0: pengerami nyambut Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Kenua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh itu cara terubah hanya bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hari 4 hari minggu lah. Untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Datuk Amar Seben Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita
0: ya.
1: Raja Kita
0: Raja Kita
1: ya. Ya. Sama bak tempatnya tadi sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas ianya dadu ke 12 hari bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak tu ya. Ya keempat tadi mengenai kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIPO ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengelima Rentak Betong ya. Ia ke guna benarnya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 jika pukul 6 mengikut tadi bak tempat Masjid Jamek Betong ya. Ia ke 6 tu tadi majlis jamuan

0: program siti ka tahu nari ramaiwa so ya minat ramaiwa ya konsert layan ya. Kada lu ke 14 bulannya enggak berengkah ring 8 ba karangan Dewan Sansi Dato' Ahmad Steven Perundingkan enggak ya.
1: Yang berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau beranak ke Pokok Sarawak.
2: Pagi Rewind.
3: Maya sudah pergi sekolah subuh. Kaya nanti tiap kali permisi, ia suah nulung untuk mantu ini ia meresih ke rumah. Kaya bakal mantu rumput, bujuk bilik. Jauh sekali, kak bayang telefon main game bakal zaman subuh.
4: Ya, kebenar ya. Kita nak uliah nyeliah kari pemansang si subuh. Laban kena dari gadget, nanti telefon. Nanti bisa telefon berapa aku. Kau sama, meh.
3: Ya, aman. Bakal dia tahu. Mantang. Utainya, boleh dikurang ketua.
4: Betul. Seminar ya kita ke, apa inai ke nemu. Bekeni ke kontrol atau kenyakau tanya.
5: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Okey, Adan Bang Rindu hari ini ke Revensi ngawa Sheila King ke pagi tau.
1: Ya, selamat pagi yang semua. Peninggal ke benar dia ke 2 pagi. Wai, hari itu kena 8 dari bulan 6 2026.
0: Sari tau special mimit meh.
1: Ya.
0: Okey, special mimit. Special mayuah ne si.
1: Ya.
0: Lebih lagi ungkup kita ke gawak ba radio. Lapan sari tau entadi. Nyak ngintu kena penumbuh ke 72 tahun Radio Sarawak.
1: Radio Sarawak.
0: 72 tahun si.
1: Amat 72 tahun ya. Dah lama amatnya.
0: Kelalu lama. Nanti bakal kita mensia menyikaku tadi. Udah kelalu tuai.
1: Amat.
0: Kadang nanti bakal kita mensia bisi kena manggai umur 72 tahun. Jadi 72 tahun Radio Sarawak tu kenyau ya ditumbuh ke 8 bulan 6 tahun 1954 subasi.
1: Ya.
0: Jadi kita berarti ke cukup mayuh pemansang.
1: Amat saya nanti nak berhati ke kena tua aja tang peninga ke mendiang ketua pan nemu ubah hari subuh je tu ke dia tu nak cukup mayuang baka dia tu dah boleh pada buat Facebook radio ke seminar dia dengar buat radio aja nya
0: nyak meh pemansang Nesi kita boleh di pada orang dia tu live buat Facebook buat TikTok
1: amat
0: nanti subuh orang nang lala kita orang ke pengeluar program ke Jakob Radio dia tu nyau dikelala orang.
1: Nama dia tu boleh pelalai kaki ni.
0: Ya, boleh pelalai kaki nya meh Siti hari pemansang ya maka kelimpah hari radio kita itu maka nang didinga orang di serata dunia tu tadi

0: Ni. Ya. Kena RTM klik.
1: Ya, kena RTM klik ke dia tu dan ya amayo ubah megak sem muka semina radio aja oleh di dinga ba RTM klik dia oleh mendiang ke TV megak mendiang ke TV medak TV begak
0: kena RTM klik nya meh pemansang jadi peninga kita itu si ni nang orang hari lama suba maka bala sida aki ini kita pai naik kita yang kawan bala nembiak rebak baru ke dia tau nang bunyi korang nang aki ninga ke radio dini aja kita berjalan ini sih nanti tua berjalan ke tamu nanti tua bisi mindah ke menua kini-kini meh tadi nang kita ninga orang nebah radio lebih lagi baka radio wifi miban ambil kebandingannya tadi artinya tadi radio kita itu agi mengkang didinga orang nyentuk ke dia tau
1: ya dan ketua kat nemu ke nama kebuah bukannya naik agi kena relevan didinga radio tu didinga
0: ya tajakan dia tau ne mayuh platform bukai ke merindang orang nasi pemerindang meh platform pemerindang tang bala peninggal kita nang tetap peninggal ke radio kita tau ketegah lari program-program ke dikeluar ke kita pihak mereka ngau lagu-lagu pemerindang Siti lagi radio tau penyamai ya tadi si nanti kita dalam kereta sigi radionya mana buka kita ni
1: namat
0: di dinga kita
1: nya dulu deh
0: nya dulu tambah kereta sigi radio di dinga kita
1: nanti nak arah dia tu pelabah aku sigi bisik ke baru tamu berkereta nan sigi alu dinga ketua nah
0: ya okey jadi ngau peluang tu maka tua meri saya terima kasih mengagai bala peninggal kita ini si kenang semampai nyukung kelebih lagi baka radio kita YFM Ipan ambil ke banding nang sidak tu nintiah ke program-program ke dikeluar ke kita nintiah ngari baka dua pagi tu ambil ke banding sidak yang nang semampai namanya sama komen artinya tadi sidak yang ninga ke kita
1: ninga kita nyukung nama program ke bisik di keluar ke about YFM tu Sam ya. Ambil ke banding baka about Facebook pagi tu nak nyangka tu dah ngeluik hari 40 itu komen
0: ya banyaknya nasi artinya tidak tadi madah ke pengerindu diri ngau radio kita ya okey jadi ngambil ke tanya tua terus macam nasi komen bala peninggal kita laban udah mayu sidak ya ke nganyung komen senentang topik tua ke pagi tu sehari tu genap 72 tahun radio Sarawak nama kebuah radio lagi relevan didinga nyentuk ke dia tau
1: ya tu hari capo kira pagi tu Sam selamat pagi madah ke ya sigi hari mid umur 8 tahun nang ya rindu ninga ke radio lagu primary 1 tahun 1965 ke maya nulung apa indaya nangkal getah sigi bulai gai ngau ngau skrap getah dalam ragak meh tu dah radio mid battery duit ti kau lagi ingat ya nya dia tu dah tuai kau 9 tahun pincin jadi pengajar anda mudah berserak engkau radio ke nanti habis program Iban hari berengkah hari pukul 6 menyentuh lagi pukul 9 sigi sambung radio Iban ngana online ke malam sampai pukul 10 ke laban kenyaga pengerai ke ke ya naklah titih ke nyentuh lagi pukul 12 ke dalam dinga ya deh ganti malam hari 3 tu program nuan tu Sam program genggam semangat sigi dinga ya datang ke habis banyak
0: terima kasih capok kira neh mayuh lagi sida ke rindu ke program bakal genggam semangat program carta kenyalang carta sapa juara ngau program-program bukai meh ke dikeluar ke YFM ni si okay.
1: Jadi itu Mami Nini pada lawan ke ya merik selama hari gawai nuju seduai ke ya mbak ya radio nya peneman setia ke ya hari berengkah maya nemu ninggal radio hari sekolah primary 6 abad tahun 1988 masuk SMK habis pom 5 tahun 1993 lalu rindu ke belagu ke ya. Suah belagu dalam bilik dapur, maya nyumai, maya mandi, gas dah tinduk rindu dengar lagu, lalu ke nemu berita semasa ke ya. Serta dengar bala DJ aku kucah berjakuk ke. Jadi pemerintah sidak ya apa minat dengar setiap pendengar setia Radio YFM. Dia tu dah 24 jam minat tinduk malam ajak ke ya. Off radio celak mata on sehari-hari. Selamat Hari Radio ke Sarawak, Radio Sarawak ke 72 ke ya.
0: Okeynya sekedar hari peninggal lama kita ini nasi. Ya. Okey, itu Bob Freire ke pagi tu. Jadi bak ya ko ya radio tu nang semampai didengar ya ko si. Laban berita jam 4 lagi pansut ba radio. Lalu pihak maka maya pengeluar programnya tadi muka lagu peminta ko ya. Kita boleh minta lagu ba programnya ko ya. Nya gasiti nama tu pemana pa ninga ke radio tu meh nasi. Okey, nai jang ke pagi tu Hari Puncak Borneo. Jadi nang rindu aman hingga ke radio ku ya. Laban deka ninga lagu ke di tebah bala DJ pengeluar program ngamaga berita ke bisik di Kenatai ke ku ya. Okey, nya kebuah YFM semampai di hati ku ya. Terima kasih laban suah nebah lagu ke merindang kami peninga. Jadi amri hari pengada atau ke selamat ulang tahun ke 72 tahun Radio Sarawak ku ya. Terus meri info ke mana hangge bala peninga ku ya si.
1: Ya, terima kasih mega laban nyukung program-program ba YFM
0: SM. Ya. Okey tu situ siko lagi peninga tu si Cecilia Komet pagi SM ke isi. Jadi kami peninga tu ku ya. Okey nama Rino ninga lagu ke ditebah bala kita DJ ku ya. Rino ninga bala DJ kucah-kucah ba upis pan ya ninga ke YFM ngena handphone ku ya si. Selamat nyambut 72 tahun penumbuh Radio Sarawak. Oh, Cecilia Kumit peninga lama-lama kita eh.
1: Namat sidak tu dah sigit temu tua peninga ke suah nyukung YFM gak ne Sam. Tu hari Jonikal Juan tu Sam ya madah ke sigindang radio tu relevan hari subak nyentuk ke dia tu ke ya. Jadi madah ke DJ sigit bisik sikit pengelandik serta berpenemu berjalan ke pengawak lalu ya kedua tu ke yang madah program variety ke serta sesuai didengar semua orang ke yang madah. Jadi segmen berita information and knowledge mega segmen pemerintah main asal berita pemansang perhubungan gau segmen pesan berat magang dikerinduk ke ya ke yang madah. Congratulations RTM ke ya.
0: Okey, terima kasih Jonica Juan. Okey, Dominic Untor maka selamat pagi yang ke sesuai tajak pan radio anda berpeda mua kita iku ya. Tam program ke di keluar kelebih hakik bakal program hari radio iban ku ya. Nang ngasuh rindang ati. Hari radio meh kami nemu lagu ke trending maya kelia soba ku ya si. Nya sekedar hari komen pala peninga kita ke pagi tu nama ke buah sida tu tadi agi mengkang mendiang ke radio nyentuk ke dia tau tajak pan mayu platform media pemerindang ke bukai kita medak dia tau kita sama nemu deh si tang radio kita agi mengkang didengar bala peninga kita okey berperindang dulu tu
1: ya tu belalak dulu merindang peninga kanya ngai ninga tu menyakut lama
0: nah okey hari Florence Hai kaul antara tua.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Tahun berapa nuan gawak bak radio menyangka berapa tahun gawak bak radio?
4: Ini kau masuk hari itu dengan tahun 57, 3 tahun lebih ya.
3: Maya Melaya Din Merdeka, nah, 57.
4: Jadi jamnya pagi pegawai koloni lah, budak Malaysia. Itu kunci ya. Jadi semak auditorium kunci bisik duiti untuk section robotia berkot bawa orang buka ikan robotia duiti kenyal lah. Jamnya clear. Nah, dari siang hari radio malam aja. Maka dari bansa biasa pukul 8 ke pukul 9 malam. Jadi orang buka pun orang sidak lain pun channel eh. Orang lebih kenyal kan. Dari siang hari orang putih yang Melayu dari siang hari tiga itu section semua channel itu.
3: Major retired Edmund Abid pengawal berkawal ngau radio kita di Sarawak itu dah.
5: Ya,
3: okay. Temu baru, terima kasih ya.
5: Terima kasih. Okeynya tadi randau pengurus kita Cik Monica Midi Nesi atau Mr. Edmund Abid siko orang ke udah gawak lama pa radio kita soba okey jadi nya meh tadi berkenang ke radio kita hari soba nyentuk ke dia tau ke sarito tadi genap 72 tahun penumbuh radio Sarawak. Okey, jadi lagi macam sekedar hari komen bala peninggal kita ke pagi tu.
6: Ya, jadi hari Judat Ami tu selalu pagi ke yang madah ke panas gari sidak di Sibu pagi tu. Jadi kebuah ya relevant radio agi relevant. Siti ya laban dia tu radio bendung betapi engkau pemansang dunia digital ke nyau ke semua platform media sosial baka bak Facebook, TikTok, Instagram gawai kebukai contoh ya. Kadang-kadang berita kenadai tau bisik buat media ke jadi nyau rindu meh serta relevan lagi ke mendiang ke DJ kegawa ya sigit nak maksud ke berita ke bulak ke selebu bunga pak ke yang sahih hanya di RTM ke
5: okey berita kamat nang ari RTM okey nyau komen peninggal kita
6: ya jadi tu Anna Peter tu Sam selamat pagi selamat ari radio ke sari tu ke ya jadi abad tahun 80-an sebenarnya 90-an ke liak lagi kena radio kena baterinya ke ya tip baterinya habis direbus dulu ke ya kena kena Sam lalu dijembur ya ngambil ke bisik cas baru kenyal lah Sam
5: ngambil ke lagi bisik tanya boleh kena lagi
6: boleh kena lagi nyaman ke amat
5: jembur dulu ngambil ya lagi nama yang nyuka habis bateri sih. Kenyang sama orang ngawas.
6: Nyuka habis bateri. Direbus dulu ku ya. Lalu dijembur ya. Ambil ke bisik cas baru ku ya. Engkau amatnya tadi. Dia nyak yang mana ke ukai bakal dia tu ku ya. Tekan ajak bawa telefon ku ya. Lalu boleh mendiang ke radio Iban ku ya. Program ber radio sikit dikerinduk ke magang ku ya. Semua kerja ku berengkah ada ku ya. Keliak ku ya. Lalu rindu ke radio kutuk ku ya. Rindu ni ngah bala DJ DJ ke Kucah bar radio telebuh maya di kita Kediri ke ya. Kekadang ketawa ni ngah sida mujab ngebunyau. Mujab bunyau kurang ngangau.
5: Ayanlah. Ayanlah hadirlah.
6: Hadirlah.
5: Okey, nya tadi peninggal kita Ana Peter ni. Juni Ben tu dah tadi si.
6: Abadau.
5: Okey, selamat pagi Sam ngah isi ku ya. Hari miri ke pagi tu jadi kuya nang ninggal radio hari suba kuya nang cukup rindu ninggal ke radio hari suba kuya lapan mayuh program-program baka ke dikeluar ke YFM jadi ya bisa nyebut program-program ke dia tu ke bisa dikeluar ke YFM ini baka program carta kenyalang Aram berpantun, program ngam semangat, leman berita, ngau mayu lagi program ke bukai ku ya. Jadi ya sikit nak padam ya radio ku ya si. Hari pagi sampai malam. Kadang lebih duduk bak kedai kopi ku ya. Pasang ya radio FM ku ya. Apa dia tahu kan menyika anak Peter tadi nyamai. Tekan-tekan aja bertelepon pun boleh. Ya
6: bertelepon boleh. Ya.
5: Kena RTM kliknya. Baik kita kini pun boleh. Baik mandi. Baik nyumai semua boleh makan.
6: Aman din wan saya mai mandi kembang nama telepon.
5: Baik. Baik ko mandi. Kena kita ninggal-ninggal lagu sih.
6: Iya. Arif kena lagu banyak sel.
5: Nah, lapan nenang sikit bisik pemangga yang puas sih. Nenang ni nyanyian dia ke dia apa? Nenang ke lagu. Sikit amat baik mandi sih inti ko. Okey. Tu, okay.
6: Tu hari Christopher Mpari tu, okay. Bertemu ya radio tu udah jadi ke sangkian kita, ke laban jadi ke curung berita pemerintang dagang, ke ya pengawal pelajar ngau mayu lagi mah info ke mana patut ditemu kita, ke ya tu meh kebuah radio tetap berguna nyentuk ke ilok-ilok, ke ya. Lalu tu hari peningat kita ke hari Nengwalo ni tadi. Juni band udah tadi Sam berau?
5: Udah.
6: Juni band Joni Banyang
5: berau?
6: Berau. Madah ke selamat lebus gawai Dayak kongagas duai. Terima kasih. Jadi aku ya kebuah gai jauh radio laban mayuh info leh ditemu kita. Nyari Joni Banyang pagi tu jadi merit selamat pagi ngagai Roy Kuang bisik Sam dah baca na bedau.
5: Roy Kuang pan bedau tadi si.
6: Jadi selamat pagi ngagai ya lalu madah ke sigi siku hari minat radio kelebih lagi YFM Iban lepas radio tu meh endur kita kita boleh berita kebaru jakuk pesan semua utai meh ke ya kelebih lagi baka aku ke gawak jadi jaga radio meh ketika ya terik ke kerja jadi jaga radio tu meh jadi teman merindang diri hari boring gawak ke ya.
5: Ya.
6: Ya, hari Roy Kuang pagi tu. Lalu ke sekali tu Sam peringat kita hari Kong Sau Sui. Kong Sau Sui.
5: Oh, peningat Cina nya kan.
6: Berapa ke Cina kau ya bisi tanya kini jadi kau bahasa Iban kau kuah ke rumah.
5: Ya, okey.
6: Oh, ya madah ke nanti kau ya 24 jam radio ya. Ndak. Tak ngetu-ngetu ku ya.
5: Tak padam ya.
6: Tak padam ya. Selama hari radio ke 72 tahun. Radio Sarawak.
5: Okey, tu Kennedy mancuk ke pagi tu. Radio ku ya nang jadi ke pangan ya. Pemerindang laban kenusi berita benua, berita penusah didinga di rumah tau ke di kebun ku ya. Hari radio meya ampit ngau ngerikut lagu kuasi. Oh, penyanyi minggu tau tau program subak tu sini. Tunas Harapan bahagian Melayu RTM kliaknya ku ya. Nya kebuah ku ya radio tetap jadi pemerintang nombor satu aku ku ya si. Oh, berasa temegah gak kita itu bala peninggal kita ke nyukung sama aman program kita lebih lagi baka YFM tau meh nasi.
6: Ya. Jadi terima kasih sekali lagi kaki kita ke Nang ya Seluruhan milih YFM jadi ke stesen pemerintah kita laban dia tu 24 jam the same. Mayuh mah lagu-lagu ke ngerinduk hati sidak ya di tempah kita ga bandak nak maya tu ke gawa maya awak ke bukai akaban kita ke bukai mega bisik debah ngatai ke peminta sidak ya. Jadi tu nguyang ngagai peningat ke sekali tu ke bisik ngatai ke komen ya Jonathan jaga Tok Sam sebab jelai ke pengawak ya madah ke ya endang ya sampai ningal ke radio Iban kenya hari menyak ke ya maya operasi dalam babas subak agi ya nyadis dadu bisik meh kami ningal ke radio bagi Iban ke ningal ke lagu peminta sedadu maya tengah hari minggu ke ya bisik na Sam programnya ne
5: bisik lagu peminta sedadu
6: amal lamanya tengah datang kami kena radio set TRC ke radio operator kami pandai benar ngiga siaran mainnya ke ya. Hanya Ari Jonathan Jagat.
5: Ya, untuk orang-orang lama makan.
6: Orang lama tu.
5: Ke ninga kita hari subah tu si nyentuh ke dia tu sidak yang nang bunyi kurang nang semampai ninga ke kita okey Marilyn Lin ke pagi tu selamat hari radio Sarawak ke 72 Sarito ku ya nang semampai relevan ba ya ku ya nyadi pemerintah ngau penapur berita lumur satu menua Sarawak ku ya si congratulations guys semua kru ke kawak bawa radio meh ke pagi tu ku ya okey terima kasih maka akai Marilyn Lin ke sukuang hari peninggal kita okey jangan tadi ni si lagi bisik ngedit si
6: bisik tu mai wah kepada tu komen tu Sam
5: okey
6: berapa jam betul lagi
5: perinan dulu
6: tahu ke tu perinan dulu perinan peninggal atau siti lagu ke engkau bisik di kerinduk ke bala peninggal kita ke bisik kalau engkau program beklala subot ni
5: okey

0: nemu nomeri Siti ada cara kita induk ngetan ke laki ianya ari penyamai pemakai ke dipandu
1: tangin nai aku kena landak nyumai
0: anaira mai wah produk babas kena ngulai lawak dipandu nomeri rempah babas nanti bilang serata dunia tepung kari daging babas besek kari ikan babas cabai babas tepung kunyit babas tepung biryani campur tepung kurma babas pembesek
1: haram tu beli semua produk babasnya indai
0: ngambil ke laki nuan muci pemakai dipandu nomeri
2: Angkai batuk baru ga?
3: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasai pedis serta nak nyamai tu.
3: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
4: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: Sejarah Radio Sarawak. Radio Sarawak Keterubah didengar kena 8/6/1954. Lalu penumbuh Radio Sarawak dipenyadi ke Gabenor Sarawak mayanya ianya Sir Anthony Foster Abel kena 7/6/1954. Radio mayanya semina oleh didengar sepenglama 3 jam setengah sehari maya hari 1 ngak hari 5 lalu 6 jam setengah maya ujung minggu kena pemancar gelombang angin pandak ngau gelombang angin setengan. 4 bangsa jakut dikeluar kebak radio mayanya ianya jakut Melayu, Cina, English ngau Iban. Director Radio Sarawak Keterubah ianya Mr. Peter Rashley. Temuai Keterubah di interview bak Radio Sarawak ianya Tun juga anak Baring. Pengeluar program Iban Keterubah kemekak lalu nyadi ketuai bagi Iban Keterubah ianya Mr. Grunsin Lebat.
1: Radio Keterubah di Malaysia. Radio Malaysia Keterubah ditabur ke dalam tahun 1921 di Johor. Lebuah siku engineer kebernama A.L. Birch Mai set radio ke Melaya mayanya. Radio Keterubah ditabur ke mayanya Semina Mungkur 300 Wave. Radio Frekuensi FM Stereo. FM Stereo dilancar ke kena 20/6/1975. Radio ditabur ke ngena FM Stereo, ianya ditabur ke ngena Stereophonic.
0: Sejarah radio dalam Jakui Iban. 8/6/1954, Keterubah ya Jakui Iban ditabur ke bawah radio Sarawak selama 30 minit. April 1963, rangkaian ketiga dilancar ke udah Sarawak nyertai Malaya, Singapura ngau Sabah numbuh ke menua Malaysia. Mayanya Radio Sarawak dikangau ngau nama Radio Malaysia Sarawak. Jakui Iban pak radio ditambah ngagai 3 jam sehari, ianya hari jam 6 ngagai 7 pagi, 12 ngagai 1 tengah hari, lalu pukul 8 ngagai 9 malam. 1980-an, Radio Jakui Iban maya ujung minggu ditambah ngagai 4 jam, lalu dipancar ke ngena gelombang angin pandak SWT ngau gelombang angin setengan MWT. 1/4/2005, Radio Jakui Iban disebut orang rangkaian hijau, lalu Radio Malaysia Sarawak diberi nama baru ianya YFM Iban mayang lancar ke frekuensi FM. Jam YFM Iban ditambah hagai 12 jam, ianya hari jam 6 pagi ngagai 9 pagi, 12 tengah hari ngagai 3 ngali hari, ngau 6 lemai ngagai 12 tengah malam. Maya tumeka YFM Iban berkunci awak 18 jam ngau YFM Bidayah serta YFM Kayan Kenyah.
1: Hari tahun 2010 ngagai 2015, YFM Iban ditambah ngagai 18 jam sehari. Hari jam 6 pagi ngagai 12 tengah malam. Tajuk pihak semina ulih didinga di Kuching, Serian enggau sekedar endur ti ulih ninga ngena frekuensi 101.3 FM.
0: Lalu serata Sarawak semina ulih ninga YFM Iban hari jam 6 ngagai 9 pagi, 12 ngagai 3 ngali hari, ngau hari jam 9 malam ngagai 12 tengah malam. Maya tu meka YFM Iban nada agi berkongsi ngau YFM Bidayah ngau YFM Kayan. Tajak pihak agi berkongsi awak ngau Jakuk Kayan Kenyah, Lun Bawang, Bisaya ngena frekuensi SW tau ke gelombang yang pandak channel Astro 871 ngau RTM Mobile.
1: 1/1/2017, YFM Iban agi mengkang ditabur ke 18 jam sehari di Kuching tang oleh didinga di Selampur Sarawak sepenglama 15 jam. Semina oleh didinga hari jam 6 lemai ngagai 9 malam di stesen kawasan. 1/1/2019, jam YFM ditabur ke di Serata Sarawak dipindah ke baru ianya semina anda oleh didinga hari jam 9 pagi ngagai 12 tengah hari. Tu anda nyengkaum di Miring Gau Limbang, Laban Miri ninga ke Jakuk dalam Kayan Kenyah hari jam 3 ngali hari ngagai 6 lemai. Lalu di Limbang berengkah hari jam 12 tengah hari ngagai 6 lemai nabur ke Jakuk Bisaya Engau Lumbawang.
0: 1/10/2022 nyentuk ke dia tu YFM Iban ditabur ke 24 jam sehari. Berengkai hari jam 12.30 malam, lagi 6 pagi, radio ngeluar ke segmen automasi. Bulan keterubah, bulan 10, nabur ke rekod segmen penggerak pagi ngau YFM 9.12.

0: Okay, ini tim transmission CGPA.
1: Ya, selamat pagi. Yeah. Sekali lagi kita ke baru berlengar kami bawa FM. Dengar lagu Nyau Bertangkat Tangkat.
0: Ya, yeah, okay, nama laban setup konti. Pukul 9.30 pagi, tu lagi peningah. Anda ingat kita bisik live cerita pagi Sarawak. RTM TV1 nyerumbak hari radio Sarawak ke 72 tahun sehari itu.
1: Ya, serta mungkin boleh daripada kita live buat Facebook kami juga. Nama pengawal kami buat konti udah tu lagi. Jadi anda mindah ke frekuensi kita terus berlengar kami nyentuk ke penghujung program.
0: Okey, bye-bye peninggal. Bertemu baru kita buat awak ke Bukai ke pagi tu. Ya. Yeah.

0: Kemajuan sesebuah negara tidak seharusnya diukur berdasarkan pertumbuhan ekonomi, pelaburan atau peluang pekerjaan semata-mata. Sebaliknya, melalui sejauh mana keadilan dan keseksamaan dapat dinikmati seluruh rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan pencapaian ekonomi yang baik tidak boleh menjadi alasan untuk kerajaan atau rakyat berasa terlalu selesa. Namun, usaha memperkukuh kesejahteraan masyarakat perlu diteruskan. Sementara itu, Datuk Seri Anwar mahu memberi tumpuan sepenuhnya kepada usaha memulihkan ekonomi negara dan menyelesaikan masalah rakyat. Beliau tidak menangguhkan pembubaran parlimen semata-mata untuk mempertahankan kedudukannya sebagai Perdana Menteri.
1: Urus ekonomi ini penting. Tetapi urus ekonomi ini bila keadaan politik itu stabil. Kalau keadaan kacau bilau ini bergaduh ke pilihan raya tiap bulan, siapa nak hari? Dia tak ada apa, dia kata tidak ada ketentuan. Jadi, tapi walaupun saya Perdana Menteri, saya tidak ada kuasa penuh nak tentukan apa yang dibuat oleh kerajaan negeri. Dan ini yang berlaku sekarang. Saya tanya saya nak tumpu. Selesai dulu 2-3 bulan. Betul keadaan ekonomi kita baik. Sebab politik itu stabil. Kalau politik harbiu, orang luar tak datang.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar dijadual tiba malam ini di Jepun bersempena lawatan rasmi selama 3 hari yang dijangka memberi peluang kepada Kuala Lumpur, Tokyo meraih peluang baru kerjasama pada masa hadapan. Laporan Muhammad Khairi Khalid di Tokyo. Silakan Khairi.
2: Baik Fika, menurut Isma Putra, Perdana Menteri dijangka mengadakan mesyuarat dua hala dengan rakan sejawatan dari Jepun, Sanae Takaichi. Bidang-bidang utama perbincangan dijangka merangkumi isu-isu berkaitan teknologi hijau, daya tahan dan peralihan tenaga, kerjasama alam sekitar, pertahanan dan keselamatan serantau serta kerjasama pendidikan tinggi. Selain bertukar pandangan mengenai perkembangan serantau dan antarabangsa yang menjadi kepentingan bersama, selain daripada program libat urus dua hala, Perdana Menteri juga dijangka menyampaikan syarahan khas di Universiti Tokyo dan ucap tama di persidangan antarabangsa Nikkei ke-31 Future of Asia. Perdana Menteri turut dijadual menghadiri sesi meja bulat bersama pemimpin industri di Jepun bagi menerka peluang-peluang pelaburan bernilai tinggi yang baru di Malaysia. Usaha tersebut memperlihatkan komitmen berterusan Malaysia dalam memperkukuh hubungan dan memperkasa dialog bersama pihak Jepun serta rantau yang lebih luas. Baik, setakat itu saja laporan dari saya, Muhammad Khairi Khalid dari Tokyo, Jepun untuk RTM. Kembali bersama Fika di Angkasa Puri.
0: Terima kasih Khairi. Ringgit terus menunjukkan prestasi positif berbanding beberapa mata wang serantau meskipun dolar Amerika Syarikat kekal kukuh di pasaran global. Pensyarah Kadan Putra Business School Dr. Ida Mat Yassin berkata, pengukuhan ringgit ketika ini didorong keyakinan terhadap ekonomi Malaysia yang masih stabil serta disokong prestasi perdagangan negara. Beliau turut berpandangan prestasi positif ringgit dalam tempoh beberapa bulan kebelakangan ini mencerminkan kekuatan asas ekonomi Malaysia yang terus berkembang meskipun berdepan cabaran luaran. Belum ada sebarang keputusan dibuat untuk menambah peruntukan bagi memasang kawat berduri jenis konsertina di jeti haram yang sudah dirobohkan di sepanjang sempadan Malaysia Thailand. Ketua Pengarah Majlis Keselamatan Negara Datuk Raja Nosyirwan Zainal Abidin berkata, pihaknya juga tidak menerima permohonan daripada pasukan Gerakan AM untuk mendapatkan peruntukan tambahan tersebut. Setakat ini pihaknya masih mengekalkan dengan peruntukan sedia ada iaitu RM100,000 yang diluluskan oleh unit penyelarasan pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri. Sementara itu, Datuk Raja Nosyirwan memaklumkan aktiviti ekonomi baharu akan diwujudkan di sepanjang kawasan sempadan Sungai Golok, Kelantan selepas mesyuarat bersama Jawatan Kuasa Keselamatan Negeri Kelantan bersetuju secara prinsip mengenai perkara itu.
3: Kita hanya bincangkan secara prinsip lah pendekatan kita selanjutnya. Saya rasa itu satu kemestian lah kan, sebab kita dah dengan bantuan polis dan juga ATM, kita dah merobohkan jeti-jeti haram tu. Jadi, dah berlaku adil lah pada penduduk di situ. Kita kena bangunkan aktiviti ekonomi di situ.
0: Datuk Raja Nosyirwan Zainal Abidin. Berita seterusnya. Peminat aktiviti mendaki khususnya golongan wanita dinasihat supaya tidak melakukan pendakian secara solo. Menurut Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri, ia bagi mengelakkan risiko tersesat atau berdepan kejadian tidak diingini ketika berada di dalam hutan.
4: Kalau boleh jangan pergi seorang, pergi berteman dan juga buat research yang pastikan ada pihak-pihak yang berkuasa mengetahui yang kita ni nak pergi, supaya apabila berlaku sesuatu perkara seperti ini yang tidak menyukarkan. Cuma saya amat terima kasihlah pada pihak komuniti kampung orang asli itu juga turut memainkan peranan mereka untuk mencari ya.
0: Datuk Seri Nancy berkata demikian ketika diminta mengulas insiden membabitkan pendaki wanita Jaslinda Saludin yang dilaporkan hilang selama 14 hari di Gunung Batu Putih sebelum ditemukan selamat oleh komuniti orang asli di Perak. Dalam perkembangan sama, Jaslinda yang kini dirawat di Hospital Tapah berada dalam keadaan stabil. Pengarah Kesihatan Perak, Datuk Dr. Fizu Izzuan Mustafa berkata, bagaimanapun wanita berusia 49 tahun itu masih memerlukan pemantauan rapi oleh pasukan perubatan. Pemeriksaan awal mendapati Jaslinda tidak mengalami sebarang kecederaan serius. Dalam pada itu, 15 sukarelawan orang asli dari Kampung Wuh menarik nafas lega apabila pendaki wanita tersebut berjaya ditemukan dalam keadaan selamat. Mereka merupakan antara individu terawal yang membantu operasi mencari dan menyelamat selepas Jaslinda dilaporkan hilang sejak 23 Mei lalu. Demikian menurut Tok Batin Kampung Ampang Wuh, Bah Lilik. Luar negara, gempa bumi bermagnitud 7.9 melanda kawasan Kepulauan Filipina hari ini pada pukul 7.37 pagi waktu Beijing. Pusat Rangkaian Gempa Bumi China melaporkan pusat gempa itu dikesan pada kedalaman 40 km. Kesatuan Eropah mengecam pembunuhan seorang lagi anggota pasukan interim pertubuhan Bangsa Bersatu UNIFIL di Lebanon dan menuntut pihak yang bertanggungjawab diadili. Ketua dasarnya, Kaya Kallas, menggesa semua pihak mematuhi perjanjian antara Israel dan Hezbollah serta melaksanakan sepenuhnya resolusi 1701 Majlis Keselamatan PBB. Sekurang-kurangnya 8 orang maut dan 13 cedera dalam serangan udara Israel di pinggir Beirut serta selatan negara itu. Serangan itu menyasarkan kawasan kediaman di Hauta Al-Khadir dan Dahiyeh, termasuk pengeboman tanpa amaran awal. Ia merupakan

0: Sekarang anda sedang mendengar Seri Aman FM 89.5 MHz.
1: Inspirasi berinformasi.
2: Doa mohon dilimpahi rezeki.

0: Akhir, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan limpahkanlah rezeki dari buah-buahan dari pelbagai sumber kepada penduduknya yang beriman kepada Allah dan hari kemudian.
1: Ustazah Ilani Zulkifli.
2: Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Hari ini saya nak kongsikan tajuk Perasaan Itu Rahmat. Dalam Islam, perasaan adalah anugerah dan rahmat daripada Allah kepada manusia. Perasaan adalah satu bahagian dalam hidup kita. Allah cipta perasaan ni sebagai satu alat untuk kita kenal dia, untuk hargai segala ciptaan dia, untuk menjalin hubungan yang bermakna sesama kita, manusia. Dengan perasaan ini, hidup kita akan jadi lebih berwarna-warni. Ada saat kita gembira, ada saat kita sedih. Kadang-kadang kita terhibur, kadang-kala kita marah. Walaupun perasaan ini hadir dengan rahmat Allah, itu tak bermakna kita bermudah-mudah untuk layan perasaan. Firman Allah dalam surah Yusuf, katakanlah wahai Muhammad, kedatangan Al-Quran itu semata-mata dengan limpah kurnia Allah dan kasih sayangnya. Maka dengan hadirnya Al-Quran itu, sepatutnya mereka bersuka cita, bukan dengan yang lain. Kerana ia lebih baik dari apa yang mereka himpunkan, dari segala benda dan perkara yang tidak kekal. Dalam ayat ini, Allah nak suruh kita gembira dengan datangnya Al-Quran. Bila kita buat ibadah dengan gembira, kita akan lebih dekat dengan Allah. Kita sendiri boleh rasa manisnya beriman kepada Allah. Bila kita solat awal waktu, di saat orang lain masih sibuk bekerja, kita gembira. Bila kita memberi sedekah kepada orang yang memerlukan, kita rasa bahagia, boleh berkongsi rezeki. Bila kita berkumpul di meja makan untuk berbuka puasa dengan lapar dan dahaga, kita bersyukur dan gembira dengan apa adanya. Itulah kegembiraan yang Allah bagi pada kita saat kita beribadah kepada Allah. Ada masa kita sedih. Kehidupan mukmin takkan lari dari kisah suka dan duka. Islam larang ke kita untuk bersedih? Tak, Islam tak larang untuk bersedih bila ditimpa ujian, bencana dan kehilangan. Al-Quran merakamkan kesedihan Nabi Yaakob ketika hilang anaknya Nabi Yusuf. Firman Allah, وَتَوَلَّا عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَ عَلَى يُوسُفْ وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ. Nabi Yaakob berpaling daripada mereka sambil berkata, aduhai, sedihnya aku kerana Yusuf. Dan putihlah dua belah matanya disebabkan ratap tangis duka citanya kerana ia memendamkan marahnya di dalam hati. Nabi Yaakob ni siapa yang tak kenal, tinggi sabarnya. Malah semua tindak tanduk Nabi adalah dipandu dengan wahyu kenabian. Namun, Nabi tetap bersedih dengan musibah kehilangan anak. Baginda menangisi kehilangan yang panjang dan dalam, menangis tanpa henti sehingga buta mata baginda. Oleh itu, kita faham bahawa sedih ini bukan satu maksiat atau tanda kita jauh dengan Allah. Para Nabi juga bersedih, menangis dan merintih dengan ujian. Ada pula marah. Marah juga perasaan yang Allah kurniakan. Perlu digunakan pada waktu yang tepat. Perlu diurus dengan baik, penuh sabar. Sabda Nabi, orang kuat itu bukanlah orang yang kuat bergusti, tapi orang yang kuat adalah orang yang menahan sabarnya ketika marah. Untuk marah, kita tak perlukan apa-apa sebab ia datang secara semula jadi. Anak kecil kalau diusik akan marah. Kucing kalau kita kacau makanan dia, dia akan marah. Tapi untuk mengawal marah, kita perlukan kekuatan. Kekuatan inilah Rasulullah maksudkan dengan sebenar-benar kekuatan. Bukan kekuatan fizikal semata-mata. Perlukan kesabaran, dan sabar akan datang dengan iman. Walaupun begitu, ada marah yang syarak tuntut. Kita dibolehkan merasa marah apabila ada yang mempersendakan agama Islam. Marah dengan kemungkaran dan dosa. Marah terhadap ketidakadilan. Yang sedihnya, kita kini tak berasa lagi marah bila melihat kemungkaran. Sudah terbiasa melihat kemesraan lelaki dan perempuan bercinta. Sudah tidak menimbulkan kemarahan dalam diri kita. Oleh itu, kita belajar pada hari ini. Perasaan adalah satu rahmat, kejadian manusiawi yang dipandu oleh Islam. Bukan saja menjaga perasaan diri sendiri, malah perasaan orang lain di sekitar kita. Assalamualaikum.
3: Lagu baru

Assalamualaikum dan selamat pagi untuk anda pada pagi ini. Anda bertemu dengan Izzah untuk hari ini, hari Isnin 8 Jun 2026 bersamaan dengan 22 Zulhijjah 1447 Hijriah. Selamat pagi untuk anda semua. Selamat kembali bertugas, mana yang baru saja yang dah pun bercuti 2 minggu ni, hari ni dah pun mula masuk ke pejabat, ke tempat kerja. Dan hari ini juga merupakan hari kita bagi yang ada anak-anak tu, menghantar anak-anak ke sekolah kan, lepas lama bercuti sekolah. Hari ini kita mulakan hari dengan penuh kata orang semangat, penuh dengan keceriaan, penuh dengan kegembiraan. Dan diharapkan hari anda penuh dengan dipenuhi dengan sesuatu hal yang positif ya. Dan hari ini juga untuk jam yang pertama ini, Izzah nak kongsikan untuk anda ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan juga bahagian Betul berkuat kuasa di pukul 9 pagi selama 12 jam. Dan untuk pagi ini, Sri Aman dan Betong hujan di beberapa tempat. Pada sebelah petangnya pula, Sri Aman ribut petir di beberapa tempat. Betong tiada hujan. Dan pada sebelah malamnya pula nanti, Sri Aman dan Betong tiada hujan. Dan keadaan laut di perairan, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1 meter. Angin bertiup dari barat selaju 10 hingga 20 km per jam. Dan suhu untuk hari ini 23 sehingga 34 darjah Celsius. Itu dia tadi ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan juga bahagian Betong. Dan untuk anda yang nak sampaikan salam, yang nak kita putarkan lagu permintaan, ke yang nak berkongsi keadaan cuaca di tempat masing-masing, hantarkan di ruangan komen Facebook Sri Aman FM ya. Izzah akan bacakan dari semasa ke semasa. Dan apa kata kita nak teruskan lagi hiburan kita pada pagi ini. Kita dengarkan dahulu lagu ini untuk anda, hanya di Spectra 912.

0: terpulang 5 MHz. Inspirasi berinformasi.
1: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antarabangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, wujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komitmen memerangi rasuah.
2: Segak kau hari ini? Nak pergi kerja ke? Aku kat sini lah. Depan kau. Kau kan dah jadi pegawai kanan dah sekarang ni. Masuk je lambat.
3: Tak. Itu tanggungjawab aku.
2: Hai Syafiq. Pegawai kanan ni banyak faedah dia. Kau boleh guna kuasa kau.
3: Kuasa apa? Tu? Kau nak aku buat apa dengan fail ni?
2: Kau boleh guna maklumat-maklumat tu untuk kepentingan kau.
3: Tak. Kerja aku untuk tangkap orang yang buat salah. Bukan aku yang buat salah.
2: Tanda siapa yang tahu?
3: Tak! Aku takkan benarkan! Tidak sama sekali! Kau diam! Diam! Aku takkan diam!
4: Integriti, refleksi anda. Hargai diri, lindungi maruah. Hindari salah laku.
5: Lagu-lagu menarik, hiburan menceriakan semuanya.

Seperti biasa tepat pukul 10 pagi nanti, Dunia 10 pagi akan kita bawakan untuk anda dari Pusat Berita Radio RT Kuala Lumpur, dan selepas itu kita akan kembali lagi untuk jam yang kedua nanti menerusi info ekspresi. Apakah perkongsian yang akan Iza kongsikan untuk anda di ruangan ekspresi nanti? Sama-sama nantikan, dan kita teruskan hiburan kita pagi ini dengarkan lagu ini, Satu Cinta Satu Rindu untuk anda, Spectra 912.

0: Dah lapor cukai? Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.
1: Sarawak FM, sesuatu sejiwa.
2: Yang berhormat Datuk Gerard Rentap Jabu, Timbalan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan, Pembangunan Belia dan Sukan.
3: Pada tahun ini kita akan menyambut sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Kebahaduli Yang Maha Mulia Seri Perdana Menteri Dato' Seri Agong pada tahun 2026 ini peringkat Sarawak pada 11 hingga 14 Jun, dan ini akan diadakan di Betong. Tuan-tuan termasuk Tuan Yang Terutama kita dan Kabinet Negeri bersama juga dengan pemimpin-pemimpin masyarakat telah merancangkan beberapa cara. Satu daripadanya adalah Betong Kitchen. Terusnya kita adakan pameran Raja Kita. Dua acara ini akan diadakan di pekarangan Dewan Tan Sri Dato' Mahkamah Kalimingkan di Betong. Berbahas ini akan dikendalikan oleh Jabatan Agama Islam Sarawak, Majlis Kesyukuran Agama-Agama Lain yang dikendalikan oleh Unit for Other Religion, UNIFOR. Ini diadakan di Dewan Panglima Rentap, dan juga acara kemuncak adalah Majlis Jamun Teh pada 14 Jun pada hari Ahad 10.30 pagi di Dewan Sukan Tan Sri Dato' Ahmad Kalon Ningkan. Pada malam itu juga kita akan mengadakan konsert rakyat. Konsert rakyat ini sebelah malam. Dan kita menganggarkan kehadiran lebih daripada 3,000 orang lah. Datanglah ke Betong pada masa itu dan kita meraihkan satu daripada cara penting, hari penting, tarikh penting, peristiwa ataupun sejarah negara kita Malaysia. Dan kita memberi penguatan kepada Duli Maha Mulia Seri Perdana Menteri Tan Agong sekali lagi sebagai payung negara kita, sebagai ketua negara.
2: Yang berhormat Datuk Gerard Rentap Jabu, Timbalan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan, Pembangunan Belia dan Sukan. Bahasa kita, warisan kita. Mari belajar peribahasa dalam bahasa kita, warisan kita. Peribahasa ialah ayat atau kelompok kata yang mempunyai susunan tetap dan membawa maksud tersirat. Ia biasanya digunakan untuk menyampaikan nasihat, pengajaran, teguran atau kiasan dalam komunikasi seharian. Mari belajar peribahasa dalam bahasa kita, warisan kita bersama saya, Melati Haji Moni, setiap Ahad pukul 11.30 pagi di Sarawak FM.

0: Info Ekspresi.
1: 10:15 pagi hingga 11 pagi.
0: Isnin, Info Ekspresi Sarawak FM dan Sri Aman FM.
2: Info Ekspresi.
0: Baiklah, assalamualaikum. Selamat pagi kepada anda yang mendengar siaran kami di Sarawak FM dan juga yang sedang menyaksikan saya secara langsung di penstriman Sarawak FM. Pada detik sekarang, saya tak kesorangan di Sarawak FM. Azaz Azmi bersama anda. Selamat hari Radio Sarawak ke-72. Khasnya kepada semua staff kita dan juga kepada anda yang merupakan sahabat kami di Sarawak FM dan juga rakan kita di Konti Sri Aman FM pada waktu ini dan juga tetamunya Iza. Assalamualaikum Iza.
3: Waalaikumsalam Azaz.
0: Apa khabar?
3: Alhamdulillah sihat.
0: Kambuh sikit kami orang di Konti lah kita tengok. Karena tadi kita baru je meraihkan sambutan Hari Radio Sarawak ke-72. Ada kita buat sambutan memotong kek yang disempurnakan oleh pengurus Sarawak FM Erma Kartika binti Zaini dan juga semua kaki tangan Sarawak FM ya. Bersempena dengan sambutan Hari Radio Sarawak ke-72. Baiklah, tanpa membuang masa, kita perkenalkan tetamu kita di Konti Sri Aman FM, Iza.
3: Okey, so, seperti biasa, pagi talk kita bersama dengan Dr. Mirona dari PKB Sri Aman. Siapa yang biasa dengar kita, selalu dengar kita, maka kenallah Dr. Mirona Azasa.
0: Kita tiga talk kembar, Umada. Kembar tak seiras setiap hari Isnin. Selamat pagi, Dr. Mirona. Apa
4: Selamat
0: khabar?
4: Selamat pagi, Cik Azaz. Saya baik. Kamu apa khabar?
0: Saya sihat. Jadi apa aktiviti Dr. Mirona nak tanya dulu lah. Kan ada cuti panjang untuk Tena. Saya akan memanah ke balik kampung dan sebagainya kah Dr. Mirona?
4: Oh, memang balik kampung bercuti,
0: balik kampung
4: merehatkan minda.
0: Ya. Kita memulakan tugasan pada waktu itu. Macam ni, Iza. Kita nak tanya situasi cuaca di Sri Aman pula. Macam mana?
3: Okey, cuaca di Sri Aman untuk sebelah pagi tu Azaz diramalkan hujan. Tadi pun di luar sebelum masuk ke Konti pun dah menung, dah hujan, dah hujan. Sebelah petangnya kelak pun lebih kurang juga cuacanya, dan sebelah malam kelak diramalkan set ada hujan lah untuk bahagian Sri Aman.
0: Okey, Dr. Mirona, apakah tajuk kita pada pagi tu, Dr. Mirona?
4: Alright, untuk pagi ni tajuk kita, I would say agak berat punya topik lah. Kita nak bincangkan berkaitan dengan melindungi anak-anak kita sebagai komuniti. Apa yang kita boleh buat dan apa yang kita perlu buat bagi mencegah penderaan seksual kepada kanak-kanak dan remaja. It's very specific.
0: Satu topik yang memang spesifik dan juga quite heavy lah, Dr. Mirona.
4: Correct.
0: Tetapi ia dekat dengan hati kita lah, kerana anak-anak kita tu, Dr. Mirona.
4: Betul, yes. Sebab kita pun tahu baru-baru ni, bukan baru-baru ni lah, boleh kata dalam in the past few years, selalu je kita dengar cerita-cerita di mana kanak-kanak dieksploitasi, dijadikan sebagai ada menjadi mangsa dera, mangsa rogol, mangsa jadi gambar pornografi, macam-macam yang kita nampak. And over the years dia makin meningkat. Kalau dulu mungkin dalam 3 tahun satu kes, sekarang ni setahun paling kurang dah 3 kes yang kita nampak di surat khabar lah, boleh dikatakan. So benda ni bukan something yang terlalu luar biasa, tetapi masih juga kita ada rasa was-was bila nak bercakap secara openly berkaitan topik ini. Sebab dia melibatkan kanak-kanak, dia menjadi tanggungjawab semua orang untuk memainkan peranan untuk melindungi dan memastikan kesejahteraan kanak-kanak. So itulah sebabnya saya nak bawa topik ni untuk dibincangkan pada pagi ni.
0: Cuma saya nak tahu satu ni, Dr. Mirona. Kalau kita sentuh tentang penderaan seksual ni kan, adakahnya cuma berkaitan tentang penderaan seksual secara fizikal, adakah secara mentaliti dan sebagainya pun turut termasuk dalam penderaan seksual ini, Dr. Mirona? Okay.
4: Kalau dia sebenarnya di bawah penderaan ataupun penganiayaan kanak-kanak ini, dia sebenarnya banyak cabang. Part of it adalah penderaan fizikal, macam bila dipukul-pukul sampai dia boleh patah-patah sini and all that, that is penderaan fizikal. Penderaan seksual bila dia melibatkan organ-organ seks ataupun cara dia buatlah apa yang dia buat dengan kanak-kanak. Penderaan secara emosi pun ada satu lagi kategori yang berbeza, di mana kanak-kanak itu di, contohnya lah, these days kita gaslight kanak-kanak tu, dia kata kau ni bodoh, kau ni tak pandai belajar macam orang lain. So those kind of emotional impact kepada kanak-kanak pun suatu penderaan di bawah kategori lain. Seterusnya kita juga ada dari segi penganiayaan, di mana macam katakan dia ada penganiayaan dan pengabaian would be more like dia macam tidak diberi dia punya keperluan asasi. Contohlah, tidak menyediakan makanan, tidak menyediakan tempat tinggal, biar budak tu cari makanan sendiri. Bayangkan budak umur 5 tahun, 6 tahun, dia perlu buat pergi cari makanan kat luar sendiri. Itu adalah cara pengabaian yang we can say. Contohlah, apart from that adalah eksploitasi. Eksploitasi adalah macam dia tak sentuh atau dia tak buat apa-apa dengan kanak-kanak tu secara fizikal maupun mental or whatsoever, tapi dia menggunakan kanak-kanak itu untuk mendapatkan ganjaran. Contohlah, jadikan anak-anak ni sebagai untuk mengemis. Dia tak kacau budak tu. In general, dia tak sentuh, tak ada. Tapi, dia train budak tu jadi pengemis. That is in a way, you gunakan kanak-kanak tersebut untuk mendapatkan keuntungan sendiri. That is eksploitasi. So, dia sebenarnya ada pelbagai jenis. Kalau kita nak sentuh tiap satu ni, nanti semua kita akan menangis dah. Because the topic is, bukan nak kata tak wujud. Definitely dia wujud dan banyak juga kes. Tapi yang baru-baru ini kita nampak tengah menjadi dengan lebih, lebih menggerunkan lah. Sangat-sangat menggerunkan, scary looking adalah di mana melibatkan sexual abuse kepada kanak-kanak. Sampaikan budak umur 9 bulan pun dirogol. Apalah 9 bulan. Yes. So this kind of things, saya rasa dia perlu dijadikan di mana semua, bukan sekadar ibu bapa, semua golongan lapisan masyarakat perlu sedar bahawa kita sebenarnya boleh buat sesuatu untuk mengelakkan ataupun memelihara keselamatan kanak-kanak. So so that's where my focus is. Walau apa jenis pun penderaan, tetapi kita boleh buat sesuatu untuk menghentikannya.
0: Kadang-kadang kita lalai ni doktor. Kadang-kadang berlaku kepada anak-anak kita, pasangan kita melakukannya, kita rumah dapat nak si menjangkakan sesuatu yang berlaku kepada anak-anak kita, remaja kita, dan juga itu yang kita dengarkan khasnya di Malaysia lah. Kadang-kadang kalau cakap di Malaysia ni doktor, untuk kanak-kanak dan juga remaja ni kan, bukan setakat berlaku kepada anak-anak kita yang warga negara Malaysia, bahkan juga ada apa nak datang asing datang ke Malaysia pun ada juga kita dengar berita seperti ini ni, doktor.
4: Betul. One thing ya, yang saya perlu clarify di sinilah, bila dia berkaitan dengan kanak-kanak dan remaja. Okay, let me just definisi dulu. Bila kita sebut kanak-kanak dan remaja, simply said, semua yang umur 18 tahun ke bawah adalah considered dalam kategori kanak-kanak. Kalau kita ambil untuk yang daripada kebajikan lah, dari Jabatan Kebajikan, dia punya definisi, kurang dari 18 tahun considered kanak-kanak. Cuma dari medical perspektif, kita ada kanak-kanak, kita ada remaja. Sebab umur 10 tahun ke 19 tahun kita ambil sebagai remaja. Simply said, 18 tahun ke bawah considered orang yang tak boleh bagi consent. Dia belum cukup matang, maka mereka diambil kanak-kanak. Simply said like that. So kanak-kanak ini sebenarnya mereka tidak mampu untuk buat keputusan disebabkan mereka belum cukup matang, maka dia bergantung dengan orang dewasa dalam keluarga. So dia boleh jadi memang ibu bapa maupun penjaga yang sudah ditetapkan, boleh jadi juga cikgu ke ataupun jiran ke, caretaker seperti mungkin dia punya pengasuh. All this kita consider sebagai orang yang menjaga. Yang kita pun tahu, seperti yang Encik Azaz bagi tahu, kebanyakan masa, bukan tiap kali ya, tapi kebanyakan masa, orang yang menganiaya atau mendera kanak-kanak tersebut adalah orang yang dikenali oleh kanak-kanak tersebut. Similar juga dengan penderaan seksual. Dia bukan orang yang tak kenal. Kebanyakan masa adalah orang yang dalam circle of that kanak-kanak itu sendiri. Mungkin boleh jadi daripada keluarga sendiri, ataupun jiran, ataupun daripada community, dari konteks sosial, sekolah. Tapi kebanyakan masa adalah orang yang dipercayai oleh kanak-kanak tersebut yang sebenarnya membuat tingkah laku yang membahayakan kanak-kanak tersebut. This is something yang saya perlu pastikan semua orang sedar bahawa jangan ingat sebagai parents, mereka mempunyai semua hak untuk buat apa-apa saja dengan kanak-kanak. Sebab kesejahteraan kanak-kanak ini terpelihara. Kita ada akta-akta dan undang-undang di mana untuk kanak-kanak, tak kisahlah dia warga negara Malaysia mahupun bukan warga negara Malaysia, asalkan kejadian itu terjadi di tanah Malaysia, kita akan ambil tindakan. Tak kisah. Sama ada budak tu ada Malaysian identity card ke, my kid ke, tak ada, tak kisah. Semua kanak-kanak terpelihara dari segi ini.
0: Okey, kita akan tanya lagi Dr. Miruna sebentar lagi. Yang satu dalam fikiran saya ni, Doktor, bagaimana kita nak mengesan kadang-kadang remaja, kanak-kanak ni kan, mereka tak pandai nak memberitahu kita. Tetapi macam mana kita nak mengesan dari segi perbuatan ataupun pergerakan mereka yang mungkin sudah berubah daripada biasanya. InsyaAllah Dr. Miruna akan terangkan sebentar lagi. Kita nak berhibur terlebih dahulu dengan lagu yang disiarkan dari Sri Aman terlebih dahulu, Iza. Silakan.
3: Okey, kita dengarkan lagu ini terlebih dahulu.

0: Itu dia azas lagu kita untuk hiburan kita untuk waktu ini. Dan kita sambung kembali, kita kongsikan kembali pertanyaan azas tadi, bagaimana kita
1: nak mengesan,
0: nak mengesan. Betul?
2: Right. Sebenarnya kanak-kanak kita tahu dia tak berapa pandai untuk meluahkan dalam kata-kata. So the way yang kita boleh kesan, dia akan nampak perubahan dalam tingkah laku. Ada kanak-kanak terutamanya yang macam yang kecil-kecil ni, dia nampak macam dia kurang communicate dengan kita. Budak-budak yang terlalu aktif sebelum ini, suka bercakap, tiba-tiba dia menjadi murung, tidak mahu bercakap. Makanan kegemaran dia, dia tak nak. Dia kadang-kadang juga boleh macam, nampaklah dia hilang keyakinan diri, tidak mahu bergaul, tidak mahu berjumpa dengan sesiapa seorang-seorang. Sampaikan parents pun dia akan cuba untuk menyisihkan diri dari mereka. These are the one yang kita nampak yang actually to say, dia nampak lebih takut. Dia takut bila dia jumpa dengan orang dewasa atau orang yang dia suspek akan mencederakan dia. Sebab mereka bukan tak tahu benda tu mencederakan, sebab dia tak biasa dengan aktiviti yang dibuat tu. Dia memang nampak macam they lose that confidence. Mereka akan cuba retrieve dia, dia tak nak lagi bergaul dengan orang. That is among the symptoms yang kita boleh tengok. Satu lagi yang saya sendiri pernah lihat adalah di kalangan remaja pun lebih kurang sama juga. Pendidikan dia akan terjejas. Dia tak dapat fokus kat sekolah. Tidur waktu pagi. Malam pun dia tidur-tidur sepanjang hari. The case that I saw, budak 16 tahun, tiba-tiba dia mula kencing dalam tidur. Sebelum ini, she was really good. Okay? She was really good. Dah belajar sekolah, semua dah okay. Tapi, tiba-tiba pula, cara badan dia untuk meluahkan will be very extreme. So, in her case, dia mula untuk kencing waktu tidur. Yang sebelum ni tak pernah ada. So bila dibawa ke hospital untuk check and dibuat pemeriksaan and all that, bila kita counsel, baru tahu rupanya ada somebody tengah abuse dia. So that, tak semestinya mereka akan meluahkan melalui kata-kata. Tapi ada juga kanak-kanak yang dia mungkin yang especially yang very young one, yang umur 3-4 tahun ni yang masih tengah banyak bercakap, bila dia disentuh dengan cara tak betul. Sebab tu sekarang ni kita dalam kita punya pendidikan memang kita ada bagi tahu safe touch. Sentuhan selamat, sentuhan tidak selamat. Ini sesuatu yang parents perlu wajib bagi tahu dengan semua kanak-kanak, termasuk juga untuk orang dewasa. Sentuhan selamat, tak selamat ni bukan khas untuk kanak-kanak sahaja, tapi untuk semua warga, everybody. So ada tempat yang tak boleh disentuh oleh siapa-siapa pun. That is a thing yang kita kena terapkan. So bila ada orang cuba untuk mengambil peluang dengan kanak-kanak, so dia boleh balik ke rumah dan bagi tahu, "Mami, mami, pagi ni ada je uncle macam ni datang sentuh saya sini-sini, dia suruh saya buat macam ni, macam tu." So this pendidikan ini, kesedaran ini, parents kena bagi tahu dengan kanak-kanak awal-awal. Jangan expect kepada sekolah yang buat ataupun prasekolah yang buat. Walaupun memang ada dalam kita punya preschool education dan juga di dalam sekolah rendah memang diterapkan, tetapi tanggungjawab ibu bapa dan semua orang dewasa untuk remind kanak-kanak, sekiranya ada orang cuba buat tingkah laku sedemikian, kamu kena datang bagi tahu. Because once kita terapkan benda tu kat kanak-kanak, mereka akan ada rasa keberanian. Dia akan berani untuk datang bagi tahu dengan sesiapa sahaja. You boleh bagi tahu dia, kalau ada orang cuba sentuh kamu, cuba pegang kamu dari belakang ke, angkut kamu ke, lari, cerit dan lari, lari dari tempat tu, pergi cari tempat yang ada orang ramai. Kalau ada polis, masuk dalam balai polis. Kalau ada hospital, masuk ke hospital. Kalau ada pejabat, masuk je. Tapi you, the one thing is, kamu kena melarikan diri dari tempat itu, pergi ke tempat yang ada ramai orang. Jangan pergi ke tempat yang lagi terpencil. So ini kita kena ajar kanak-kanak, supaya when something like that happens, macam case yang saya beritahu budak 16 tahun tu, dia ada tak bagus family support dia. Tak pernah ada orang yang ajar dia, bagi dia kasih sayang and all that. So dia tak tahu nak bagi tahu dengan siapa. Dia takut orang tak percaya apa yang dia bagi tahu. So kita yang dari awal sebelum terjadi kena instill that kepercayaan kepada kanak-kanak. Apabila something like that terjadi, mereka boleh fall back kepada ahli keluarga lain ataupun orang dewasa lain. Sebab again, I trade balik, sebab tak semestinya dia orang ketiga, orang tak kenal. Kebanyakan masa adalah orang dalam
1: yang dikenali.
2: Yes, itu yang sangat bahaya. Sebab tu sangat penting untuk kanak-kanak tahu, biarkan yang buat benda tu adalah mak dia ke, bapak dia ke, siapa-siapa
1: pun. Jiran ke?
2: Yes, mostly macam ni lah. Kita kena selalu tanya. So, komunikasi antara kanak-kanak dengan penjaga sangat penting. kadang-kadang ada je parents yang rasa macam anak saya ni banyak bercakap, doktor. To me, I see it as such a good thing lah. Kalau anak kamu banyak bercakap, kamu tanyalah dengan dia, apa yang dia buat dari pagi sampai ke malam. Itu adalah benda yang kita fokus, kita boleh tangkap siapa adalah orang yang bagus di sekitar kanak-kanak ni dan siapa adalah menjadi orang yang tak ber... apa tu, ada ada motion lain, dia ada motif lain di sebaliknya. Kita boleh tangkap
1: ini
2: benda tu.
1: Kanak-kanak yang biasa ni, doktor, yang normal, bagaimana pula tentang kanak-kanak yang dikategorikan sebagai kanak-kanak lembam ataupun kanak-kanak OKU ni, doktor?
2: Okay, in that kind of cases yang mana mereka ini tak ada intellectual lah, kiranya dia tak pandai, tak cukup kebijaksanaan untuk dia meluahkan pun, yang penting adalah kita kena perhatikan. Of course, dalam keadaan ini, penjaga memainkan peranan yang lebih berat, di mana mereka kena memantau dan memeriksa kanak-kanak itu all the time. Sebab especially dalam kes-kes sedemikian, bila adalah kanak-kanak yang ada masalah macam mungkin dia adalah special children lah, kita panggil keperluan khas. Alright, kanak-kanak keperluan khas ini lebih senang boleh ditipu. Sebab mereka tak tahu, kadang-kadang mereka very friendly, dia tak tahu apa yang bagus, apa yang tak bagus. Tapi the training to it masih perlu ada juga. Tak semua kanak-kanak yang ada masalah this kind of keperluan khas ini terdapat memahami. Masih ada mereka boleh faham, kita boleh teruskan juga. Tapi bagi mereka yang tak dapat bercakap, terlantar katil and all that, of course dia akan balik kepada parents untuk buat pemeriksaan dan memastikan penjagaan itu adalah lebih rapi. That's the only option. I'm not denying it. Saya pernah juga ada kanak-kanak dengan cerebral palsy yang mengandung. Ada juga, kami ada juga jumpa kes sedemikian itu. So dia berbalik kepada orang yang menjaganya, terlalu banyak orang menjaga. Dalam salah satu orang itu, dia ambil kesempatan. So dia bukan nak kata benda ni tak wujud, tidaklah, tipulah, bulatlah, mengkupadah yang siap ada benda macam ni langsung wujud, cuma tidak nampak dengan ketaranya, tidak di kita tak masukkan dalam newspaper all the time, sebab kita mahu menjaga kebajikan kanak-kanak itu, kita mahu menjaga identiti kanak-kanak itu untuk memastikan, because dahlah kita kata kanak-kanak remaja, they have a long life to go. Takkanlah dia nak memegang beban dirinya sebagai mangsa sepanjang umur. So that's where dia berbalik kepada peranan parents dan juga penjaga dan juga orang di sekeliling untuk memerhatikan. I think it's a bit very heavy lah benda ni. Sometimes itu yang saya beritahu, kadang-kadang cerita ni, kalau saya cerita kes-kes yang kami pernah nampak, memang kita akan menangis. Sebab rasa macam terabai sangat, rasa marahnya sangat tak dapat dikontrol. Bukan satu dua kes, banyak je kes. Kadang-kadang kita juga lihat di mana cikgu pun boleh buat juga. Cikgu pun boleh mengambil kesempatan. Boleh jadi adik-beradik pun ada juga. Datuk, nenek, jangan ingat semua kalinya hanya perempuan yang jadi mangsa. Baru-baru ni kita boleh tengok kanak-kanak lelaki pun menjadi mangsa. Tadi ada juga saya tengah bagitahu dengan Puan Iza berkataan berkaitan dengan grooming. Sekarang ni ada golongan di mana kita kan banyak sudah pakai internet. Walaupun sekarang kita nak implement 16 tahun ke atas tak boleh pakai social media application and all that, akan tapi sebelum ini sudah wujud, mereka sudah ada dalam all sort of aplikasi dan mereka berkenalan dengan orang di sana, lepas tu berjumpa dengan orang di sana, dan orang di sana apa yang dia buat adalah dia mengambil kesempatan kepada kanak-kanak yang sometimes adalah dia kekurangan pemerhatian ataupun attention daripada ahli keluarga terdekat. So orang ini, dia eksploitasikan kanak-kanak ini dengan cara dia akan memberikan dia hadiah, memberi dia kata-kata semangat, memberi dia sokongan, bawa dia keluar makan. Pada awalnya dia menjadi macam kawan baik, sangat bagus, macam ahli keluarga pula. Tapi last-last dia akan ada juga benda di mana dia train budak ini untuk memenuhi nafsu dia. Itu yang kita panggil grooming lah. Dia groom orang itu untuk menjadi dia punya sexual toy, to be specific. Budak ni akan ingat, oh ini kan orang yang saya percaya, apa saja yang dia suruh saya buat ni mesti untuk demi kebaikan saya, mungkin saya akan enjoy benda ni. So this is happening di kategori kanak-kanak dan remaja, mostly remaja yang terjebak dengan benda ini. Ini memang something yang di mana budak lelaki paling banyak menjadi mangsa, di mana mereka terheret ke dalam hubungan seksual sama jenis. This is where kebanyakan kes ini, sebenarnya budak tu mungkin bukan dia sebenarnya homosexual, akan tetapi bila dia terikut-ikut dengan orang yang nak groom dia jadi macam tu, dia bagi dia pendidikan, kata kau jadi macam ni, ini lagi bagus, yang tu tak bagus. So dia akan terikut. Kanak-kanak dia senang terikut dengan apa yang disebut oleh orang dewasa. So dia akan terikut dan dia akan percaya, especially bila orang itu dah memenangi dia punya kepercayaan dari awal. So ini sangat-sangat-sangat berbahaya. Very. Dan parents kadang-kadang tak perasan pun yang sebenarnya anak-anak mereka ni tengah digroom oleh orang lain di luar.
1: Itu yang dipujuk secara lembut ni doktor, untuk sesuatu yang pelik dan sebagainya. Dan juga kes-kes yang melibatkan kanak-kanak ni telah pun diberi amaran dan sebagainya. Ada berlaku juga mereka mendiamkan diri ni doktor.
2: Tak juga saya menafikan, ada juga di mana dia bagi tahu dengan kanak-kanak tersebut, kalau you bagi tahu dengan mak, nanti saya takkan bagi kamu orang tempat tinggal lagi. Mungkin orang tu adalah yang maybe could be the father, ataupun boleh jadi juga orang jiran ataupun pemilik rumah tersebut. So kanak-kanak ni rasa terbeban, kalau saya buat, kalau saya bagi tahu apa yang terjadi, maka satu keluarga saya akan terancam. So they play emotional blackmail macam tu pun ada juga. So at the end of the day, outcome-nya memang yang menjadi mangsa adalah memang kanak-kanak tu. Memang menjadi mangsa adalah kanak-kanak tersebut. Dan bila kita lihatkan, as I said again, umur kanak-kanak daripada, bayangkan dari umur 5-10 tahun macam tu, mentally dia sudah diterapkan macam your use adalah untuk benda macam ni. Badan dia pun dah macam terterima dengan benda tu. Susah kanak-kanak itu nak mengadakan a normal life thereafter. Susah. Dia nak menerima diri dia sendiri pun menjadi susah.
1: Okey, Dr. Miruna dan juga Iza, kita topik yang cukup menarik berkaitan tentang kanak-kanak, anak-anak kita, sesiapa sajalah. Kita redakan seketika topik kita ini. Kita berhibur terlebih dahulu dengan lagu yang disiarkan dari Seri Fanda 1 PSA sebagai peringatan kita bersama, ya, yang saya siarkan. Kita berehat seketika.

0: Dek, sini kejap. Nak gula-gula tak? Ha, kalau nak banyak gula-gula ni, masuk dalam kereta kejap. Abang bagi semua sekali. Ha, masuklah. Masuk. Ah, bagus.
1: Awas, perkara ini boleh berlaku kepada anak-anak anda dan mengundang bahaya. Ingat, bahaya. Semua kanak-kanak mesti diberi amaran mengenai orang yang tidak dikenali. Jangan menerima belanja atau menumpang orang yang tidak dikenali. Jangan ke mana-mana dengan mereka. Beri amaran kepada kanak-kanak terhadap orang yang meminta mereka untuk berahsia, terutama dengan ibu. Jangan membenarkan kanak-kanak pergi ke tandas awam berseorangan atau menunggu anda di tempat letak kereta sendiri. Ajar kanak-kanak situasi berikut. Siapa di pintu, menjawab telefon, keadaan kecemasan, tinggalkan nombor telefon anda jika anak-anak dibiarkan sendirian di rumah. Jangan biarkan kanak-kanak balik atau pergi ke mana-mana berjalan kaki sendirian, terutama pada waktu malam. Di jalan yang sunyi, ada kemungkinan mereka akan dilarikan. Jangan biarkan mereka ketakutan.
2: Okey, kembali bersiaran bersama dalam Info Express Sri FM dan juga Sri Aman FM, Azaz, Izzah dan juga Dr. Maryuna berkaitan tentang peranan komuniti dalam pencegahan penderaan seksual kanak-kanak dan juga remaja. Izzah dan juga Dr. Maryuna, kita teruskan dengan topik kita pada hari itu.
3: That public service announcement, that PSA sangat-sangat on point lah actually. Sangat betul. Jangan tinggalkan anak kamu seorangan. Pergi tandas, it's a very good thing. Sebab kadang-kadang parents, dia tengah driving, dia kata tak apalah, kau pergi je lah ke jamban dulu, kami pergi beli benda lain. Dia biarkan je anak tu pergi ke tandas seorang-seorang, especially kalau kawasan yang terpencil and all that, ada je peluang untuk orang ambil kesempatan. Dan tandas, bukannya kita ada CCTV. Tak patut ada CCTV pun. So boleh ke kita tangkap the culprit? Of course tak dapat juga. So benda-benda ni again sangat penting. Itu yang saya kata, peranan community. Sebagai community, kita pun ahli community. Radio station pun ahli community. Kita kena sentiasa hebahkan benda ini, membuka mata kepada orang-orang yang ingat benda ni tak terjadi. That is very important. Dan juga selain daripada itu, untuk kanak-kanak sekarang ni pun, sebab mereka very digitally, very easily, dia tak macam kita sebenarnya. Diorang ni dah buka mata, dah tengok handphone dah. Kita ni masa membesar yang tengok handphone. Kita tengok handphone dari yang besar menjadi kecil, makin kecil. Macam itulah kita punya experience. So mereka dah pegang handphone dari awal. Akses kepada handphone tu dah ada. Parents yang bagi. So menjadi tanggungjawab parents juga untuk perhatikan kanak-kanak ni berhubung dengan siapa. Siapa dia bercakap, dia message dengan siapa. Kena ambil tahu. Kadang-kadang there is cara juga. Jangan gertak budak-budak, jangan kontrol sangat. Kalau masa zaman kita dikontrol, kita terus jawab. Tapi sekarang ni kalau kita kontrol dia, makin dia akan rebellious, tidak akan menjawab. So kita kena ada cara komunikasi yang lebih win-win lah, yang boleh memahami keperluan kanak-kanak dengan remaja. At the same time, kita menyedarkan mereka pasal keselamatan. So jangan anggap semua kawan-kawan dia ataupun semua orang di sekeliling kanak-kanak ini adalah selamat. Dan another thing yang saya nak bagi tahulah, a lot of the time kita hanya berpegang kepada ahli keluarga sendiri. Katakan kalau sesuatu yang kita nampak di jiran ke, orang yang kita tak kenal ke, macam mana kita nak ambil tindakan? Kadang-kadang ada je yang dia nampak macam anak tu mungkin didera tiap-tiap hari, tapi tak ada tindakan. So apa yang, di mana kita boleh berhubung, ada tak kita boleh sebenarnya melaporkan? So untuk pengetahuan semua, sebarang pengabaian maupun penderaan yang dilaksanakan kepada kanak-kanak, tak semestinya hanya ahli keluarga yang boleh buat laporan, tak semestinya hanya pihak perubatan ataupun kesihatan yang boleh buat laporan, mana-mana orang pun boleh. Alright, so kalau ada macam ternampak, katakanlah jiran kamu baru pindah masuk, baru masuk, belum berkenalan maupun dah berkenalan pun, tiap hari mesti anaknya kena rotan, lepas itu disuruhkan berlutut di tempat panas. Sekarang ni tak payah sebutlah kepanasannya macam mana. Okay? Di mana kamu rasa itu adalah baru budak yang umur 5 tahun, 6 tahun, semata-mata dia tak buat homework or something like that. Sebenarnya itu boleh dilaporkan. Boleh dilaporkan, boleh pergi ke balai polis. Ataupun kalau kamu risau, was-was nak pergi ke balai polis, boleh pergi ke Jabatan Kebajikan untuk buat laporan juga. Oh, other thing adalah untuk penderaan related thing, ada juga cara yang lebih mudah. Kita ada talian kasih. Nombor telefon dia 15999. Okay. Lepas tu di talian kasih pun dia ada WhatsApp number juga, di mana nombor telefonnya adalah 019 0395-261-5999. So di mana melalui telefon dengan talian kasih ini, sebenarnya banyak kanak-kanak berjaya diselamatkan. Ada kanak-kanak itu sendiri yang membuat laporan. Ada kejadian sedemikian juga. So dia berbalik kepada, kadang-kadang kita ingat, tak payahlah nak masuk campur dengan hal orang lain. This is the common thought. Tapi lepas berapa lama kamu tengok budak tu meninggal lah. Akibat daripada penderaan yang berlaku depan mata kita, I don't think so kita dapat terima lah hakikat tersebut. Sebab kita dah nampak something, dah nampak red flag kat sana, tapi tak ada tindakan sehinggalah budak itu meninggal. Memang agak menyakitkan hati sendirilah.
2: Kadang-kadang kita mendengarlah doktor, dalam petik-petik akhbar berkaitan tentang kematian kanak-kanak ni kan. Contohnya jiran yang kita, bukan tempat kita lah, kita mendengarlah kan. Kadang-kadang ada akhbar yang memaklumkan tentang bunyi tangisan kanak-kanak di rumah jiran dan sebagainya, kita membiarkannya saja. Itu pun merupakan satu kesalahan untuk kita berdiam diri, ya doktor.
3: Betul. Sebenarnya personal experience yang ini, saya pernah ambil seorang baby yang 3 bulan, di mana tujuan saya pergi memelawat ke rumah dia lain, tetapi bila saya jumpa mak dia adalah penagih dadah, satu kampung tahu dia tu penagih dadah. Tak ada orang yang sebenarnya menjaga kanak-kanak itu. Bila saya jumpa baby 3 bulan lah, penuh dengan diaper rash, burit dia penuh merah-merah. Baby tu menangis je semenjak saya masuk dalam bilik dia. And kita ambil gambar semua benda ni, ambil baby tu, suruh bersama dengan mak dia pergi ke hospital. Admit di hospital, check dulu baby, check dulu mak dia, lepas tu maklum dengan pihak kebajikan. I must really thanks pejabat pihak kebajikan lah, sebab sebenarnya jabatan kebajikan dengan jabatan kesihatan ni selalu bekerjasama bila berkaitan dengan hal-hal kesejahteraan kanak-kanak. So mereka memang berusaha bersungguh-sungguh sehinggalah kanak-kanak itu sebenarnya disimpan ke rumah jagaan kanak-kanak. Kita bagi peluang untuk ibu itu untuk mengubah cara hidup dia. So arahan mahkamah masa itu adalah untuk ibu untuk masuk rehab, dah kembali okey, dah dapat, lepas tu baru kita akan kembalikan baby ini kepada ibu tu. Dah, saya rasa dah 8 tahun dah sekarang daripada kes itu sampai sekarang. Saya ada pergi jumpa budak tu kat rumah kanak-kanak. Menurut rumah kanak-kanak itu, mak dia tak pernah kembali. Tak pernah. So in a way, kita sebenarnya tak mahu pisahkan kanak-kanak itu daripada keluarga terdekat. Akan tetapi bila keluarga terdekat itu adalah menjadi punca kanak-kanak ini, keselamatan dia tidak terjamin, tak ada pilihan lain, terpaksa juga. So that comes back to, kadang-kadang kita berfikir juga as a doctor, sometimes when I do these kind of things, ada juga terfikir betul ke tindakan saya. Tapi when I look back, I am really happy. Sebab in a way, budak tu sekarang dia pergi ke sekolah, dia belajar. Kalau dibiarkan dia dengan mak dia, entahlah apa yang akan jadi dengan budak tu. Jangan-jangan budak tu sudah dijual kepada orang lain. We don't know, untuk demi dadah, sebab mak dia nak guna dadah. So that, those are the things yang buat kita rasa, kalau kita tak ambil tindakan sekarang, outcome kepada kanak-kanak tersebut akan lebih teruk. So as part of the community, tak semestinya sebab kita doktor ke tidak, kalau kamu tak dapat maklumkan dengan jabatan kebajikan, even a bit of an information, boleh juga maklumkan melalui talian-talian yang saya maklumkan tadi pun, dia khusus untuk penderaan kanak-kanak. Tak kisahlah penderaan jenis macam mana, khas untuk kanak-kanak, siapa-siapa pun boleh berhubung untuk memaklumkan bila terjadinya kejadian sedemikian di depan mata, ataupun as long as you have enough evidence untuk kata kamu dapat kaitkan tempatnya di mana kedudukan kanak-kanak tu. Jangan sekadar saya terdengar daripada kawan saya tapi tak tahu budak tu berada kat mana. Susahlah pihak nak ambil tindakan juga.
2: Macam mana doktor, satu lagi kes ni doktor, bukan dari segi penderaan lah. Kadang-kadang kita pergi ke satu-satu tempat ni doktor, yang ada berlaku di Malaysia juga ni. Kadang-kadang kita melihat kanak-kanak yang dipaksa untuk bekerja ni doktor, adakah kita pun boleh membuat laporan dan sebagainya, contohnya meminta sedekah dan sebagainya ni doktor?
3: Actually memang boleh. Sebab sebenarnya kanak-kanak tak boleh bekerja. Kenapa you suruh dia bekerja? But sometimes again, saya tak dapat nak kata benda tu salah ke tak salah. Mungkin disebabkan faktor keluarga, budak tu pergi sekolah, lepas tu dia kena juga bekerja untuk bagi dia sambung pergi ke sekolah. Nak pergi sekolah tu pun perlu ada perbelanjaan juga. So dia akan case to case basis. Kalau ada pengabaian dari segi di mana parents dia tak bekerja tapi suruh budak ni pergi bekerja, that is definitely wrong. Lainlah macam masa cuti sekolah, saya pun ada juga buat kerja-kerja
2: itu
3: kat rumah.
2: Itu yang bekerja biasa. Tak kisah, tapi yang minta sedekah dan sebagainya ni doktor.
3: This is actually kalau digunakan, as I said, that is part of exploitasi. Part of exploitasi, sebab bila kita tengok ada kanak-kanak yang minta sedekah, kita pun akan cair hati juga. Kita akan bagi. Sebenarnya itu
2: dia
3: salah.
2: Dia kandung bayi ni doktor.
3: Yes, correct. So this kind of thing memang sebenarnya salah. Memang salah kalau diikutkan dari sisi undang-undang. So patut kita laporkan. Tapi apa yang kita buat, kita kesian, kita bagi duit dengan mereka. Bila kita bagi dia sedekah, makinlah dia akan berharap dengan benda tu. Mak babynya berjalan-jalan lagi. Tapi sebenarnya dia mempergunakan baby tersebut sebagai satu alasan untuk mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri.
2: Kadang-kadang baby tu doktor dia tidur je. Takut kita ada bagi sesuatu kan.
3: Tak tahulah dia bagi susu ke, dia bagi ubat apa ke untuk bagi baby tu tidur. So this is actually benda yang sepatutnya kita laporkan lah actually.
2: Jadi contohnya untuk membuat laporan ni, kita boleh buat laporan ke talian kasih nombor yang telah doktor nyatakan tadi, 159999. Betul ya?
3: 3x9 159999.
2: Oh, 3x9. 159999. Ataupun nombor WhatsApp-nya 019-261-5999.
3: Betul. Exactly. Correct. Yang ni mungkin pihak radio station pun boleh juga war-warkan, because this is important information. Dia kena bagi orang tahu kewujudan nombor telefon ini, dan nombor telefon ini, as I said, sudah berjaya menyelamatkan banyak kanak-kanak jugalah.
2: Berbakikan lebih kurang 4 minit lagi doktor. Apa yang boleh doktor simpulkan dan kita ingatkan bersama, khasnya kepada ibu bapa, penjaga dan juga orang persekitaran kita. Silakan doktor Miruna.
3: Alright, okay. Dari secara ringkasannya, keselamatan dan kesejahteraan kanak-kanak adalah tanggungjawab kita bersama. So kita kena pastikan komuniti kita, tempat duduk kita, persekitaran kita ni selamat untuk kanak-kanak. So sekiranya kita ada berjumpa atau ternampak keadaan di mana keselamatan maupun kesejahteraan kanak-kanak boleh terjejas, jadi tanggungjawab kita untuk melaporkan kepada pihak berkuasa tempatan. Tak kisahlah sama ada polis ke, dengan talian kasih ke, or even coming up to the hospital pun tak ada masalah. Kami akan terima juga. Dengan klinik pun, we will sometimes, ada juga yang kita tengok, kadang-kadang tengok dekat WhatsApp, ada budak ni post macam tu pun, ada juga kami ambil tindakan lah. Alright, itu satu. Sesiapa pun boleh memainkan peranan di sini. Tapi asalkan maklumatnya cukup cukup bagus, cukup ada info.
2: Okay.
3: Yes, exactly. Nombor dua, mencegahnya adalah bermula dari rumah. So bukan hanya sekadar kita bagi tahu anak-anak kita untuk menjauhkan diri daripada orang sedemikian, kita juga kena mendidik anak-anak kita supaya tidak menjadi orang sedemikian di masa akan datang. So kita kena bagi tahu kanak-kanak berkaitan macam mana nak menghormati orang lain, personal space and all that perlu juga. Dan bila kita, usually penderaan ini terjadi sebab ada seorang ni ada power, the other person tak ada power. Macam kes bully. So budak-budak yang sebenarnya orang-orang yang menjadi pendera ini, sebenarnya mungkin dia adalah bully dari dulu. Dia orang yang membuli orang lain. So dia bermula dari rumah, dari pangkal kat rumah lagi. You have to train kanak-kanak itu untuk menjadi insan yang lebih bagus, lebih pandai untuk kontrol emosi, dan juga dapat bergaul dengan orang dengan lebih interactively lah, bukan sekadar menggunakan kuasa. So dia, these are the two things that I want to identify. And tambah satu lagi, dengan zaman digital ini, parents perlu memainkan peranan untuk memerhatikan dengan siapa kanak-kanak atau anak-anak di rumah ini tengah berhubung. That is very important. Nampak sangat nosy, nampak sangat macam out of generation kind of activity, tapi sangat penting. Kita kena ambil tahu juga apa yang generasi muda tengah buat. Very important. Bahasa mereka pun sangat penting juga, kita nak faham. Only with that kita boleh mengadakan satu community yang lebih peka dan sedar dengan keselamatan untuk kanak-kanak lah.
2: Pendek katanya doktor, kita tolak ke tepi lah peribahasa ni, jaga tepi kain sendiri. Sekarang ni
3: boleh.
2: Kita sebagai masyarakat komuniti yang baik, kita kena jaga tepi kain orang lain juga.
3: Yes, correct.
2: Demi keselamatan kanak-kanak khususnya.
3: Yes, correct. Kalau orang dewasa saya tak kisah sangat kot, tapi bila kanak-kanak,
2: Kanak-kanak. Dewasa tu biarkanlah. Tapi kena maklumkan jugalah kalau berlaku penderaan untuk orang dewasa. Betul. Untuk orang rumah kan. Ya. Jadi itu merupakan tanggungjawab kita bersama. Apapun, kita ucapkan terima kasih atas perkongsian daripada Dr. Miruna dan juga Iza yang telah berhubung dengan Dr. Miruna bagi kita berkongsikan panduan dan juga info berkaitan tentang peranan komuniti dalam pencegahan penderaan termasuklah penderaan seksual kanak-kanak dan juga remaja. InsyaAllah kita jumpa lagi pada keluaran akan datang. Terima kasih Iza, terima kasih Dr. Miruna.
3: Terima kasih Encik Azaz. Thank you so much.
2: Kita jumpa lagi. Bye-bye.

0: Sekarang anda sedang mendengar Seri Aman FM 89.5 MHz.
1: Inspirasi berinformasi.
2: Lagu-lagu menarik, hiburan menceriakan.

0: Kita Sviraman FM
1: 89.5 MHz.
2: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
3: Tebak-bak je suara radio dipasang dekat tu. Radio apa dia dengar kau, Eji?
4: Hai, ni ada lain. Di Sriaman FM lah.
3: Apa frekuensinya, Tok Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
4: 89.5 MHz.
3: Siaran apa, Tok Ji? Cuba ulang je lah.
4: Mestilah Sriaman FM. 89.5 MHz.

Baiklah, 11:24 pagi dan Izan nak bacakan terlebih dahulu di antara komen yang telah pun dihantar oleh rakan kita pada pagi ini. Kita ada Iba Vincent, selamat pagi DJ, dari Sibu Jaya. Tok DJ katanya hujan, dari kami Bak Sibu Jaya pagi Tok DJ. Okey, terima kasih Iba Vincent. Okey, kita juga ada David Ikon pagi ini. Selamat pagi, selamat bertugas Iza. Semoga sihat dan murah rezeki. Cuaca mendung pagi tu di Serato. Terima kasih DJ. Sama-sama kasih David Ikon. Kita ada Michael. Selamat pagi Iza, selamat bertugas pagi tu. Mendung cuaca kami orang di Long Teru Tinja sekarang. Terima kasih Iza. Sama-sama kasih. Kita juga ada Rashidah Eddie, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, selamat pagi Iza. Selamat bertugas mendung cuaca pagi tu. Selamat pagi, selamat mendengar Seramai FM. Ucapan selamat berhibur dan happy birthday untuk diri kami pun. Hari tu 8 Jun putar lagu Seribu Kemanisan daripada Datuk Siti Nurhaliza. Okey, terima kasih Rashidah Eddie. Dan kita nak ucapkan selamat hari jadi untuk Rashidah Eddie pada hari tu. Untuk anda yang menyambut hari jadi pada hari tu, semoga anda dipanjangkan umur, dimurah rezeki, diberi kesihatan yang terbaik dan segala apa doa anda, keinginan anda dimakbulkan, tercapai hendaknya, amin. Okey, dan kita juga ada Indok Kenawit pagi tu. Selamat pagi, selamat bertugas DJ Iza, kesayangan kami Seramai FM, ceria selalu. Dan Indok Kenawit katanya cuaca di Kenawit pagi tu hujan. Dan nak menyapa rakan-rakan yang mengenali Indok Kenawit pagi tu. Okey. Dan semua rakan FB yang lain di mana mereka berada dengan ucapan semoga terhibur. Terima kasih DJ Iza, sama-sama Indok Kenawit. Okey. Ya, tadi daripada Indok Kenawit kita juga ada sampai lagi ke Robert pagi tu. Assalamualaikum dan selamat pagi DJ. Selamat bertugas dan selamat pagi Isnin. Semoga ceria selalu untuk semua rakan-rakan dan peminat setia Seramai FM. Semoga sehat selalu. Hujan cuaca di Sepau pagi tu. Okey, terima kasih Robert. Kita juga ada Ramli Lee. Salam Iza, selamat berkonti. Semoga sehat ceria selalu bersama rakan pendengar setia Seramai FM yang terbaik. Sama-sama kasih. Kita juga ada Timur Tawau pagi tu. Dari rumah Tawau, assalamualaikum. Selamat pagi semua rakan Seramai FM dan buat DJ kesayangan Iza, selamat bertugas. Terima kasih banyak-banyak rakan kita Timur Tawau ini kan. Okey, terima kasih untuk anda yang dah pun menghantarkan di ruangan komen Facebook Seramai FM untuk ucapannya, perkongsiannya. Rata-rata majoriti mengatakan tempat sidaknya hujan lah. Sama macam Seramai lah tu. Okey, hujan tadi pagi sitaulah di luar non kena tu macam ni. Apa-apa pun, walaupun keadaan cuaca hujan, ia bukan apa kata orang tadi, tidak menghalang kita untuk melakukan sebarang aktiviti ataupun kerja kita. Hujan tu pun salah satu rahmat yang diturunkan oleh Tuhan. Mana cuaca yang beberapa hari tu panas nak macam nak gigit je panasnya tadi, sejuklah hari tu pagi tu. Untuk sementara waktunya diharapkan cuaca akan baiklah pada sebelah petang dan malamnya kelak. Apa-apa pun bagi yang kita orang yang tengah memandu ya dalam keadaan cuaca yang si menentu tu, berhati-hati ketika kita orang memandu. Jangan kata orang tadi leka fokus pada pemanduan kita orang. Mun ada apa-apa yang rasa macam mengantuk ke, rasa macam apa kata orang tadi, pemanduan si fokus ke, berhenti sekejap untuk anda kembali, kata orang tadi, bertenaga, fokus pada pemanduan anda, hilang rasa mengantuk tadi, baru kita orang nyambung gig memandu ya. Okey, apa-apa pun selepas tu Iza akan kongsikan untuk anda info safari bagi anda yang berada di zone 6. Dan apa kata kita layan dulu lagu tu tiada pengganti untuk anda, hanya di Spectra 912.

Belah sekarang saya kongsikan untuk anda info sahabat Fardu bagi anda yang berada di Zon 6 Seraman dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Maksudnya selepas Zohor tengah hari ini 12.36 tengah hari, Asar 41 minit petang, Maghrib 6.42 minit petang dan Isyak 7.57 minit malam. Dan demikian tadi jadual info sahabat Fardu bagi anda yang berada di Zon 6 yang telah disediakan oleh Bahagian Falak Jabatan Mufti Negeri Sarawak. Terima kasih untuk anda yang telah pun menghantarkan komen di ruangan Facebook Seraman FM untuk hari ini, dan terima kasih juga kerana memilih Seraman FM sebagai hiburan pagi anda sehinggalah ke penghujung siang kita. Dan waktu sekarang telah pun menghampiri pukul 12.30 hari, dan nampaknya setakat di sini dahulu pertemuan Izzah bersama dengan anda untuk hari ini, hari Isnin 8 Jun 2026, dan insyaAllah esok anda akan bertemakan rakan saya Azimah untuk edisi hari Selasa. Dan dengan ini Izzah mohon untuk undur diri terlebih dahulu. Kita jumpa lagi di live pertemuan. Dengan ini Izzah undur diri. Assalamualaikum, bye bye, jumpa lagi.

Selamat tengah hari, itu kami nabur ke berita tengah hari 1, 8 hari bulan 6, 2026. Jematan Batang Lupar 1 udah terang ngayan ke rakyat Sarawak oleh berjalan ke pengawal engineering tikas dunia. Dalam post Facebook ya, Direktur UPS Kerja Raya Sarawak, Datuk KCD Morris, badah kejematannya ukai semutik perengkat infrastruktur piaja tang jadi kelambang pemansang benua tu. Ketegal status ia tinjadi jematan ke pemaduk panjai merakat sungai di Malaysia, dia jematannya megak udah jadi lambang benua Sarawak ia kebaru. Jematannya kebulih 4.8 km pemanjai megak udah jadi ke pematak bala temuai tip majak di Kerindu ke. Digagak ngena belanja 84.87 juta ringgit. Jematannya belabuh dibuka ngagai orang mayuh kena 21 hari bulan 5 tu tadi. Tiba sambung ke Sebuyau ngau Triso Meludam. Datuk KCD badah ke sekedar projek ngagak jematan besai megak dekat tembuk nak lama lagi. Lalu tu yang kaum jematan Batang Lupar 2 di Sri Aman ngau jematan sejingkat di Kuching. Kaban Parlimen Sita Sri Kai Dato' Sri Huang Tiong Si madah ke nadai rakyat dekat di Kelawang karingasai ke perengkat guna ngau pemansang tidip jalai ke perintah nyeng kaum orang bak menua pesisir ngau sidak kediau jauh di menua ulu. Pengeran siang bak perkara tu tau depeda arif pengawak tinggi mata ke tiap bengkah projek tidip jalai ke kena tentu ke projeknya berjalai lancar. Dato' Sri Huang madah ke perkara ti lebih dikemeran ke perintah ianya tentu ke projek ti udah dikemenar kenya oleh tembok gaul jampat serta guntung ke rakyat. Penegap kerjasama antara bala ketua dengan rakyat megak cukup dikemeran ngambil kelanggur pemansang oleh diadu belalau ke utai ti amat diguna orang bak sitik-sitik endur. Ya maksud kerja kutu lebuh ting mata ke projek program Transformation Menua Pesisir RTP di Meradung. Semak 300 ikut orang bisik ngau masuk program Sarawak Sunrise Aerodance Kediatur di Sibu. Programnya dipenyadi Boston Hall tik ngari kesapit Menteri Pengerai Bensiah Mayuh, pegawai berumah ngau perintah lokal Dato' Michael Tiang Mingti. Dalam teks jakuk ya, Dato' Michael Tiang madah ke pemanah sukung ti diberi orang mayuh ngakai programnya. Udah nyawab nempat rakyat tiba pengerai serta hidup lantang. Programnya megak ukai semina manah ke pengerai, tak megaulih negap ke agik kawal lantara Mansia Mayuah. Ia begak bisi benar pengharap ke program edisi Sibunya dekat muka jalan dur ngatur mayuh agik program pengerai ke Jemah Hila. Program ke sekali tu bisi dur ngatur aerodance jadi ke batang pengawak kena merangsang urang mayuh nitih ke jalan penghidup tirgas. 20 itik saman bisi dikeluar ke bahagian pemansik dengan penerian adat trafik Indo-Upis pilih benua miri beroperasi khas op mabuk. Kepala Polis Pilih Miri SCP Muhammad Farhan Lee Abdullah madah ke operasinya berengkah diatur kena hari 6 lalu tembuk diatur kemari bajalai Miri Airport. Bas pemanjai operasinya ke diatur 75 ikut orang ngau 70 buah perengkah pengangkut bisi dipersa. Penyalah titik kerja orang maya operasinya yang kaum nadai lisin driba, ngubah exhaust, cukai jalai udah habis timpuh ngau sekedar penyalah teknikal ia kebukai. Operasinya ke diatur alai nurit ke undang-undang jalan alun serta ngelaban orang ke deriba maya mabuk. Tiga ikut lelaki rakyat benua tumpu udah ditan. Ketegal di dipelabak ke ngereja penyalahnya. Tunakah kami nabur ke berita tengah hari itu? Berita yang tadi ditusun Rosi Tampung serta disalin Jonathan Giri. Hari bilik berita RTM Kuching. Udah lepas tu lagi peningap gulai ngau pengeluar program kami hari YFM Sibu. Bawa ngelak tengah hari.

Ya sama ta tengah hari semua pala pendengar kita ya bergulang kami hari WFM Sibu dalam awak ngelah tengah hari kita ungkup kesar itu hari 1/8/2026. Ya terima kasih agak pengari kita di WFM tadi ya Ken Michael di ke dia tu kita bergulang kami di WFM Sibu bergulang aku Nana hari jam dia tu nyentuh kan pukul 3 lemah itu lagi. Ya bakal selama megak dulu ngatai ketusun program ya hungkup kita kesar itu hari ya 1/8/2026 ya pukul 12:30 tu lagi. Jadi ya kita dekat bergulai dalam awak program Randau Temuai kita setiap pengari kami Lucia Thomas Kasau. 12:45 bergulai kita dalam Buah Rundi Rebak Baru lalu ditangkan ke program Squad Trio pukul 1:30. Habis program Squad Trio dan kita dekat bulan pengari kami di Kapiat Abu Kunsi kesegera berita-berita kebisiknya di tak kudahnya di Kapiat bulan pengari kami Menti Sigi ya. Lalu pukul 2 agak kita kerinduk ke program Penyiap-penyiap Aku dia ya, kita dekat bulan pengari kami Lucia Thomas Kasau dalam program Penyiap-penyiap Aku lalu ditangkan ke program Sejangkir Kopi ya. Dan pukul 3 apakah selama dia ya, kita dekat pulai baru agak WFM Kuching sampai pukul 12:30 malam tu lagi ya. Okeynya tadi tu sona program untuk kesari tebala peningah hari 1/8/2026 ngonya jam kita ya 9 minit lepas pukul 12:30 hari. Jadi kena kita ngepun ke program ngelah tengah hari kita hari Sibu. Ya, aku mai kita berperinang dulu ya. Jadi Siti lagu joget di pilih aku ke tengah itu kena kita ngepun ke program hari Evelyn Tina joget Bujang Sigan.

Okeynya tadi lagu Ari Evelyn Tina ya, joget Bujang Sigat dekena kita ngepun ke ngelah tengah hari kita Ria Sibu. Okey, ya, jadi ngonya kita nguji ngenatai ke pesan ke bisik diterima kami. Jadi pesan tu dituju ke ngagai rumah panjai ti semua makai enggak sepengkat, bakar rumah panjai Bruis Sungai Antu, rumah panjai Spencer Mulian Temudua, rumah panjai Ipo Kranggo, rumah panjai Majid Keluak Baru, rumah panjai Entinggi Kerangan, rumah panjai Simun Tabau, rumah panjai Tama Nanga Melupa, rumah panjai Daniel Kawit Bunsi, rumah panjai Minggu Kranggo Baru. Lalu pihak mereka dituju agai Kaban Belayan di Empayang Kabuang 2 buah rumah Plus Urupan, Ulu Sebetan 4 buah rumah, Beratuang 2 buah rumah, Supuak 3 buah rumah, Sungai Nabau, Lubuk Nibuang Kabuang 4 buah rumah, Mutun 2 buah rumah di pihak mereka Kaban Belayan di Sungai Anak Sebetan. Enggak semua Kaban Belayan ke Ngelala benya anak ijoi tau ke ini liang. Jadi benya anak ijoi itu udah nadai kena ketujuh hari bulan 6 tahun 2026. Lalu dekat di Sengai Babala Mayuh kena ke 9 hari bulan 6 bak rumah Muluk Keluak Krian Seratuak. Lalu dekat di Anjong ngagai Penam Christian Keluak kena ke 10 hari bulan 6 tahun 2026. Jadi ngaya tadi ngarap ke semua ke Babalayan ke ngelalan yang benya anak ijoi tau ke ini liang boleh ngenatai ke diri ya ngau nyengai pemati benyana ijoi tau ke ini liang ke dekat di Sengai Babala Mayuah kena ke malam Maria 2 9 hari.

26 tahun 2026 lalu ni yang dekat Dianjung pagi hari 3 ngagai penam Kristian keluar kena ke 10 hari bulan 6 tahun 2026. Yang lalu pesan saya itu ditujuan agai bala di Deluak Ulu, Tapan Punga Ulu, Talung Engkari, Lubuk Pantuk, Bengam Engkaras, Deluak Skim, Tapan Punga Skim, Jelah Telawas, Sungai Ara, Kawang Ulu, Ngau Ilek, Panggang, Pabuang, Ensaweng, Pemegak Kepabelayan di Wong Panjai, Ngau Pandak, Skim Skrang, Lunduk Miri, serta Kepabelayan Kengelalan yang Sandai Anak Nyambek. Jadi pesan tu madah ke Sandai Anak Nyambek udah nadai kena ke sari tu 8 hari bulan 6 tahun 2026. Lalu niam tu dekat di Sengai Rumah Nyanggau, Tapang Jaraun Tambah, Jalai Batu Kaya, Lubu Antu. Jadi mayang itu sampai temu lalu nanti penatai bala anak ya. Jadi nanti semak kita dekat nemu penerang usil ya. Ada kita top telefon ngagai ucuk ya. Nyak Charles Anak Sanggum berumur 011-255-174-25. Tau ke Mazwin berumur 011-250-98-331. Jadi ngunyak tadi ngarap ke semua kabar belayan ke Ngelala ni yang Sandai Anak Nyambek. Jadi kita dipinta datai ke rumah Nyanggau, Tapang Jaraun Tambah, Jalai Batu Kaya, Lubu Antu, Ngau Nyengai ya, pemati ni yang Sambek, ni yang Sandai Anak Nyambek tu. Okey, jadi penerang kesiliak menjadi kepada aku tadi dia kita tahu bertelefon ngagai ucuk ya, nyak Charles Anak Sanggum balumur 011-255-174-25 atau ke Mazwin bak 011-250-98-331. Okey, jadi pesan saya itu datang dari Subdekon Leona Jembu madah ke Kathleen Desi atau ke Ichi Anak Small sudah nadai kena ke 8 dari bulan 6 tahun 2026. Jadi minta semua kenglalan yang Kathleen Desi atau ke Ichi Anak Small kita dipinta ngesah ya. Pemati ni untuk baru masih dayampu ke pegai tuan rumah bala Buntua Kampung Sungai Tanduk Ulu Batu Lintang Undup Sri Aman. Jadi Maya Nganjong tadi berdau temu ya. Jadi punya tadi ngarap ke semua kabar belayan ke ngelala Kathleen Desi atau ke Ichi Anak Small ya udah nadai kena ke 8 dari bulan 6. Jadi minta semua kita datik tadi ngesah penusah tu baru masih dayampu ke dipegai tuan rumah bala Buntuk Kampung Sungai Tanduk Ulu Batu Lintang Undup Sri Aman. Okey, jadi pesan saya itu ditujuk ngagai kabar belayan di rumah Sanggan, rumah Halin, rumah Cabuk, rumah Anthony, rumah Gagak, rumah Kayak Salim Kibak, rumah Kennedy Salim Kanan, rumah Christina Bak Salim Kibak, si pemegang kabar belayan di Sibu Jaya, di rumah Birai Sungai Salim, rumah Philip Sungai Salim, kabar belayan di Batu 16 Jalan Uyak Jonako, kabar belayan di Spiring Pulau Nudung Kemuyang Sungai Nibung, Menyan Sengan Salim Belalang Belengian, ngau bala anak niang Jimbau anak niang ngau bala anak niang Jimbau baru meliba buak julau, kabar belayan pihak megak kabar belayan ke naklah dari rintai ke Dituk Magan. Jadi pesan tu madah ke pemati Banun Anak Buyo tau ke ini Nanai tau ke ini Jimbau ke udah nadai kena ke 8 hari bulan 6 tahun 2026 baru rumah. Jadi yang nanya tadi semua kabar belayan dipinta datang ngagai rumah Membuas ke Lamak Subak atau ke rumah Sangan ke baru Baulu Salim, Baulu Sungai Salim Sibu ngau nyekai pemati niantuk lalu niantuk dekat Dianjung kena ke 10 hari bulan 6 tahun 2026 kena ke hari 3 bak pendam Jalai Cukan Sibu. Jadi penerang kesiliak dia kita tahu bertelefon ngagai Indai Jimbau bak lumur 019-5552-161 atau ke Nanai bak lumur 013-562-1064. Jadi ngunyak tadi ngarap ke semua kabar belayan kenglalan yang banuan anak buyo atau ke ini Nanai atau ke ini Jimbo sama boleh nganatai ketiri ya ngau nyengai pemati niang banuan anak buyo atau ke ini Nanai atau ke ini Jimbo Jimau tu bak rumah Membuas ke Lamak Subak atau ke rumah Sangan
ke baru ya, Bak Ulu Sungai Salim Sibu. Jadi ini untuk dekat di Sungai Pembalang Mayuah kena ke 9 hari bulan 6 tahun 2026, lalu dekat di Anjong kena ke hari 3 10 hari bulan 6 tahun 2026, Bak Pendam Cukan, Bak Pendam Jalai Cukan di Sibu. Jadi seberang penerang ke Siliak dia kita tahu telefon gagai Najimau Bak Lumur 019 555-2161, tak kena naik Bak Lumur 013-562-106.

Okey, hanya tadi antara pesan pemati kami saya diterima kami. Jadi Baprinam baru kita ingat setiap lagu hari kalau mayang band Nuan Berulah.

Iya, nyata adalah gue Ria Kelema yang band Anuana Barulah. Gue yang apa mau lagu kita yang tengah itu nih ya, Anuana Barulah gue ya. Oke, terus ngetek pesan ke penudi ke besi terima kami di studio. Jadi pesan tuh ditujuk ngakai kapablayan ke dia di rumah Ide Pengansah, rumah Grayen San Munggul, rumah Meluda, Kampung Ibul, Merbong Merio, rumah Tinggal Lubuk Pantau, Engkari, rumah Bada, Nangatalung, Ulungkari, kapablayan di Insurai, Insurai Abau, Abasi, Gelingawan Kelili, serta semua rumah panjang itis pemakai, ngau kapablayan ke Ngelala. Niang miah anak unggia atau ke uma nyadi pesan tu madah ke ngeta sulit. Niang miah anak unggia atau ke uma atau ke bini matu anak ubam dekat di aduh kena ke pagi 13 hari bulan 6 tahun 2026 nya kena ke hari 6 pukul 10 pagi ngena jalan semiang. Ngonya tadi semua kebablayan ke dipesan dipinta data agar rumah ring anak labang sungai skruah sungai keruah angkelili ngau sama anguluk pengawatu. Ngonya tadi ngarap ke semua kebablayan ke Ngelala niang miah anak unggia atau ke umak jadi pengawak ngetah sulit ya niang miah anak unggia atau ke umak atau ke bini matu anak ubam tu dekat dia kena ke pagi 13 hari bulan 6 tahun 2026 yang kena ke hari 6 pukul 10 pagi ngena jalan semiang jadi nyata di kita dipinta datang ngagai rumah ring anak labang sungai keruhan kelilih ngau sama nguluk pengawak tu. Okeynya tadi antara pesan-pesan ke besit diterima kami di studio. Jadi 12:30 atau lagi Nur Kumai kita belah dalam program Randau Temuai. Belah ngah pengarik kami Lucia Thomas Kasau. Tangan sebenarnya kita berperinam baru ngostil lagu Warai The Crew featuring Phyllis. Sembekat apa ngerindu. Lalu ditangkan ngah program Randau Temuai.

0: Ya, pendengar, bertemu baru kita ke tengah hari itu dalam program Randau Temuai. Idar kami hari sibu bak awak ngelah tengah hari ungkup kita ke minggu itu ngepun ke hari keterubah dalam minggu itu. Dia aku dekat mic kita boleh ngetemuai ke bisik udah nang bertunggak ngaku bak studio ke tengah hari itu. Dekat berkongsi ke penerang ke cukup mana. Ke asal aku patut ditemu balap pendengar kita ke bisik mending ke radio ke tengah hari itu. Lapan temuai ke dikangau itu enyak. Pegawai tenaga kerja ari pejabat tenaga kerja bagi menua kita di Sibu itu jadi ngau basah megak kita ngelalu ke Tuan Dominic anak empera jadi tuan nuan ke bisi udah bertunggak ngaku itu mere selamat tengah hari ya, lagi nuan
1: terima kasih lagi ATM oleh mere awak ke kita kunci penemu okay.
0: Ya laban tek komeda utek ke dekat dikenang atau ke dikunci serta dikenatai kenuan ngagai bala peningan bak YFM ke tengah hari itu ngenang hak cuti bala pengerja pengawak nitiah ke atur Ordinan Buruh Sarawak Kepcer 76 atik baru diperjalai ke berengkai hari 1/5/2025 tu kemarin eh. Jadi tu tuan uliah nuan madeh ke nama kini bangsa cuti tak ke dikumai kita ke misilan eh tidungkup pengerja pengawak di menua Sarawak ni tiah kepindaan Ordinan Buruh Sarawak chapter 76 tahun 2025 tu kemarin nah nyu terus anggaran nau tu tadi lah tuan ya
1: di sini empat bengkas cuti untuk pengerja pengawak di menua Sarawak ti udah dipindah atau ke udah di amaiman lah kura putih tau ke digagak mana hari berengkah hari 1 hari bulan Mei 2025 tu kemarin ianya cuti sakit cuti hospitalisasi cuti maternity cuti paternity enggak cuti hari besai
0: kiranya bisa empat itik kemisi lah tu tadi ni tuan. Jadi ba, dia tu jamin tak nuan nerang ke siti-siti hari kemisi ke disebut nuan tadi tuan.
1: Nitih atau Ordinan Buruh Sarawak atau kami kami short form ya OBS ti baru cuti sakit tu dikira kediri lalu cuti hospitalisasi dikira kediri leban seberau tu dipegulai ke bak Ordinan kelama sobak lah ngari suki cuti sakit dia tu kediri ianya bisa 8 hari untuk pengajar pengawak tu dah gawak kurang hari 2 tahun lalu 12 hari untuk pengajar pengawak tu dah gawak lebih hari 2 tahun tapi kurang hari 5 tahun lalu 16 hari cuti sakit diberi ngagai pengajar pengawak tu dah gawak lebih hari 5 tahun jadi cuti hospitalisasi tu sepakat magang ianya 60 hari setahun dua itik cuti sakit tu megak nak ulih di pegulai ke bala company laban bisi lepas ya jadi cuti sakit biasa aku kitanya MC semina outpatient atau ke kene ku Melayu nya berehat di rumahnya atau ke nak nurun gawak teh ya nak masuk hospital jadi cuti hospitalisasi itu ya masuk wad bermalam buat wad masuk hospital nya ayah dikumai kami cuti hospitalisasi jadi dua-dua cuti itu mesti bisa sempulang ngau surat atau ke CJ sakit atau ke surat masuk hospital lah jadi nanti pengerja pengawak nak boleh meri surat yang agak majikan agak company sudah erti nak sah lah cuti sakitnya laban sudah mesti meri bukti. Jadi cuti maternity atau kumai kita cuti beranak tu dia tu udah ditikik atau ditambah ngagai 98 hari seberau tu 60 hari aja. Jadi berkeni atau ya tu lagi mungkin sepakat bakal kelama sobat lah berkeni ke kelayakan ya arti ya berapa lama ya udah gawak lalu berapa iku anak jadi cuti paternity atau cuti baru lah baru di namanya di trade ke bak Ordinan Buruh tu cuti paternity tu diungkup sidak ke lelaki ia ke bini sidaya beranak ianya 7 hari Jadi berkeni seraya tak boleh tu lagi lagi kita tanya lah. Jadi cuti hari besar, public holiday atau cuti umum, dia tu bisa 6 hari mesti dalam list cuti public holiday dalam dipilih company. Ianya hari buruh 1 Mei, hari jadi yang di Pertuan Agong 1 hari 1 keterubah dalam bulan 6. Hari jadi 20 ianya hari 6 minggu kedua dalam bulan 10. Hari Sarawak 22 Julai, hari kebangsaan 31 Ogos ngau hari Malaysia 16 September. Jadi 6 itu hari itu mesti bisa dalam list public holiday company. Pihak mega sidai company itu mesti milih 12 titik lagi hari bukai, hari besar bukai. Jadi semua total dia segi 18 hari. Jadi 12 hari itu berpangai dengan company lah. Nanti company itu nadai pekerja bangsa bukai, ambil banding semua pekerja itu bangsa Cina atau ke bangsa Iban aja. Nanti yang nadai Muslim sidai atau ni boleh milih hari namanya awal Muharram contohnya lah.
0: Aau, jadi nya senantang hari komisi nyerumak ngau hari besar nya tadi tuan udah diterang ke luar artinya dalam setahun nya company patutnya dia ke 18 hari besar ungkup orang ke ngerejap ngawak ba company sidak ya nah. Aau, jadi nyu pulai ngagai nuan tadi bisi nyebut komisi paternity tadi ungkup bini keberanian nya atur baru tadi terit ke bamenua kita di Sarawak dia tu di pejalai ke ulun nuan neram kena atur tu di pejalai ke hari upis kita tuan.
1: Cuti paternity tu ukup semua pengerja lelaki punya koko tarik lah. Nak milih pangkat, nak milih berapa gaji ya, tau ke kumayor yang gaji hari kini, gaji bulan kini. Teng ya syarat ya mesti bisa surat kahwin ke sah lah, sijil kahwin. Jadi cuti itu mega bisa limit ya, ianya 5 kali bini beranek. Nak milih berapa ikut bini lah. Laban bisa gak bala ke tanya-tanya Muslim untuk bisa 2-3 ikut bini. Tapi sikit dikira 5 aja lah. Jadi cuti itu nak namanya nambah kena ya mesti gawak ngau company itu habis narai 12 bulan sebedau ya uliah minta cuti itu lah. Lalu ya mega mesti udah madah tumu atau ke notis dalam sebulan ngai company ke maya bini ya di pelabak ke dekat beranak. Tante bini ya beranak tumu hari ke sepatut ya ya mesti marah nak pengekas lah.
0: Aku ngamik ke company nemu tumu lah na tuan. Aku artinya sebulan tumu lah notis diberi ngai sida ke majikan ko kita deh. Udahnya tuan aku bisa ningan dan nerang karipun tadi kita bisa empat ite ya kemisi na. Jadi ba kemisi kempempan tadi bisa gaji magan diberi ngai sida ngamik kemisi.
1: Semua cutinya segi cuti bergaji. Nak kira sekali kesira ya bergaji hari, bergaji bulan atau ke bergaji jam atau ke kontrak berkerti pisretat ke orang putih atau berkesira ke bergagak ke rumah atau ke gawak ladang sawit lah.
0: Dan sikit bergaji makin tak ada sekali ke kontri, sekali ke gaji hari itu tak diberi yeah. Nah. Aku lah tuan, nanti nyemak lah bak sesebuah atau kesemengkah company itu nadai merek komisi kenuk-kenuan yang tak ada yeah. Tapi yang mega diputuang sedak ya agak gaji orang ke komisi yang tak ada kati ke tanggung pengawak kita hari upis tenaga kerja itu tak ada nah. Sekali ke orang ke diputuang gaji yang tak ada tak kena diberi komisi itu boleh agak report dengan kita kini.
1: Ya, nanti sida nanti semua kami bisa nemu atau bisa nerima komplain gaji diputung maya semua cuti koko tadi kami boleh ngambil tindakan lagi company lah. Lalu company boleh kena tinggal hukum mata duit maksimum 50,000 ungkup sitipnya lah. Reti ya nanti sikup pekerja nanti ya 10 ikut pekerja reti 50,000 kali ngok 10 lah. Nyalai kami nangkan bala pengerja pengawak anda ngai ngereport ngai ofis kami nanti semua nur sidaya nyagawak bisa narai merik cuti atau ke udah dikalak diputung gaji company sidaya boleh nuntut utai ke udah diputung company-nya dalam masa 3 tahun dah 3 tahun ke belakang kami lagi boleh muka kes.
0: Awak kira ke kena tinggal hukum bala majikan ni tadi. Nah, tanya bisa tanya tambah tu tadi tu. Ambil kebanding lah bakal aku tu tadi ngeriput. Nah, aku gawak bak company nuan, nuan mutuang gaji aku ketika aku ngambil kemisi 4 itik kena sebut nuan tadi. Nah, kata report aku nya daripada nuan lagi company tak kena nuan ngelalai ke identiti aku ke? Kena ke kita ada tenaga kerja?
1: Sudah tahu ngeliput ngagi office ke semua telefon aja udah ya agak aduan aja lah mereka kami namanya maklumat dini do gawa dini address ya tante sudah ya kak menuntut ko kami nyak ngaga tuntutan gaji ku dar butuh nyak tahu megak datang ke office hanya mesti datang ke office lah
0: jadi identiti sudah ya dilalai ke kena ke nak
1: nak boleh nak ya. Nak boleh nak tak.
0: Ya. Aman ke kan jadi?
1: Iya, berguna ke tanda tangan apa semua.
0: Ya, lepas ngambil kota tu terang. Kadang orang yang dipotong orang gaji, kadang kita ada nak diberi komisi yang takut ngeriput. Ngai kedai buai kemeni kerja ada. Mayu apa kena
1: tuan ya? Kena, bisa kan nangi kena. Tapi nara enggak mah. Nanti semak saya dia dibuai kerja setega ngeriput utainya. Kami boleh charge atau ke mai pekerja agak.
0: Oh, bisa kena. Bisa. Bisa atau yang pun.
1: Bisa pelindungan kena.
0: Oh, jadi cukup mana utai kedai terang kenuan ke tengah hari itu tuan. Jadi aku merit terima kasih Mayu ke penatain warna gaya studio berkenang ke berkawan ngau hak cuti bala pengerja pengawal nitiah ke atur ordinan Borong Sarawak capture 79 ke baru dah berengkah di pejalan ke tahun sitiknya kemarin ngarap ke aneh nangi makudai ngagak report jadi terima kasih ya ngagai tuan tuan the meeting anam perahinya pegawai tenaga kerja hari UPS boroh ko kita tau ke pejabat tenaga kerja bagi berdua kita di Sibu ko boleh datang ke studio ke tengah hari tu berkongsi ke penerang ngau balap peringkat kita berkau ngau perkara ke baru aja udah disebut tadi jadi ngarap ke kita bertemu baru maya buka lah tuan. Okey,
1: terima kasih.
0: Ya, okey. Ngato bupo dulu peninga, bye bye.
2: Okeynya tadi program nana temuan ke di sedia pengari kami Aldusia Thomas Kasau jadi dia atau kita terus ngau program Buah Runding yang Rebak Baru.
3: Program Buah Runding yang Rebak Baru di YFM Sibu.
4: Selamat tengah hari bila peninga sekali lagi kita mulai ngaku Henry yang nasib dalam program Buah Runding Rebak Baru. Sekali itu, bakal selama aku mai kita siti cerita ti ditakau kaku liang muka runding dikenal kita berjalai ni tiarong puji badunya jauh tu. Jadi tu kita sekali itu diberi ku nama pesaka tuai ti bergau hari pemandai. Badunya kemai hari itu pemandai segi nombor satu dikenal kita ngatur berjalai penghidup. Harinya semua kita endang diandal ke pendai beskulo tatai kikas madu tinggi. Tajap pia ukai semua mesia badunya tu pandai megang nyau buliah PhD master atau ke degree. Bisi mengga sekedar sinya tetap terap lalu ndak tentu tingkat ke diri lagi setegal segang anak belanja tindak tampung ke pejalai singkang kaki. Tajap pia bisi mengga orang udah bisi pandai belajar nyau datai di menori bayi atau kalau mangkup ngawak bopis besai nyau milih kerja bertanam tupi serta dia berumah panjai semua sijil semua pangkat dilengkok setegal pengangkun ke pelakau tuai ianya apa indai bakalnya meh ti nyadi ngagai asun sekurang ti ngembuan pemandai tang ia ngai kawa jawa hari apa indai kau jaku ya aku arimit datai ke kubisi pemandai apa indai semampai ngmata setengah ibun aku dia tu meh mai aku megak nyaga seruaya pengudah seruaya tuai balam nyari asun lima iku belok madah ke asun nyak beli leban dok kau ngau pemandai tu dah dipelajari ya nyau beramis duit ringgit apa indai ti nyungulo ngasuh ya pandai tang pengujung ya asun milih diau berumah panjai aja ngau apa indai ya manah nuan dah ibu apa sekolah sekali arimian sebab awak kenuan dok masau duit apa indai ti udah nyungulo kenuan dia tu pan pemandai nuanya ndak meh dikenal nuan nurun gawo tajak mayu udah pias pias perintah ngau swasta dekat ngambil nuan gawo nama guna sijil nuanya deh ko abian madi asun ketuai asun dan nimbal jakumnya dia nya ia semina tucum laban semina ia ajak nemu bakal ni cerita hidup ti amainya deh suah hamai tudah sun nerima jaku keminya hari balam nyadi ya. Kalau sidak serumah tang sun ndak kalak didengar enggak usah jaku. Semua jaku orang nyandar disimpan ya dalam hati. Bisa sekali asun ngulu gapai ya nurun ngagepes tanam tupi ngambil bantu baja padi. Tembu ngambil baja dia lalu ngirup kopi ba pasar. Ndak mukai-mukai dia apa alun lalu jaku. Anak aku oke ya. Kawak nyari sapit menijau beladang sawit. Elak ya bisi, rumah ya bisi, bon geridian. Nggak lebu anakku sekolah sebab koyo. Anakku kilaupan, piak mek ya. Udah ketemu pelajar wire yang dia. Ya lalu kawak ngasih kumpeni nyambung ya. Bisi mek kereta setelah terbeli ke rumah laban gaji ya umas mesai kopai kilau. Udah siku-siku ke sidak serumah menjaku. Muji anak sidak ya ke bisi kereta, ke bisi rumah buat negeri. Udah sun minat nusam kamu aja. Laban yang nemu jaku nyok sigi mangki ya. Nggak lama udah nyok baru apai ya berjaku nimbal sidak serumah. Anak aku asun ya amain ada kereta hilak setelah ada yang beli rumah tajak pan pemandai ya nang bisi tang bak lebuh maya kemiduai nai ya ke nyobu umur tu buna mai ke bisi anak ke uliah kau sebeliak ngintum baru kemiduai melaki bini tu kita medak tadi. Maya nanggung baju ngakai luri tak tulang tu dah sunyok jadi kebalo kita nanggung baju leban balanak kita di bisi rumah di negeri bisi elaknya nadai boleh pulai ngi aku sedia jok tulang nak boleh nyawam aku buat maya umur aku ke dia tu nyondok tentu dapat lagi kopi sun bejaku tengah suah balau sidas rumah di sama bisi dia nyawam terkelap jaku berkopi tenjahai sida yang mu pengamai jaku apa sunyok tadi nang amai anak-anak sedaya bisi pengeraja ban ngeridian laban di kawak kulit tang ndak 24 jam mata sidak yo lima dok ulih mata ke sidak ke diaul berumah panjai ukai bekasun kendang mengkang apa indai yo semua rumah panjai silap hari salah mimpi nyaut kelap padam dulu sepuh sidak yo nyak baru belana ulih mulai ke diri mendak tubuh sudah gegar yang ndak kebut lagi laban nama disebut kegawa dia si ukai sepeneka minta komisi nanti ukai bawa utai keberat dia tu kita nyarak cerita tadi asun siku nebiak tinggumbuan pemandai ti tinggi berpelajar tang yo miliah dia berpanyai bergulai ngapai seluai naya medak seluainya kenyau makin tuai kau penemu asun tu mihmaya yang malas pengiruah pengibuah apa indai seluai ti udah ngibun ya rimit kata kiap saya lalu dia tu meh ya ngibun seruaya baru bawa tedai tu ngidup seruaya kaya bedau ngau pekulai kedua amai panasun suah ningo jaku seliri hari balam adi ngau sidak serumah tegal ya tindak ngenak pemandai tikmisi ya gawa tang asun ndak kalau ngemana ke jaku sidaknya sidak nak nemu nama utai kelebih lagi bergau hari semua utai berdengar itu kelimpah hari masa tip kulai ngapain dai sagi sedua ya bedau ketiga amai pan mayo surat kangau kuak puang bok company ngau bok perintah tang asun nulak nyak magang ya lebih milih berkebun bersayur ngapain dai ya lalu hasil berkebun nyak meh dijual kena ya berhidup tajak peniau baka ke nadai mandai tang masang asun cukup positif ya oleh medak bok mua mata yang bu apa yang ingin saya niti arul jarai tuai lalu maka apa yang ingin saya dikmato ke sidak ya arimian letai kebesai keempat lebuh maya balau sidak serumah tigah muji belana sidak ke ngeri ti ulih meli kereta meli rumah maya nya mega apa asun lalu nyawun madah ke nadai pengurang mega bak sun amaya nak terbeli ke hilak ngau rumah menengeri tang senentang penghidup apa ya berumah panjai udah cukup lempuang sekembang wisi asun ngelapuang sakit mimit luan juang sun ke hospital sedang kesidak ke bisi anak ngebuan hilak buat negeri suaki ke diri-diri nganyong diri berubat ke hospital laban kinari anak ngulu serta ngau turun tiki simpul kita jadi tatu nanti kita madah kurang tidak ada yang buat mandainya ada yang gawak pengkat besainya gagal berdalam hidup sidak ya artinya kita silap pemujur penghidup kita kemai ukai buat senentang pangkat memandai pelajar tinggi kau gaji tipsah hitang bahkan ni kita ngatur penjalai penghidupnya suah orang tiba pangkat usai, bergaji usai, nyok balo painai sidaya ngasai ke penyuntuk bau umur tuai. Ukai suntuk bau 2 ringgit dan suntuk bau pengangkuan ke penyayau ari balana. Suah tak saya ke minat ke diri-diri, dia mengandungnya ada anak lebih banyak balo anak ke dia di negeri, tiba kulih, hendak uliah mulai ke diri. Balo anak, megok nyon ada tentu limpang, kemisi inti ukai mayo, kemisi pancai, bau mayo pengrami. Kemisinya pan ke kadang si dana uliah mulai ke diri lebih mayo bisi pengetul. Harinya kita nemu bodohnya tu nyau tu sigi cukup guna menai pelajar bergaji besar tang cukup guna lagi kawal kita yang ngapain dai laban sida ya udah mau ujung cerita penghidup nanti udah pergi nadai uliah dikiga kita ganti lagi. Terima kasih ya.

Okey, hanya tadi program Buah Dunia Rebak Baru ngau topik kita kesara itu Pesaka Tua Etik Berkari Pemandai. Yang ujung kejam kita 6 ini lagi dekat pukul 1 tengah hari, jadi pukul 1 terlagi di aku dekat mai kita mulai dalam program Squad Trio ke di sedia pengari kami Margaret Arman dan sebadaunya kita berpindang dulu. Oh, ngau setiap lagu kudah dipilih aku setiap lagu lama di baik Nelson Nero Dini Nuan Ambai Lama.

0: biar tu ana mana dah gay. Nah ngaso bala ucuk kin mali ya.
1: Apo? Amat bagas kate. Engko tu baru sesegenggam. Tu nya. Berapa bias? Ngele nama bansa ngede nyo. Pu.
0: Cing nya. Ku mana mana ngele bakang aku tu nya ngele sit kuaci tu eh. Nama tu sepua jo bungkus kuaci tu. Buai jo metu.
2: Ule ngele de berau ku babuat de. Ame rares kale. Kapak gama de nya na rabeang. Ut. Ame baru nya na sesengapa de mo sampai na mati nau ne tu ai na rino ku mulai ngoi tu.
0: Pu kare ama de ne ku. Nama bisa saleh bansa kuaci le sit de nya tadai. Buai jo menyadi yo kapak sayau kenya deh.
1: Eh amat kenya kapak sayau kenya. Napa ya? Tuno deh menyai nego.
2: Ya mes duai deh nara nemu tes kala kuaku. Ya urap plastik bungkus kuaci nya nemu duai deh. Ante di tuno tak ngeroga pengerai ngagai kita ngagai semua orang meh. Ya ante sepuluh ekor bakang duai deh penekap mau uras berapa udah nya. Ya.
0: Hei, amat ganya deh. Patut. Patut mati tu tau. Angkat ganya deh. Kone korai nyebuatnya. Kuta? Juta? Eh, kene ganya ini belai?
1: Duta. Duta. Eh. Ngai ke nyebuat. Tau ni pun nyebuat mah kita itu. Ntai nak nemu. Kapak punya. Ngamau aku kira kanya.
0: Au, amat gane duta rampak menua inde gup balik nama ya nama balik nama de inde gup
2: eh nak kenya gama derbi rebi peniau de nemu ngelinye kaku to te nota nota kutai kumai de nak besai empas pemersi rampak menua kesduai de ante nak dijaga kita siapa ge nyaga kesduai de deh. Bukai kita minsi aja, bukuna ke menua ke bersih, nemu seduai dek. Badunya ke segala tu, seduai dek aja hidup ke seduai dek. Bisa jelau, bisa utai tumbuhnya, belak bukuna kenyak makanya. Munau dek ngelesai kakumpai dek ne.
1: Setuju amat kaku tu ini gup. Pernah dek? Uji mendak dia tu. Mayu amat dah dek utai ke uli ngacau pemana rampak menua tu dek. Tu, nya, pernah dek angin tu. Angin ke kamar ya, air. Nak bersih tanah serta bunyi pantau ngerugak pengikun utai duop. Nah, toknya maka mulut ini sumpang tok ke kutap tok. Nya, nya setiap hari utai kena mana nya? Ah, bunyi ngerusak pendiang deh. Nah.
0: Hey, ne, alu aku mageng. Tenam labok kerempu ngasu ini gua petuno korak plastik nyawa ya tadi. Ne, nya ngasu angin kameh nya. Alu ngasu angin dalam mati kunyian nama ne anmu deh.
2: Cet. Sebaka seduai adanya. Nada nanya ke seduai adai aku. Nak pinang, nak meribuang. Nak nanya kena gup, nak nanya kena sumpah yang. Nak muji seduai sekali kau. Kumada ke seduai adai ketuk jak lah. Uji seduai adai berarti ni. Kemai hari tu, mayuh didinga kita tu bansa penyakit ke ulih ngacau pengerai kita mensia. Ya, namu? Kita mensia tu kita itu kita. Ini gup, ini sumpah yang. Ini bilai. Orang nyian bala ini inai. Semua. Ya, bepun hari peniau kena bersih kau kamai ya. Dia entah dek pengerai kita boleh kena ruga nemu seduai dek.
0: Mau, wei, ingat kanya gelesai ku ngeneng. Bisa ya, ke si teh nembia pasut, pansutnya cacin kene lunduang nya wei. Ari tubuhnya lenyau nya wei. Laban tanya kasih amat. Nya me tegana bersih menyok ku aku ne yo. Nda bapasut jari.
1: Kasih ne. Uji dengan ingat ke baru pula dek. Ramau kita bergaul ke kubik subak dia wai. Dari kita itu suah mah adalah lau masuk jari kita. Nga. Laban pembersih jari itu berguna tu. Kena nyeliah gigi penyakit. Yang hari ke berampit. Nengah utai ke pegai kita. Utai teguk kita. Nga. Ngena pemampu mulut ngai duang. Bekenyak tu kena kata subak. Nga. Nga meh bisa kawo tu. Ngau gaya angin. Napa aku seduai?
2: Ya, mau teko aku tu tadi nya. Asap kena bersih. Ambil kebanding asap rekileng. Nya, encik pengapa yang asap rekilengnya?
0: Oh.
2: Pada de nya de. Kedepo pansut ari curung ari kilengnya encik de. Udah nya asap ari urah plastik nya ulih merek penanggung kayaknya angge lempuang de ja. Ukai lempuang dengan meda ura aja nya. lempuang de ke kameh nian namanya. Ngemai utek kameh de utek komai ura karbon dioksida nya.
0: Wow.
2: Nah uleh betukangnya dia oksigen, ane wow dek. Ante dek macam nyirut kutai ke kamai angin kena bersih hidup dek kure. Ente kura oksigen parai kita mu dek. Nó cứ nhọc peniau re. Đã để bánh ngốc penyakit datang nyerang tubuh kita nyak lapa nyak mete re. Dia tengkai dun teh otak sebut kau.
0: Tengkai ah. Kati kente orang nginsap dia wai.
2: Ya nginsap nyak apa anak uno di rempo. Kesatu udah nyak sirut kaya saya nginsap. Dia nyak panjut kaya baru. Sirut kita kita emparai balat ge kita ring ya nyan mo de asap nyu de tamat tubuh ya kame ya
0: au
2: panjut ke baru ari sport ari doang nyawa nya sirut kita na ko kene
0: ke pesip pesip goreng nyebutnya
2: proko pesip de mesti jauh dari urangnya ko made ke de balat ge bahaya dari
0: ya sesuai dengan in sawai
2: na de ngas wah ngin sa no hay gago to
0: ne kemaya de nemu utek ke sayen sayen to in de guap. Haliat gate ko aneh-aneh le to belalai ketua indah belai kebenar dia udah nyedi lutu PhD nyen pakai sida lutu siapa keten tebi orang renya lutu Philip bakanya kini deh
2: ada aja
0: nak kode ini belai
2: perasaan hasad ya, dengkai
0: yang agak rempun nak nak tanya nak nemu tai lama tau
1: nyanya kuat kuai tak mana nak bunyi utai kesebut enya tadi ada nu manteh utai kesebut enya amat banyak sakit kita ente menua tu nak bersih tu muai ngai mendatang yang menua kita nah pemanya harampak menua tu deh boleh jadi produk dagang tu muai tu berada bakal bawa menua Itali din so bawa Korea Selatan din nyanya antara menua ke dilawak mensia maiwa laban mana harampak menua segala din deh
2: kena menyai nabilai lebuah kengena tanya tadi meh rundiang setuai deh au uji buka mimit pala sewai kobon teh kelengak ke mimit ko madak sewai de pada penggemar rega telepon doai de nya berga garing kau wow ulih kena meli 999916 ya ko madak sewai kena mane telepon yang iga info pia entah de kena nemu maca baka ko to nemu sewai klia ko nya namanya ya ke balalu tu ke sege amalu tu bejako nya ke dinga ko mai sewai de madak telepon tungian-tungian sari-sari madak orang kebantin tawa ko na ko au de nya pasang kita radio mau de dia to ba radio macam program pengerainya balalu tu di interview sida DJ nan ingas de wai de ulih de bengau tut.
0: Badau tu le pendiang ko to ini gua pansai injian ke mana empu
2: kita ke bakadenya narap
0: kalau kuninga berdio nyebeti bayinya media rama
2: ninga ninga de tende na berarti te korea ninga ngo berarti nak semaka ko mare kedai
0: ninga me lu masuk unta lekat dia te nya me bisai sida yang lalau nyaga pemersi rampak menua ngambek ketau nya di pesaka asal dunya ngambil kuliah di pedak, nambil rebat dua day lah. Eh, mau ni pantun ke nah?
1: Ya, baduk nak. Biar, Mia. Rampak menua kena dijaga tu nadai tu. Nerenek ku tai tumbuh. Nah, jelusi ke nak dijaga. Pupus ni semuanya. Ya. Mayu tai ke kau boleh dijaga. Ngambil kena ngerugak rampak menua dia tu. Munyi ku kita sebuah tadi meh angin ke kamar deh.
2: Aik kena bersih pen nak mana ya? Dengan setiap ada kotok stang licha baru na.
0: Start baru.
2: Jaga. Suai hamat baka uras minyak. Wamanya kita bukai meh. Tetika tika kai tetet tempaluang kainya. Ida bilai dua ini sampai aku sampai kalah kemudian dua ini tempaluang ke baku sampai apa pasti itu tika dua kai. Nampak nak dua ini.
0: Nih gambar.
2: Baik lah, boleh bisa gambar. Udah tahu aku ambil video dua ini. Nak bakinya dua ini. Kemudian dua ini. Dinya kena kita baru kai. Nya, nih di ini nak kami sampai buat kai kita baru kengono. Amana berundi yang enggak kuaku kita mensia atau.
0: Tahu amat ke? Nanti berarti kena urap plastik ya nya kacau nya. Papua besi itu kebakarnya. Aman nama ni yang ini ketanah way. Nanti kita bertanam dia. Tengai tumbuh mana ya hutan dia. Tengai ngusaya hutannya dia. Yuru saya tanahnya pelabok aku. Tanah nyonya dai petamian lagi pelabok aku ni oh.
2: Kata kena kemada kena bakar penghidup deh nya. Bakar dia menu hidup dia tau kemada kena tikau ke Papua besi plus tiap bapala bertumbuh ada hidup deh kau deh nya. Nak ngerinsa deh. Kini deh kat tumbuh baji ada ya.
0: Kenyataan tanahnya. Gandulnya mak
1: laban ya nak mudah hancur. Ha. Bisa pansi ya. Madah ke plastik tu deh. Uleh datai 100 gagai 500 tahun. No yang hancur ke dalam pu. Nanti yang tak bakal besinya 50 gagai 500 tahun. Apa ya? Tang kaca tu lama gewai. Sejuta tahun. Tau ke lebih ke. Nya ne.
0: Hei, apa? Amat lama ke nye ni, ni bilai? Amat lama nye hidupnya. Dulu ke aku nye di tanah. Nanti aku parai. Nai, eh, bisa ya? Sitek ke utai ke uliah nyeroga rampak menua. Nada kita turun dia yang kenyap pelabak ke rumah. Eh, ini deh, gup nemu pelabak ke. Nanti bakal bunyi, bunyi utai keragaknya. Kini kita kenyebut nye ne. Ya, ngasuh kita tu nak lantai ni. Nyuji kita kalau ragi kereta, kalau balak mansak dia. Nama, kadai tadi ini gua kilang, misin.
2: Kilang misin, yang motosikal, motor kereta kita.

0: Kau bekanya, yang utai kepatut dengar kita dan tu raga yang deris ke hotel bekanya munyi yen munyi kile yang nyunda uliah pendi yang kita nerima utai udah kalau raga ya, nyak ngacau tanya kita ngacau pengerep pendi yang ngerogak rundi yang kita.
1: Maka aku tahu mengudu nengah seluai kuta ngano aku nyak meh. Ini guapnya lebih agak pu ngacau pengerai pendiang lu nyeruga pendiang tau nyeruga runding oh.
0: Mai utai keruga, mai way. Aku ingat kerana ente parai aku deh. Nee dulu udah jadi tanah. Kadang nyadi tanah ada way. Ente tubuh ada balut dengan prestia. Kadang lu luah prestia kena malu tubuh ada nyadi dalam tanah.
2: Kui kau ke parai balu prestia.
0: Nih nemu. Ente tubuh kita lu luah deh. Mungku apa prestia kita? Di
2: kau kai jaga.
0: Oh, nak tau gak bangkai di kau kai ngeruga utai. Nama aku tu baru deh madah kerana. Nee mau mai tak kame kai. Kau madah aja hidup. Kau madah kerana sih dah jago nyewundang ikan seluai semua. Wah, bukan nak kait ke prosesi yang kau ni makai bangkai deh. No, aku nak sibuk. Oh,
2: amai kenya naeh.
0: Oh, ya aku madah kedai inai sumpai inai bilais dua deh. Nyari tadi aku madah. Lepas dua deh sebakar deh. Udah tu nemu dua nama patut gagak dua deh kan. Ah, ke satu ane mui uras ngapa. Ya, kedua kurang kaget nak plastik. Nanti utai nak patut kena prestiaknya kurang kaget langai kena buai ini sumpah sesengapa ini sumpah nak nama hati nak nama hal deh
2: nah aku juga baru nama umat kau
0: ya dengar dia tak aku tu nanti barang yang boleh kena baru kena ke raja kau reputih wai ukai ke apa sih kau terus nanti nyamunya ya kau
2: kau rei udah nya munyi besi kau nya nama ke
0: rikau
2: rikau ukai resakal
0: Nee, pi apa yang baik nak dah ni ngau tak kita itu tak kebanyakan yang mude, nee, une ane yang bakal orang kaya, udah kenal lo buai lo tembaluang, nak merhati sah tidak buai balas.
2: Nadai ku aw, nadai ku muni udahnya, nanya hari nya, nama aku merai dengan nak kuntina sekalian napau tedempo ngai day, nee, aku kumai kaya.
0: Negeri lang udah, aku kaya ku ngai aku udah berada kuntina ngapa aw, ni tak kemau ni, nadai merai ku. Pemakaian kaya berkentina kemang orang yang Nih, nama gagak deh kalau kentina kebar-barah dalam nyemari Dian, kepesaka deh Nih, parah enak malah baik deh lah Kentina kemanyuah nyonya jumlah yang ada di dapur deh Angka aku berbrek deh kentina sekalian Maikan aku dini, aku kak ngayah ke aku amat deh Nak kau, ngumpul kabar ngenyai buka deh
3: Aku Amat gini sumpah yang Isa entik nak ke retai dalam kuntina sekaliannya berik ya kekenak ketua baik ke ke uji kenyak dia berjimat kena karan kena air baru dia lumur satu ya api bilik sedak ini sumpangnya terpasang 24 jam ya semua kerja kau airnya tengah set amat ya entik berbasuh
2: bakal ke kalau ngau berbasuh dek dengan aku ini bilai dek sebakar meh Nian pupuk sabun deh nyok. Nyok penuh baru rumah. Ni nak benda ge airnya gugurau kena di ngereh garek deh nyok. Nama kaku.
0: Ba seduai di ne bilai. Nan mu ko biak ko seduai ka na seduai de kaban kon te baka ulih putus kita to. Udah kengena ai ko mare ke seduai de. Patut tutup ya. Karan bakanya ane marai utai nyu besari-sari ai gucu-gucu karan kipas semua nak tutup ya, ya pun antara cara kena jaga mana rampak menua maka karan dia api sari-sari kemarin kena hangat dunia rumah hangat ya keningnya deh amat munyi utai nyamit biasa aja ya keduai deh tapi nanti nyu bekanya maka yang kita hidup berdunia atau ya
2: oh ya
0: dini nak pulai ke utai nyamit pulai ke utai kena mana yang rampak menua kita
3: aku tu pemuas ke Brunei yang Amat mek mana rampak menua tu tanggung pengawak kita semua. Nya. Ukai dek aku tau kia aja. Kita semua mo, kita semua apa ya?
2: Nya, me amat aruaga perintah de perintah menyuka kau bisa. Nama ko te beketau de pasuk sida eba kene ka akta nya de. Pekau anggo perkara nyaga rampak menua. Tau ko, anak gue aku mendat telepon ko tau munyi ko aktanya Akta Kualiti Alam Sekitar Sekeliling 1974 Akta 127 dalam kurung tau kurung sedar Akta 127 tau
0: ya, udah teramat ya Akta munyi ko deknya udah mada ya siapa ditemu salah, boleh kena hukum tau kedenda mesti mom nak kurang berapa ribu tadi ko ya 5,000 ringgit. Ya, artinya pemadu besar.

0: 5000 nya kita itu parai di rena ada duit 5000 nadai engkau 50 sen nadai media
1: okey besarnya mini muamenya kurang yang ente mesti muamenya ada mayang wahnya berapa nya madau besar
0: puluh juta
1: apa
0: nya bab penyala ya tenyanya ngameh ke sungai muai minyak ke tasi ya lai dua kita wai hukum mayang wahnya.
2: Aneh andek boleh kena hukum dia nya nang lewe hari 5 tahun penyampau compound mega nya ulih ditike nak ngelewe hari 2000 ringgit nya pan bepangai bepenyala ya
1: kok ko nya ne dia orang gagai apa udah kebaya dia gagai apa
0: nya mak kita ne moy takai
1: de bangai de
0: ko buai kai
1: de mana kai ko tau ne nya ko ci udah datai. Nya apa ah macet cok sambung baru kini tadi.
0: Bagas kakau. Jiman kena maju hanya way ini sumpah yang. Ada ngelesit naleh boleh medih baru.
1: Aku nari nak aku kena tuai tu kau dah dah dah. Nyebuat utai bakal kena peng kita untuk kelan ngelesit kuaci itu.
0: Ya gede sedarah makai yang berat dah nya.
1: Okay.
0: Ngelesit telan. Dia tikau semua apa umbe nak mati mana
1: sumpah yang. Umbe yang tau nama tau. Okay, tay kene ke tau le lulu ah
0: noi.
1: Kuacai uli ya tau.
0: Uli ya me lulu ah, kuma dah kada tang ame awek kelama engke ba prestia dia. Nya buai benua ke patut. Ai tadai ku pedi he pala ku nya ku buh ni yang kedunya. Nya ai aku ba tau boleh kuai ba.
2: Nya itu kena ke kuaci cai. Memamayet nya. Nya dai mut ke makai. Kepak ku nya. Ningo sedwai nya.
1: Gaji di nebi lai gaji de. Kalau mak tu aku mai de ne la pa de ne.
0: Ke sa on ta aku ai
1: ko ra. Ku tu payet de nama. Ta beli sedau cho tu payet ko chi ta
0: be. Ai wa mun yang ti aku tu seko.
1: Payet pa tu.
0: Pulai ya hidup ke ini nya. Ini de lai hidup.
1: Ai nyu cho payet ko chi tu ngai ko makai tu.

Sada Tengah Sarawak, Siti Ari program kemai kita mendiang ke berita ke pemaduk baru. Ari kawasan tengah menua Sarawak, Bungulengau YFM Sibu, pihak Mega Studio, rakaman dikapit. Tiap hari satu, tau didinga kita pukul 2 ngalihari.

0: Okey, ngau intronya tadi dia kita ya Abgulah dalam program Sana Tengah Sarawak. Abgulah ngau pengari kami di Pakit Kapir. Kini ke Pakit. Di Kapir kita gua juga ngau pengari kita di Kapir. Halo Menti.
1: Ya, hello na. Selamat kali hari. Selamat bertemu dah kawai.
0: Selamat kali hari. Nu Sarawak
1: sini. Nu lain namu ni dah. Kau ni benua sedok.
0: Kau ni buat kapirnya di Pakit.
1: Bisa emang tak ingat kena ingat ke kue je namanya kini.
0: Engkau kini. Okay, jam tu ada mana dah ada 27 minit lepas pukul 1 tu ne. Nama berita nanti dah kawai tu.
1: Aku berita di rempu tu gerai tajapan isi tu mas ya spekku. Aku okay ketika sitenya. Lelah deh, boleh kemenua.
0: Balan mat, kemudarut gagak deh nyata deh deh.
1: Nyak meh?
0: Tajak, nyak. Pejalai deh nyak pedakku.
1: Nyak meh, nama tu na, ngapa peningat mayu. Tajak apa udah bakal orang, kau udah tajalai tang kami ya ke, ngena jalai. Tau kekumai kita jalai balai ne, sampai di tal. Ambil kabar ni bakal tu deh aku untuk aku pulai ke menua sitik dah pulai ke Tawau deh. Menua sudah apa badau. Dah mana ya yang tadi? Tajak punya jauh. Udah tahu magang. Jadi kami kian jaga deh. Pama dia nak kau dia apa deh.
0: Alu jaga ni ya.
1: Sikit usah dalam impu dalam kandang 3 nyentuk ke 4 jam tak bakal orang ke deriba. Udahnya menua dari impu now how menua kumpu menua asal kumpu gad kene kenang ke cerita tu tadi deh. Laban ke pulai ngau udah pulai kin lama diri kan nak pulai ke gad tu tadi pulai nengah jalai ke baru aku nak kalan ujah jalai ya, now kami lama tu nengah jalai ai atau kemekat nengah jalai hari seberainya neng layang baru kenapa perahu pia tu nak betul-betul ada untung bak
0: kaki
1: tangga sama jago. Kaki tangga, ayah. Tanya tadi, meh. Sedia aja, meh. pengelamak nu perisik dia. Dan entiknya nu udah semak. Tau ke, udah ditar. Semak amanya lah jangka aku. Bahkan orangnya, meh kita ilah. Kita ini muai kena. Nah.
0: Nak ada salah. Semak jalan udah mana. Nak ada salah, nak muai ni.
1: Betul.
0: Kentawa udah kegat, ya. Bedau.
1: Betul. Kentawa udah kegat. Baik, sebab kentawa kena sepris. Serat tu jalan udah tamat kira ya sejam setengah agai 2 jam semak sekali semak sekali ni ulah pula hari sama jako jadi kami kegat gempai harap ke 2-3 tahun tu jalan nu semak datai nyak meh cerita gawai mayu agai utai ke kebenar ya dekat itu si berkawal dengan gawai ni nah 8 tahun tu kira aku no gawai ku kau pemadau yang mayu umur aku tu biar aku ni aku terus bahaya aku tu gawai lebih lagi ngagai rumah layang pakan nunggang aku meda orang pegawai antunya utai ke dikumpai orang gawai antu ni nah
0: bisa nyelai ya kita rekap ya
1: bukan nyelai ke jauh nyelai kelalu nyelai jadi bertubuh kumpu nyak meh baru meda pengawak gawai antu ke dia tu rumah layang pakan nunggang nanti nak salah ku ruang panjang orang nyak meh sedak kengin tu gawai antu lebih lagi pengawak sedak ke lemamang ya tujuh ikut lemamang bisa pengawak ni mang jalung udah nyak sedak ya bisa ngirit gelayus kata ikutai je naik utai sebayanya pihak aku sedak ya dan yang bisa ranyai sebayan utai kebekanya naik mana man adat kita bas bengkah sebengkah menua no.
0: Segi bisa nak sama ya
1: ya patut orang madah ni jauh pada perjalanan luas pemandangan amat nak pula ceritanya anak ngamina anak ngamada menua orang saya boleh nak pihak lapan genap itik menua tu cukup nak sama ngambil ketua nemu kita ibantu lebih lagi kaya ngau macam-macam main asal adat nak pihak ni pun bukan nak penyemak nak piring aja udah nak semakal.
0: Aman gak kita kapit di lain gaya tunggak ke tengah gitu gaya lain gaya tunggak.
1: Mungkin ini kita tunggak ke tengah gaya nah.
0: Anteng kita tadi nih sedikit telau entah deh nitih ke
1: piring
0: piring kita nyana anteng ya 8
1: 7-9 makanya apa ya
0: kami itu nadai yak salau
1: ini dan
0: ya badirempun sedikit telau jadi boleh kena boleh siti piring tadi siti telau.
1: Nah,
0: aku benda tu nak kita kian apa sama barang yang kita guna telur kayam jual telur.
1: Ayuh, nyak main kami di kafe ya selalu bekau telur sebab lebih lagi Maya berdaul atas space deh berdaul uliah melih kebuka air. Ane yang deh, ente terlawat nak ambil telur deh. Bukanya kan jadi kena 2-3 kali, entenya pedarok deh. Kali udah kena udah, menyalu dulu buat. Lalu bok, tak tahu dia kena lagi deh. Nyak main depan seperias berbaik ke teluk besi siat kudai anti piring yang mayuah lebih agak berkenyak deh. Jadi tahun tau nadai ku menara suntuk teluk nama tu suntuk ada kudai noh bapak bagi menua kami di kapir
0: menua
1: tanggok deh batu ais nah nak sama dukai
0: Ayo,
1: kedai sete, nadai batu ayes. Tanya kedai sete, nadai batu ayes. Pai, angka mangat dunia nak. Bukan nama ni. Karena angka pemisi tu, angka tanada yang berada ke hujan. Kau angka tak skor apa kita dek, udah kerja. Tu hujan ya kudek.
0: Oh, mak maka aku ke panjang lama hari konti itu tadi apa mak tepat tayang muara itu.
1: Nah, kami di kafe tu hari pagi tadi tu udah melambung hujan.
0: Pagi tadi dia memesai aja kami di tadi.
1: Memesai aja nih.
0: Pansur ku berapa ku satu tadi ku pansur. Nah lama apa dah ku aman petang keluar dari apa.
1: Nah, enggak udah nyerarai kia tengah hari itu. Udah. Udah mana ya? Kenapa jangka aku nyangkanya ya mana agak dempo kemarau dia ambil ke mana maka kami ke ngena jalan kiam tu nanti hari ini mana licek tapi lemau ku ya bekanya bisa rangka-rangkai mimin bisa nyamai-nyamai direk ke utai ke ulih di asai tak ke di pedak ni
0: nanti ya jalannya tadi kita ini mau apa tanah kuniannya terapa dia bahasa licin ya kayak genggam semangat.
1: Oh.
0: Dan aku bisa minta kita merakak sungai ku teh.
1: Bisa. Ya ke mana ya mayo mat pengalaman atau ke ulih di asa ini masa menu ketika nya ke mana nanya nge bala nama ketika te baka sungai air besar nama kan jadi tujeh tu aku ngono ne nadai mengai nya di tujeh ko ah
0: amat apa nyu dak pak air besar nyu pasean nyu nadai nya jare lagi kayak
1: iya iya
0: kapan namanya kurang ada jakau pula hari. Kak pernah
1: mula. Oh, nyam eh. Tadi, sikit nak ulah pula hari nah, lapan menua jauh ke bekanya. Tenu kalau malam, ngai kita nak berani nang ngambil resiko munyi kurang nah. Oh, ketika bakal gawai kita badia dah depa mayuh cetak gawai kuai.
0: Nyam aku tadi rena, walau aku rena benda gambar kedanya anjong-anjong nuan itu ada apa mama ya dunia tu je itu gawai itu kateku dia.
1: Ayo malam mang kedai tu pun.
0: Pulere yang tahu nyu kepakan, dia pulere pakan ya, tegar, gaya kokoh.
1: Tegarnya. Aku menunggu maganya nanya meh. Udah yang tat kabi ya kita wai kemarin soalnya kumai nak tulang maya tu amannya meh tanya tadi meh pengelindo buah maya pukul yang diri sibili buah ke pulai menua jangka aku maya bala kita ke kerja jauh nanti nak kemari hari itu udah mupu pulai orang no
0: amannya
1: meh no berasa sunyi rumah panjai utai ketinggal sidak ketuai kenguan menua nanti maka kami bergatin. Nadai meh.
0: Aku sudah ketua aja, tinggal.
1: Aku nyami sudah ketua aja. Tanda yang awak tahun si tidak datang baru kita ya rami baru kena aku deh.
0: Aku ngarap ke jalan mana gek gue deh tuh nih ya.
1: Betul, ngarap ke jalan mana ya. Udah ketua ya berketuanan akal nak digusel ketua ya.
0: Lama-lama. Ya aku lama-lama aku udah nak jalan jauh-jauh ke jantai. Ya. Nak nujah tanah-tanah kuning yang berkenyak deh. Nak nujah bukit.
1: Ngarap ke bisa rezeki bisa peluang kita ya ATM antai ko nah apa dah jalan jaya mah tujah kita ya me bela
0: bisa tu
1: sei deh
0: bela ke ya we bisa tu sei jalan kian
1: ya au nya me antai nui lo nut mina tinggal kenang me ke wan yang pernah ada bakal jalan kapit sibu kita dong berkenang oh maya nu jah jalan sawitnya subak ko tinggal kenang. Tinggal kenang magang.
0: Anda dah ya, pakai kita kemukah sobat dah.
1: Sobat.
0: Saya sejak tanya ke Mukeh kenal 2 jam ah.
1: Ya sebab tak lagi. Aku berdau ko.
0: Kira nanti dia tanya laju mai tanya dalam sejam lebih biar datai dia. Ya.
1: Dah ada punya mak tu semak.
0: Sebab ami hen ada 2 jam 3 jam baru dia datai di Mukeh. Ya benar jalan jahit sebenarnya kalau baku dah sekali sebagai agak jalan lama. Agak jalan punya kurang agak jalan tanah agak jalan batu. Amat temadai. Saya datai di Mukeh dia.
1: Ampiat
0: kan eh? Ampiat sebab kita namanya kita kan selalu ngau pesta kawul, lepas kita selalu ngaga studio mini sobat eh. Terubah ke muka sobat amat tak sakit. Tapi ada muka yang memedih saya asalnya.
1: Ya.
0: Dia tahu. Nada aja aku
1: nyatakan. Betul, jangan
0: lep. Pukul lima bekerja yang asal mana? Tak tahu dia. Tapi orang terima. Ada ruat. Saya dua di sini.
1: Aku kak apa makanya aku nak tahu perasa nak tahu tanya berangin mimit lebih dua mulai kak nak mata lah yo.
0: Maka kita ke bintu lo maka sobat deh. Empat jam kena ambil hatanya lo ya hanya 4 jam kok kena dia tahu nak tahu 2 jam dia ke bintu lo 2 jam setengah
1: ya. Ya udah rebus tak saja pihak harap kesama berjiman operasi ke pelikut dari Empu Umas ya kami dikapit kemarin sana laban nu belak ni ke pulai-pulai ni ke mansa-mansa yang pihak aku sudah datang aja lalun harap kesama berjiman tang pagi tu mayu aku udah namanya angkanya pemisi nu udah ambil ya kini ane biar sekolah cikgu tu sikit pengawak ya nya udah datai atai madan sedok
0: nyama tadi emak aja jalan kita udah mana ane nak berjiman ane tenyin suka tiga tu kan minyaknya ne ya. Terus ku mega wae tu. Oh, ya ku mega wae tu. Mata sah berita pansuat boleh ke sedian menya ni ke lesi menya setengah ke sedian. Apa jadi mana kita deh? Hanya ada tak perumahannya.
1: Ya, aman.
0: Tak jatuh mana jalannya lurus mana? Hanya tu ni masih amat tu. Nek minyaknya. Oh, kaya
1: lah berasa
0: ayo. Oh, kaya tu balik yang sepang. Kaya tu apa rumah kita?
1: Ya.
0: Belum berapa. Tetap datai kita deh.
1: Betul-betul. Awak nanti ngasai dalam pun di ngeruman biluan kini ngeruman pas tumu kan urun tapi ya.
0: Atau apa jalan?
1: Masa kita. Atau apa jalan? Betul-betul.
0: Okey, kita tanya. Okey, ada rumah atau kepot kan kita bertanya setengah jam. Ada sejam kini tua tumu nurun.
1: Betul, okey. Betul.
0: Ada berita nanti tua lawan nurun. Tinggal biluan tua. Tua nulis masuk, nulis boding deh.
1: Betul. Nama penyadi tua deh. Tua melayunya, antai tua biasa duit. Kata antai nyat nadai di bilun, nadai perlu dua lagi.
0: Nadai?
1: Kata nyulia prabuang.
0: Ngau.
1: Nadai mana, tinggal. Ya, tau ngarap ke.
0: Nadai ada tinggal jalan darat, betul.
1: Nah, antai ke Semenanjung, kian ke Melayu, munyuku seri ini. Nama deh.
0: Ngantai bilun bisa.
1: Ya, tau. Angka kita sampai pulai kini, pergi lah lusak kini, pedak-pedak, ne. Laban kadang-kadang, bilunnya nemung insu jam aku dah nak macam
0: amat deh amat aku dah
1: bagi antai kelawan kia ana itu mu kia
0: aku suah mat kena kelawan 4 jam udah mengantai bepot
1: ya tuai ngantai bepot macam lama
0: okay, kena tuai pulai kenya nyanya dia tahu
1: dia nah kada ne
0: pulai deh bekenya bisa nak kira tempat 4 jam pulainya bisa 2 jam lebih ya mayak mansanya yang 4 jam. Musim kita tanya sobat namanya jerbo sobat. Musimnya amat 4 jam mana? Wah dia bepot amat tak.
1: Iya. Puan nyengit ke burit. Kiap penat, kiap penat.
0: Lelak duduk apa misi urut.
1: Ya mana? Oh nyame. Ngarap ke kita ke pulai yang muju selamat datang apa ya nah sama-sama kita bersampai acar japan sama angkanya bisa lagi ngetat ke abi kini iya mayu abi itu aku bakal aku tu nama abi tu gue sek kalah lewun pia aku ne ya bisa dah nan mau meh
0: paham paham apa kita gawai
1: paham paham betul awalnya meh pengelindok mayu macam program ke dia tu berapa ngegawai maka bawa menua kami deh. Tu akan tawar dia aktiviti program nang iranya ungkup anak biar orang besar, orang tuai. Nah, kini aku tay ke merangsang kita ke dia di negeri, dia di pasar atau ngambil ke pulai nape ya. Nanti kalau ada pengawal nasrono kita.
0: Oh, jadi narami saya.
1: Nu narami tang saja pia namanya kena ke malam 31 cun-cun dah orang namanya dah merecun deh. Semak ke pukul 1. Puji Tuhan ko kita laban bisik megak tasih apa menua kami dien deh. Api bisik nyarai mimit bawa tunggak ke dapur bawa rumah panjang puntan rumah panjang isite uliah di pebat padam utai ke dekat di kunci kaku tu nak deh. Lebih mayanya bala penyikal pemerani bala nebiak kebiak-biaknya deh. Sedak ya sikal madam kapi nak lari nak takut bukan minat nyelamat terimpu biak kaku deh. Nyak meh pemanah yang kata nanti ada orang belum ada orang entah ya mana entah kebekanya nyak meh puji Tuhan bisa berita ATM kita pay balak mana nyak meh berasa namanya selamat meh bersyukur meh utainya nak nyari pian tadi ni mayo mah utai sebenarnya cerita gawai
0: itu nah. Oh, ya mata tadi dalam kita beramai aneh nih kan. Kita nyengok dapur kita ini nemu bisa bertanya kutai kini. Baik kita kilap tadi nyuni ngah padam kini. Nada salah kita nyengok kini. Kurangnya nak berjaga.
1: Setiap gak nah lepas kita ke pengawal ke begitu tahu ketua tu angin bertanya kalau mabuk ambil kepada nanti orang bergaul. Nama penjadi tua tua empu anak ke kerumpet barang. Mac dirempu nama ko kita nyelamat terempu tu ana dapat
0: ya. Oh, boleh orang iri.
1: Ah, oh, nada hari aku nada hari malam ke Malaysia. Ko aku pun ana dapat ke mai terempu contoh hanya aku nah.
0: Contoh.
1: Oh, contoh kita nak nemu nama utai kerjanya di nadai ke tau ke nak ke ngajih kerangkang ngaco mata babas nipah nipah muatang sama-sama berjimat berarti ko tai ke bekenyak deh. Kadang-kadang kita itu namanya lebih telung-lung kita ini ya. Oh, nu kalau berami kita kebekanya, nu nak berarti kita kebekanya. Okay, okay, maka orang makan rembu kenal eh. Kapan kita itu lebih lagi kita ke bukulai rumah panjai semua sama-sama meh. Jaga rembu. Anak ngomai rembu kapi itu badu rami nak agi tampung perami kami kan guai. Aja pun dah kawai. Kenapa ke buah aku nyebut bakanya ni? Tu paju kajar berita tu.
0: Oh paju kajar.
1: Ni kau ni. Alaban bagi menua kita di kapit tu nak. Dia Sarawak ku sayangnya. Dini tau diau, ngano kau diau? Kau.
0: Oh, nah, dah kita kami di sibuk tu. Mungkin nyebutnya tadi Sarawak ku sayang. Mata berjurut pulang lah.
1: Nyak nak kau tu berengkeh betul di kapit kita dulu deh tarik kapit di kapit kena 26-27 ngam enggak 28-26-2026 tu ujung bulan tu dan kemah bapalan nu pengawak tu dia tu hanya berdewan suara bisik tapi aku dah sungguh dia nanti kita menua kapit tempu bisik kita menda kemahnya dia udah di namanya udah dia ada tu kurang kadang-kadang nanya sudah ya nanya aku lama nya udah bisa 2 minggu tu bisa nya udah di diri ke dia dena nama utainya dia nama aku sedak tau ya peningan mayu Sarawak ku sayang 3 hari 26 27 ngam gak 28 jadi utai ke dekat di kongsi kaku tu peningan mayu kalai sedak upis resin bagi menua di kapit basic kato yang pekit tau ke pertandingan video promosi bahagian kapit 2026 keberamai keleka Jakob, kapit menanti anda datang terokai dan rasai pengalamannya kuya nyah.
0: Ancai.
1: Ancai deh. Lama aku buat aku nyebut ancai lebih agena 8 perais ya cukup mana lumur 1 1000 ringgit, lumur 2 700 ringgit, lumur 3 500 ringgit. Kalai kita dekat tahu kah video kita about Facebook sepengalama seminit ngagai 40 seminit ngagai 4 minit. Ayo, 40 minit.
0: Ayo, pemanjainya.
1: Oh, lu ngai mana? Nu dokumentari kan ya, lu kena. Seminit ngagai 4 minit. Kalai kita tahu mantai ke video menua kapit dini palan ke mana-mana. Mantai ke pemakai tahu ke produk menua kita di kapit. Utai ke dikaga sejarah. Udahnya pengalaman kita pengasihati ke asai kita nilai hari bukai. Kalau di asai kita bawa menua kapit. Ya. Ni lah. Tapi aku amat kita bakal ngagak konten. Tapi ya.
0: Amat.
1: Mana kita ngau tak kau berkata ni. Jadi laban pemakaian likir hari hari like Facebook. Lepas tu tu kan bawah Facebook udahnya 30% mega final curi. Jadi tanya tahu kebenaran ke sili lagi berkau ngau pekit video promosi bahagian kapit 2026. Kita tahu batal lepawun dengan guys Sebastian Siba Balumo 014-884-4564 014-884-4564 atau ke ngakai Encik Andy Rajesh 011-319-12664 011-319-12664 Nyak berkawu ngau pekit video promosi bagi menua kita di kapit ke ramai ke leka jakut sekali lagi kapit ngantik kita jadi dah tai meh pedak meh ngamik ke kita ampu nemu pengasai hati berkeni gaya atau kerampak menua bagi kami di kapit itu ok lagi yang mana di tu nah ia ke ngau pekit tu ungkup orang kapit aja atau ke menua bukai. Ya meh, nanti kita akan nemu penerang kesilik. Tak ingin kau duit kau entah dia. Mau. Lalu, bak Sarawak ku sayang tu, banyak macam aktiviti tau ke program jangka kuna lebih baik kita hati yang bisa ngau ni ilok kita mada DJ Christina ya oh ilok ku ngeredai sedak ya kenyak kita
0: pama apa yang ngeredai
1: oh kami hati yang pun bisa ngau napa ya na tahun aku
0: oh bisa kita ngau ke kapit kena ke 26 agak 27 hari bulan punya kepada aku tadi kami disibur itu bisa pak nama tadi ngau nyeritai program Sarawak ku sayang pak 4 itindo lapan kita di kawasan tengah kapit, tetapi ya. Di kapit kena ke bulan 6 26 ngagai 28 hari bulan 6 di Sibu bulan 7 10 ngagai 12 hari bulan 7 badataran pada Sibu lalu di Srikai 7 ngagai 9 hari bulan 8 nya kompleks sukan ya. Srikai lalu di Mukah bulan 8 nah, bulan 8 tu boleh berhenti ah dapat dua itik program ya. Deh. Mbak Muka hanya ada pelapan ke 30 hari bulan 8 Mbak Dataran Pehen Setia Raja Muka. Hanya tadi menyekuran tadi ya kita ATM di Sibri Tunggau dalam program Sarawakku Sayang deh. Kita berpun dari kapit lalu kita habis di Muka.
1: Jadi empat menua.
0: Ayo kayak kena empat bagi. Empat bagi menua dua sedak ya. Kapit, Sibu, Srikai, Mukah. Ya. Lalu berkongsi dengan berita dari kami di Sibu Tonti. Dulu kami cerita gawai itu waktu deh. Jadi berita kedekat kongsi ku berkawal dengan Pakan Agrofest. Innovating Agriculture for Food Security. Okay, dia itu sedak dari upis pertanian di Upis Pertanian yang Agrofest Pakan 2026. Jadi program tu dekat diatur peringkat hari 12 hari bulan 6 nyentuh kan 14 hari bulan 6 bak laman pakan. Jadi pengawak berjadi ke program tu kena ke 14 hari bulan 6 2026. Jadi amanya macam mega aktiviti bisa diatur kelimpah ke hari pengawak pemandang hari agensi dengan industri pertanian pihak mega bisa pakan kitchen pengawak berjual ke hasil utak kita tanam atau ke produk tempatan. Biar mereka bisa pentas irama menyekurang pentas atau kepersembahan artis tempatan ngau pihak mereka bisa talimat dari agensi ke dikangau sedar dari upiah sebatan nam tupik itu tadi deh. Jadi yang anda ingat Agrofest Pakan hanya kena ke 12 ngagai 14 hari bulan 6 tahun 2026. Jadi kita di ATM Sibu tu kojakok kan ngau tu tadi te tandan nya metade bisi penanggur kenalah di seliah de tadi deh. Nah jadi kita enggak sedak ba program Agrofest Pakan ten tahunnya kemari bisi kita enggak lu semuanya sedak ke ngagak ba stadium pakan kita bisi muka mini studio dia deh. Ante nak bujurut kami ga si bonte jadi enggak tadi deh bujurut kami si bupakan ngau di kapit.
1: Ya, cuma nyopin banyak programnya nih. Ya, dalam kandang bulan 6 atau kejumbulan, nadanya lama dah.
0: Dah
1: cegi, dah nak apa kapit itu?
0: Kudai.
1: Udah nyak nah bisik mereka nama tu kita nemu bagi menua kita di kapit tu sikit ya program tu ngak ya nyak balik kapit Rastafari. Kunci ya. Mimik jo, ini kita main oke. Oh, iklan dulu deh. Jadi program balik rakit safari itu dekat itu kena 17 ngagai 19 hari bulan 7 2026. Bapun hari rumah Jonas ke ngagai benua kita di kapit itu. Kiranya dalam 42 kilometer. Tahu kak ku nyebut ATM tu kak ngau bulak lama kami tu ngai kak kau
0: enggak jadi tonton dah lepas udah ngau selangau dapatkan oleh ngau kafir
1: kan tu inya kau tahun tu inya edisi ke 29 jadi kau ya satu perjalanan 1000 kenangan kau ya kau deh jam media kata kepean mau kan saya ya
0: tanya terhadap rakyat kita sih posisi kau injat dah.
1: Nah, kerintinya nah, dalam tangan.
0: Oh, dah dalam tangannya, setengah keinjet nama, setengah buatan manusia.
1: Oke, nyagunya kemana, setengah nampi, sudah setengah tuh, ya, nah. Jadi, nyameh program Balih Kapit Raf Safari 2026, edisi ke-29, sekali lagi, berpun bawa rumah Jonas. Agai pasal kapit kena 17, 18, 19, 19, 19, 7, 2026. 42 kilometer. Nantinya belanda maratonnya.
0: Maraton.
1: Nampak deh? Maraton. Ia belanda 42 atau jangka ke dalam. Nanti orang kesia belanda. Aku yang usia aku mali pula. 4 jam berkenyak deh. Sedang ke belanda. Nanti itu berkayu. Yang kau yang nak time 4 jam kuah kuhnya nak. Oh, jadi perayis ke cukup mana mereka sudah setiakan bakal tahun-tahun ke udah. Lalu nanti kita dekat nemu penerang ke sini lagi. Kita tahu ngiga AO Jos Anajandu Balumo 019-227-4428. Tahu ke AAO Tony Anak Renggi Balumo 017-807-0164. Nyak orang ke tahu diri kita berkawal dengan orang safari. Ialah kita yang berkongsi baru nenak lagi untuk uliah kita yang main orang kengatu program tempu berkongsi dengan kita berkawal dengan orang kapit safari. Tak ada kapit kering-kering
0: kadang-kadang sama kita ATM tu deh. Sudah ada saya mantau nurun sudah ada si atanya volunteer meh.
1: Ya, gumpul kita ini yang nungting orang aja. Pakai aku tu nungting orang aja. Orang ke tim safari tim tu kemaya ke? Ninga ATM,
0: baru ATM. Dah sudah kucing nurun. Alam kempai. Ya. Tidak kesuai ATM menurun magang ni ya. Ke uliah enggak berakhirnya deh.
1: Betul. Ya, ngibun sih, ngibun kem. Ngibun kem dulu. Ke tahun si te, ke piya. Amam bisa. Kan je wang. Awam kami dah tahu. Nah, rumah dan ngerek ke orang balik wal di ATM. So, nak ke rumah namanya kuat. Ya, nyamena. Siti mega program pauka TVT kedekat dia tu. Bakanang bulan tujuhnya di sedau ku ngelekak ke Sada Tengah Sarawak bisi mega pesan pemati ke baru diterima aku. Karena pesan tu madah ke Uman Anak Jagai. Uman Anak Jagai ke Udan Adai kena 7 hari bulan 6 2026 kemari pukul 8.45 malam. Jadi ni yang tu dekat ini tu satu Malaysia 11 hari bulan 6 2026 yang tu anggai 12 hari bulan 6 2026 lalu kat dikubur kena 13 hari bulan 6 2026 bak 6 SDNU bagi menua kita di kapit. Ngaunya menuju ke pesan anggai kapal melayan ke ngelala niang ke diau bak ai puro ai gad ai stapang balih bangkit ngau pasal kapit. Semoga semua akan melayan ke ngelalau ni yang Uman Anak Jagai. Jadi pesan tu sekali lagi madah ke Uman Anak Jagai. Uman Anak Jagai ke Udan Adai kena 7 hari bulan 6 2026. Jadi ni yang tu dekat di itu bak rumah satu Malaysia kapit kena 11 hari bulan 6 2026 yang tu angkai 12 hari bulan 6 2026 stadi anjung ke kubur kena 13 hari bulan 6 2026 bak 6 SDNU kapit. Jadi ngonya menuju ke pesan agar kami melayan bawa puro gad tapang balih bangkit pasar kapit ngau semua kami melayan ke ngelala ni yang Uman Anak Jagai. Okey. Jadi ngarah ke pesan tadi terang didinga bawa kita ke sekali tu. Nana ngau megak peninga mayu ngau pesan tadi ngujung ke sada tengah bagi menua kita di Kapit, hari aku di Kapit ke sekali itu, ilah kita bertemu baru, ngau cerita kebukai, ngau info kebukai, tajak poda kawai, benar ngomong dalam poh kawak tu nak macam.
0: Amat.
1: Lebih agak dia dia, lemu gaya aku asai.
0: Benar ngomong mata dari tumu.
1: Tak leh, nyok mengaku, kau penuh leh.
0: Au. Nah,
1: aku nemu kita sebuah sikit studi magang semua kita ke kawak sari itu. Nadai, nyok leh. Biasa lah, ayun tiun ya, anak kurang.
0: Amat.
1: Okey, nah, kau macam ayun nyajak hari aku. Kau kas kereta mupu aku. Bye-bye. So, jalan ke perawak kan, Wan.
0: Okey, bye-bye, Nanti. Okey, nyata dia beri tarik kapit ke dikunci. Ya, Menti. Sikit ya, kelimpah hari pengawak. Pengalami kau baik. Ke dikunci ke ngau bala peningai kita pian ke antara aktiviti-aktiviti ke dekat dia tu di Kapit dalam kandang bulan 6 ngau bulan 7. Okey, hanya tadi ngujuang ke Sada Tengah Sarawak kita ungkup ke Sarawak itu hari 1 8 hari bulan 6 tahun 2026 jam kita 56 minit lepas pukul 1 tengah hari jadi pukul 2 atau lagi di aku mai kita dalam program peniau penghidup aku ke disedia pengari kami Lucia Thomas Kasau tang sebenarnya adalah perinang kita setiap lagu hari kas aja lemah, nanti uli aku aja lalu ditangkan ke program pendiau penghidup aku.

0: Maya ko duduk kediri, ngingat ke sika orang tidak kangau kedai. Malik kiba, malik kanan, namunya aku minat bermimpi di siang hari. Namunya inai aku lama udah pergi. Bekau jari nuan inai agi meruan di pedak. Jaku aja nuan semampai di kingat berari. Ricah nyawa nuan di dengar aku berari. Maya aku gawa asai kebesi nuan gembiang batisi. Tanya aku udah besai, tengah aku bakal kena min besai di andai nuan. Dia tahu inai nuan udah jauh pergi. Bukulah sejalan dengan Tuhan di serga. Sino nakal mempunyai hati, cukup nanya mai ku inai. Puang udo mempunyai nadai mendak nuan lagi. Semina agama nuan agi mangkian di pedak, kena mantup ke pengelengau hati. Maya bisa peluang musuh enggak ku palan ke penudi alai nuan ngenuah. Baik kaku utai kerka dipakai nuan, keberai gaya mata, cukup nak nyamai aku inai. Sampai ajak mai aku nuju nuan inai, ngecak ke perjalanan nuan nyamai, bukulai sejalai buat Tuhan di menua serka. Bukulai kita buat program peniap hidup aku, nanti hari Sabtu, jam 2 ngalai hari, semina di YFM Sibu.
1: Okey, peningat mari selamat bertemu baru dalam program Peniau Penghidup Aku. Jadi dia tok jam bakal selama nanti minggu dia aku dekat bulan kita dalam program Peniau Penghidup Aku. Terima kasih ngagai peningat kita ke bisik udah nganyung kenang diri ngagai aku ba YFM di tok ngambil bisik di kenatai serta dibaca aku ba awak PPA kita. Jadi sebetulnya aku macari macam kena hari peningat kita tu dia aku mai kita mendengar dulu sitik lagu dikena mungkau program Peniau Penghidup Aku.

Terima kasih pengelola program nuan udah nyaum aku natai ke sada kenang aku ba program peniau penghidup aku. Pemuas berunding dia detku yang gane ati aku dekat berkunci ke kisah penghidup aku. Lalu utai ke udah kalak dipansa ba jalai cerita penghidup direk tu. Terubah aku nusun 10 jari nyangka lekai jako aku utai ke ditulis aku pengak bisik nak engkeman dikena tau ke nak patut dibantai ke lebih agak ba sepana penghidup direk tu. Bepun ngau penghidup kami menyadik peninga. Hari umur aku 15 tahun. Dia ada hidup kami sida inai aku diuji. Tegau apa aku tik milih jalai nyeliah ke diri. Hari terus begulai ngau kami agi. Apai milih orang pukai ngau ya berhidup begulai sejalai. Harinya tinggal me kami sida inai serta dua ikut menyadai aku ti agi mekang mehnya. Benung amat mekang bersekolah serta berguna ke belanja kebesaya mai. Dah ibu aku nusui ngau siliak. Nama batang utai ke ngasu apai ngau indai aku nak ulis gulai sejalai. Cukup me aku mada apai aku milih hidup ngau orang bukai. Belabuh harinya me indai aku ngidup ke diri. Lupik kami tiga menyadik. Indai aku ngambil kerja berkuli berkedai Cina di Sibu dito. Ia gawak buat sebuah kedai makai. Nuci pingai mentudah indai aku. Laban kena nemu nulis biar megat turi inai kena nemu maca. Kelia inai aku nadai peluang bersekolah. Laban inai aku hari ruang bilik orang kena ada utai. Sida ke ngu ini megat nak uleh nganjung ia bersekolah. Buka inai aku ajak megat peninga. Menyada inai aku ke bukai pun nadai sekali berpeluang nurun ke sekolah. Sino ga antek ku betati ke kisah. Betati ke penghidup tu dah inai aku. Nyak meh, saya umi naik ku peningan nak nemu nulis baka ku. Henteng dah pihak gila lagi nak nulis kenang diri empu. Jawa sino, baka utai ke ditu siang agak kami menyadik ngelamak tu. Jalai cerita penghidup ya. Nyentuk kia bisik kami tiga ikut diri menyadik. Pian meka nyentuk kia, nada agak begulai ngapai kami. Mayuh mutai, udah diasai keindai aku. Baka durek meh, ni baik betapak kaki. Bekenyak mau aku mendak peniau tu dah inai aku. Kadang aku mendak inai aku tu tak tergenung. Diau diri nak pejaku. Nyak meh, aku nemu macam utai bat dalam hati inai aku. Bisik

kupi no chipi ngai mi nai munye kwa ku labania kena beskola ngame order na ge ada sotu ke kadang leboh maya kabania ke ngame order nya bisa kabania aja ga ngame order kadang leboh maya siko nya nadai iya me ngame order tu tadi leboh maya orang kedap tai ba kedai cara ya peninga kingat ke aja me nama utai ke pesan orang ante kopi kingat ke kopi ante milo bekenya ga ngau pemakai bukai sampai kala peninga aku nak bulak ke kita bercerita berdalam program peniau penghidup aku. Kala aku labuh hai mata, labuh maya aku medak. Orang kedatai ngagai kedai nu indai aku gawa. Ganu tu dah indai aku, madah indai aku tu nak nemu gawa. Indai aku selekal jako pun tu dah indai ke nak memunyi. Nyak meh laban tu dah indai ke sike ukai roh bermunyi. Danu jamah amat me indai aku, di kemalu me indai aku. Laban utai kedoda ya nak sebakang utai kedatai. Salah hindai aku mega tang. Nyak meh laba kita kurang merinsa. Nyamai meh no orang ngeluak ke jako ngempas ku ati ke pedia sepia mega. No orang mantai kati kena puas hati. Mayanya aku kemendak nak munyi dujung dia nak kudu-dua. Bak bangku ke suhen no hindai aku ke ngetu tengah hari makai tapau ya. Dia nak ku pedak ingat aman aku. Jako orangnya pemengka utai ke sebuah orangnya ngakai indai aku. Nak berasai peninga terite air mata kasih amin indai. Aku tu lagi ke sekolah. Nak kak utai uliah bantu aku. Bantu aku gak kuati aku mainyak sobat. Utai buka ingai ke nyadi. Laban aku tu lagi makan ambil sekolah. Udah aku minta gawak bak kedai dua ya ke gawaknya peninga. Tukai nyak madai ya. Uliah meretip gawak ni buah bersekolah ajak kita tiga. Aku jakok tu kenya ngau kami tiga madik. Yang ngai medak kami limpeng lalu muai masa bekerja pi megak belajar. Tu kenya suai megak ngajar kami bersekolah mana ya du di hari kita bisik penghidup. Senang kita minai lah. Pihak aku jakok tu kenya ingat megak aku nyentuk datai ke sarito jakok. Tu kenya ngajar kami tiga menyadik. Pemuda hari inai ku kedanu orangnya tadi peningah. Dia aku medak inai aku tu meruan tegenuang serta riau. Nemu aku yang kak yang ngasai drempu saleh kini. Atau ke ya nak puas hati yang ya nak boleh mansut ke jako ya. Nyak meh antik aku medak inai aku ke diri. Benau aku ngelimpang kati. Pihak megak benau aku ngawam inai aku. Nusi cerita macam-macam aga inai aku. Cerita bas sekolahnya mah peningah. Mayu hagi ceritanya di tempat aku. Cerita kelucu, cerita kengasuh gagal. Ngame indai aku tu uleh mansut ke tucum ya bakal ku sebedau tu peningam. Laban aku kanak tuai umur gak udah belasan tahun. Nyupum tiga aku mainnya 15 tahun umur aku subak. Udah nemu aman aku reti pemerintah. Lebih lagi uleh ngasai ke pemedis ngau pemerintah keritapek kami sida indai. Nya alai, maya uja minggu aku ngobala madai aku, uduh nyawam inai aku gawak berkedai. Kadang bisa ke tukai merik tip. Kadang berik yang makai aja ke kami tiga madai. Pama minyak, sari inai kena beli lauk kuatir aku dien. Nadai nyang hira duit ke berik tukai. Ya pun kak mana ya, kedai yang dua kami boleh riskula. Duduk ke dia, kadang makai tapau kami sebuat ke dia. Kadang inai aku mai bekal dia ke kami madai makai. Terima kasih yang mengagai tukai ni. Onyak agak berdau kedai. Bapak pasal sibuk dia. No inai aku berkulai. Yang baik lama aku peningat. Antik aku masak kedai makainya. Nyu pula yang agai pengawak kebukai menggak. Ngenang kami sida inai. Dalam hati ku dia. Suweh aku munyi tau. Nada ngawak meh. Penghidup merinsak berketuk. Di perundiang ke pun ngai nyadi. Utai ke udah nyadi. Utai ku udah ditulis. Sebab dalam cerita penghidup kami sida inai aku yang megak ngau belum nyadi aku. Nyu penglama aku netek ke kisah hidup kami sida inai. Hari bertukar ganti, masa pun bertukar, tahun pun nyu bersilai. Dia makoto uleh nampun sekolah ngagai tikas ketinggi. Ukai nyamai peningal kita penemu laban kita itu orang atai ri ruang bilik kena ada utai. Orang kena ada belanja. Puji Tuhan aman aku. Laban aku bisik beasiswa pian megak ngau duit jalek. Dia kena aku nerus ke pelajar aku. 3 tahun aku di Kuching din. Utai kenyadi berdalam penghidup aku. Ni buah megak ditusi. Pedias nyamai semua dia saik aku. Ngau air mata menembok ke pelajar. Kak nak ditembok. Kaki aku dah telanjur nyingkang agak universiti. Ngai ketudih inai asak. Kamedak aku ngamik.

pisgi kuati aku din. Lebuh mai aku kena makai, lebuh aku ke dia oba sekolah. Nada kala aku bercerita ngai ke inai, ngai ke inai aku irau, ngai ke inai aku tusah tei. Lebuh inai aku bertelepon, udah makai deh, sahut aku udah belama, bisa duit deh ku inai, ku aku bisa belama, nyam ya, ngai ngusah kata inai aku. Nanti nganau ke duit gaji inai, nyak yang sikit nak cukup peninga, bayar sewa rumah kami, api air kami megak, pihak ngau belanja duit kau menyadik aku ke benua bersekolah. Nak cukup gaji inai aku. Pinjau baru ke bak tukai. Ya, melambat terkena ke tukai ke mana mengau kami. Ya, meh. Amrek kami anak belanja ke dipinjau inai aku. Kadang ada gaji tu dah inai. Ambil ke dipinjau. Lebih maya kami menyadik ke berguna ke belanja. Terima kasih yang mengagai tukainya. Ti kelalu mana ngau kami, nulung kami, mantuk kami empat ngelamat tersubak. Inai aku peringa nadai kalak minah hari kedai nuai gawak. Nyangkaknya mai kebuah atau kenya siro serta sinuk ke penghidup kami. Mit gaji tetap minai aku dia labang ngenang ke kedai makai ke nuai gawaknya nak jauh hari rumah sewa kami. Pian megak sekolah balam nyadai aku. Semayak kenya peringa nur kami berjalan kaki. Sobat aku agak sekolah sekenari. Berdarat ke kia pula tengah hari ngagai kedai nu inai aku. Pian megak inai aku nurung kerja. Berdarat ke kia nak boleh pengulamat. Nak terlima minit. Datai tikau kah ngau peninga. Adingah kah ngau peninga. Penyawah kedainya nur rumah sewa kami. Ngenyadek ke antai nyu jauh rumah sewa kami. Nyu berbayar ke tambah yang ben sekolah. Gak dini belanja ke bisai. Itu saya peninga penghidup kami sedak inai. Sino akmat aku antek ku ingat ketudah hinai tik mayuh nyerah ke penghidup diri dikena ya merek penyenang agai kami tiga menyade ukai inai aku to peninga nadai apa inai ukai mega inai aku to nadai menyade teng laban inai aku to ukai bangsa ti mudah minta tolong ba urang nyak me semua utai yang nanggung ke diri pedias merinsa nyamai aku menda inai aku tak ke diri magang sampai apa yang aku kena merek belanja agai kami pun inai aku nadai kalak sebana, nadai kalak ngerinsa. Pihak mega tau umur aku nyudah 25 tahun. Nadai kalak aku ninga inai aku berjaik ke apai kami, bak mua kami tiga menyadai. Jadi nyebut apai kami peninga. Tentu kita kak nemu apai kami. Kalak merik kami belanja, ukai berjaik apai kami, sekumah yang ningau ke kami subak. Sampai kena ngecerita penghidup kami sida inai aku tuk ditulis aku buat program PPA. Nada sekali yang nanya ke berita kami menyadai hidup mati kami. Sikit nak ditanya ya. Lalu nada sesian megak yang hirom belanja ke kami tiga. Kira kami tuk disempama. Bakar batu dibuai ke lubuk. Tanya nak ngawak labanya antara yang Tuhan. Kami pun nada kalak kat ngigak ya. Serta nada kalak kat nemu berita ya. Cukup meh penghidup tuk. Kami seminak tu buat empat ajak. Kami tiga menyadik ngau inai aku. Cukup menya. Dia tahu aku dah agak gawak peninga buat sebuah upis perintah buat menua kita. Di sibu dia tahu aku. So, aku ninga program kita DJ. Kira dua tahun meh aku dah ngelapor direk gawak buat upis perintah dia tahu. Lalu hari nyak tadi ketungkah aku nyingkang. Tamak bandur aku kerja. Dia aku bersemaya ngau direk empu. Aku nak bersemaya ngau menyadik, ngau inai, ngau siapa-siapa pun. Dia aku bersemaya ngau direk kak ngubah hidup kami. Ni buah meh senang, ni buah makaya, laban sikit ukai orang kaya. Teng kak ngubah, utai aku udah nyadik tu ngagai kemana lagi. Baik, baru dua tahun aku gawak di sibu itu. Dia maku tu, nadai ngasuh inai aku ngereja lagi. Ngai inai aku ke batang, majak, batang kak ngereja. Teng maku madaki inai cukup inai, umur dia udah cukup, pengelelek dia ngelamak tu. Cukup menyak dia tok tua bertukar. Ku aku nganu inai aku megak peninga. Benar megak toke yang ngetan kia. Teng bak aku cukup menai. Ya buang tulang ya ketegal kami tiga menyadik. Dia tok gintir aku kanek tuai ngamik tanggungjawab ya. Nyak janji aku ngaku mpuh subak. Aku ngai menda inai aku merinsak agi bakal kesebedau tok. Amat mah kami, pemerinsak kami, nak kalak nak makai. Teng mah kami tu seh peninga. Bujik subak kia puas merinsak ngibun serta upik nyengulah ke kami menyadik ke diri. Macam utai sampai tin kalak kami madik nyak belah pasal sibu nyak ngumpul. Baktisi tuan sampai peninga ngumpul tin ngamik ke bisik dicuah nyawam inai. Ngumpul kutek udah aku peninga nadai kena dua aku ngumpul kutek. Seninjak kaku gawak lalu boleh kerja bak sibu ditok.
Hari rumah sewa kami nyak aku gawa peninga. Mbak pelama nya udah diau dia hari ku sekolah kliat nyentuk ke aku nyu bekerja. Age berumah sewa dia tau. Jadi dia tau empai tulis ke kaki ke aku terun dia yang kat meli anak rumah ke kami tubuh empat. Dan semua aku bersampai lalu ngarap ke kita peninga bersampai ke ruang bilik kami sedai inai aku ngarap ke Tuhan meri rezeki ngagai kami. Inai dia tau minat dia asuh aku melautai berumah gantai adik aku kelaki pulai hari sekolah. Ya kebiaknya kelaki agak bapum nam atas tahun tu ngamik perasa elak peninga. Lalu ya kino nangkan akunya dia tu benung praktika bamiri. Ngarap kesedua elak boleh pengawak ke meruan meh. Nak iwah kebesai gaji cukup meh dia kena ngidup ke diri. Kujakok aku selalu ngajau sedua ya. Sewe aku mesan lebah aku kanak tuai. Ku aku madah kesedua. Kita yang ada apai. Kita tiga nak bakal hidup orang bukai. Kita yang nak bakal aneh orang bukai mayu penimpang. Kita tiga mayu pengurang. Nak alih kita ngibun diri. Jako inai, anehan sekali kita ningkai aku-aku ngarap ke kita tiga meruan, bisik ngembuan, ati sinu serta penyirau ngagai inai kita. Padahal seduai, inai makin sari makin tuai aku-aku suai ngajau seduai ya. Kedia tau ukai muji aku peninga, cukup ngasih memadai aku ke jako inai aku. Aneh nak mendak pendia diri aku-aku gak nama ya. Lebuh maya kami tiga ke diri beranau. Lebuh kami tiga ke diri berwasap. Nyak belama pesan aku. Nada yang ngeluhi arinya. Beri pengasih dengan penyayang dengan inai. Ku aku inai nyak lama udah nada yang ngasih ke purino penyayang. Hari orang. Kelimpah hari kita tiga. Ku aku nganuk seluruh ayah peninga. Mbak penghidup tu peninga. Nada yang aku minta lebih ya. Kerja ke bisik tu cukup menyambak aku. Anak gaji pun udah cukup gak dikenak kami sebuat. Nada yang menyak mayu lah. Udah di pagi kia-kia bayau si rumah, bayau tetok, bayau tenya. Nyak meh dikenak kami berhidup. Puji Tuhan bisa anak gaji aku nyak. Dikenak kami nerus ke penghidup kami. Gagal gati, lantai yang gati. Jenayak gati aku tinduk dia tok. Laban aku, udah nadai meda inai aku bekerja lagi. Dia aku meda inai aku kedua tahun tu udah bisa tucum. Terubah peningat. Nyak baik aku. Gaji ke terubah aku. Dia baik aku inai aku. Ngagai kedai emas, dia beli kaku antin, ukahnya besar, rega 800 lebih. Padahal aku nyabai, inai aku dipasuk kaku antin. Nak kalah dalam penghidup, ya, ngenak teh berkenyak. Ya keselasaan, nak kalah dikena, pihak aku ya, ada yang getok emas. Ngai ga inai aku ngenak, ditaruh lah. Labahnya cukup di asi, cukup di sagi, kaya utai kulih aku. Nyajak maka dia tahu, utai kulih beri aku ke inai aku. Lebih harinya aku empat mampu. Kadang yang berundang aku, berkening kehidupan aku, nyemak inai aku tu ilak nadai badunya aku dudih hari. Uliah kena aku nerus ke penghidup aku, bakal ke seberang tau. Laba aku ngasai ke semua utai ke kerja, utai ke gagak aku ngelamat tau. Dia aku boleh pengeriang, lebuh aku mendak mua inai aku. Siko inok kenyimpan 1001 cerita berdalam penghidup ya. Nyandi mak, nanti luman ingat ke kenyang aku, kenyang penghidup kita, ke ditulis aku baradio ngalik hari itu. Aku mah bersampi ngarap kenuhan meruan gerai serta pahnya humua. Ngami aku lama agi ulih nupi serta ngibun wanita aku ke diasi aku. Piam aga Tuhan, aku bersampi ke dirimpu pahnya humua. Bersampi ke dirimpu gerai, bersampi ke kami menyadik boleh jereki kelebih. Ngamik kami oleh merek penglanteng ngagai penghidup inai aku pihak mereka penghidup kami tiga menyadai. Ngotok mupuat dulu aku berdalam program peniau penghidup aku.

0: Okey, peningan yang nak aku mai temenin ke program peniau penghidup aku ke minggu tu. Ngarap ke kita bertemu baru bak minggu ke dekat datai. Jadi terima kasih yang mengagai semua kita ke bisi bulan aku. Ngoto aku pengeluar program PPA nyurut ke diri. Mumpul dulu aku. Bye-bye.
1: Ianya tadi program pendiau penghidup aku ke diberi nama cerita aku ngau ina ya ke di setiap pengarik kami Lucia Thomas Kasar 31 minit lepas pukul 2 ngali hari. Ya terus bergulai kita dalam program secangkir kopi.
2: Nama tadi ketawa kapai sunainya tanya lelaki galik deruai ni puyo. Uji pada ruang ianya. Nyo baka orang kena betul megai telepon bincang ianya. Ih, berat dek, berat dek.
3: Aku tarik tadi berarti kapai sunainya nama ya. Alit ati ku gede. Bisa nau tengah sampai sunainya rindai yang nama nama. Uji tanya nuan deh, nama kebuah helen laki ya ketawa bekanya deh. Nah leh kenapa sa utai.
2: Kenapa pasal utainya, kaya tu orang lawak ya. Nama utai dek ketawa nuan apa sunai ya. Nyo irau ti kami dua puyo to merak nuan nyo bakanya nak leh kaban kami dua puyo nyo nyo berubat bapalan pengai untek ga narai ke kalian kami dua bahana berwai to okey nama nuan nyo tamak ken apa sunai
4: eh nyo rindang tawa medau tai sebelah tripuan to ku
3: nai nadai na
2: namanya kini
4: mayo mai teh ngasuh ti gelik ti asai ke ti ti Nemu-nemu orang agak berdia tengah suah kita yang medaknya berasa ketawa ke diri. Mayau, nemu tak tahu. Uduak, nemu ketawa. Ni oh. Dia waktu kita ketawa.
3: Eh, dia apa sunai? Ya, mata baik pemansian dunia internet. Dia apa sunai? Ya, nanti sebab. Sebut orang dunia IT, dan dia tu. Ya, udah. Mansian agak ke, nyari dunia AI. Ya. Sigi ta AI magang, yang me kena orang ada kutai ke bekanya ngasuh ya bakal ke amai daripada mata deh. Nya ba penglandi bangsa ribai nyau jauh nang kilah remang mingkai begagak kutai ente saleh pada amai bakal ke betul-betul mau tai ke video kepada duanya tadi pesunai
4: betul ke mayau tanam betunda tanak pada
2: aku ya nak kimut-kimut pu aku tumbuang aku deh pada aja tahu utai ba berita media ramaiannya apa sunai teng nang sedah ya. Arab ke utai ba sebelahnya nyo 100% tawan ne ngau. AI nya kena orang ngedit gambar ngau video suai hamai ngasu orang terperasa. Lebuh meda.
3: Ukai kena de.
2: Terkada yang boleh kena orang agak peteneh megambar kita edit kena AI nya leh de nya.
4: Makin mansang dunyo, makin pandai ke orang kota ni teh kena tidak yo. Ne puyo noi.
2: Kumai dai.
4: Cuba mayo ke tahun 90-an cuba. Nadai mutai macam-macam pas belak telepon.
3: Tambah.
4: Nang kecil telepon culi. Bakal ke dia tu. Dia telepon kaku. Telepon manuaknya. Mana dai? Mayo ke telepon. Ngau ke giga ngumpul duit seliang dulu.
3: Kena telepon manuak.
4: Mana mo nama sidania ini tu asli buat telepon manuak. Kau tegak manuak. Rintuannya ke munyi kuku.
2: Enggak aman munyi kode apa sunai. Ama bisa munyi jelau bisa. Munyi mayau bisa.
3: Kiyo aku enggak sedoai deh ya. Eh pemansang menyapa sunai dunia makin maju. Telepon dikena semakin canggih, makin pintar. Tapi agak kita nyu berkena ke telefonnya nyau nak pintar deh.
2: Telepon nama pintar tua nyu nak pintar kasih ya pada ya.
3: Iya, apa kau? Nyau kena telefon mantai kutai kena patut bak sebelah media ramah deh.
4: Oh, ayo. Pantai
2: ke gak? Nggak main kau nuanya puyo. Tang kemayang reto ne pada aku ya pemelai. Pernah ada ya, saya mai bayar orang puyo.
4: Bayar orang bapak punya kita di topio, nawi.
2: Kau kenal gaya duit magaya yang
3: murai. Konten,
2: nggak konten dek odai EP Pro kurang. Laban makin mayuh gaya orang bio atau ke orang tek merak pernah ada di pos kita nya. Makin mayuh gaya. Mana belanja uli kita hari nya? Ya, aleh dek. Nya beli dulu kita bau kita beli duit. Nya meh kebue tak mayu hamai mensia nyari urang beli dia tau. Setegang ulih kana duit ari kontennya kok menyekop ada puyonya tare. Kena ke mayu orang mada amai tanda ibu kiruh gawa ko mana ada. Hari nyua pemelainya me tau ngasuh kaya. Bala orang ngare menua luar. Nya kata tu nak kita ibu menua kita tau.
3: Tapi
4: mau kontennya
2: kelalu dadai. Ya pembeli
4: amat tiklik. Usai hati ko kurang. Okey subo mau beda orang beli. Anang ko rak nampi yo.
2: Tu tu. Ngai ketuyo ane kita
4: ibu. Ya
2: ketuyo kurang.
4: Mayuh pada aku pagi-pagi itu tadi tanya nyalai sebelah titua deh apa ya sikit tahu amai ngasuh lelaki lalai arep ngejawab ngo nama udah nih ngo telepon pada aku tanya sebelah Facebook sebelah titua sebelah WhatsApp sebelah YouTube ngau kebukai menyekan wanya tadi minawai nama kita Indo udah ngagak kuntir nanggat tanya hinyo nak tanya Indo ke dapur segal kau nguliah ke duit arep video gitu.
3: Oh mayuh sekianya deh
2: uji tengah gak video bahapai nah utuak baweng melapakau
3: mandua
2: lau
4: mulai laki lemai medak bedau ke periwak semai kasih
2: no tingai tungko ayah ai
4: kai telepon
2: dah periwak tabai
3: nak pia pada aku skume ke bisi dibayar meta bak sebelah ngobob dia pesunai rindu ke mana raban kami ke induk mantai crispy crispy nyumai
2: nya tahu
3: au suwe ke tengah wak deh serta lapar direk ke mendok tai ke panduak si dia bak ngobob deh kada nyu kan una
2: amai munyi kon wanya puyo aku penyo bakanya media tau. Sege ngagak konten besumai ke lawak lama
4: mai ke mana tu. Lau orang kan wan itu. Kena ngau ngurai. Betul. Mau pes buat
2: dia nawe. Ya makin bagas nguan dapur sumber meta tok kan sik maya bab mau buat dia mau suruai. Nak ke rumai mayu ah pia ya. Tang ke belanja dapur lantang ngamai. Uleh kasih video sebulannya neng
3: sedoi. Oh ngajak kau dia nawe. Kene ada ukunya nawe.
2: Ha metu sianya balua huai tau kita lagi.
4: Oh mau upahnya lagi.
3: Upa, nama ayu apa? Stian ya lagi.
4: Aku segi harap amai kena nawe. Segi nak juga amai nama tay ke uliah kena tay kasih. Bukai bako ke berbayar kalau kita ngaku ngada ukunya deh.
2: Nama
4: lapor muka tau ngai. Ndap ya. Pan bisik mah kita ngepus tai bemobob dia.
3: Amat.
4: Mana kita ngepus tai kemri belanja bako ngenuannya.
2: Ngau, biar meo.
4: Nang aja mah kita ngepus layo dari sebilia, layo dari laki bini nyepos bok tanya.
3: Nyak lalau nya au.
4: Aku dia tu titik kita nan tu rindu nak aku meda orang.
3: Nya namanya deh.
4: Eh. Mau kabam layan mati tak gambar mu kering kering baru ay ngah kerok kerok kabam mu kai matar ban saya medok.
2: Nama mu kepada kai lo naulek
4: dua nih. Sekarang oleh kekuntian mana? Ega orang kemain wah bio.
2: Kekak gay live. Aleh adanya.
4: Eh, dah lah kenang kemajang tebu buat tu bio naomi.
2: Mak pasunai. Yang
4: kau berado gak kutu lagi kanurun tanah. Kau ke kebun kau jaga kau.
3: Oh, alai apa sunai?
4: Dia kalau kerja macam pelak kebun kan.
3: Oh, pesunai alai meh.
2: Jimat ke betul ni pesunai.
3: Akhirnya tadi secangkir kopi ngarandau sudah tiga sebuah bas tentang pemansang dunia internet ya. Tentuan mengguna arus ICT yang mengenatai ke penguntungan gaya tua dan tua salah gunanya tadi uliah mengenatai ke penanggul ngagai tua. Jadi guna meh internet tok ngau cara ke betul cara ke mana lapan yang tadi kai semina uliah mengenatai ke penantai pemisai di tuan nemu guna gaya dan maga ya uliah ngirik penemu lebih ke semua tadi tak punya kurang bak ujung jari maga. Okey, 39 minit lepas pukul 2 ngali hari terus pulang kami di YFM Sibu dalam awak ngelah tengah hari. Setelah gua hari tamadih nebas rara ukai kedekat aku.

Okeynya tadi lagu Arita Medina. Besar kayak kedekat aku kok ya. Ngojo ke jam kita kurang ya 14 menit lagi dekat pukul 3 lemai. Jadi bawa ke penudi kita gula dalam ngelat tengah Riro Iwai FM Sibu. Ya, kita ngujung natai ke sekedar pesan ke bisik terima kami bah Facebook hari Sapato Enli sama tengah hari DJ selamat berkunti hujan bermenua kami di Sungai Liok Belengian. DJ kami tak tebah ke lagu hari Rudy Peter Bunga Hatiku kena merindang semua bala kaban FB kaban WhatsApp menuju DJ Megak ke harap kemujo dalam semua pengawak dalam sehari itu gerai belama terima kasih DJ ku ya. Okay, Boniface IP sama tengah hari DJ hari selepian bakal ke tengah hari tu hujan kami ditok mutar ke lagu hari remjana bisik maya berpurus semua ku ya. Okay, Sendian sama tengah hari DJ Nana sama berjalan ke pengawal terima kasih Sendian burinya lupi mega sama tengah hari DJ ku ya sama berjalan ke pengawal hujan kami di miri ni kat selampur menua kita hujan ya. Ke ngurang ke saya ke angat meneh waktu kita merasa terlalu angat bisa hujan mimit sama menya kena ngelap ke mimit ya. Okay, Mary nanta sama ngelih hari DJ sama berjalan ke pengawal minta tebah ke lagu utai orang hari Eddie kena merindang semua orang ke ngelala serang lain dua dia bala madik ngelak rumah di sungai di rumah Sigi Sarik Serikai. Kaban FB WhatsApp nyajak DJ terima kasih ya kau ya. Serina Senai Janang sama ngelih hari DJ Nana salam hari seratu aku ya. Mambam mari kami di tau kau ya. Okay, Fredo Lindio sama tengah hari DJ Christina James Suntai kau sama udah gawai. Sama berjalan pengamak celap hari kami di Sibu di Tok ke hujan. Kami tak tebak ke lagu Tebakan Siban. Terima kasih mayu-mayu DJ kau ya. Fredo Lindio. Okay, Arif, siapa tu? Nama FB ya, Fan Rugula 9206, sama ngelih hari DJ kuya sama jalan pengawak ngegenuan Mbak Konti YFMC. Okay, terima kasih. Nyari terus pindah kita ngelih lagu Arif, siapa tu? Tadi Remjana, Bisik Maya, Pepurus Emua.

Okey, hanya tadi lagu Rem Jana Bisik Maya berpura semua. Ya, kurangnya 7 minit lagi dekat pukul 3 lemai. Jadi, kira-kira katu aja meh kita belai dalam awak ngelah tengah hari-hari kami di YFM Sibu. Terima kasih agak bala pendengar keseluruhan dengan kerinduk kita boleh ngau kami ya. Jadi terus nan ke kerinduk kita semampai boleh ngau kami di YFM. Jadi terima kasih agak pengarik kami Lucia Thomas Kasau sudah jadi kita program Ranau Temuai ngau program pendiau penghidup aku. Yang mega agak pengarik kami yang mega tarmang sudah jadi kita program Squad Trio. Yang mega kita sudah boleh ngau kami dalam program Buah Runia Rebak Baru ngau secangkir kopi ya untuk minggu tu. Kita tadi udah terperindang meh ngau sekedar info atau ke sekedar ke program kudah di akhir-akhir ke kami ungkup kita ya. Ya mengarah terperindang lagu-lagu kudah di sedia kami kena merindang kita bakal ke tengah reto. Jadi yang gaya bala kita kebisik minta putar ke lagu minta pun ya. Nak semua lagu ke dipinta kita tadi sempat diputar ke kami tangan irau. Hari kami di YFM lagi nyangka bisa mutar ke sebelah lagu ke dikerindu ke kita. Terima kasih mengagai bala di MCR kudah menyukuran tadi nyambung kita. Kita uliah buku laiba curah ribut baka ke tengah itu ya. Aku ngelengkak kepala peningkat kita bawa ke penduri kita ke sekali tu aku ngelengkak kita ngelagu hari Gwen sanggup aku nganyak sekali lagi terima kasih agak bola peningkat kita yang sama ngelih hari nganyak aku pengarik kita Nana sari tu nyurut ke diri hari ruai kami di YFM masih bu udah tu lagi kita terus boleh ngel pengarik kami di Kucing. Ya mumpu aku bye bye.

0: Segulai Sejarah. Segulai Sejarah.
1: 24 jam WiFan Segulai Sejalai Ngau Kita Merindang Kita Ngau Lagu-lagu Pia Mega Berkongsi Ke Info Berita Tetap Gati Kita Ninga Ke Kami WiFan Segulai Sejalai.
2: Kucing 0.3 FM.

Ke tahun tu, rokap dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim, di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bah RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

0: senyum.
1: Darah gantung. Sekarang awak kena bongkar WiFi saya merentang dengan Lee Harif Gulang aku Daniel Stephen. Hari itu hari 1, 8 bulan 6, 2026. Kita akan ngepon ke pengawak. Hari itu selamat kerja pengawak. Terima kasih milih WiFi merindang kita. Bagi kita ke ningal ke WiFi Mbak Opis. Hari pagi tadi ningal ke WiFi. Terima kasih awak sudah milih kami WiFi merindang kita. Hari itu rentak galeri. Hari itu Gulang aku Daniel Stephen. 3 jam kita dekat Bukulang. Hari itu kalai pukul 5 ningal ke berita, lalu 5:30 tu lagi kita dekat ningal ke tanduk cerita panggau cerita tuai, lalu pukul 4 ngelih hari program ke terubah kita ke Sarito, ianya kita dekat Bugulai Bak YFM Rock. Okey, terus ningal ke YFM Isali, lagu pemaduk baru Arya Sweetie Sayau.

0: gerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengalaman itu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program itu tadi mesti tujuh itu cara kita buat hanya bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hari 4 hari minggu lah. Dia untuk jadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Seben Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja ya. Kita.
1: Ya. Hmm. Sama bak tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya dadu ke 12 hari bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi mengenai kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIPO. Ianya kena 13 hari bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pembina Rentang Betong. Ya. Ia ke guna benarnya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6. Jika pukul 6 menyebut ada bak tempat masjid Jamek Betong. Ya. Ia ke 6 tu majlis jamuan teh. Lalu pukul

0: program Siti ke tahun dari Ramayuah, so yang minat Ramayuah hanya konsert rakyat ya. Dekat lalu ke 14 bulan yang juga berengkah 2008 buat perkarangan Dewan Sansi Dato' Ahmad Steven Perundingkan juga ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau beranak ke Pukul Sarawak.
2: Pemakai tinyamai ngau asai pemakai asal kena meh produk babas.
3: Produk babas digagak dari rempah hutai tumbuh asal.
2: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas ngau tepung biryani campur babas.
3: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas tentu puas hati, ngenyamai ke pemakai kita sebilik.
4: Bintulu 97.5 FM.

Lagu Rijiri Kamit Sayang Pemandu Sayang. Okey, berita ke Terubai berkawan dengan berita pemansang di Sarawak. Itu berita berkawan dengan pemansang ia ke visi projek ya. Ianya projek ia ke Miki atau ke Ngeripe Sekolah. Visi 27 projek sekolah di Sarawak itu dah temuk di Pejalai ke. Lalu 7 hari dekat temuk di Pejalai ke Nalama Agi. Jadi 7 projek tu ianya projek ngemansang ke sekolah atau ke moga ngeripai sekolah bungkus 223.64 juta ringgit di pelabak ke dekat tembok berenggan-renggan. Hari bulan 6 tu nyentuk ngagai bulan 12 2026. Jadi Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nantalingi madah ke projeknya ianya sebagi hari 76 projek pemansang serta moga Miki atau ke ngeripai sekolah di Serata Sarawak. Okey, jadi semua ungkus 76 projeknya tadi semua tu 4.53 bilion ringgit. Nya berkawan-kawan projek pemansang lebih lagi pengawal tinggal repair sekolah lepas kita sama nemu sekolah mayuh udah rosak. Okey, kita dengar ke lagu Arim Lisa Francis kali tu, Lelaki Pengayah.

0: Nemu nomeri, Siti ada cara kita indo ngetan ke laki, yanya ari penyamai pemakai ke dipandu.
1: Tanginai, aku kenalan dia nyumai.
0: Anaira, mai wah produk babas, kena ngulai lawak dipandu nomeri. Rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas besek, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, tepung biryani campur, tepung kurma babas pembesek.
1: Haram, tuan beli semua produk babasnya indai.
0: Ngambil ke laki nuan, muci babas.

0: собирай.
1: WAI YFM.
0: Нет, барунгам.
1: Как?
0: WAI.

mati. What rock? Okay, untuk ke sekali tu berita di Filipin, berita antarabangsa tu. Berkawal ke tanah beranjang ke balat, nyadi di Filipin ianya 7.8 magnitude ya. Untuk nyadi tunggak ke selatan Filipin. Jadi sehari itu, tunggak ke bak menua ke dikumai Davao. Bak sekolah di Matanonya tadi, bala nembiak tu viral, tu viral bak media sosial, nembiak ia ke berterawah. Laban anti kesal, takut, laban sedak tu tadi, ngasai ke tanah berenyang ia kenyadi pagi tadi di Filipin. Dekat kedia tu, siku orang sudah mati ketegal tanah berenyangnya. Lalu mayuh mega rumah, ngamega bangunan kebukaan yang tadi runtuh ketegal tanah berenyangnya tadi. Tinggu ujung ke warning atau keamaran tsunami ba Filipin. Okey, tahu ke tunggak ke selatan Filipin. Nyak berita ke bisinya di Filipin. Okey, kita ada perindah baru. Ninggal ke Marina Jara, Bojang Ulu Sungai.

Sinangau, Nicholas Frederick, aku rindu, aku sayau. Okey, berita di Miri, tiga ekor lelaki ditan laban di pelabak ke Deriba, maya mabuk. Jadi tu di perjalai ke mabuk tu ba Miri yang di operasi tu dah temu pagi kemari. Kebenarnya operasi tu dah berengkah pukul 11 malam hari 6, lalu temu pukul 3:30 dini hari 7 hari bulan 6. Ianya kira ke kemari menyak ne operasi tu temu. Kalau operasi tu di perjalai ke Bajalai Airport Miri, di bertuai ke siko pemesai polis bergulai dengan 6 ikut agi raban polis trafing. Lalu dia ke Ketua Polis Miri SCP Muhammad Farhan Lee Abdullah madah ke dalam operasinya polis sudah merasa 75 ekor orang, kalai 55 ekor lelaki, 20 induk serta 70 buah perangka pengangkut sudah diperasa. Nya operasi di perjalai ke di Miri. Okey, ke sekali itu kita ingat ke lagu Ari Veronica Natasha Nuan Ngelengkak Aku Melekat. Segera sejalan YFM.

0: Kita suah ninga jako sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa bega tau dikumai kita jako tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar ari jako ti kalak di dinga kita indah bisa ditengkebang nyadi ke sekedar leka lagu to deh. Di semua jakut tu tadi mai erti jakut ti nak mana, jakut ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana. Nyak kebuah kita ditangkan nyaga dila, nyaga mulut lebuh ti maksud ke jakut. Jadi bab perkara tu nama jakut aja ke ulih nyadi ke lalau, ulih dipegai kita maya maksud ke jakut.
1: Okay. Sebenarnya aku nyawut tanya nyak puan pini. Enti kita benda kapal ya, bab tasiak dien. Besai kapalnya ni ya.
0: Ya.
1: Tangia bisi uliang ko kita nya uliang kemit. Ti uliang nentu ke arah kapalnya kini penunga ya. Nemu uliang kaku dek baka kita bisi perahunya bisi te kekena kita nguit kianya tadi. Te babiluan baik ko. Jadi te kita berarti ke ia uliang mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Te kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jakuk ulian nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jakuk tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita ulian mansut ke jakuk berkat tau ke kutua. Munyi ketua tadi ni ya. Jakuk berkat udah pasti mai berkat. Jakuk kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jakuk ti ulian ngering tau ke ngelemi ke orang. Serta jakuk ke ngasuh hidup tau ke mati. Semuanya berpangai ba dere empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita. Laba jaku kita itu bisi kuasa. Jaku kita itu ianya nama tekad disebut kita ia tau nyadi ba kitempu tau kan nyadi ba orangnya. Lalu dalam Injil mega mayu jaku aja tau ke jaku tangkan ba kahu ngau jaku dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu ba Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jakuk kita suruhan badas serta nyamai ke hati orang. Ngambil ke kita nemu jalai kita patut nyawut semua orang. Oh. Kedua, megat ayat jakuk dalam bisi nyebut bak 18:21. Utai ti disebut nuan tau ngidup tau ke ngerusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jakuk nuan pu. Artinya, hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga, bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ke utai ti jai ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke atia.
2: Plaza Jurai 635. Plasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kitai besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Hai, kami
5: Swave.
4: Kita benung ninga
5: YFM.
4: Segulai sejalai.

Okay, lagu hari Eagle Crown Seput Nyawa di Gadai Kena Mongkau YFM Rokitai ke Sarito. Okay, satu lagi kita akan dengarkan lagu hari Rahim Maruf. Jadi Rahim Maruf tu peminat ngangau kia The Godfather of Rock. Rahim Maruf ngepun ke pengawal ya, berpengawal pemerintang kena cara underground subak. Udah ni tadi iaitu ngepun ke music ya, ngau pemerintah ya, ngenang underground. Hari tahun 70-an subak. Udah ni tadi ya BC band, band ya ke di kangau White Steel. Udahnya band ini tadi mayuah mengau masuk program berpekit kian kia Battle of the Band kian kia nya tadi. Dan tai ke ngasuh ya tu tadi angkat ianya lagu Cinta Crystal dari album Crystal abad tahun 1988. Itu ke dia tu lagu Cinta Crystal tu tadi agi dikerinduk ke orang mayuah yang kawam sida rebak ke nembia. Okay, tinggal ke Cinta Crystal Rahim Maruf.

ke tahun tu. Rokap dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM. Hari My TV ngau RTM Klik. Rungkat grup dekat diatur berengkai 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

0: Maya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki Maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Kerolai Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Hai, aku Jennifer Jack. Dato kita benung bergulai ngaut YFM Raw.

Okay, kini ingat ke YFM Rock. Dan tu lagi kita akan ingat ke Avril Lavigne dengan lagu Skater Boy. Okay, bukan dengan lagu Skater Boy tu. Kebenarnya lagu Skater Boy tu dah mayuh nerima anugerah Tauka Award kebenarnya pada tahun 2003. Sebab lagu tu dah nerima anugerah bak March Music Video Awards pada tahun 2003 Best International Video by a Canadian. Udahnya tadi Siti Agi Award anugerah kesama People's Choice Favorite Canadian Artist ia ke megat dua award atau kedua anugerah di oleh ya. Lalu anugerah kebuka Nickelodeon Kids Choice Awards Favorite Song tahun kesama megat. Udahnya tadi Radio Disney Music Awards Best Song to Air Guitar ia tu tadi menang awardnya. Lalu anugerah kesama Siti Agi ia semina dicalon Best Video That Rocks. Okay, anugerah kebuka Sokans Awards Pop Rock Music Award. Lalu Teen Choice Awards tahun 2003 Choice Music Single. 1, 2, 3, 4, 5, 6 award lagu tu ia ke udah menang bak tahun 2003 aja. Lalu bak tahun 2017 bak Spin Award lagu tu udah boleh nombor 5 bak di 21 Best Pop Punk Choruses of the 21st Century. Okay, ni berkau ngau lagu Skater Boy Avril Lavigne. Alam kita dengarkan lagu tu.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu via mega berkongsi ke info berita. Tetap kati kita. Ingat kami WiFM segulai sejalai.

Aku dia kau, lagu Salah Aku. Okey, pada lagi kita akan ingatkan lagu Sentuhan Kecundang dari Eka Matra. Okey, kenapa kau dengan Eka Matra? Eka Matra tu angkat dari album sedaya ke bernama Satu Tekanan Irama. Kita jual lebih 150,000 iti. Jadi untuk band dia ke baru mainnya, band rock ke baru angkat, tu kira ke pemujur segi ke besai amat. Yang kawam sedaya kau dah nerima anugerah Cakra Platinum Berkembar 3. Jadi abak tu megak sedaya hari album tu sedaya megak mujur ningkang agar-agar final anugerah juara lagu ba tahun 1990. Jadi sedaya bisi dua lagu ke masuk final mainnya subak, ianya Sentuhan Kecundang ngau megak pusara di Lebuh Raya. Dan sedaya nadai boleh nama-nama nombor ba pekitu laban tikita berarti ke ba tahun 1990. Lagu-lagu ke masuk ba AJL mainnya subak segi lagu ya ke famous, band ke famous-famous atau ke band ke terbilang-terbilang mayanya subak segi segi balat meh bersemekiah sedaya subak segi lagu ya ke mana-mana mainnya subak. Okey, kelimpahnya megak band Eka Matra tu kalau boleh anugerah ya ke bisi diatur ba 1991 anugerah pelakon / penyanyi popular 1990. Kalau sidak ya dirintai ke ba finalis ianya top 5 kategori penyanyi berkumpulan popular. Okey, jadi bak kategori penyanyi berkumpulan popularnya tadi sidak ya seminat top 5 bunyikan daripada aku dan band ia kemenang ya ba anugerahnya ianya band Iklim. Alah sidak ya laban Iklim. Okey, lagu kita ke sekali tu Sentuhan Kecundang Eka Matra.

Gallagher Melissa Francis, lagu ke Daybreak nama Perenil YFM Rock boleh dengar kita ni dari 1 pukul 4 nyentuh ngagai pukul 5. Kita ngujung ke YFM Rock kita ke sekolah itu ngau lagu dari Dave Gapsi, Ibu Kota Cinta.

0: pengerami nyambut Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh itu cara ketubah yang nak bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan yang hari 4 hari minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Almar Seben Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja Kita.
1: Ya. Ya. Sama bak tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya diadu ke 12 hari bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi punya kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO. Ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengurus Rentang Betong ya. Ia ke guna-benarnya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 kira pukul 6 menyebut ada bak tempat Masjid Jamek Betong ya. Ia ke 6 majlis jamuan teh lalu pukul

0: program Siti ke tahu dari ramai rumah so yang minat ramai rumah yang konsert layan ya. Kat lalu ke 14 bulan yang enggak berengkah 2008 buat perkarangan Dewan Tan Sri Dato' Amal Steven Kelonikan juga ya.
1: Yang berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau beranak ke Pukul Sarawak.
2: Gempa di Filipina, situasi di Sabah tenang. Rasionalisasi subsidi diesel, cadangan potong cukai masih diteliti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

ke tahun tu. Rokap dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bah RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World

Okey, lagu hari di Crystal Sapa Indonya. Okey, mengkam gelanggang kami Bawai FM. Saya merentang hari 8/6/2026 pukul 5:30 lemai itu lagi. Kita dekat hingga ke Tanduk Panggau Cerita Tuai Bugelenggau Thomas Tegur Naga. Okey, terus berpindang. Kita akan hingga ke lagu hari ni yang Dominic Christy Dome, Atas Nama Nuan.

Tapi, Bala Mayua, selamat kita bertemu baru, Mbak. Tusun cerita gerai sekali itu. Kita yang datang buat tusun di kelapan puluh dua. Kalau kita dekat ngenang pemulai sidak kebegiga, hari kampung, buat ulu sitik sungai kena kalak depan sak tau ke detujah kita minsia. Boleh amat sidak ya begiga. Buat nurnya. Jelu babas ngawikan mayu uliah sidang. Tang ngeng kenyut utai kuliah ya. Babi dua ikutnya tadi. Tak bakak nganyong diri ngagai ya. Lebuah yang wan langkau sidak. Nak ada suahura bukan mindah ya nya tadi. Babi nya kebenar. Ya nya berkat ngopangan diri. Seruai keberkatnya tadi, hari tengah bukit nyian, hari atas langkau sidaknya, ni nak balat nak munyi babasnya, bermunyi dia terujuk seruainya ke belayak ngepangan diri, dan dengan kenyuan hari dalam langkau sidaknya. Seruainya, yang banyak je, mansang ke baruah, ngakai tunggal langkau. Jadi, ku cerita dapat dengan bukit hari atas langkau sidanya. Bisa dua pun baria ya kelebat amat berbuah. Buah barianya mayu amat kalau buah tanah digugur kepala nyumbuah. Bala kerak, kau jelu bukai. Ya, kenapa babinya tadi? Senuai dua ikutnya tadi. Kanya yang berbuat kini makai buah barianya di tanah dia. Nyak kebuah sedoai airnya tadi. Tanya belayak. Nyau bergagai-gagai. Lalu datai semak langkau sidang kenyuatnya tadi. Nama ada. Ni nak untung mengkenyuat tadi. Namu beli orang nak ngambuah. Betulah mengkenyuatnya tadi. Namu perdah nak ningkuah. Laban babinya tak bakal kengayuan diri. Ngagai ya semak. Ngagai mua langkau. Sidaknya tadi. Jadi malamnya sidak ya agi ngibun salai sebarang ke bedau tentu rangkai ga. Babi kuli yang kenyuatnya tadi sama ada salai sidak ya magang. Kenyuat ukata semina semina nyalai babi kuli hanya aja ya magang. Tayanya agi gemata kantu pala kersalaya semak pala kerangan tapi yang haid dia agi dini hari pagi siti dia kena capuh balam beliau beruak barandau ku balarang lalu ngemau ke balaruai tadi nyau ngelekai bak tatai panjainya mentang nyau ngakak maka bala tajak nepan badan perawan lintang. Oh, sidak sebuat sik udah dani magang mayanya. Betepuk kau tai kau liah sidak ya dalam mak. Urang pangau kera sik kita di kesemak ke kita ba ujung mulut. Utai berat siginya di lempuang. Utai mayuh semua uliah tanggung. Jalai tajak panutai ke uliah sidaknya banget banyak amat. Tahu udahnya semua utainya tadi. Tanya bakal kena dai gamanya ada peribet ke sidak sebuah ada. Siku ngemak mimin, siku ngemak mimin, kau jakau. Pada udah magang utainya ada tepuk ni. Nadai bisa tinggal. Jadi ingin kenyuan, ya kenyala demak ya, ya nya pala lima igi, ya kudah rangkai amat. Desalai ya dua hari itu kudah semak langkau sidak ya dia. Udah sidak ya temu ngutun serta nyimpan nutai kedebai sidak ya pulai tadi, sidak sebuat palu mupua. Bungai nuyang meh menolok ke sidak ya, lalu ya kedudinya tadi nang selalu rengan
pejalai sida ya ukai bakal pejalai kita mensia laban sida ya tak bakal ke setengah terbaik kaki nadai tentu nginiak tanah tak bakal ke bergantung kadang-kadang dah sungai nadai milia sungai sigi de perjua oh batang nadai nemu batang sigi de peraka tau ke den surua nyang kelama adanya sida palu mangai batu cuma bokuyat ya kena jawah hari langkau sida kamu malam dua malam tu kuda datai dia sida ya lu ngetu lalu ni nyau menua baru dia sida ya agi terpedak ke ulu sungai kalai sida ya udah ngagak langkau alai sida ya bermalam dulu gerinya oh jadi nyau dia tu ya. Aku yang berarti kada berarti ke sungai ya keluar sida ya bagi gak ngagak langkau malamnya tadi nya asai sampai aku nang ulu sungai Mekam tau ka ulu batang kayan ya ke dia tu hari tu cuang bukit kelai sida ngetunya dia sida ya nampak nar meda bukit kong kemul ya ke lebih 20 ribu kaki peninggi. Lagi ingat kita, lepas kita dengar aku nyebut bukit Kong Kemual tu. Bukit Kemual ke orang menua nyian. Jadi, kita mulai ke pengingat kita ngakai cerita Bujang Lembau. Tahu ya, tu mah menua Bujang Lembau, matau menua nak teguang remawang sana. Laki senai keberanak ke teguang seterai kilat, bak cerita Bujang Lembau ke dedinga kita subah. Ya. Jadi kau cerita menua batang panggau tu. Nadai orang tak nyengala nemu dah madah ke dini alai menua tu kebenar. Pergi subah bagi semua-semua ke kadang orang kebidia. Nang tak boleh nemu dini no rumah sedaya. Dini alai telaga kumang. Tak dia tahu. Nadai yakonya. Jadi kebuah pihak laban batang panggau tu kok cerita. Ya tu nyak mapuang-apuang. Bakar mang, bak tengah langit din. Nyalai ya. Tau minah kin kia ke? Lebih lagi. Bakar dia tu dan itiah ke gaya ubah dunia kita ada baruah tu. Nyak kebuah menua batang panggau ngau geluang. Nak uliah gigak kita lagi. Semadi mekitai nyau bakan kenyuan dalam cerita tu. Nyau de taban ke sida ya de baik sida ke panggau tau ke ngagai geluang. Bisik ke orang ke nang ya agi bidiak lansia dah. Uliah dah bertemu ngau sida ya dalam mimpi, tau ke bertemu ngau sida ya bak sebarang luar yang ngendanya rupa. Nya orang kenal sigi butuah benasir amannya. Jadi suba lebuah kita kagi semak sida ya benar. Nak tak yang Allah benar kita ngiga kok cerita. Tak kangau kaja ngenak piring. Tahu ke tempat aja genang pampat tujuh renggat. Sida ya sigi ninga lalu datai ngesah kita. Dia tahu semak yako tak darah pan leka mata nuan ngiga sida ya. Berapa kali pada nempap gendang pampatnya tadi nak bertemu ti nuan tak nadai nasir ni nyak ya bida yang ngawari ke minyak ngau ke dia tahu. Kau cerita hari sida ke ngetu tu mayanya subak nak jauh hari rumah sida ya di batang panggau nya. Nah. Dia ngerti batang panggau tu tadi. Nyau muak ngagai utara menua Borneo. Nung semak ngagai menua batang makam, batang kayan kianya. Tambak ni nur ya. Nak nemu kita nya memunyi ketuk tadi. Laban dia nya mampu apuang.
Dia ada sida ianya tadi seraya kengetu ba bukitnya sambil medak menua ngagai bukit kelibuan ambuannya. Kita ngenang bala sida girai ia kaki meruan tinggal ba rumah jungan di dunia baru tu. Lama kita ini udah nak nyebut nama girai. Tajak pan batang cerita tu kebenar nang-nang pasal girai. Laban girai empu kau dah bisi mimpi pasal pemindah tau ke pengelinyau kenyuan tau dah. Dia sida ya nyona tentu irawi ga kan kenyuan tau. Laban dia nya ukai tambik munsuah, ukai tesat, ukai semua. Kenyuan kar ko mai sida ya linyau nak temu tungaknya. Sekali kar taban ka munsuah tau ka dami antu lebuh maya sida kerami nikah girai ngusugi. Dia tau nyudah temu penunga mai nitiah kemimpi girai empunya tadi. Lebuh ka dia bas tau ka detinyau aki manang tadu. Kenyuan tu mega de baik orang tak terbaik ko ya kelangit ke yan ke ni taya nang lala sapa orang ke napan kan kenyua tu terbaik kan kena lebuh girai ngau sugi tu ke nikahnya ada kelian ngau kumang bisi datai laja ngau lulung bisi datai tang nadai daripada tubuh nyawa aja ke kadang bisi dedinga nyalai sida nak ngelala maka ni kok gamau sida empatnya semina sida yang nemu sidanya tadi datai hari pangau semadi kira yang punya pemimpi dipadah ke keliangnya baru sida yang nemu kenyuan tu debai orang ke pangau kian. Malam siti dia kira ya lu bisa mimpi baru ga bertemu kau kalian. Dia kalian lu berjaku kau ya. Igat girai. Kenyuan dia tahu. Nyawa dekat mulai ke diri ya. Dia nyung buat bunga nuyang. Agak kita kia. Ya dekat datai lebuah malam hari ya. Bak rumah kita. Lusa. Ya bisi mai utai. Lalu ya dia tahu nya. Nak baka gamal ya kaki begulai ngau kita baka kengelama tu baka subah nyame pagi lusa tumu dek dani laban ya dekat tumu dani hari semua kita serumah ya sikit dulu dani ya hari nuan lalu duduk derwai nuan lalu nunga serta ngerandau ya jadi bila ia kena meruan, nak menyana subak. Anai rau kita. Ya, dekat dadu ke kami. Magang-magang utainya. Semua utai kena ngidup ke diri, dia tahu. Udah bisik magang. Semina tahu yang penghidup ia ajak, meh. Ia kempai bisik. Nyalai sebenar nuan mulai ke diri. Ngakai menua nuan kian. Aku minta nuannya ngentap ke pendiau ya dulu. Mai wahino kita serumah ke darah lalu dan sigi arwah patut nyatup ya ke bini ya. Tang ya kendang patut ketahui yang yaman ianya menjadi lidam anak ayah di jantung. Nyak minum ke patut lalu mana kau ya bergulai. Udah ya nyantap pulai hari kami ditu aku madah kia ngasuh yang ngabas anak ayak di jantungnya nak patut ayak dinya ngau anak darah ayaknya ngai kaigan kenyon pihak ku keliang banyak ku ngobirai siti aki utai kerkak daripada kakung renuan dom girai
Laban igat kenyuan tu bisi utai da baik ya dah. Udah bisi tanah ya. Ukai baka mensia. Ekeng lama tu ianya. Dia ya lalu dasuah kami ya. Diri kawain cabuah ruang. Laban utai ke damai ianya ya kebaik ya pulai nak tahu nak dihintu umparu. Lebuah kita kegawain cabuah ruangnya. Dia nuan lalu madah ngagai semua kita serumah ngau pengabang bukai. Ngkenyut tu baduk ngangau kriang kenyut lagi. Nya nyukai nama ya, ya bisi nama baru. Tau keingat kenya. Ukai kenyut lagi nama ya. Nya bakal manuak kita ya dah. Dom girai. Bulu ya udah berubah. Udah berganti. Ukai bulu lama ngkenyut. Ya kesubah. Ila maku dekat melayan wan. Madah kesapa nama ngkenyut kebaru. Ah ha, lebuah maya kitanya rame gawai cabu haruang gaila. Kenyuan pupan nadai mian nemu diri dekat dipindah ke nama tang buat bungai nuyang sigi madah kia sigi amat patut bisi nama baru berduduk ari pengawak ke kerja ya lebuah sidak kemindah dulu ke buat bungai nuyang pihak ke kelian. Ah, dia tahu sidak ya hanya nyau dekat mulai diri lalu lekat dekat datai pergilah bak rumah kami di tu pemulai sidak kemenah tu kami dekat Sanawari lalu merik pengaruh kami ya akan dipilih yang pu udah temu Sanawarinya dia ayak dia bungai nuyang dekat nganyuang ya pulai malamnya. Ya dekat dayung pulai malam hari, lapanti siang hari, ngai kurangnya mayuh kenyian, nak ngelala ya. Lalu ngumai ya orang jai. Mana hake ianya, mansuat dari empu tumu pagi siti, ayan duduk baru ayam pu. Pihak ku keliang wai bijakau, ngajar girai tu dalam mimpi ya. Awak lebuah kedingan jakuk keliangnya tadi. Girai, sikit nadai jakuk selka. Ya atas minak mendiang kutai ke sebuah keliang aja. Ngakai ianya tadi. Keliangnya, nang udah cukup magang. Udah siliak magang, utai depadah kia. Pasang kenyuatnya, ngakai girai. Udah ke pemimpinnya tadi, girai lalu ngai tindu agi. Ya tak seminak gegenu ngajak gali. Ngimai bini asugi. Berundiang kutai kepada kekeliangnya tadi. Jadi tudah sugi nada ya mah. Nemu girai kebisi mimpinya tadi. Jena amat ya tindu. Nyombeku ruah kekadang. Paginya. Udah sedak ya berbelain dah. Dia ada gerai tadi. Lalu, nak ngasuh hantuan ya terus pansut keruai dulu. Laban ya bisi utai dekat dekeranau. Kengau ya, pihak aku gerai. Nyalai ninganya, nak kejungan, lalu pansut keruai. Ya, lalu duduk apa bilik besai. Lalu ngiliang daun kirai, tahu ke daun ruku. Dia kena nepuk nyawa. Kau baru dah baduk makai. Ya, ni. Au. Yang kak aku mana kan tu? Dia lengkap kita hebat genteran ni ke sekali tu. Nya. Nanti. Sidak sebiliak ya keberanau ke mimpi girainya. Ya, laban yang nadai. Utai bukai kak daripada. Kerana ya kak madah ke mimpi ya. Ke bertemu ngokliangnya. Nyalah ianya. Ngai. Ngelawang ke. Entua ya, ngau semua sedak sebilia. Kenyal, kenyal. Nyalai kita, aku nemu kita nagi geram lagi gedan ke nemu tampung cerita tu kujung lagi tang nak ngacau kita nang sigi bukulai baru nangkan ketuk bak minggu dudi nyendela. Nyalai aku meri selamat serara
selamat kita baru dah ngintu gawai lepas bulan tuknya tu lagi pun bulan lagi benda capu amalah pelama aku ni tangga nyak meh harap ke kita sama betulah berlimpah gerai nyamai boleh jerki boleh penyamai penyenang pengelantang mengikut leka biar orang nangkat tu au aku ninggal ke kita lalu kita meh mupuk ngerja pengawak kita mpu nitiah kegaya yang kendang datur kita. Okey, mupuk aku au, bye bye.

Selamat lemai mendengar, selamat kita bertemu baru dalam segmen Sada Lemai YFM. Okey, kena sehari itu lemai hari 18 hari bulan 6 tahun 2026. Okey, bakal selama dalam penglama 3 jam berengkar hari pukul 6 lemai nyentuk ngagi pukul 9 malam tu lagi. Okey. Jadi ngelalu ke semua kita dengar ke kami di Kuching, tentu yang boleh dengar ke kami ngena gelombang atau ke frekuensi 101.3 MHz. Okey, kita keliau di Serian, boleh dengar ke kami ngena frekuensi 106.9 MHz, serta Bandun Dor ke Bukai, tentu yang boleh dengar ke kami ngena frekuensi YFM ke Semak Dor kita diau dek okay? Di Seriaman, di Bintulu, Sibu, kita kediau di Kapit, Miri, Limbang, pembagian di Lawas, atau ke Sabah, Brunei, kita kediau ba Semenanjung Malaysia, ba menua luar mega. Boleh dengar ke kami dengan acara online. Okey, selamat lemai semua. Selamat kita mulai dalam segmen kita. Tak ke awak Sada Lemai YFM. Kena sehari itu bunyi ke depan kita tadi 8 hari bulan 6 2026. Jadi, ke lemai itu dalam penglama 3 jam bergulai hingga waku Rajas Booking atau ke RB. Okey, jadi terima kasih dengar. Laban terus segulas jalan dengan kami dengan ke YFM 24 jam bergulai dengan kita. Pemaga meri terima kasih dengan Daniel Steven ke udah bergulai dengan kita dalam segmen teka awak rentak ngelari berengkari pukul 3 ngali hari tadi nyentuh ngaki pukul 6 lemai itu tadi. Okey, terima kasih dengar. Terus kita jalan dengan kami dengan ke Sada Lemai YFM.

0: Okay, jadi berikutnya, udah tu lagi kita ingat Hello Y Limbang, Gulaing Gau, Pengular Program, Hanah Maria Lamat, Hari YFM Limbang. Okay, pukul 6.30 lemai, bakal selamat doar kami ngenatai ke pesan berat ke bisi diterima kami ba YFM. Okay, pukul 7 lemai, kita ingat ke program Berancau Tikai, Begulaing Gau Terabawan Mandi. Okey, udahnya pukul 7.30 lemai. Bagaimana selamat dua hari kami nabur ke berita lemai dari YFM Iban Artem Kuching. Nangkan kenya pukul 7.45 minit lemai. Kita tinggal ke program Y Arena. Okey, pukul 8 malam dua hari kami ngeluar ke program Leman Budaya Iban. Lalu pukul 9 malam, kita tinggal ke utama 9 malam ke ditabur Hari Palan Berita Radio RTM di Kuala Lumpur. Jadi punya metusun program kita ke lemai tu. Ba awak sada lemai, lemai res 1 8/6 tahun 2026. Okey, jadi dia tu kita sama dengan ke Hello Wild Limbang Begulaing Gau Hanah Maria Lamat.
1: Sada lemai, sada lemai. YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.
2: Terima kasih pengelola program YFM di Kuching. Semalamai sudah tapi basah, ngake semua balap peninggal. Tunggu perlu kita bawa Hello Y Limbang sekali tu, ngak waku hana menit lama tidak ke main balap peninggal semua. Apa kunci ke sekedar perkara atau ke berita tu ngak ke menua utara Sarawak. Dengan di Limbang, ngak di Lawas. Perkara keterubah tidak ada kunci ke aku. Jematan baru Lawas tembu September. Pengawal ngagak Jambatan Baru Lawas sudah nyapai penyulut 97.2% lalu dipelabak tembok penuh dalam bulan September tu ilok. Nitiah Kuasa Pimpinan Sarawak, Dato' Ammar Awang Tengah Liasan, semina pengawal yang kawam elemen penghias ajak ke bedau tembok. Jambatan keberga lebih RM149 juta sebagai dari Jalai Besai Pantai Utara di nyambung kandang Nur berkedua-dua pihak Sungai Lawas. Nanti sudah tembok ilok, ia dekat ngemandak ketimpuh pejalai antara Pasar Lawas, Kampung Seberang Kedai, Merapuak, Engau Sabah, limpah hari ngurang kage berpanggai bak servis ferry. Projek ti dipejalai ke Agensi Pemansang Kandang Menua Utara NRDA-nya dikarap ke uliah ngemuntang ke Pemansang Kandang Menua adi seberai sungai nyukung pengawal ngemesai ke pelilih Lawas ngemanah kage penyambung merangsang ekonomi, narit pukuk serta muka peluang pemansang baru bersemak engau garis antara menua Brunei Darussalam. Berita teka perkara di kedua tidak dikunci kaku, ianya RM6 juta ungkup projek komersial Kerbau Bisaya. Perintah Sarawak sudah nyendia ke belanja pemungkal sepenyampau RM6 juta dikena berjalai ke projek komersial Kerbau Bisaya kengemuan 7 dekat muka peluang baru negai pemansang ekonomi komuniti Bisaya. Netiah ke Sapit Premier Sarawak, Dato' Ammar Dagas Ugah Embas, belanja tiudah dikemendar ke Premier Sarawak dekat diagih ke ngagai Sarawak Bisaya Charitable Trust lalu projeknya jatuh benua ngantik pemendar palan. Projek tu bisik potensial ada kena ngemodern ke industri nupik kerbau, nampak peluang dalam industri hiliran anggap agro dagang temuai, kelimpah hari ngenegap ke nilai budaya, sosial engau ekonomi komuniti Bisaya. Perkaranya dikarap, uliah merik pangka ngagai pemansang ekonomi komuniti serta ngenegap ke industri nupik kerbau di Sarawak. Berbangunnya, penumbuh agensi pemansang kena menua utara, NRDA, nyata ngayan ke komitmen perintah Sarawak dekat ngenyampat ke pemansang di sitak utara. Kelebih lagi, di Limbang engau Lawas. Nitiah ke Dato' Ammar Douglas Ugah Hembas, bermacam projek pemansang dalam sektor infrastruktur, ekonomi, dagang temuai engau rama, benuang serta sedekat di pejalai ke dikena nentu ke pemansang jampat agi serta sebelah. Ia nyetak madah ke pemansang infrastruktur, bekerjalai alun, bekal air, kuasa karan, jematan, engau sistem perangka pengangkut, kemana agi nyadi pelasar ke berguna, dikena merangsang penumbuh ekonomi, dagang, dagang temuai, bertanam tupi engau industri, lalu engaunya ngangkat ke pengelantang pendiau rakyat. Ia medah bunyinya dengan teks jakob ke dibaca, Sapit Menteri Industri Pemakai, Komoditi engau pemansang kedai menua, Dato' Abdul Rahman Ismail, ba malam main asal ba hari kedua pengerami ba bulang ngau lomba Kerbau 2026 edisi ke-21 Batu Danau Lembang. Jadi malam peninggal semua sekali tu aku dekat berkongsi ke sekedar aktiviti dirkanya di ada Lembang ngau di Lawas. Upis transfusion darah Lembang ngau Lawas mai orang mayo sama magi dire ngau pengawal merik darah ati diatur di Lembang kena 14/6/2026 hanya kena hari Minggu belabuh jam 8.30 pagi nyentuh ke pukul 12.30 hari buat ringkat baruah Lembang Plaza ia ke diatur SUPP Lembang. Lalu pemega di Lawas kena 13/6/2026 yang kena hari 6 dekat Perengkeh jam 8 pagi nyentuh ke pukul 12.30 hari buat pasar tamu Lawas ia ke diatur Gerempung Kebajikan Kebudayaan dan Ekspedisi Kaum Cina Lawas. Lalu kena 20/6/2026 hanya kena hari 6, 8 pagi nyentuh ke pukul 12.30 hari buat pasar tamu Lawas ia ke diatur Lawas Life Care Society. Lalu kena 27/6/2026 hanya kena hari 6 dekat Perengkeh jam 9 pagi nyentuh ke pukul 1 ngali hari buat Lipapa Lawas ia ke diatur unit tabung darah hospital Lawas. Jadi sebelum ngau merik darah anda nak ingat tinduk paling kurang 5 jam lalu pihak mega mesti kamakai dulu. Pihak mega anda nak ingat mai tinggi takukat pengelola kita. Jadi pengawal ngeregister kepenudi ianya 30 minit sebedau kimpin merik darah tembuk. Bakal ke dikemendar ke Palan Darah Nasional PDN timpuh merik darah pemadu baru ianya 3 bulan hari timpuh merik darah ungkup lelaki ngau induk. Jadi penerang ti silik tak ke penerang ti terang tak betelipun ngagai upis tabuan darah Hospital Lembang berlumur 085-214-263 lalu sambung ngagai 222 serta ungkup di Lawas upis tabung darah Hospital Lawas berlumur 085-283-781.
3: Dengar meh YFM Lembang nintiang hari 4 pukul 6 lemai nintuk ngagai pukul 9 malam.
2: Nihil Sarawak dengan lagu peminta antar stesen tiap-tiap minggu jam-jam selama hari ini untuk ketika lemai minat ini YFM Lembang. Jadi nak kata dulu perkara tidak dikongsi kari Lembang berita kebukai tahun ini bawa sadar Lembang nintiang hari 4 jam 6 lemai nyentuk ke pukul 9 malam serta Nihil Sarawak tiap hari seminggu jam 12 tengah hari. Terus rindu ke pengandiri bakal kita rindu ke dirimpu. Pihak mega terus ngemaruh ke diri dalam tiap perkara serta ngerja pengawal ngau pengelurus hati. Pula baru ngagai pengelur program YFM Adi Kuciang. Terima kasih.
0: Ya, jadi ya, kita baru dengar ke Hello Y Lembang. Bukulah engkau pengelur program dari YFM Lembang, Hanah Maria Lamat. Terima kasih dengan kawan Hanah. Kudah berkongsi ke berita dari Lembang ke lemah itu bulan kami dalam segmen kita kita ke awak Sada Lemai YFM. Okey, jadi sebenarnya munyi kudah daripada aku tadi pukul 6.30 lemai nur kami berkongsi ke pesan ke BC diterima kami bak YFM. Okey, jadi sebenarnya ngatai ke pesan berat ke BC diterima kami bak YFM. Jadi itu ngenang berkawal ngau info hari upis tinggi mata ke Gayari tau ke Jabatan Meteorologi Malaysia kena sehari itu 8/6/2006 berengkari pukul 4 lemai itu tadi dalam kandang 12 jam di bagi menang kita di Sarawak tu. Okey, jadi muak ke lemai itu hari di pelabak ke hujan ngau ribut kudik jadi bak sekendur di Kuching Serian, Semerahan, Seriaman, Betuang, Serikai, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri, Ngau Lembang. Okey, lalu muat ke malam, nyentuh ke tumu pagi-pagi lah di pelabak hujan bak sekedandur di Kapit, Bintulu, Miri, Ngau Lembang. Lalu ke hari manah di Kuching, Serian, Semerahan, Seriaman, Betuang, Serikai, Sibu, Ngau Mukah. Lalu tikas pengangat ke hari antara 24 nyentuh ngagai 45 darjah Celsius. Jadi nyam tadi info ke diterima dari Siti Hawa binti Ismail, pemesai rupiah sing mata ke Gari tau ke Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey, terus tinggal ke kami dalam segmen kita itu ke awak Sadalmai YFM.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM. Ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, terima kasih dengar lebar lagi terus. Ini ke kami dalam segmen Tak Ke Awak Sada Lemai, Lemai hari 1-8 hari bulan 6 tahun 2026. Jadi, munyi ikut tadi semaya aku tadi, jam ke dia tu, endur kami ngelatai ke pesan berat ke BC diterima kami bawa FM, pesan ke BC dianjung bala peningnya tu. Ngagai email kami yfmiban@gmail.com. Pemegang pesan ke BC dianjung ngagai lumur WhatsApp kami yfmiban. Okey, jadi pesan ke terubah ke lemah itu pesan nyetas sulit. Okey, pesan nyetas sulit niang Catherine Umbau anak Atan madah ke pengawal nguan ulit kena malam 12/6/2026 ianya malam hari 5. Jadi penyawa anggota sulit dekat diatur pagi hari 6, 13/6/2026 pukul 6 pagi nyentuk ngagai pukul 9 pagi. Ndur ngintu penyawa tu baru rumah Empati tau ke rumah Tabur Ulu Jah Kenawit. Jadi pesan tu dituju ngagai kabar melayan ke dia ba pedai Kenawit Tuah Bawan Sungai Majau Kenawit Rumah Boni Nanga Geremai Kenawit Rantau Kemidiang Kenawit Nanga Belawit Sungai Poi Sungai Sebindang Pakan Lipus Kenawit Kabar Melayan Kediau Bak Sungai Pakuh Oya Rantau Dilang Kenawit serta Kabar Melayan Kengelalan Yang Catherine Umbau Anak Tan. Jadi semua dipinta datang magang ngagai rumah Empati tau ke rumah Tabur Ulu Jah Kenawit. Okey, pengawak ngeta sulit niang Catherine Umbau anak Atan. Okey, jadi nyap pesan ke terubah, pesan kedua ke lemah itu dengar pesan tu datai Ari Edwin Ijua anak Igai madai ke pengawak ngeta sulit ngga muai yang terbalu niang Indai Sida ya Roslin Simbut anak Indang atau ke Roslin Simbut anak Garan ianya bini Igai anak Andan. Jadi pengawak tu dekat diatur kena hari 6 13/6/2026 pukul 9 malam mengenai cara sembahyang ke diatur Ba Fu Siu Batu 6 Jalan Nyabau Bintulu. Jadi pesan tu dituju ngagai kabar melayan ke dia Ba Blungai Putih Laduang Penyarai Selilai Sungai Empang Tekalit Rantau Belak Teluak Batu Serupai Pemegang Kemulayan Kediau Baniah Rumah Digat Sebindang Sebangkoi Sekuau Tamin Jiah Kenawit Dap Teku Binyu Lambir serta semua kemulayan kedoleh disebut ke di Tumagang. Jadi minta kita semua sampal datai ngagai pengawal ngetas sulit ngam muain terbalu lemai ri 6 13/6/2026 kediatur Bak Fusio Batu 6 Jalai Nyabau Bintulu. Okey. Jadi penerang ke sila kita atau bertelefon tak ke bertanya ngagai Edwin Ijua anak Igai ngena lumur telefon 011-1911-5688. Ya, jadi yang tadi pesan ke diterima hari Edwin Iju anak Igai madah ke penyawa ngeta sulit ngam muai terbalu niang Indai sedaya Roslin Simbut anak Indang atau ke Roslin Simbut anak Garan hingga bini Igai anak Andan. Okey. Pesan ke sekali itu pedingnya, pesan nyata sulit nganyuan terbalu lalu berantu. Pesan tu diterima dari James anak Canggat, madah ke diri dari rumah ex terumah Igun atau ke rumah Gerunsin, ianya terumah baru. Nanga Taruah, Jalai Bukit Engkerbai, Lubuak Bemban Mukah. Okey, jadi madah ke penyawa ngeta sulit ni yang Igai anak Tugak, tau ke Apai Jena kena malam hari 6 13/6/2026. Jadi pengawal ngetah sulit tu dekat diatur bar rumah ex tu rumah Igun tau ke tu rumah Gerunsin. Okey, rumah Gerunsin ianya tu rumah baru nanya Taruah Bukit Engkerbai Mukah. Jadi pengawal tembok pengawal kata sulit lalu disambung dengan pengawal main terbalu lalu berantu. Jadi pengawal tu dekat dintu ngau cara sembahyang. Okey. Jadi nyam tadi pesan kata sulit nyuan terbalu lalu pengawal berantu. Okey, pesan ke sekali tu pendengar pesan pemati. Okey, pesan pemati itu diterima hari Nikki anak Joseph ngari ke Sida Regina anak Lidam sebilia. Madah ke pemati apa ya? Lidam anak Kasin. Madah ke pemati Lidam anak Kasin. Okey, jadi niang Lidam anak Kasin tu dan adai kena lemai hari 6, ianya 6 hari bulan 6 tu tadi. Lalu dekat di Sungai Balamayuh, bar rumah Justin Manai, Sungai Entulang Bakung, Blok A, Lumur 14. Lalu dekat Danjuang, kena 9 hari bulan 6, 2006 hari 2, pukul 10 pagi, bak pendam Lambir Daya. Jadi pesan tu dituju, ngagai semua kemulayan, kediau bak Sungai Liam, 3 bor rumah. Kemulayan kediau bak Seloi, 2 bor rumah. Satap, 3 buah rumah, Malang Bakung, Selepin, 3 buah rumah, Sungai Nipa. Pemegang kewilayahan kediau Bakas Bakung, Seruas Bakung, Tabing Tinjar, Kuap Sibuti, Kelitang Sibuti, Temam Bakung, Macan Kenawit, Betung, Penasuk Sibu, Rasau Ngau Niah. Engkau semua kengelalan yang Lidam anak Kasin tu dipinta datang ngagi rumah Justin Manai, Sungai Entulang Bakung, Blok A, Lumbur 14. Ya, jadi yang tadi, pesan pemati ke diterima hari Nikki anak Joseph, ngari ke Sida Regina anak Lidam sebil ya, madai ke pemati apa ya, ianya Lidam anak Kasin. Okey, jadi yang dengar pesan ke bisa diterima kami ba YFM ke lemai tu. Jadi sebelum aku macam pesan ke bukai, kita ngetul lama kita dengar ke dulu lagu. Okey, lagu The Crew Ngau Phyllis, ngau lagu Sempekat Pengrindu. Okey, terus dengar ke kami Sada Lemai YFM.
2: Ya, gina pun pesan ke BCD kena tekan kita ngagai

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, dekat jam kita ke dia tu pukul 6.47 minit lemai. Jadi nyam tadi cara nanti kita akan nganjung pesan berat. Okey, tau anjung agak email kami yfmiban@gmail.com, pemegang nombor WhatsApp kami. Okey, jadi ngerti ke pesan berat ke sekali itu peningnya. Pesan pemati. Okey, pesan pemati itu datai Ari Bintang anak Jemariang tau ke Indai Jimbau. Madai ke Indai ya, banun anak Buyo tau ke ini Nanai tau ke ini Jimbau. Udah nadai kena pagi 8.6.2026 ba rumah sidaya, okey. Jadi pesan tu dituju ngagai semua ke Melayan ke ngelala niang tu ke dia ba rumah Sangan, rumah Alin, rumah Cabo, rumah Anthony, rumah Gagat, rumah Kayak Salim Kiba, rumah Kennedy Salim Kiba, rumah Christina ba Salim Kiba. Sibu Jaya, rumah Birai Sungai Salim, rumah Philip Sungai Salim, Batu 16 Jalai Oya Junako, Spiring Pulau Nudung, Kemuyang Sungai Nibuang, Menyan Sengan Salim Belalang Balengian, Ngau bala anak niang Jimbau barumah Liba Bua Julau serta kepelayan kenule di rintai kemagang kenglala niang banun anak Buyo tau ke ini Nanai tau ke ini Jimbau. Jadi niang tu dekat disenggai ba rumah Membuas Kelamak Subak tau ke rumah Sangan ke baru dia tu ba ulu Sungai Salim Sibu. Okey, jadi niang dekat danjung kena 10.6.2006 kena hari 3 ba pendam Jalai Cukan Sibu. Okey, menerang ke sil ya. Kita tak bertelefon nyagai Indai Jimbau ngelalui telepon 019-555-2161. Okey, aku nyebut baru 019-555-2161. Tahu ke bertanya ngagai Nanai ngelalui umur kebisi ditinggal kira itu 013-562-1064. Okey. Pesan ke sekali itu berdengar, pesan ngetah sulit dituju nyagai kabar Melayan ke dia bak rumah Ide Pengansah, rumah Grayen San Munggur, rumah Meluda Kampung Ibul, Merbuang Merio, rumah Tinggau Lubuk Pantu Engkari, rumah Bada Nangya Talung Ulu Engkari, kabar Melayan di Ensurai Abau, Basi Geligau Engkelili serta semua rumah panjai tis memakai ngau kabar Belayan tinglala niang miah ana unggia atau ke uma. Jadi pesan yang tak sulit niang miah ana unggia atau ke uma atau ke bini matu ana ubam deka diatur pagi 13 hari bulan 6 2026, ianya hari 6 pukul 10 pagi kena jalan sembayang. Jadi semua kabar Belayan kelesan dipinta datai ngagi rumah riang anak labang Sungai Keruh Angkelili ngau ngulu pengawak tu. Jadi pesan tu tadi datai ari matu anak ubam ari rumah riang anak labang Sungai Keruh Angkelili. Okey. Pesan ke sekali tu pendengar, pesan ngetas sulit lalu ngelumbung datai ari Budit anak jantai tau ke apai Josh tau ke apai Melinggang. Madah ke pengawal ngetah sulit niang bini ya, ianya Tani anak Agas, tau ke Indai Josh, tau ke Indai Melinggang, kena 12 hari bulan 6 2026 menguan ulit, lalu ulit dekat diketas, kena pagi 13 hari bulan 6 2026, lalu ditampung, enggak pengawal nyuakkan terbalu, lalu ngelumbung, bak rumah Sidaya, bak Sibu, Jalan Camar, 1A1 Lumbur 1B. Okey, jadi pesan tu dituju ngagai kabar Belayan ke dia ba nanga Gad Kapit, nanga Ibau Kapit, nanga Lajan, Iran Suang kemulayan kediau ba balih kapit Kampung Sentosa Sibu pemegia di Sibu Jaya serta semua kemulayan ke Lala di Pinta Datai Maya Tuila. Okey. Jadi penerang ke sili kita tahu bertanya ngagai Josh anak Budit ngena lumut telepon 018-902-6877 tau ke Kastina anak Budit ngena lumur 011-6386-6174. Aku nyebut waru mu telepon Josh anak Budit 018-902-6877 tau ke Kastina anak Budit ngena lumur 011-6386-6174. Okey, jadi nyapa dengar pesan berat ke BC diterima kami ba YFM Iban ke lemah itu pesan KBC diterima kami yang nak cara email pemegang pesan KBC diterima kami ngagai lumbur WhatsApp kami YFM Iban RTM Kuching. Okey, jadi terima kasih dengan lepas lagi terus segera sejalan dengan kami ninga ke sada lemai YFM kena sarito lemai hari 1/8/2026. Okey, anda mindah ke Bukai tentu ke kita terus segera sejalan dengan kami jadi pukul 7 lemai itu lagi indoor kami keluar ke program Berancau Tikai Bergulai Ngau Terabawan Mandi. Okey, jadi kita berperinan dalam dirinya ngau lagu ke sekali itu lagu Perahu Mit lagu kedebaik darah Helena. Okey, terus ingat ke kami sada lemai YFM.

0: Manta, Nali Hari, Tatalamay, and Marilang Malay.
1: Y FM, Sibulay Sejalay.
2: Ya, yeah, YFM segulai sejalai 24 jam merindang kita semua. Okey, jadi dia tu dengar jam kita pukul 7 lemai. Kita semua dengar ke program Berancau Tikai Begulai Ngau Terabawan Mandi. Okey, terus tinggal ke kami YFM segulai sejalai.
3: Selamat lemai bala peningah. Aku datai baru begulai ngau kita. Senentang awak Berancau Tikai baka kelemah itu. Jadi buat minggu ku dah aku bisa nyebut aku kak nyambung topik bak undang-undang ke bak PDPA 2010 ianya pasal legal implication kesan undang-undang nanti perkara ke patut dikerja ndak diadu ke nitiah ke bak undang-undang PDPA 2010. Jadi baka kelemah itu aku nyambung topik tu ngena section 133. Dia kata lagi ingat ke minggu ku dah aku berkunci ke legal implication nanti data controller nak uliah tau kena dai meri notice ngagai commissioner ti bisi perkara data breach kanya di lalu udah notisnya diberi ngagai komisioner data controller mesti kak madah korang kempu datanya pasal data breach kakaknya di lalu cara yang madah ngagai orang kempu datanya nitih ke format ke diputus ke komisioner jadinya about section 12B subsection 1 subsection 2 lalu nanti ditemu salah data controller tau ke pekerja yang tadi boleh dihukum kena section 12 subsection 3. Jadi dia tu aku yang ngagai section 133. Jadi tu disebut offences by body corporate. Siti syarikat atau kepebadanan nanti ia ditemu ngerja penyalah buat PDPA 2010. Nanti orang kebertanggungjawabnya maya penyalahnya digagak nya director ya kah chief executive officer atau ke chief operating officer, manager, secretary or other similar officer syarikatnya, body corporate-nya tadi. Jadi, nanti penyalahnya bisa nyadi, ya tahu dituduh buat court sama dengan company-nya empu kak, body corporate-nya. Lalu, moga tahu dituduh barasingan, ianya keterubahnya tadi, undang-undang section 133, subsection 1 yang berkait E, body corporate-nya boleh dituduh ke diri tau ke jointly sama-sama dituduh di court ke Tegal ngerja penyalah nak nitiah ke tanggung pengawak bak undang-undang PDP 2010. Jadi buat section 133 subsection 1 yang berkait A nanti body corporate-nya ditemu salah atas penyalah ke digagak bak PDPA 2010 pekerja ianya tadi pun salah dari segi undang-undang jadi pekerjanya tahu tak salah nanti ia boleh meri bukti pengawak atau ke penyalah pasal data breach-nya digagak atau ke dikerja ukai dari pembenar ia ia nak nemu penyalah data breach-nya buat company-nya nyadi tahu ke yang nadai bisa sama ngau ngerja penyalah data breach-nya. Lalu mega pekerja body corporate-nya atau ke company-nya udah ngambil langkah berjaga-jaga serta pansi aki silia awak ke penyalah data breach-nya nak dikerja tau ke nak nyadi. Nyalai nyak dua itik perkara ke uliah dikerunding tau ke dipedak kot ti uliah meributinya tadi semina company-nya ajak tau ditemu salah tang pekerja ya ndak salah lalu section 133 subsection 2 jadi bersenentang tu ianya nyebut pasal pekerja city company atau body corporate berkini ke nanti pekerjanya tadi ngerja penyalah non compliance of PDPA 2010. Lalu company-nya tadi pun tahu salah. Jadi section 133 subsection 2 yang nyebut nanti orangnya ditemu salah about PDPA, lalu kok dihukum tak ke di denda laban penyilap ya, kecuaian pekerja ya. Jadi nanti ya bekerja company tak ke body corporate-nya tahu sama dihukum, dihukum kena mata duit di pekerja tak ke agent company-nya. Maya penyalahnya digagak ya bisi tiga itik perkara ke diperhatikan. Jadi maya penyalahnya digagak, pekerja ke benung berjalai ke pengawal ya bagi pihak company-nya. Itu ya, buat section 133 subsection 2 yang berikut B. Ya ke kedua, bakal ejen ke kerja bagi pihak orangnya tau ke pekerja ejennya dalam masa ia berjalai ke pengawal sebagai pekerja ejen, lalu ejen korporat bodinya tadi sigi bisi kuasa diberi korporat bodinya. Jadi bak section 133 subsection 2 C to ejen dilantik korporat bodi, ejen yang empu bisi pekerja yang empu. Jadi pekerja ejen yang tadi nanti ia bisa salah nak nitiah ke PDPA 2010 lah. Korporat body atau ke company ke melantik ejennya pan sama tau salah dari segi undang-undang buat PDPA 2010. Jadi awak ke kita merti ke section 133 subsection 2 tu tadi. A ianya pekerja company nyampu. Ya benar berjalai ke pengawal B pihak company yang bisa ngerja penyalah nak nitiah ke PDPA 2010. Pekerja ngau company-nya uliah salah bersama. Tanti kita merhati ke section 133 subsection 2 in bracket B. Pekerja agent. Agent tu tadi dilantik company atau ke corporate bodinya. Saya jadi bisik tiga pihak. Pekerja agent, agent ngau corporate bodinya. Nanti pekerja agentnya tadi bisik ngerja penyalah non-compliance ke undang-undang buat PDPA 2010 lah. Agent ngau company ke melantik agentnya. Sidak ya sama-sama tahu salah. Reti ya buat section 133 tu nyebut pekerja atau ke agent company ngerja penyalah data breach. Company ngau pekerja atau ke agentnya sama bertanggungjawab sama salah. Company tak boleh nyalah ke pekerja atau ke agent company-nya ajak. Jadi, nanti disebut bak in simple terms, section tu bala peningatnya, employer liability. Nanti pekerja ngelanggar undang-undang bak PDPA, maya waktu sedak bekerja. Employer atau kemajikan pun dalam undang-undang, ia jadi salah. Seolah-olah bakal employer-nya kengerja penyalahnya. Disebut dalam Jakob Rapodanya, liable has if you committed the breach yourself. Jadi bahasa tentang agent liability. Nanti agent kedelantik city company ngelanggar undang-undang PDPA, maya agentnya bekerja bagi pihak company. Company pun salah buat undang-undang, seolah company kengelanggar undang-undang buat PDPA. Nyalai the key principle section 133 atau bala peningainya oleh nagang company atau ke individuals ngelari ke diri hari tanggungjawab ngau cara nyalah ke pekerja atau ke employees tiba ke company ia nyalah ke employees atau ke company ia nyalah ke agent ya. Nyalai contoh ya bala peningai kulih merik pakai tiga titik scenario atau ke situasi ya. Maka A, maka bank tu data controller. Ya nak meri notis leban pegawai ya ke nak berjalai ke tanggung pengawal lalu ngasuh data breach-nya nyadi buat bank. Bank salah dari segi undang-undang ukai semina pegawai ya ajak. Berarti yang dia tu kita lagi ingat ke section 12B. Ya tadi section 12B subsection 1 sida yang mesti data controller mesti merik notis ngagai commissioner. So intinya anda digagak tang pegawainya tadi patut ngadu lah. Patut ngadu kenya. Tang tinya anda digagak pegawainya ngobengnya sama-sama salah. Lalu senario ke kedua, a company madu ke marketing agency. Nah, ia bisa agent. Jadi marketing agency-nya proses customer data. Agency-nya nak jaga datanya, ngasih datanya uliah diambil orang bukai. Nyalai company-nya ke melantik marketing agency pun salah dari segi undang-undang. Laban marketing agency-nya ngerja pengawal atas kuasa ke dipadu ke company-nya. Jadi senario ke ketiga, marketing agency junior staff. Ha, tu tadi bekerti A City Company melantik marketing agency. Marketing agency itu tadi ia bisi junior staff ya, contoh ya. Jadi ia bisi salah dalam ya tadi manage data, tu menguruskan data dalam company. Nanti utai tu nyadi company pun salah hari segi naunang. Aban staff kegawak ngau marketing agensinya jadi padu manage ke datanya tadi bisi ngerja penyalah. Ha, jadi company salah, marketing agency salah, pekerjanya pun tahu salah. Jadi section 133 tu tadi ia bisi tiga itik senario ke uliah madah ke siapa ke patut bertanggungjawab tahu ke uliah dituduh ba mahkamah nanti undang-undang PDP 2010 tu nak di titih ke. Nyalai batuk bala peninga legal implication section 133 ianya ngeletak tau ke enforces corporate accountability awak ke data controller nak boleh lari dari penyalah kena nitih ke nonang buat PDPA ianya cannot avoid liability ngau cara nyerah ke pengawak kenyaga data peribadinya ngagai orang bukai. Yang lain ti ya bisi salah agent, bisi salah pekerja, data controllernya tadi ndak boleh meri penyalahnya ngagai pekerja ya aja atau ngagai agensi atau ke agent ya aja. Yang pupen sama tahu salah. Jadi nyak nak kat section 133 ke bisik berkait ngau section 12B. Jadi section 12B tu dah dikunci kaku ngau kita bakal ke bak minggu ku dah. Jadi selamat lemai sekali lagi ngagi kita bela peningah. Jadi nakak tu dulu undang-undang tu dikunci kaku ngau kita bakal kelemai tu. Terima kasih lah. Laban dah bergulai ngau aku buat program tu bakal kelemai tu. Kita bertemu baru buat minggu kebukai. Lalu buat minggu kebukainya nyak meh rengat ke penudi undang-undang tu kat dikunci kaku ngau kita undang-undang kenyaga data peribadi PDPA 2010. Mumpuk dulu aku bertemu baru kita buat minggu kekat datai.
4: Kami Meri Bang Kita Mimpi Ngari Bermacam Lagu.

Selamat lemai, dia tu kami nombor ke berita lemai YFM, lemai RIS 1-8-6 tahun 2026. Jadi terbatu batang berita. Atur tip jalai ke skim pelajar tinggi percuma nya hasil ari penegap ekonomi menua tu. Pemansang infrastruktur pelajar 7 hari projek sekolah di Sarawak ditagak ketemu tahun tu. Subsidi ke BC Raban di Selintang nyaga utai kedegunau remayuh serta ngangkat ke penegak fiskal. Nya batang berita lalu tu isi berita. Atur tip jalai ke skim pelajar tinggi percuma nya ukai manifesto pengawal berpilih Perintah Sarawak. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng madas ke skimnya di pejalai ke pun hari menuatu kengembuan ekonomi ngau fiskal di tegap. Dalam post Facebook Sarawakku, Premier madas ke pemutus tika pejalai ke skimnya di pansut ke pengudah perintah kemujur negap ke pun penatai pemisi menuatu. Penatai pemisi menuatu kemajak nambah mega nentu ke penguntungnya oleh dipulai ke ngagih rakyat. Polisinya mega udah nentu ke semua rakyat Sarawak sama bisi peluang nyambung pelajar ngagai ikas ke tinggi. Nyalai skim pelajar tinggi percumanya, ukai semina nyadi katur dikena nyaga penglantang rakyat aja, tamega nyadi ke strategi tempoh panjai dikena ngada kemudahan mensia kemenyana serta ulih bersemekih. 7 hari projek nyaga ngau ngangkat ke pemanah sekolah di Sarawak di sadang dekat tembuk tahun tu. Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nantalinggi madah ke semua 7 projeknya bungkus 226 aku nak baru 223.64 juta ringgit. Projek tu sekedar 76 bengkah projek KBC di Prambu serta dijalai ke di Serata Sarawak. Kalai semua ungkus projeknya boleh 4.53 bilion ringgit. 27 hari projeknya sudah tembuk, 25 lagi benung digagak, lalu 24 kebukainya lagi benung di Perambu. Yang maksud kerja itu sudah ia kejadi pengawal ndur nyerah ke projek nganti bilik kelas sekolah SMK Dalat, ngah projek ngagak bangunan bilik kelas kebaru sekolah SMK Semup. Penguanya diatur bak sekolah SMK Dalat. Berbangunnya dua bengkah hari projek tu, kedibjalai ke Opis Kerja Raya Malaysia ditetap ke bungkus lebih 37 juta ringgit. Projek ngagak bangunan bilik kelas SMK Dalat dibungkus 27.2 juta ringgit tembuk kena 30/12 tahun 2025 tu kemarin. Projeknya nyerangkum pengawal tinggagak blok akademik KBC 18 siti bilik kelas, bengkel, makmal, palan pentadbiran sekolah ngau mayu macam palan sokongan baka kantin, surau sistem pengatur juruk agu kemudian ngau tangki air kebesai. Kelimparnya projek bas sekolah SMK Semup dibungkus 10.56 juta ringgit udah tembuk gagak kena 16/1 tu kemari. Projeknya mungkur pengawak tinggagak siti blok akademik ke BC 12 siti bilik kelas kelantang agi ndur bala nembiak belajar. Kedua-dua projek itu dijalai ke ngena teknologi Building Information Modeling BIM ngau Industrialized Building System IBS. Terusan ditetap kulihnya di Menggeri Transit ke Besai di Lawas ianya ngena pengawak di berjalai ke Plan Besai Pengawak Pemansang bak kanang menuanya. Sapit Premier Dato' Amar Wan Tengah Liasan madai keterusan tu sebengkah Menggeri Bandur ti semak benar nge Brunei ting ujung ke kanan menuanya bisi benar penglebih bak mayu macam bidang kelbagi bak sektor ekonomi ke Meraka antara menua. Kelimparinya sektor bertanam tupi megak tak benar dikemansang ke diterusan. Terusan megak boleh diangkat ke jadi palan penyangkai ungkup lori kargo sedau sidaknya nerus ke berjalai ke Brunei ngau Sabah. Terutama ruang tengah mansut kerja itu lebuya kenemuai
ngagai palan dagang ke dibuka ba Dewan Masyarakat Terusan di Lawas. Kita dia tu benda-benda yang ke berita hari YFM Iban RTM Kuching. Perintah dekat majak ngetan ke sokong ekonomi ti komprehensif kena nyaga penegak market kelimpah hari ting rembai ke bantu ngegeraban orang ke tekeruga ketega belanja ti majak sai. Chairman Raban Pengatur Krisis PPPK Tan Sri Muhammad Hassan merikan madah ke pemujur menua tu ngetan ke penegap diri lebuh ke petapi ngau penanggul ke data yang rimno luar nyandang bepun ari atur intervention titerit serta tumu di pejalai ke. Tu sukung ngau pengawak tingatur polisi ke boleh merimpas serta atur kenda ngetu di pejalai ke kena nyamin stok barang kediguna menua tu. Yang madah ke perintah ndang semampai bebenar berjalai ke atur tinyerangkum upis menteri ngau agensi dikena mutar ke utai ke nyadi ke mayar itu kelimpar itu nyaga penghidup rakyat serta nentu ke servis ke mensia mayuh oleh dibicalai ke ngau lancar. Raban Pengatur Krisis PPPK tip jalai ke pengawak sidak ribaruh Konsil Pengatur Ekonomi Negara megai tanggung pengawak ngatur servis ti dikena perintah mutar ke penanggul stok barang bak peringkat global ke nyadi Tegal Penyarut di Asia Barat. Berbagunya Tan Sri Muhammad Hassan madah ke polisi subsidi perintah jam ke dia tu dekat nentu ke belanja perintah oleh datai baraban orang ti amat berguna ke bantu. Subsidi perintah dia tu udah ngalih hari bantu ke diberi ngau cara ti luas ngagai bantu ngagai raban orang ke lebih lagi di selinting. Atur bakanya oleh nyaup ngurang ke subsidi ke pantis kelimpah hari tenegap ke fiskal. Utai kemajak berubah di serata dunia megap guna ke pengawak merik subsidi. Kuota ngau pengawak ngagih ke bantu ti patut semampai di serniah baru alai tentu ke subsidinya meruan merimpasi mana serta senutu ngau utai kenyadi ke maya ari. Kawal kerjasama tirat antara perintah raban pengatur pengawak ngau company utility nyandang tunjang pemansang grid kuasa ASEAN. Perkara itu dipansut Ketua Pembesai Eksekutif Raban Sarawak Energy Dato' Syarbini Suhaili bak randau ubah kuasa 2006 ke diatur di Kuala Lumpur berdau lama tekuda. Yang madah ke integration kuasa bak genturung ASEAN-nya berguna pengeranati ari perintah. Sahup ari company utility dikena ngadai ke polisi serta berjalai ke pengawak megah dekat nyadi ke pemun dagang kuasa karan ke Meraka antara menua. Dato' Syarbini madah ke pengawak ti bersambung ke grid karan antara menua-menua ASEAN megah oleh nyawup madah ngada ke kuasa karan terlebih entap kelimpari tengurang ke ungkus kena ngeluar ke kuasa karan. Muhammad Farhan dari College Vocational Matang ditetapkan jadi champion kategori solo TVET Idol 2006 ke diatur berserimbai ngawari TVET negara di Putrajaya. Pemujurnya megah udah ngayan ke penau ke dikemisi Bala Nembia Aris Sarawak bak tingkas antarabangsa. Ngau pemujurnya yang terima prize duit RM3,000 ngau sertifikat. Lebuh terbijakuk ngagai RTM, pengajar tinjempulang ke Muhammad Farhan, Alexander Nyanga Boniface. Madai ke Muhammad Farhan tu ukai semutik ke belagu, tamgak sama ngobelakun serta mujud nereati bala juri ngau orang kedatai medak. Hari TV Negara 2006, ianya pelasar ti ngempuruk ke raban orang ke berkawal ngambil ke bersawup ngelatih ke ekosistem TVET di menua tu. Sebelum ujung ke berita kita ke lemah itu tu batang berita baru. Atur trip jalai ke skim pelajar tinggi penyuma nya hasil dari penegap ekonomi menua tu. Pemansang infrastruktur pelajar tujuh agi projek sekolah di Sarawak ditagak ketembuk tahun tu. Subsidi ke bisi raban di Selinting nyaga utai kediguna orang mayuh serta ngangkat ke peringkat fiskal. Mereka berita kita kelemah itu beritanya tadi ditusun Rosita Ampung dari bilik berita Artem Kuching lalu disalin Jonathan Giri. Salam Malaysia Madani.

0: Segulai Sejalan. Segulai Sejalan.
1: Sejarah Radio Sarawak. Radio Sarawak Keterubah didengar kena 8/6/1954. Lalu penumbuh Radio Sarawak dipenyadi ke Gabenor Sarawak mayanya ianya Sir Anthony Foster Abel kena 7/6/1954. Radio mayanya semina oleh didengar sepenglamak 3 jam setengah sehari maya hari 1 dengan hari 5 lalu 6 jam setengah maya ujung minggu dengan pemancar gelombang angin pandak dengan gelombang angin setengan. 4 bangsa jakut dikeluar kebak radio mayanya ianya jakut Melayu, Cina, English dan Iban. Director Radio Sarawak Keterubah ianya Mr. Peter Rashleaf. Temuai Keterubah di interview bak Radio Sarawak ianya Tun juga Anak Baring. Pengeluar program Iban Keterubah kemegak lalu nyadi ketuai bagi Iban Keterubah ianya Mr. Gronsin Lembat.
2: Radio Keterubah di Malaysia. Radio Malaysia Keterubah ditabur ke dalam tahun 1921 di Johor. Lebuah siku engineer kebernama A.L. Birch Mai set radio ke Melaya mayanya. Radio Keterubah ditabur ke mayanya Semina Mungkur 300 Wave. Radio frekuensi FM Stereo. FM Stereo dilancar ke kena 20/6/1975. Radio tidak ditabur ke ngena FM Stereo, ianya ditabur ke ngena Stereophonic.
1: Sejarah radio dalam Jaku Iban. 8/6/1954, Keterubah ya Jaku Iban ditabur ke bawah radio Sarawak selama 30 minit. April 1963, rangkaian ketiga dilancar ke udah Sarawak nyertai Malaya, Singapura ngau Sabah, numbuh ke menua Malaysia. Mayanya Radio Sarawak dikangau-kangau nama Radio Malaysia Sarawak. Jaku Iban bak radio ditambah ngagai 3 jam sehari, ianya hari jam 6 ngagai 7 pagi, 12 ngagai 1 tengah hari, lalu pukul 8 ngagai 9 malam. 1980-an, Radio Jaku Iban maya ujung minggu ditambah ngagai 4 jam, lalu dipancar ke ngena gelombang angin pandak SWT ngau gelombang angin setengan MWT. 1/4/2005, Radio Jaku Iban disebut orang rangkaian hijau, lalu Radio Malaysia Sarawak diberi nama baru ianya YFM Iban mayang lancar ke frekuensi FM. Jam YFM Iban ditambah hagai 12 jam, ianya hari jam 6 pagi ngagai 9 pagi, 12 tengah hari ngagai 3 ngali hari, ngau 6 lemai ngagai 12 tengah malam. Maya tumuka YFM Iban berkongsi awak 18 jam ngau YFM Bidayah serta YFM Kayan Kenyah.
2: Hari tahun 2010 ngagai 2015, YFM Iban ditambah ngagai 18 jam sehari. Hari jam 6 pagi ngagai 12 tengah malam. Tajuk pihak semina ulih didinga di Kuching, Serian enggak sekedar endur ti ulih ninga ngena frekuensi 101.3 FM.
1: Lalu serata Sarawak semina ulih ninga YFM Iban hari jam 6 ngagai 9 pagi, 12 ngagai 3 ngali hari, ngau hari jam 9 malam ngagai 12 tengah malam. Maya tumeka YFM Iban nada agi berkongsi ngau YFM Bidayah ngau YFM Kayan. Tajak pihak agi berkongsi awak ngau Jaku Kayan Kenyah, Lun Bawang, Bisaya ngena frekuensi SW tau ke gelombang angin pandak channel Astro 871 ngau RTM Mobile.
2: 1/1/2017, YFM Iban agi mengkang ditabur ke 18 jam sehari di Kuching tang oleh didinga di Selampur Sarawak sepenglama 15 jam. Semina oleh didinga hari jam 6 lemai ngagai 9 malam di stesen kawasan. 1/1/2019, jam YFM ditabur ke di Serata Sarawak dipindah ke baru ianya semina enda oleh didinga hari jam 9 pagi ngagai 12 tengah hari. Tu enda nyengkaum di Miri ngau Limbang, laban Miri ninga ke Jakuk dalam Kayan Kenyah hari jam 3 ngali hari ngagai 6 lemai. Lalu di Limbang berengkah hari jam 12 tengah hari ngagai 6 lemai nabur ke Jakuk Bisaya ngau Lumbawang.
1: 1/10/2022, nyentuk ke dia tu, YFM Iban ditabur ke 24 jam sehari. Berengkai hari jam 12.30 malam, lagi 6 pagi, radio ngeluar ke segmen automasi Bulan Keterubah, Bulan 10, nabur ke rekod segmen penggerak pagi ngau YFM 912.
3: Y Arena. Linting hari 1, pukul 7.45 lemai. YFM 24 jam sari.
4: Segulai sejalai.
1: Terima kasih lagi berkenaan dengan kami bak YFM. Berita Y Arena dipun ke kita ingat berita bak dalam Sarawak itu. Kalai Kompleks Sukan Sadun Jaya dibungkus RM15 juta dibenuh digagak diatuk dekat di Sadang Tembok tahun baru nyen ila. Pada yang bak Kompleks Sukan tu digagak nitih ke spesifikasi Olimpik lalu nanti udah tembok ila. Dia mensiap mayuh serta palan pelajar. Boleh ngatur mayuh bengkeh program kebukawa ngau lomba ngau main udah tu ila. Berita kenangkan kenyap berita badminton, pemain tabal lelaki Malaysia Gozife Nor Izzuddin Rumsani udah budaya champion pekiat badminton Indonesia Open kemari. Pekiat diatur ba Istora Senayan kalai ba ringa finals duaya udah ngalah ke pemain Indonesia Raymond Indra Nicholas Jokin 13-21, 21-18, 21-10. Zife Izzuddin ke dia tu buat ranking ke-8 dunia. Dah ke menambah Indonesia Open, seduaya boleh prize RM432,443. Bulan 1 tu tadi seduaya megak udah boleh champion Indonesia Masters, megak ngalih ke pemain kesama. Kita tengok yang gagal berita antarabangsa, ke sekali tu MotoGP Hungary. Lomba Moto3 Malaysia Hakim Dennis accident bak round ke terubah lomba MotoGP Hungary ujung minggu yang kemari di ujung ke yang tak boleh nikit podium bakal lomba ke sebenar tu. Bak MotoGP Hungary Hakim ngepun ke lomba bak grid ke 19. Berlomba tu Maximo Quills RCF Moto Graviota Aspa Team udah boleh champion. Ke sekali tu berita main bol, mayuh tim ngagak friendly match dulu kena ngigak rentak sebenar berpikir bak World Cup jadi berketuk ke sekedar pemutus tim berlaban bak friendly match. Kalai Portugal ngau Chile udah berlaban kemari, pemutus ya Portugal ngalah ke Chile 2-1, Romania ngalah ke Wales 2-1 megak, Albania alah 0-1 ngelaban Luxembourg, Amerika alah 1-2 ngelaban Jerman, Switzerland dan Australia bersatu di ujung ke pemutus seri satu sama. Panama seri dengan Bosnia and Herzegovina. Bolivia alah 0-4 melawan Scotland. England alah ke New Zealand 1-0. Qatar dengan El Salvador seri 0-0. Jamaica alah 0-1 melawan Afrika Selatan. Brazil alah ke Egypt 2-1. Venezuela alah 1-2 melawan Turki. Curaçao ngalah ke Aruba 4-0. Argentina ngalah ke Honduras 2-0. Afghanistan ngalah 0-2 ngelaban Pakistan. Lalu Oman ngalah ke Mozambik 4-1. Ini sekadar pemutus friendly match tim ke BC berlaban bak World Cup ngam mengat tim ke nadai berlaban bak World Cup mengat BC ngatur friendly match bak dalam kandang minggu tu. Okey, jadinya ngujung ke Y Arena kita sari tu.
3: Y Arena. Linting hari 1, pukul 7.45 lemai. YFM 24 jam sari.
4: Segulai sejalai.
5: Okey, jadi yang baru dengar, kita baru dengar ke Y Arena. Siti hari program tadi keluar ke Daniel Steven dari YFM Iban RTM Kuching. Okey, jam kita ke dia tu 7.49 lemai. Terima kasih dengar, lepas lagi terus dengar ke kami dalam segmen kita itu ke awak sadar lemai YFM dalam berkelama 3 jam berengkari pukul 6 lemai tadi nyentuk ngagai pukul 9 malam tu lagi. Okey, terus kita berperinah ngau lagu ke sekali itu lagu kedibai Karen Libau, lagu Berserakup Hati, ngau lagu PB Chloe, lagu Aku Ukai Ipak Nuan. Terus dengar ke kami sadar lemai YFM Sekulai Sejalai.

Okey, berikutnya di pukul 8 malam terlebih indoor kami mengeluarkan program Leman Budaya Iban. Okey, tentu kita terus segulai sejalan kami dengan ke Sadalamai YFM.

0: Ya, jadi ya, beri selamat malam dengan semua balap peninggal ke Bisa Buku Lain kau kami buat program Leman Budaya Iban kita untuk malam tu. Jadi kita bertemu baru buat program Leman Budaya Iban kita. Jadi tu kita bertemu buat tusun ke 50. Jadi selamat lemai dengan semua balap peninggal tu ke lemai tu. Lalu pihak muka dengan kena pengajar. Selamat datang. Terima kasih yang lempang ke Dremu. Hangat datang ke direk dengan konti YFM bakal ke malam tu. Nombor berita malam tu pengajar.
1: Sama lemai BJ, sama lemai balap ninga berita dari Empu untuk kurs semangat meruan di Sangguang Petara lah. Ya, menatek diri di tu lemah itu.
0: Ya, banyak banyak ni. Alaban nanti kita berhati ke hari itu tu pengajar dah 18 hari bulan dan dia sampai ke kita mah kita yang tadi gerai nanti hari yang baik ke tu pengawal ke dipercayai ke kita pan mujur magang di serumbak ke pengerai kita ke mana. Lebih lagi tu nyerumbak rikawai itu ne pengajar. Jadi kenang kita ke hari itu batu sun ke 50 nama kini utai ke dekat di bantai ke tuan.
1: Terima kasih katanya Nani J. Jadi ote ba mek 2-3 namanya tusun ke dulu hari tu tua udah berkenang benar berkenang ke pasal jaku main ti suah dikena maya gawai. Jadi leban jaku main yang maya bansa lalu jam tidak break nak tentu banget cukup dong gerintai ke semua nyeli tua kemari semina sempat gerintai ke jaku berbuah ke suah dikena lebih lagi baka dia tu orang nyoranda amat kaget amat ngatur pengawak berpikir
0: kumang
1: keliang jadi kelebarnya kemari bisik ke tua tak sempat kenang ke jaku tidak kena niki ke pengabang kena lalu ke pengabang
0: nuduk kepala pengabang
1: jadi tentu mayuh mah ya contoh-contoh buka kena sempat disebut ambil kemana yang lah jaku geliga nak sempat tu ngagak contoh ni jaku ai ansa jaku muka kuju atau kenya deh lalu ke keadaan lumayan ke berami gawai suah mengke balai ban tu tadi ngatur pengawak baka belaki bini. Jadi suah mak aku ditanya orang dia suah ngagak dia tanya orang jaku tepatu dikena nanya ke berita nyawut orang ke
0: datai
1: nanya ke berita tang tak sempat disebut tua di tomakang lah.
0: Berkenan ke bukai pelabak tu pengajar tua mai buat perkara orang ke nikah tu deh. Alaban munyi kunuan tadi deh suah dia tanya. Alaban kadang-kadang bersiti-siti benua tu yang nak main kata kau kita main berkenyaman tu yang nanya kereta deh. Ukain tu tak berjakut terus sama Rita Nuan. Ukain tak tu berkenyak deh.
1: Nak jakut berbuah ke mana didengar lah.
0: Ilah kita randau kenyak deh.
1: Tahu. Nya rindu berandau kenyak. jadi kelemah tu aku tu mai nuan maka kau dah daripada ke nuan lemai tadi lemai tu kita berandau ke pasal pengawal miriang. Jadi kebuah aku berundiang ke nerima dekat merik mimit penerang pasal perkara tu leban perkara tu balak benar udah ada kerandau ke bala netizen bak social media media ramah tidak ya kadang-kadang bisik nyaman tak pengendiri bisik sekedar nguji bisik madah katur tu nyelai mimit atur-atur badah segi macam-macam ya tak ada da tanya daripada kesidak dah bisik sekedar madah ke miri yang anang pelita tu tahu anang nak tahu kena beketu tahu bekenyak nak tahu tahu kenyak lah. Jadi lemai tahu aku nguji
0: mai berarti
1: kenang mai berarti ke tentang perkaranya lah. Awak ke mesti mayo sama perundiang lalu tentu di menua kita mayo orang tua-tua ke agi menggai pengarap asal agirin menggai pengok miriang tahu mega nangkir nambah ke penemu Jadi yeah. pengamak tu almai tu nya ngelubak ke penemu yeah. buat tentang kenang pasal pengamak miring.
0: Iya, yeah, nah sikap mata. Amak bunyi kenuan pengajar dia lah buah ke terpansak ke utai ke begenya buat sebelah media rama lebih lagi buat Facebook dia namanya Mayuh bentar utai ke di petalat ke orang berkaul ke utai ke disebut kita yang terimiri yang deh nyalai ambil ke nak masau jam tu nyangka balap dengar tu lepas dia udah nemu hari lemai tu tadi nama bagi bataran tau ke di penjurai ketua ke malam tu nyalai aku terus nyerah kenuan
1: ok dah pelap aku dia tahu sekedar sida kerinduk ke bangun tahu dia mumpuk nama utai kerikat tanya sida ya. Jadi balap dengar semua. Jadi aku kayak berkenang ke pasal perkara tu ukai madah ke dalam punya lebih nemu hari orang bukai tang bakal menyuka aku selamat tu ngajak aku jat hati baru lah aku madah ke dalam pun tu nak salah bakal jaku tuai bakal semalau nampun lacau bakal tawa nampun begau aku jaku jadi aku tu seminang natai ke penemu berpelasar ke pansia dirimpu ngau berpelasar ke penemu boleh bertanya ketemu boleh maca hari mayuh buk tiba kau ngau perkara tau deh berpelasar ke nanti bak penebak dirimpu maya aku kaget gawak sebab bisik aku dah beri orang peluang tak setahun-tahunnya berpansik ke pasal hal pasal
0: miring.
1: Ngau miring lebuh ke berundia ke ngigak jalai minah ke penam bala bujang berani ke gugur Remno Melaya dalam tahun 2011 sebab jadi lebih berkenan kawasan Mirian tu kita berasa ke ukai utai terbaru buat aku lebih mahu darah tanya aku deh jadi Tuan Ros ke nerang tau deh
0: iya
1: jadi dikena jadi ke pelasar kenang tu alamai tau aku ngak mai bala peningah berarti ke peda nanti sebarang kita ke lebih orang ke bisik bawa pelajar dia tu deh dengan ambil bala pengajar ngau bala kaban bulan biak ke belajar ba IPT ba college dia tu ku mai sida berarti ke peda ba bub serbar te je ku iban ke de keluar ke Tun Juga Foundation peda ba tahun 886 lagi nanti semak kita sempat peda ba daunnya lalu buat a comprehensive Iban English Dictionary dikeluarkan Tun Juga Foundation mega peda buat daun 1234 tak betul suun daun ya 1234 daun 1234 tang perkaranya perkara ti kurang lebih sama lah tang seminak buat ya kena mu dua tu tadi hanya bisa salin ya ngajai jeko English dah jadi ni teh ke penerang ke ditulis ba bub serbar ti jaku ibannya. Ya madah ke leka jaku piriang ku ya nya dat jaku nama lalu jaku namanya de kena nyebut ba, mayuh macam bahasa pemakai ti de kena kita nyembah petara.
0: Ya. Yeah.
1: Satu, keduanya de kena kita minta ampun. Lalu kedua, lalu ketiganya nyadi ke nang adat tau ke cara kita menatai ke pesan menatai ke niat menatai ke peminta ngagai petara kita tengah medak piring ngenak piring deh
0: yeah.
1: Nanti sempat lagi mayuh atau utai dia tahu dia sebut kita bersendang tahu deh hal pasal miring sampai hari ya kepa madu mudah ambil kemudian nanti kita dia dalam babas dia kempuan puang tapi si utai kelalu nyelai nyadi ya keselalu daripadanya ular belalang benung bekat terbelayak berkat ke pengendiri jadi dia nak ada utai bukai nanti kita bisa main asik kita buka bergaut membuka bungkus asik lalu ngambil pinang sirih tau ke insap kita lalu dia selit ke kita dulu padah ke kita baduk sudah belayaknya
0: hanya
1: piring maganya jalan kita adat kita tadi menatai kepesan ngagai ngagai utai kada pedak kita kelalu nyalai deh jadi bangsa pemakai ni teh kebub tu ya kada sebut tak tahu dah kena ngagak piring ke adingna kata bala peningan deh anak nak ingat kata leban tu nanti timpang nanti siti hari Hutai tu nak kena dalam piring. Piring yang nak tentu banget penuh ya.
0: Iya.
1: Tahu dokumen kita bisa penimbang dah.
0: Aha.
1: Ya ke nombor satu di tu aku tu macam ni teh keripih teh ditulis ke dalam buknya lah. Malah peningan enggak bisa cara bukain nusun. Kau ya dia tahu, dia kena tahu nak yang kau masih aman, masih pulut, telur, kau ya tak kena kau nak tentu datai lagi jaku telur tu. Ngai ke kita ngambil telur, nadi telur manu, ambil telur tiat nak ya, ngai nadi. Atau dia telur manu lah.
0: Yeah.
1: Tahu ke telur burung ngai nadi, telur ticak tentu ngai nadi.
0: Tahu.
1: Ketupat, sungki, renai, bisa orang nyebutnya letup, garam, kelayet, tumpe, semakau, daun ruko, buah pinang, sirih, kapuk, ngau hai tua. Tu kalau tak kena tahu nak dekena lebih banyak kita nganggak pilihan lah. Penerang aku si lain mimi ada cara tautan semua di tu makan lah.
0: Ya, utai kata gunanya sikit bisa dia makan.
1: Bisa dia makan lagi kita data dia. Ha? Jadi atur miri yang kena ku ya adalah buat minyak terang megah nak tahu sengapa simpan. Dia bisa atur ni patut utai ke dulu ni utai ke dudi tang seminar penerangnya dia nak tentu data leban minyak meh ruang ke nur nulisnya ke nak nak pangat mayuannya dia nak nak me abang nusun ngau lenak pasal tu lah miring tak perkaranya bisa dekat terang ngau penuh lagi dia ujung tu lagi lah. Jadi bangsa piring kena ko jadi dia menua kita dia menua batang balia batang raja din cara sidak ia nyebut bangsa piring tu ngenak leka jaku nanti ia siti piringnya kumai sidak ia piring siti. Piring siti tu, tajak yang dikumai kita piring siti, ya dalam menua batang air, dikumai kita induk piringnya.
0: Ya,
1: jadi induk piring, ngunan siti pinggai aja. Siti pinggai aja, tang dalam pinggainya, bisa ngunan semua otai ke disebut, aku datang tadi.
0: Ya.
1: Ini arti itu ke piring siti. Jadi, udahnya disebut dia ditau, ya, piring sekali tiga. Jadi, dia ditau, arti piring sekali tiga, hanya tadi. Semua perangkat yang kena ngagak piring ya kakaknya dia dituang dituang tiga magang maka lekap sirap pinang ada penyampur daun ruko penyampur daun siri ya kengenya dia biar jeput gak ambil ke bagian rendai nanti ya tiga jeput gak ti tumpik tiga itik gak puluh tiga jeput nanti kena kerti piring sekali tiga yang aku bala kabanku di menua betara jang din dulu din tentu bisa ingat kata dah aku tu nyebut utai ke cara sida nyebut din
0: sida dinnya
1: jadi di kita di menua batang air kilik kita nyebut dah turun
0: ya meh
1: kita jago turun piring dah
0: ya.
1: Piring turun tiga piring turun lima teh kenyak dah
0: ya.
1: Tang yap jago perkara teh samalah
0: ayo utai ke sama ke ya nih.
1: Jadi ku ya, jadi ni teh ke ripih di menua Batarajang yang nyebut piring sekali tiga, piring sekali lima, piring sekali tujuh, piring sekali lapan, piring sekali sembilan, piring tanam sekali tiga, tahu ke bakal besar deh. Piring tanam berarti kena orang nanam panduang ke di timang lembang-lembang deh. Jadi nyak cara de menua Batarajang nyebut induk piring lah. Tiada kita nyemping air, tiada nyimpan induk piring. Semua perengkar disimpan dia. Nyak kuartai itu kuya dia. Tang, di menua Batarajang din, piring ya sikit derintai ke. Renai derintai, pulut derintai. Tiap piring sekali tiga ke rintai pingai. Renai pingai pulutnya. Lalu buah pinang pada tiga ige tang nak mungkin nyu tiga pengai
0: ya ke buah pinang tiga rintainya ya ke pemadu baru hanya pengajian eh
1: nak nak dalam benda betara jam bisa pilih si teh kaya dah lalu nak bisa bawa menua batang air pilih yang kepemadu baru hanya pilih yang terkena kita diberi kita ngegantuk papas sebedau kita ngepun ke semua macam pengawal jadi pilihnya pilih dua jadi piring kek daripada tara inya piring tiga laban darti piring tiganya lebok tara medak tusun piring kita tiga ia medak siu te dipinta anam sia ko ya.
0: Ya piring pinta
1: leban,
0: ne.
1: Leban piring pinta semua macam piring pinta ya mesti mesti ke mekang.
0: Mm.
1: Piring mekang. Kebuah oh. Kita ngagai mekang lebih tara medana. Oh. Minta anu orang tu ko ya.
0: Oh.
1: Leban dalam penghidup iban siang bisik siang bisik
0: malam.
1: Malam bisik celap bisik
0: angat.
1: Mm. Bisik laki, bisik
0: Indo.
1: Indo.
0: Ha.
1: Pirang pun kurang lebih kenyak.
0: Oh. Oh.
1: Dalam penghidup dah. Aku mendak perkara itu sama. Maka, nama aku kata. Kita nak je aku Inggerisnya main nyebut. Aku main siaran universal.
0: Mm-hmm.
1: Otai berkenyak. Dak bak pengarap bukai, bangsa bukai. Maka, maka pegai bak penemu otai berkenyak dah. Okey, kita mendak tujuh miriang di teh kada bak bubnya tadi. Jadi, dalam bubnya, ia mendak ke kita miriang sitik dari tujuh miriang lebih maya kita berancau tikai gawai ya, kita mensak kak gawai sebedau ngermaya ketika kita dulu miriang kita dulu miau namanya gulo tikai kekat kermai kita nya dulu lah. Sitiknya udahnya piriang sitiknya piriang untuk papas
0: yeah.
1: Jadi nyak pekat ke dulu dia kerja kita laban awak kan untuk papas nak ngacau nanti ya udah diberi kita dulu diberi dulu ungkup dulu deh. Udahnya piriang petara kasih aku yang nyebut itu aku nak kan itu nemu arti itu aku yang nyak
0: oh.
1: Piriang ambil kerja nabau ngabang atau maya piriang pegawai besar di mana batara jang piring yang selwa, jadi piring itu jahit lah. Itu tekak ngacau, piring selwa. Piring yang abang, atau bagawa besar. Piring atas pintu, jadi bak menua, bak gawai asal keliak. Orang ke ngetas pintu, sebedau sedak ya, muka pintu bilik kita. Orang ke di bilik biliknya, lalu ngenyok ke ngidang ke piring dulu, dah.
0: Mm-hmm.
1: Ngatur piring bawa muat pintu.
0: Oh, tiap biliknya?
1: Tiap pintu akan buka. Oh. Leban adat gawai yang nyelai di menua adat gawai asal.
0: Mm-hmm.
1: Nanti maya orang gawai asal, maya hari gawai nyadinya, bala pengabang tadi niki, lalu dasuh orang tuai, dekumai ngerja pengawak, dekumai ngetas pintu.
0: Yeah.
1: Nanti keliak, uliak, meketah ya, agak kulit, pintu kulit kayu, di tangan mengena, rutan ketas pintu entah ada engkah ketisi lalu yang engkah kebak penyurai lalu pintu bilik lenga-lenga sekumbang ke gawai ditik maya udah habis gawai lagi baru nutup pintunya tahu ditutup kebuah makanya ngambil ke bala pengabang ke di bilik kak memedak otak nyadi deruai lalu orang ke deruai nak tahu ngacau otak boleh induk ngerja pengawak di bilik kebuah pintunya dibuka ngambil ke petara tuah limpah ke datai ia nemu ngusung bilik kita lalu tamak nitiah ke peminta kita di biliknya kena kor tuai
0: awaknya dia tu nyu layan harga ngetas pintu
1: jadi ngetas pintu untuk tadi laka jako ya ada kena tang pintu nak mega ada ketas
0: yeah.
1: Tang bisa orang kesiru ngagak lakuan ngelakuan hubungan kakak sidak ya dan pintu bama pintu jentang ke hubung lalu orang ketuai pengabang ke dasar ngetas pintunya sidak ya lalu udah nabak ke piring udah miring sidak lo ngetas hubungannya nyak ke tanah biliknya tahu nor tama tahu nor minta tahu nor temui datai tahu nor pengabang
0: tama
1: dah ya, kita lagi nyebut pasal piring ke dalam buatnya tadi ya madah ke situ ada piring udah piring atas pintu kita bisa piring penglalu lalu bak pengawak orang kena nanam panduang kita bisa piring tanam piring tasak pucuk panduang. Piring tasak puak panduang. Hanya semua itu nyamar. Ada terang ke? Semina orang ke landia. Orang ke pegawai ke nomor T-nya.
0: Mm-hmm.
1: Piring sengala burung. Piring keliang. Piring burung malam. Piring babi. Piring hantu. Jadi aku kan orang itu. Ngasih bala anak tu kena nomor T. Lebuh kuninga. Piring babi. Nih, babi di piring ke pihak?
0: Mm-hmm.
1: Ya ke pihak. Dia mau maya gawai. Iban selalu bercenaga dengan atau babi.
0: Yeah.
1: Arti bercenaganya, babi tirka dintu meyang gawainya tadi. Lebih udah makai piring, lalu depadah ke kita ngage babinya tadi hati ya lebih udah dibunuh hati ada kat depadah lalu iban ke landiak maca hati babi itu tadi dekat mendak tuah nama utai kerekat nyadi dalam penghidup kita bak pemanah hati babi ke bisi dia an, ya kadang-kadang marma kita ya harap ke perkaranya tang akini kita lebah hari pun lebah sidak nemu nanti hati babinya tadi dia bunuh kita ke orang te kat Nurun Belalang. Sekali pada kita hati babi tak
0: nak mana
1: empat penyakit sakit dia deh empedu yang ada yang pedu kuru ada yang pedu lalu hati babi mayuh mayuh kita kuris dia tentu ya kurang ke dekat nurunnya tadi nanti ya terus nurun tentu ya dekat boleh penusah biar aku nyak ke depadah ke hati babinya
0: nyak ke de timbu orang
1: nyak ke de timu tak nanti orang ke pegi nak berani ya terus nurun mesti ya biar belanga bulan baru ya ke dekat nurun leban manyuh udah nyadi lah lebih lagi balai ban ke nurun ngagai Melaya sedak ke gugur ke Melaya manyuh cerita cerita sedak sidak ke gugur sebab lebih maya akan mengambil semangat bujang rani dengan seorang bujang raninya mengambil semangat sidak dengan Melaya sidak bercerita ke utai kenyadi betulai-telai dengan pengendiri sanok tu gugur sebab tu utai kenyadi maya kami sanok hari ke lebih maya sidak kan dulu
0: segi bisa cerita
1: nyatnya ke de tampung ku tau amat ngendak tak amat kita nama jadi ini menurut Pertara Raja piring nanti piring kena kita ngemar ngibun nantu palaknya kumai sidak piring bukung lalu piring kena kita ngibun bilik ya, kumai piring araga bilik engkah kita buat sukut bilik tang tuju kita ngagak piring lalu engkah kita dalam sindu engkah buat sukut bilik itu tadi ianya ngambil ganti bakal kuasa jahit bisa tamak ngagak bilik kita ya nemu kita udah minta

0: ngayar kumai miliang ianya pengawa ngaga piriang. Terus ke nah?
1: Ya.
0: Yeah. Balap ningal teker terang ke ku tadi sekedak kita ningal peneran terberi ku dito tak nyalai munyi kedak kita madang kabisi kita tanya nyalai namunyi nama piriang nadai bang menurut kami ningal piriang munyinya.
1: Yeah.
0: Hau nyadi penemu bala kita yang tadi segi kenuk kaku bisi pengaman bah kebuah bakanya laban cara iban miriang bak menua sungka-sungka segi bisi nak tentu semakai tak tuju orang miriang sama ambil ke contoh dia tau hari kita tidak baca aku di menua kaban belayan tua ke dia bak menua seratu seribas betung cara orang miriang dia semua utai teluk di belah miriang dap lamar Syria de cebiak semua ada ya
1: kalau aku pada
0: lalu bekenyak mega di menua kapan aku maka di menua balau de sebuyau teh dia keba sampai ke leka jakok sida ya tuai ke dasar sida miriang nya ada kumai tukang cebiak sida
1: awal apa ngesida tu nyelai ke pengajaran ya laban nanti kita berarti ke ndak ke kita mantai ada laban siti-siti menuanya tadi ya nak sebakar deh jadi ya ke depedak ku amai munyi kunuannya tadi bisa ke di cebiak orang teluknya tu lah jadi ya ke depedak ku bawa kami di pengajar sigi ndak di belah teluknya nang segalanya
0: okey lagi aku nak ndak medah ke cerita jadi kebuah ya pakainya dua tiga titik kebuah lah dia menua seratus ribas nanti kita maca bub sengara burung maca bub raja durung atur dia miriang ianya nitiah kajar sebelah gana leban sebelah gana tadi lebuh ya namanya lelang belelang agak menua buka itu saat sebenarnya nitiah ke dia ada sementua yang ibu no, namanya utai tanam buk mai sedak yang tadi kacau jelu tumbuk ya landak jadi landak tu lekat ngena sangkuh ti berayang ke dia sayau ke apa ya entua ya ke dia sayau ke iyalah ke dia sayau ke entua yang tadi sesat ngagam nua semerugah gin ke dalam tanah datai din medak landak ke dia tumbuk yang tadi tak ulun semeruga lalu dia ke di perubat tu dah semeruga nah gerai meh tu dah landak tu tadi ulunnya ketegalnya jadi tu dah semeruga nah tadi nan mujali mulai ke dedek ke menua dah suara jadi milih hinduk ketau ngawai jadi dia menua dia anak semeruga dia jadi tu dah semerugah itu sudah semerugana tadi jadilah ngau ndun serentum tanah tumbuh dayang nama serga tangguh buluh itu tadi deh gagaruah di dana dan rumah jadi ya kak jadi deh au rindu ya keindunya tak menak muka-mukai maya sidak ya nyuka melap inang induknya tadi udah detunang busur mawang tiap bernama Bujainin. Jadi ketegalnya tadi leban datai Bujainin lebih maya sepuluh gananya kak datur jadi ngau anak semerugahnya datai Bujainin tadi terus hati lah semerugah kan dia jalan mutar gitu ya jadi dia ada beri roh pemakai beri roh denah ke pemakai balap pengabada nah ke balap berkeniku dua ngau nupai balap pengabang untuk pemakai ungkup nuan untuk makai ungkup nuan ya ke semerugah merek bujainian ngau semerugana jadi ngau bujainian tu tadi tak di tengah lek ya habis makainya
1: kediri ya
0: kediri aja jadi ngau tu dah semerugana medak bala kaban bala pengabang bekel nguak ngimainya tadi lalu nyau yang ngasau bala mayuhan tadi ngambil daun kena berbagi ke pemakainya mimit sama mayuah ku jakok jadi lelaki jakok dari kena ya inya piring tau masa piring ke kita ya ku jakok mimit
1: mayuah, sama mayuah
0: sama bagi kenya nyali lebuah maya semerugah medak adat semerugana mana sama kenya ya perlalu ngambil semerugana jadi ke menantu hanya ke cerita nyari berkah renyak

0: kali Iban di menua seratus seriba sendiri tiah ke penemu ke dajar semula kena baka ke ditulis seniang berdiri sandian dalam bup sengela buruang atau bup raja duruang yang tadi sedak yang nak pilihan cebiak pakenya. Okey, nyak
1: cerita ya nyane.
0: Jadi dia menua batang aik ngau batang rajang. Sidaknya datai di korbe datai menua tek sama dia ba ngulu batang kanyau,
1: yeah.
0: Ngau arim peran. Ngelik batang aik lalu mindah ngage menua kenamuin ngendah ngage menua baliah ke taskin ke. Jadi orang ratu madah ke derempu atur milih yang titih ke sida, inya nitih ke pilih yang tidak jar. Orang pangau. Jadi jadi lebih maya abak pilihan dia jauh orang pangau teluk nyala teluk segala
1: ya
0: ada kena ya, daun sirih daun sirih
1: nak dicebi ya
0: nak dicebi ya daun kelayet nak dicebi ya hanya jadi hanya ke buah ya pirang nak sebakal lalu lebih maya pirang pun didang ke kadidar ke pirang pingai pirang jadi malah peningat semua ya. Tu penemu tu uli aku macam lalu anang anang umai apa penemu aku.
1: Uli mansi ya.
0: Nah, uli aku mansi ya. Jadinya pasal pilih yang. Oh, aku neras kah?
1: Iya.
0: Jadi tujuh miri yang kita miri yang aku tu ngamik lekas aku tidak sebut bos aku yang bahagia Datuk Nili Tangai. Aku harap kaya bersih dengar, nanti bersih dengar ya. Lebah-lebah maya ke ngintu bala bujang berani ke dia so ngambil semangat kena mindah ke pendam bujang berani ngagai melayar sebuah ya bersib jaku ku ya pengawak miri yang tau ku ya nang macam adat kita iban nanti kita dekat nurun ngerja pengawak ke besai kita nak patut berdarah patut miri yang dulu kita patut ngintu diri dulu diri dulu nyak merti kita miri yang nama kebuah kita miri yang tentu mah kebuah kita biri yang ngambil ke pengawak ngambil ke pendiau kita likun awak ke pendiau kita senang lantang
1: yeah.
0: Utai diri, kerja kita dekat nyadi magang-magang lalu kita ngerja pengawak nadai dekat ditinggal penusah nadai dekat boleh pemedis kita iban percaya ke diri empu bisip tara nyalai berdarak tu cara kita ngenatai ke peminta ngenatai ke pesan ngenatai ke tuju hati niat hati kita yang agak tara. Jadi tu dia ambil aku buat buk namanya operasi mai pulai report pasal operasi mai pulai
1: kerja kan
0: bujang rani dalam tahun 2011 sebab deh dia disebut dia kena 19 hari bulan 7 tahun 2011 Maya Miriam ketungkah bujang berani ke dasar ngagai Melaya dasar yang kubang pendam dia lalu mai pendamnya pindah ngagai menua kita di Sarawak kita dah. Jadi berkat dari semua hotel kerja tu tadi kur semangat lah semua pengawak ngujur mendari kerjaan mimit dan ada bisik penanggul mayanya sampai ke pengawak tembok
1: yeah.
0: Jadi artinya ada pedak petara meh pengawak mayanya.
1: Nyalai utainya ngai nak berpiring nak
0: cara ngai nak berpiring.
1: Iya. Jadi penerang ke debrek nuanya tadi lebat benda pengajar tajak pamakenya sekedari penerangnya tadi Marmat kita nya tadi lebih lagi ba nembi arab baru tu Marmat ia kak merti ku tanya deh. Jadi bekau engau pengawak miri yang aku nemu nuan siku ari orang ke udah kala mansi perkara bekau ngau miri yang munyi ko nuan tadi deh. Ari penelebak nuan tu tai ke depansi utai ke ditanya nuan deh. Jadi pelabak ka ku ulih nuan terang engau siliak ge. Namanya bekau ngau pengawak miri yang tu ngakai peninggal kita ne.
0: Terima kasih DJ bisik pengamat Pak Jako nanya tadi jadi ya kebenar peninga aku kalau udah kalah nulis bak magazine sekolah tiap kerkumai tiang laju bak SMK Semanggar buat aku form 6 dalam tahun 1977
1: menya
0: aku mansik pasal Miriam mau main kebuah mainnya dulu din balaya bala tinya aku bala kaban belayan benung belajar memang tiap-tiap lemai aku terlengok-lengok berarti kurang ke belajar memang
1: yeah.
0: Lalu tiap-tiap kali kelimparnya aku muka medak pengawal orang lebih maya begawai mantai kepiri yang lebih maya orang mantai kepiri yang lagi ngangkut orang nanggung piri yang nak namanya nak tahu ngelimpas mua kujaku nama kebuahnya mali lebih maya nabak ke perkapiri yang pun cukup betusun nak tahu sengapa tabak jadi nyak kebuah ku nulis tulis ke ku mayanya lalu betul nakal maya ku ke bisik peluang gawa ba upis di alai pengawak tu diguna menya suba lebih maya mindah ke raga tulangnya tadi pengawaknya cukup berat nak puah mengiga orang keka jadi berjalailah kami seluruh sekayu menua, menua Sarawak mai wakil tiap-tiap itik menua siapa teka siapa tetelbak siapa tenemu jadi harinya aku boleh benda penemu lah lalu hari pada sida nemu aku pasal pengawak Miriam jadi dia tahu aku menang pasal arti Rama Miriam bala peninggal jadi arti lekajaku Miriam ngau Miriam tu bak penemu aku tu begitu Miriam tu jangka aku menyong bala peningat tu adin bersuju bekawal ngau pengawak ti di, selalu dia kerja orang kaget megai pengarap lama ya pengarap lama iban leban ti orang kuda megai pengarap baru nak ya Miriam leban nak sidak ya udah berpasuk pala udah de betas deh jadi sudah udah nyadi orang baru lalu bisik pengarap baru tinggal mah pengarap lama tau nyadi erti piringnya banyak macam bahasa makai kirka denyuk ngagep taranya udah ada sebut dia tadi bisik tujuh bisik tiga itu tujuh miring dito kada perhatik aku kesatu udah kena nyembah udah kena nunggah tara ke udah merek kita berkat udah ngasuh kita mujur di dalam pengawal jadi artinya tadi nak tak tiap kali kita Miriam yang tadi minta tapi si maya kita semina menatai ke dirimpu berasa bertuah dalam penghidup lalu berkat dalam penghidup lalu kita minta berterima kasih ngagap tara tu dah merek kita pemujur dalam penghidup jadi bekaul ngop karat tau lemambang ke mayuah depan de nor aku bertanya ba kaban ba Indonesia bisa aku nanya lemambang sanggul ba meno kita dapat tangai aku nanya lemambang bugan menyala lemambang labar lemambang jalo lemambang umin lemambang kanyan dan aku bertanya jadi ba sentan tau kuat ku ya nanti kita ngagak piring nanti ya piringnya genap maka selalu ya piring genap piring lapan nak ya kita ngagak piring empat piring lapan nyak piring kena kita berterima kasih ngagak tara lebah-lebah tara medaknya ya nemu kita berterima kasih ngagak pemerik itu udah diberik kita nadai selalu minta aja lalu kedua piring lapan jadi piring keduanya kena kita nyukul tau kan minta sukuang minta tolong petara jadi nanti kita nurun kita nyukul ambil kemana nyukul lah ambil kemana kita kat belal, nurun pergi anak kita boleh namanya
1: pengawal
0: biasa, boleh pengawal ada seorang jadi polis ada sedadu di Melayu apa yang naik ke siro dia lalu ngatur pengawal sana hari jadi piring tau dia kena nyukul ngambil ke pejalan ya lagi mujur lurus untus eh.
1: Nah
0: dia tengah caw.
1: Awalnya ke sebut kita piring
0: nyukul.
1: Tujuh ya, rintai tujuh.
0: Rintai tujuh lah nyukul. Lepas minta.
1: Iya.
0: Lepas nyukul kita minta di pukerai nyamai. Nyak kita minta kita. Lalu nanti kita bisa terkelanjur kaki terkelanjur jari ngerja pengawak tersalah. Nyak tujuh miring nombor tiga nyak. Dia kena kita minta ampun. Lalu bah kita minta ampun, kita nyak mega pirang Mekah lah. Kita minta ampun, nyala macam macam cara iban minta ampun. Nanti orang kejadi mali, kelimpah hari temiri yang tidak berbunuh babi. Laban minta ampun ya, ngambil ke menua nak kode nak bawa ni. Jadi nyat tadi satu tadi pirang kita miring nunggah menyembah tara. Kedua kita nyukul ngambil ke pengawak ketika kerja kita yang tadi mujur masuk bak raban pirang nyukul tu ianya panggul.
1: Oh, panggul.
0: Lepas balai ban kat Miriam kat mang kat bumai deh. Dulu nyukol sedaya. Ya.
1: Oh, oh. Nggak tahu ya, ne?
0: Ah, pernah sukol tau kena. Oh, lepas kita nemu kita dekat nebang kayu, sudah berapa ratus tahun tumbuh dia. Kita dekat nebang kara, kita dekat nubang rumah sedak semut,
1: yeah.
0: Rumah sedak ular, rumah sedak jelur, rumah nebang kara, nubang burung makai. Jadi kita minta nyalainya ke buah kita mangul, kita nyukul dulu.
1: Nya pak pegawai ke Miriam tu pengajar eh. Nanti kita minta deh ukai tak Miriam tu tapi kena aja tentu bisa nama utai ke patut disedia ketua perengka ke dekat Miriamnya ne pengajar tentu ya namanya sigi utai kena kena Miriam mana nama utainya deh ya ke patut disedia kena
0: jadi apalah pening nanti beke nanti kita itu tadi dekat Miriam tentulah kita dekatnya dia ke perengka dekat kena utai ke pemadu dulu disedia kita tentulah duko tau kang lunga jadi utai tu dekat kena kita mantap buluh kena kita agak tersang kena kita agak lingkang dikena kita nya tadi mantap melah ui melah rutan ngerawat ui kena kita bertancang dia deh. Kedua kita patut bersedia ke pingai jakut terkena kutu pingai batu atau ke pingai lama lah pingai lama pingai besar pingai tuai jadi itu nur kita ngkah induk piring lagi nur kita namanya ya lah nur kita ngkah induk piring lalu nangkannya kita mega patut nyedia kecapek nyedia capek tu nur kita ngerintai ke perengkat terkena ngagak piring nur ngerintai ke rendai pulut tumpai ngkah kita dia sedak lauk buah pinang cirih klayet daruku semakau dengkah kita dia dulu lah kelembarnya kita menyedia ke mangkuk cubit yang di mangkuk cubit atau mangkuk minyak kena kita ngagak telaga piring udahnya patut bekas sedia ke mangkuk besar lalu salin ke air ngambil kendor orang ke nyadi tuai ke dasar kita miriangnya berbasa
1: jari
0: nanti kita miring di ruai berkeduran gapal kah teket cita ada teket patut disedia kita sintuang tau ke raga tau ke tersang kena udah ada lalian kelalian kita jadi guna artinya tadi tentulah ando kita ngkah induk piring ke udah temuk di raga udah temuk di biau kita deh. Lalu nangkan kita megak patut nyedia ke puak kumu tau ke kain depak. Lepas utainya lagi diguna, nak kena kita nyerayong
1: piring,
0: dekat nak nyerayong panduan, dekat nak nyerayong tersang, kena kita ngkap piring. Jadi, dekat nama perengkat itu mesti digagak.
1: Utai ke digagak, utai ke
0: digagak. Nanti kita miring, baik ke di tanah, atau ke miring di tanah, atau ke maya miring di rumah. Utai ke dulu digagak orang ke sebedau sedap miring yang agak tersang. Bisa orang nyebutnya kersang, bisa orang nyebut tersang. Jadi tersang tau nyo jadi simbol muno kapit dia tau dengar dah.
1: Iya.
0: Tersang tau bisa orang nyebutnya sergang. Nya norong kah piring lagi, norong kah induk piring, pingai induk piring lemong maya udah dah bau ujung pengawak miring.
1: Iya.
0: Bisa mega orang agak teker kumai kelingkang, jadi kelingka tu lamar bulu kena ngagak bakul jarang kena kapir yang meganya
1: iya
0: jadi berkawal ngap karat tau bisa isu tau ke bisa karat di petalat kaba tanya tadi lebu maya ke Miriam leban ke nadai no bulu bulu nadai nama kena ngagak tersang ngagak kelingka tak muntang-muntang bala kaban tergantung kena jagan pelestiaknya lalu digambar viral kaba namanya media ramah nya ngasa bala kaban tadi patut ke bakenya sida kenanya aku
1: kati ko nuan de pengajar
0: nah arun yang pikir ke diri mah tante de ngamat kalekai jako urup putih ari kumai authenticity tau ke pengamat ngau adat ti betul patut nena buluhnya. No, benar mana begitu? Nak patut nak tertemu ke buluh.
1: Iya.
0: Kenang agak kelingkan, kenang agak tersang.
1: Lama nanti kita berarti gaya di pengajian, nanti kita suah minta orang ke ngadu ke piring tu deh. Lama gaya kita itu tadi berdawa pengharap deh. Lalu kita ke medaknya tadi nanti kita timbang. Gaya mata tu medak. Nah, ambil kemandian lah bisa. Katiku kita sedia ke kita ngau tersang. Udahnya tepuk ketua kin yang bunyi kenuan tadi baku plastiknya tadi nungkah piring. Tepuk ke baku plastiknya ngakai tersangnya. Gaya jadi ke mata tu mendaknya.
0: Nanti jago orang ke berpegat gue berpengarap lama. Ya tahu mai penusah ngaji kita kembu pengawal.
1: Iya.
0: Nya menanggul laba petara nak nerimanya.
1: Iya.
0: Nya lay pengabian nak. Titih lah cerita sempurna gana tadi.
1: Iya.
0: Dia lalu ngasuh balai ban berjaga ke daun. Nya lah puan nadat dari kumai. Nama gawai udah orang makai udah nama yang tadi makai pernah tahu tuai gawai diberi orang makai
1: mana
0: daun. Kalau udah makai serta murah badu makai balai induk pun lalu ngatur orang ketuai ke makai babi tuai miring lalu ngatur pengawak niti daun. Jadi dia tahu nyur kermai ke pengawak niti daun ngagai pengawak ti nunjuk ke diri mpu bala
1: Mayuah.
0: Berjalan berpala mayuah.
1: Oh, iya.
0: Ngena ngepan, ngena pakaian, ngena dalam penghidup kita. Jadi aku lebur dia tanya apa tentang perkara itu. Tadi, nanti dia tekan pengharap asal. Ngaimanya ditang budaya. Dia mengat kalur kungkung kita.
1: Nyenak ngermai.
0: Nadai tahu ngermai. Ya. Budaya kekaknya di kermai kebakannya tadi. Dia keramai ke kita. Ya, penguntung agak pulang agak kita mayu. Kemana ya pulang agak kita mayu. Bukan ni ke jalan yang mana ni mudah. Ketegal kita kebisik pengawak niti daun tiap-tiap tahun tadi. Dia tahu industri tahu ke pengawak bergagak ke ngepan. Udah nyadi jalan hidup ke diri. Nyadi batang pengawak di indoor. Dia kena berdagang. Lepas kita bisik peluang.
1: No, kita mantai ngena
0: kutanya. Ya.
1: Ngena
0: je aku baru ke dia tau. Aku sedak ya. Bisik platform.
1: Yeah.
0: No, kita mantai. Jadi artinya, bak penemu kita ke namanya ngungkung diri ngena ya kelamanya tadi. Ti ya nyekat penghidup kita manjang bak dunia baru. Ya kena tak.
1: Ngai do jadi
0: yang ramai ya.
1: Ya, au dah segama. Tapi subak kita medak nai pengajar lebuah pengerami gawai munyi kunuan tadi dia berumah panjai udah orang ke temu makai mai ya orang ke angkat niti daun. Jadi nya tadi ngelingi rumah panjai aja nya nai ba ruai.
0: Rage tanjo
1: au dia aja. Au jadi utanya dia tu nyu dikemesai ke kita nyu digagak ke kita baka sebut kita nya tadi berjalan bebala mayuah.
0: Jalan bebala mayuah.
1: Au.
0: Di jadi baku benar orang berandau gitu bala tu araban mensai ban berandau gitu bala tu mengguang bala pengulu dah berandau gitu jadi nada yang ngala ke nyakal ke nyalai pengawaknya kemari dia terus ke
1: lalu tahun tu bisa mana
0: dia tu nyunya di budaya tiap tahun hanya di orang penyuna nanya aku sampai ke ada tanya dia ambil ke radio kunti itu tadi kan? Kenang ke pasal karanya kemarin
1: lah.
0: Jadi pansut kaku mak penemu nak
1: ketemu
0: diri. Jadi reka rengka dikena orang ngering namanya ngereka semangat atau jadi perengkat mesti disediakan tadi perengkat mesti digagak tersang kelingkan. Perengkat dia kena ngeriang ke semangat. Kebuak nyandung orang semangat. Alat sebeda orang miriang orang ke megai pengawaknya. Ada seorang ngurus semangat dulu ya. Hanya namanya dia ulur ke jari ngagai mua kebuak. Lalu ditok kita semangat. Pak semangat aku ya. Anang babi tau anang sesegau. Ditok nuan. Nuk ngurus nuan. Udahnya. Duku tau ke batang besi dikena ngeriang ke semangat. Jadi sebedau sedak ya miriang orang kaya miriang tu tadi dulu ngetup besi ketup sedak besi tadi udahnya sakal ke ngagai tanah bau. Tanah bau awak kaku kering bekal besi tau aku ya. Jadi bas entah tau aku besi setiap batang penemu tenor ku berpegai betul. Mm-hmm. Iban percaya kau tai nemu nyadi betuna-tuna dalam penghidup.
1: Oh,
0: Bakal kita tengerian ke besi. Ngerian ngetuk besi. Tadi awak kaku kering bakal besi.
1: Ya, yeah. Aku cakap. Oh.
0: Bakal kita ke nana mumban bapun tiap bumbung. Awak ke tiap bumbung liat bakal bakal pun mumban. Aku cakap yang tadi. Okey, untuk ke patut dia terbukanya apa kumbu kena nuduan tubuh tahu ke tin ada apa kumbu biar kain depa pingai lama nyandang muka piring. Jadi perengkat tidak kena bebiaunya ngah berjalan. Nanti ke apa mesai pengawa ke? Jadi nanti piring nyak tadi piring di rumah lalu kita nak bunuh babi nak piring piring lima piring tujuh yang tadi kita bebiau kena manuk, mudah berbiau lalu kita mengiselan kena darah manuknya. Jadi bekawal ngop kereta, jadi aku tu nitih ke penemu padah namanya sadang penemu hari balam mayuah ba Facebook, ba TikTok, mutai madang ke sidak ya. Padah ngaga balam mayuah lalau baik ke sidak nitih tau kena ke sidak ya. Nanti berbiau. Anang sekali-kali mah ngasuh bala manyuh tu ngena manuk manuk manuk pincian ke beli di pasar manuk tuai lebih kenyon ada bulu nak mandiang dah lebu maya di gambar denya daripada pandang korang jadi perupai mah bangsa kita nak bahasa kadat asal bangsa diri jadi nanti uliah padang ke sidak ku ya ku sidak tadi teu lihat gegak lah mano sabuang
1: mano sabuang mah
0: nanti ya kepada bulu lebih lebih di kamar ya mandi yang jadi bangsa bukai berbahasa ke kita kita ngerijap ngawa ngau hati ti benar berbahasa ke adat ngau pengawa dari kerja dari empu
1: kira ke anang tak sengapa mano
0: anang sengapa mano lah ti ya mano selalu ajar balal mamang manuk patut dia udah tumbuh tariang patut manuk udah tumbuh tada babi patut udah tumbuh tariang dia kena kita dia pedak kita dia kena kita bergawai wat ku sedak ya namun dia kebuah laban bak manuk ya ya dasar kita berpadang apa ngagai dunia petara jadi ya mesti bisi senyata nanti ya nadai senyata nadai maik senyata nama kena yang laban penguji dah laban mensuah makanya agak babi patut tumbuh tariang kau sedak. Jadi tu penemu balar mama aku tu. Semina enam buang dia tu. Harap ke balar peningan tadi. Berundia ke perkara tu lah. Titih kenti apa tu. Jadi lebih orang tu.
1: Berkerban dari ke Miriam yang berkenainya pengajaran.
0: Lebih ke Miriam. Utai tu mesti disedia ke tuai Miriam. Ianya. Kesatu. Tadi bak penderang tadi baca tu dulu orang tu tadi. Tak bercampur-campur dengan dia.
1: Iya.
0: Jadi dengan aku dia tusun aku berkata utai dia tahu nak dulu dia sedia hanya perengkap pina siri lah tahu ilu minsap buah pinang daun ruku semakau daun siri kapok daun klayet siti raban ya nyak patut dia sedia laban iban nentu ke orang kemiri nentu ke pemesai piringnya ngena penyampau sirap pinang ke dia kena miriang tak sengapa tabak nanti piriangnya turun tiga atau sekali tiga itik tiga? Dia sirap pinang dia tiga itik dah rukuk kuda digulung kita ngau insap dia kedua rengka pirak makai asik pulut tumpai rendai teluk manu mata teluk manu mansau air tuwek ketupat sungki asyamat garam minyak makai, lauk, bakai ikan, gerama. Ini dia gaya bangsa piring. Ini dia gaya bangsa piring. Nanti miring ke... Tuh, maya pegawai tadi. Nanti kita miring maya bintu-intu. Ambil kemudian ke miring bobono boyo. Ya, bas entah tu orang mana yang kena kelimpah dari perengkap makai ngopi nasi giri tadi. Sidak megak kena bangsa tindih dalam mimpi hantu tengah caw tubuh tengah cawnya jangka kasih dah kerak sida nyumbuh kini sida ya ngena buah panjang buah kudu buah pisang igi jagung igi nyelai teluk mata ke jadi ke rengkap pilihan nambah ke asik ngopinya siri apakah kedata tadi
1: nyak-nyak bakal orang ke mundur buyuk tak apa-apa
0: pilihan manang contoh lah
1: Ha? Oh, jadi Pak Ripiah pengawak Miriam berkena ini?
0: Jadi Pak Ripiah pengawak Miriam itu tadi jam tua itu kenyaman karena ketika ngau tua.
1: Sempat kini?
0: Nah, rintai saja.
1: Oh. Ha?
0: Sebedau Miriam masuk jari, dia ngetuk besi, dia nyeluk ke jari ke dalam kebuk, ngurus mengat, dia nuduang tubuh, ngupo kumbu, ngambil ke kita nyeliah ke dengan pula bana, miang lebanan sang, dia muai itu wak, ke tanah, ngambil merek, merek bekal dulu ngagai kuasa jahe, awak kena ngecau kita, dia kita ngambil pinggai lama, dia jadi ke pinggai piring.
1: Oh.
0: Dia kita contoh di tu, piring tujuh wak. Nanti pilihan sekali tujuh sebut Bata Raja turun tujuh ke Iban. Kita ngambil tujuh bengkah semua utai itu tujuh bengkah.
1: Ya.
0: Keterubah nak utai kena tahu nak pengawal Miriam atau bakal kita kenyambut temuai. Nanti temuai datai sebelum kita ngasuh temuai duduk tentu kita ngancau tiga dulu.
1: Ya.
0: Lalu pengawal Miriam megak tu nanti kepada Arbala lemambang ke telebak. Ambil Siti pilih Siti tumpik engkah kita Bata Tengah. Pinggai lamanya, pinggai kendor kita ngagak pinggai induk piring. Nyak nyadi ke tepi, tikai piring. Udahnya baru kita nabak ke tujuh sirap pinang, aku udah ngenang ke piring turun tujuh ada. Udahnya tujuh lama daun sirih, tujuh lama daun kelayit, tujuh batang ruko, tujuh jeput asik amat, tujuh jeput asik pulut, tujuh genggam merendai, tujuh leka garam, tujuh leka ketupat, tujuh leka sungki, tujuh hige. Lalu mana, dia duduk kita dia. Udah semua utainya tujuh magan dengkah kita. Dia baru kita nyidir piringnya, nyidir tisi piringnya kena tumpai. Jadi tumpainya kok sekedar lemah mayang, madah ke nyak bakal kota kita. Lepas kita ngagak pagar kota piring dalam pinggai. Mesti bisi dah sedia kita awak, no kita anang nutup ambil. Mesti bisa awak. No kita yang lari ke dari.
1: Kira bakal jalai menyak.
0: Jalai. Nanti kita yang lari ke dari. Dia gagal muncul. Kita bisa cara nyelamat ke pendiau dari. Udah nyangkah ke menggok cubit. Lalu diri ke tua ke telaga piring. Ambil tujuh genggam merenai tabur ke. Nya. Jadi kami temirian saya itu. Minta pengayang, minta pengraja, minta pengerai, minta penyamai. Berkata mata manusia mayu, manusia banyak elok. Ini yang pengayang, pengraja, pengerai, penyamai. Ini yang duit ringgit kami. Pihak kok kita nabur kerenai tadi ya. Tabur puang lah, tabur atas palak bala pengabang dia. Udinya baru kita miau piring. Lebih miau piring. Anak-anak manuk bajang, anak peti ulih, anak manuk sabuang. Semeliah manoknya ambil daun namanya bulu tujuh lama lut ngodarah lalunya kena kita inselan piring lalu bulu manok tadi lalu dengkah kita pak pinggai induk piring simpan pinggai induk piringnya ke dalam tersang sengkabung lalu tau ke serayong ke ngena
1: kamera
0: pok kumbu tau ke kain merah. Perkara tidak tutup menurut guna ngerampas itu lagi sudah sempat jadi dia ngerara aku tu gue bakal api ke makai dolah lang. Bala peningat semua bak dini-dini alai menua selalu umat kita ninga utai kenyadi utai tuk tau utai tuk nak ya. Dari pak pengomir yang papa kenyaga induk tenanggung pinggai piring nak patut nganak kain celum ya patut nganak kain bercorak kain merah laban nak bala pengabang bala itu lebih ke orang pengau itu tadi ngai benda kita ingin mengenak kain celum lebih banyak cerita berkawal ngonya lebih banyak miria tanggung ke pinggai mengenak pinggai celum lalu bisa mimpi orang tadi madah ke mana mak bini sanu kemerahmat tak salah mimik mua celum lebih menerima penatai kami ke
1: ya bisa ku kalau nanya sebab berkawal orang ke mengenak pakaian celum yang pengawak ke berketuk ke padah no, sebab pengajaran
0: lalu induk kan nanggung piring nak tahu ada pimpin lepas nangis ke sedak luput lepas orang nanggung piringnya digemar malah sedak kuman sedak luluang mah ni tiap ke pengarap asal piring engkah dalam tersang tau ke kelingkang anang kahaya bak jagan plastik ya udah tadi lalu lubung agak tersang tu tadi patut lamar daun tersang aku harap kita bala peningan-ingan dia hanya bakal jari kita duit tunjuk kita yang lama dah tersesat. Betul dia 10. Pakai jari kita ada break tangkup ke kita 2. Lepas kita nyuak, kita nyambut utai badah sehari petara. Nyambut berkat. Kita yang kena 2 itik jarinya. Tunjuknya 10 itik, tunjuk kita ni. Jadi,
1: gagak berkenyak
0: meh. Lamar tersang yang lagi patut 10 kak. Lalu peninggit tersang bergantung mbak mengawak bisa orang kena tinggit 7 buku buluh nyak nyak ke wakil ke kosmologi Iban. Jadi kan utai tahu bukai utai bukai ke tahu mana tahu niri karanyai ngena anak-anak kayu sebarang pinang ke nyur tahu tantit nanti semak ngena kayu kayu beke dia sekedap menua anak-anak ranyai tang niri ke kayu gawai tahu tentu masih tidak yang ngena kayu buah lebihnya kayu ke buruna ke mensia nak kita ngena rengas kede jadi
1: kira-kira
0: macam rendah yang kau datang itu ada tiba penyangkai gak tahu atau
1: ya segala macam kerja kebenda ya biasa utai tanya orang ba nama apa tuan tu deh atang
0: jam dah cukup
1: jam dah cukup nang awak lagi kau tanya tuan dah lalu madah kia lagi deh lepas biasa tanya berkawal kau cara nama apa namanya ngintu bakal utai keribuan dia nyak tarian-tarian utai dia berkini kopi yang kena ngintu utai kena nyak kena tanya ukai utai kejahit kena pihak kau ya deh
0: bakku ana luji ya kan kaki sida ya sempat
1: bisa ni ya agak seminit
0: hanya maka kita ingin bertat kira lah pira yang pira berkat kena kita pira nombor 8 ada yang ibu minta ke
1: kira sebut kita yang tadi pira terima kasih ya
0: terima kasih ya teman petara merik nuan tua merik nuan tetip kuasa kena nuan menyenang ke penghidup di rempu jadi pengaruh terberainya wakilnya simbol simbol aja berkat dari petara.
1: Jadi ke patut dikenaknya tadi pirian terima kasih ya. Turun 8. Hanya dikenaknya. Okey pengajar terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Ya nyu ketika berumah ne.
0: Tak kebadas hari petara tak kurangnya pengarip pengurangan dari empu. Terima kasih sama gawainya
1: ya. Au leban tu kepenudi ya pengajar sebedau tua pemisi gawai deh hanya aku mri sama gawai megak ngai tuan ngai
0: bala peninga tu adik
1: bala peninga leman budaya Iban harap ke terus menyokong program leman budaya Iban kita hanya tu ke ujung tusut
0: ne
1: ya jadi sekali lagi terima kasih ngai tuan pengajar.

tindakan tegas bantras penyalahgunaan visa untuk berniaga. Lawatan Perdana Menteri ke Jepun rintis kerjasama baharu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: Să gulai săgeala. Să gulai săgeala.
1: Sejarah Radio Sarawak. Radio Sarawak keterubah didengar ke 8/6/1954. Lalu penumbuh Radio Sarawak dipenyadi ke Gabenor Sarawak mayanya ianya Sir Anthony Foster Abel kena 7/6/1954. Radio mayanya semina oleh didengar sepenglama 3 jam setengah sehari maya hari 1 ngakai hari 5 lalu 6 jam setengah maya hujung minggu kena pemancar gelombang angin pandak ngau gelombang angin setengan. 4 bangsa jakut dikeluar kebak radio mayanya ianya jakut Melayu, Cina, English ngau Iban. Director Radio Sarawak Keterubah ianya Mr. Peter Rachelieu. Temuai Keterubah di interview bak Radio Sarawak ianya Tun juga anak Baring. Pengeluar program Iban Keterubah kemekak lalu nyadi ketuai bagi Iban Keterubah ianya Mr. Grosin Lembat.
2: Radio Keterubah di Malaysia. Radio Malaysia Keterubah ditabur ke dalam tahun 1921 di Johor. Lebuah siku engineer ke bernama A.L. Birch Mai set radio ke Melaya mayanya. Radio Keterubah ditabur ke mayanya Semina Mungkur 300 WAV. Radio frekuensi FM stereo. FM stereo dilancar ke kena 20/6/1975. Radio ditabur ke ngena FM stereo, ianya ditabur ke ngena stereofonik.
1: Sejarah radio dalam Jaku Iban. 8/6/1954, Keterubah ya Jaku Iban ditabur ke bawah radio Sarawak selama 30 minit. April 1963, rangkaian ketiga dilancar ke udah Sarawak nyertai Malaya, Singapura ngau Sabah numbuh ke menua Malaysia. Mayanya Radio Sarawak dikangau-kangau nama Radio Malaysia Sarawak. Jaku Iban Pak Radio ditambah ngagai 3 jam sehari, ianya hari jam 6 ngagai 7 pagi, 12 ngagai 1 tengah hari, lalu pukul 8 ngagai 9 malam. 1980-an, Radio Jaku Iban maya ujung minggu ditambah ngagai 4 jam, lalu dipancar ke ngena gelombang angin pandak SWT ngau gelombang angin setengan MWT. 1/4/2005, Radio Jaku Iban disebut orang rangkaian hijau, lalu Radio Malaysia Sarawak diberi nama baru ianya YFM Iban maya lancar ke frekuensi FM. Jam YFM Iban ditambah hagai 12 jam, ianya hari jam 6 pagi ngagai 9 pagi, 12 tengah hari ngagai 3 ngali hari, ngau 6 lemai ngagai 12 tengah malam. Maya tumeka YFM Iban berkongsi awak 18 jam ngau YFM Bidayah serta YFM Kayan Kenyah.
2: Hari tahun 2010 ngagai 2015, YFM Iban ditambah ngagai 18 jam sehari. Hari jam 6 pagi ngagai 12 tengah malam. Tajuk pihak semina ulih didinga di Kuching, Serian enggau sekedar endur ti ulih ninga ngena frekuensi 101.3 FM.
1: Lalu serata Sarawak semina ulih ninga YFM Iban hari jam 6 ngagai 9 pagi, 12 ngagai 3 ngali hari, ngau hari jam 9 malam ngagai 12 tengah malam. Maya tumeka YFM Iban nadai agi berkongsi ngau YFM Bidayah ngau YFM Kayan. Tajak pihak agi berkongsi awak ngau Jakub Kayan Kenyah, Lun Bawang, Bisaya ngena frekuensi SW tau ke gelombang yang pandak channel Astro 871 ngau RTM Mobile.
2: 1/1/2017, YFM Iban agi mengkang ditabur ke 18 jam sehari di Kuching tang oleh didinga di Selampur Sarawak sepenglama 15 jam. Semina oleh didinga hari jam 6 lemai ngagai 9 malam di stesen kawasan. 1/1/2019, jam YFM ditabur ke di Serata Sarawak dipindah ke baru ianya semina anda oleh didinga hari jam 9 pagi ngagai 12 tengah hari. Tu anda nyengkaum di Miri Ngau Limbang, Laban Miri ninga ke Jakuk dalam Kayan Kenyah hari jam 3 ngali hari ngagai 6 lemai. Lalu di Limbang berengkah hari jam 12 tengah hari ngagai 6 lemai nabur ke Jakuk Bisaya Ngau Lumbawang.
1: 1/10/2022, nyentuk ke dia tu, YFM Iban ditabur ke 24 jam sehari. Berengkai hari jam 12.30 malam, lagi 6 pagi, radio ngeluar ke segmen automasi Bulan Keterubah, Bulan 10, nabur ke rekod segmen penggerak pagi ngau YFM 9.12.

Selamat malam dengan selamat kita bertemu baru dalam segmen Tokoh Awak Pemerindang Malam YFM. Okey, malam hari 1/8/2026. Jadi ke malam tu dalam pengelama 3 jam berengkir pukul 9 malam. Nyentuh ke pukul 12 tengah malam tu lagi bulan engkau aku, Rajesh Booking. Okey, jadi bakal selama dalam pengelama 3 jam kita ke bulai berengkir pukul 9 malam tadi. Jadi lalu ke semua kita ningat ke kami di Kuching tu tentu yang ningat ke kami kena gelombangin 101.3 MHz, okey. Jadi nya di Kuching. Nanti di Serian boleh ningat ke kami kena frekuensi 106.9 MHz. Kita kediau di Bintulu ke malam tu. Selamat ningat ke kami dalam segmen kita Pemerintah Malam. Okey, di Bintulu boleh ningat ke kami kena frekuensi takkan gelombangin 97.5 MHz. Okey, kita kediau di Miri Mega. Selamat malam, nama berita kita kediau di Miri boleh ningat ke kami kena frekuensi 95.7 MHz. Serta bandur-bandur kebukai boleh ningat ke kami kena frekuensi radio YFM ke semua nur kita dia. Okey, kita Mega boleh ningat ke kami kena cara online. Kita boleh download aplikasi RTM Klik. Boleh Mega ningat ke kami kena portal radio.rtm.gov.my. Macam cara dikena kita ningat ke kami YFM 24 jam merindang kita semua. Okey. Ya, jadi mendengar jam kita ke dia tu pukul 9.19 minit malam. Jadi bekas selama 9.30 malam ke 9.30 minit malam. Aku Mike kita sama dengar ke Main Asal Renung ke malam tu, okey. Jadi tentu kita terus segulas jalan yo kami nyentuh ke penghujung program kita pukul 12 tengah malam tu lagi, okey. Jadi kita berperindang ngau lagu kita ke malam tu Fazil ngau lagu kita beri nama Bekali Hati, okey. Terus dengar ke kami Merindang Malam YFM segulas jalan.

Okey, ngarap ke kita sudah terperinan dengan ke lagu Josie Menti, ngau lagu ke diberi nama Penyangkai Kapal. Lalu main jam kita ke dia tu pukul 9.30 malam atau ke 9.30 malam, okey? Jadi ke dia tu kita sama-sama dengan ke renuang. Jadi renuang ke malam tu bergulai ngau segaya ngau bidin, okey? Kita sama-sama dengan ke renuang bergulai ngau kami YFM Iban RTM Puching.

Di tengah laman tamun ruman pade nganu bae kaki tango ayuang lepa leban suka sabang saluai talu tunyan tango papan numpuk tampuan rumah penyaya.

Teludawa panua bunga kusua ngepariwa batan nabarunaya ae tegura gura bunga dedak mungiana hao ai inana sepia bulan mingkai nyeriku ariku bunga kusua nyikukua manua ejaun saluaya.

Bunga baluang kungkung pucuang minyak wa pugai nyaleku bunga kapu selaku kumu bali balulai nyale sayap bunga kerakap kedegmar ngelkawat panyai ngatigai nyale patuak bunga kusuak rasuak bentuak tincian bakawai nyale leka bunga prara kedah tampal ngau leka plaga tuai.

ไปซาลูลวดรีบวดอังเย็นรารกองานสระขมอนวอร์มังบอกะไกยมันสอกสะปวรลูบังกุนตัวสะเรียงมามุงีกิลัดมลบัดงละไม่ละไม่มันสอกปรันมะดังรวันยกุกบุงกันบุเรียดบะสวงปนามวยยนงะลูบอกLubang hari patah titik ganti rantai nengah danau pulau tangi hujan sari balat beka berai tenyau mansok pulau percok keluak sabok tanah ngabukai nyak baru tarengkah kedapuan awar seraginti pucuak lenuak lenuak kenyuak karayuak bulan pagari datangnya ndak nyawat telingwat lingwat anyat elawat ngundan mutan barang tambi ngundan dawap peti tangkuap sarang lampang baja bare puan libun siluan toke hudir carami muka peti gudang wang manua keda pangkang nuk kumang tali kerusang lekat punggang baju panjai nuk maduk jaku semua kitai bunsu patiang ngawar menyelai keba pucuak nyelnuak lenuak nyiku karayuak bulan mingkai uker tanyak kelingot lingot ndak nyawat tanyak di lawat ngundan mutan barang mumai ngundan dawap petip tangkuap serang lempang baja bilai puan dibuan siluan tukem kedai.

naingi ga kriya aya gelae tu bal ga tu dah lama anadaya pulae. Oh naanmu aku panunga rampo aruanga jalain tinuan ngasukunya gam ruksa liman jalain ngamandai namu aku panunga. Oh rampo nga jalai teka gilia tasyak besain na aku namu tuju tunga lupu ya gelai. Tendak liat ku sinang bunga karakap di kedah pusat gagang karigai telu angkat karakap serta sekilat deka jampat anga lemai-lemai. Yeah.

Rengen ngeri juhur tanah tro kutai terutar engkah bunga burah sekedar tanah tengah tro jalai teba bali bunga ya baki nyade nak miat sekelala ciat apian ngang mangat absai terjengkak jengkak bunga dedak terbuka kena miak baru tahu berjalan telur titi bunga nangis.

Ngusak urai

pula entaroi ai kebarni ai duensi.

ibu akdi niti santali rumahnya beluang lalu kebak pintu tasa kia-kia munyi penjuang bunta engkelanana ika munyi penjuang jua engkelanana.

Dio talu nengkah ke bunga burah manah manah dekalasah tikai tudung luang dia terlalu dabai darah tinggi agi aniki ngegebaladi papan ngegandung talu dah sama bunga dengar blabak minyak aduyuang

hubungi dan baliba aya akan urang ke barumah damperan tapnya pan madang beman denjang sarunggung kap batu ngasobuluk sabubo balat celap kedapusat kandang ngabaraduengah.

lebung arangkay tarangkah nangri gagilya tasya la lepuang terengkah derumah tergaharga tujuh habar rangguang wo dia rampang bunga jampaka medak sadadu garuka teba bala manyo ahaba tuguang.

Dia ya tu madah ngiga sudah bujang bula ayah amat doang tang rupahnya nemu jaku ngikita kemanyeru nyampau da itu ngi nyalai bajalai bunga rangkai ae ni ti lumpar pasar ba lumpuang ngiga sida mawa ayah ngam doang nyumbedak gelair kebekal ingai bukir nga bunga teruang oh nyin misdak gelai ayak nga meduang sudah imai bunga rangkai dekari gair usuak ngarimuang lebuah tina sebujam nisa nebah balulah.

cantuang ninganya tak jekuk daya sudah naga ngubarinya ujuang ngada buang. Oh pedak ya menyak teba balik jadi kasuli iya kasulai gaduang. Teba jaku siru timpu ujuang ngada buang madah daramarti diminta undang kedapaji papan ngaganuang ngadayari mekotu deka suli adik kasulai ngagaduang laban pangawa ngkutena naga ndak ngal.

kedariman papan gantung nasamanya dabadanyi sudah ibu akdi kena kabar jadi kananyi bunga agar mpuang satikai tuduang luang tang nyak pandak uliah gaku deka suli adik aka sulai gaduang ilak tinuan dak uliah ilak nuan nada ukuam nga juga saduai kaluang ngasuh ya mata-mata kebagai ya abang pan gaduang dia nuan talo pasuak kia jengku.

0: Ya kasih saya ibu ngaliba dasma kurabaka ta muda apa ya tak udah ada lima nadai di orang kau abu mai wai
1: kami Lori Bang Gita Nintiang Ari bermacam lagu.

Selamat malam, dia tu Kimna Borka, Berita Malam YFM, malam hari 1-8-6 tahun 2026. Palan pelajar di Perintah Sarawak, College University ICATS, dia tu sudah rasmi diangkat jadi universiti penuh pengudah nangko peminta ti ditetap ke UPIS Menteri Pelajar Tinggi. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng madakinya siti pemujur ti dicapai ndang berguna benar dikena negap ke pemansang modal mensia di menua tu. Ya madah universitinya diaku jadi kedua buah universiti dimpu penuh Perintah Sarawak nyengkaum Universiti Teknologi Sarawak. Nitih kebenarang bahawa Facebook rasmi Sarawakku yang madah ke ICATS berjalai ke tangguh pengawak ngada korang gawak berpengalaman tinggi kelebagi bab bidang teknologi ngau aero angkasa. Nangkan kenyak Perintah Sarawak megah benung merambu ngemansang ke kampus baru ICATS bak Trombol kebungkus RM400 juta ti dekat dijalai ke ngau cara berenggat-renggat. Perintah di Sadang dekat menjadi standard pengintu nasional ungkup orang udah tuai umur hingga orang timpang mediau OKU kena bulan 10 tila. Standardnya dilancar dikena negap ke langkar ekonomi pengintu Malaysia. Menteri Pemansang Indu Orang Bilik Enggau Komuniti Dato' Sri Nancy Syukri madah ke standardnya dia tu benung berenggat di kemansang serta berandau enggau pemekuh industri. Randaunya diatur dikena netap ke standard aras keterangagi ungkup servis ngintu ti berkualiti. Ya madah penumbuh standardnya dekatnya di instrumen tabi urus keterubah dikena ngangkat ke kualiti pengelikun ngau accountability servis ngintu di serata Malaysia. Tumega ngembuan julu dekat netap ke standard minimum ngintu ngau ngetan ke hak siku-siku orang terdijaga serta nentu ke pengawak ngenatai ke servis ti lebih mana lagi barenggan rumah, komuniti ngau institution. Perintah dekat berjalai ke atur ke teragi ngagai semua raban ting laku tau ke berjalai ke aktiviti judi online berserimbai ngau FIFA World Cup 2026 ke berengkia diatur minggu tu. Menteri Communication Dato' Fahmi Fazil madah ke Suruhanjaya Communication ngau Multimedia Malaysia SKMM dekat terus berjalai ke penyawa nerit katur serta matau dikena nagiang aktiviti judi online di menua tu. Yang megang ngelalau mensia mayuah ngambil ke ngereput sebarang pengawak ti berkawal ngau aktiviti judi online ngambil katurnya oleh berjalai keraban sidak berkuasa. Yang madah penyawa nerit katur ngau raban berkuasa ukai seminat numpu ngagai aplikasi ajak tak megak nyengkau melaman web judi terdekat nguji bambi ulih maya pekitnya ke diatur. Yang madah menyunyak bahawa mengeram berita di Kuala Lumpur. Pos Malaysia ngelancar ke Steam Khas berserimbah ngotawan nemuai ke Malaysia 2006 dikenang laku ke Malaysia jadi palan dagang temuai tikas dunia. Steam berambai ke jakut Truly Asia nya bisi mana ke mayu macam tanda ikonik Malaysia. Sapit Menteri Dagang Temuai Seni Gau Main Asal Chiu Chun Man madai ke STEM khasnya jadi medium kreatif di Meri Kelala ngelalu ke budaya ngelaku ke budaya pesaka ngau palan dagang temai Malaysia serta megak mandang ke semangat penyerakup ngau mayu macam rakyat pupu raban bangsa di Malaysia yang megak bisi benar mengharap hati nengah inisiatifnya oleh nyadi ke tanda ti ngasi agi dikena mata penatai temuai antarabangsa ngau domestik. Kelemparnya Pos Malaysia megau dan meri kelala cop khas VM 2006 bak sida upis Pos Malaysia ke dipilih di serata menua dikena meri penlebak ke lebih besar erti ngagai temuai ngau orang terindu ke STEM. Nyaraka berita kita ke malam tu, berita yang tadi ditusun Monica Geri serta disalin Desmond Ganai hari bila berita RTM Kuching. Salam Malaysia Medan.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Sejarah Radio Sarawak. Radio Sarawak Keterubah didengar ke 8/6/1954. Lalu penumbuh Radio Sarawak dipenyadi ke Gabenor Sarawak mayanya ianya Sir Anthony Foster Abel kena 7/6/1954. Radio mayanya semina oleh didengar sepenglamak 3 jam setengah sehari maya hari 1 ngakai hari 5 lalu 6 jam setengah maya ujung minggu dengan pemancar gelombang angin pandak ngau gelombang angin setengan. 4 bangsa jakut dikeluar kebak radio mayanya ianya jakut Melayu, Cina, English ngau Iban. Director Radio Sarawak Keterubah ianya Mr. Peter Rashley. Temuai Keterubah di interview bak Radio Sarawak ianya Tun juga anak baring. Pengeluar program Iban Keterubah kemekak lalu nyadi ketuai bagi Iban Keterubah ianya Mr. Grosin Lembat.
3: Radio Keterubah di Malaysia. Radio Malaysia Keterubah ditabur ke dalam tahun 1921 di Johor. Lebuah siku engineer kebernama A.L. Birch Mai set radio ke Melaya mayanya. Radio Keterubah ditabur ke mayanya Semina Mungkur 300 Wave. Radio frekuensi FM Stereo. FM Stereo dilancar ke kena 20/6/1975. Radio tidak ditabur ke ngena FM Stereo, ianya ditabur ke ngena Stereophonic.
2: Sejarah radio dalam Jaku Iban. 8/6/1954, Keterubah ya Jaku Iban ditabur ke bawah radio Sarawak selama 30 minit. April 1963, rangkaian ketiga dilancar ke udah Sarawak nyertai Malaya, Singapura ngau Sabah numbuh ke menua Malaysia. Mayanya Radio Sarawak dikangau pengau nama Radio Malaysia Sarawak. Jaku Iban pak radio ditambah ngagai 3 jam sehari, ianya hari jam 6 ngagai 7 pagi, 12 ngagai 1 tengah hari, lalu pukul 8 ngagai 9 malam. 1980-an, Radio Jaku Iban maya ujung minggu ditambah ngagai 4 jam, lalu dipancar ke ngena gelombang angin pandak SWT ngau gelombang angin setengan MWT. 1/4/2005, Radio Jaku Iban disebut orang rangkaian hijau, lalu Radio Malaysia Sarawak diberi nama baru ianya YFM Iban mayang lancar ke frekuensi FM. Jam YFM Iban ditambah ngakai 12 jam, ianya hari jam 6 pagi ngakai 9 pagi, 12 tengah hari ngakai 3 ngali hari, ngau 6 lemai ngakai 12 tengah malam. Maya tumuka YFM Iban berkongsi awak 18 jam ngau YFM Bidayah serta YFM Kayan Kenyah.
3: Hari tahun 2010 ngakai 2015, YFM Iban ditambah ngakai 18 jam sehari. Hari jam 6 pagi ngagai 12 tengah malam. Tajuk pihak semina ulih didinga di Kuching, Serian enggau sekedak endur ti ulih ninga ngena frekuensi 101.3 FM.
2: Lalu serata Sarawak semina ulih ninga YPM Iban hari jam 6 ngagai 9 pagi, 12 ngagai 3 ngali hari, ngau hari jam 9 malam ngagai 12 tengah malam. Maya tu meka YFM Iban nada agi berkongsi ngau YFM Bidayah ngau YFM Kayan. Tajak pihak agi berkongsi awak ngau Jakut Kayan Kenyah, Lun Bawang, Bisaya ngena frekuensi SW tau ke gelombang angin pandak channel Astro 871 ngau RTM Mobile.
3: 1/1/2017, YFM Iban agi mengkang ditabur ke 18 jam sehari di Kuching tang oleh didinga di Selampur Sarawak. Sepenglama 15 jam. Semina oleh didinga hari jam 6 lemai ngagai 9 malam di stesen kawasan. 1/1/2019, jam YFM ditabur ke di Serata Sarawak dipindah ke baru. Ianya semina enda oleh didinga hari jam 9 pagi ngagai 12 tengah hari. Tu enda nyengkaum di Miri ngau Limbang. Laban Miri ninga ke Jakut dalam Kayan Kenyah hari jam 3 ngali hari ngagai 6 lemai. Lalu di Limbang berengkah hari jam 12 tengah hari ngagai 6 lemai. Nabur ke Jakut Bisaya ngau Lumbawang.
2: 1/10/2022, nyentuk ke dia tu, YFM Iban ditabur ke 24 jam sehari. Berengkai hari jam 12.30 malam, lagi 6 pagi, radio ngeluar ke segmen automasi Bulan Keterubah, Bulan 10, nabur ke rekod segmen penggerak pagi dengan YFM 9.12.

Terima kasih pendengar Laban Lagi Terus Gulai Sejalai Ninya ke kami dalam segmen kita itu ke awak Pemerintah Malam YFM Malam Hari 1-8-6-2026. Aku Rajas Booking Teka Arbi Hagi Bukulai kita ke malam tu. Ok, kita kediau di Lawas. Uli dengar ke kami na gelombangin teka frekuensi 101.1 MHz. Ok, kita kediau di Sibu. Selamat dengar ke kami na frekuensi 87.6 MHz. Semoga kita kediau di Kapit. Selamat dengar ke kami na frekuensi 94.3 MHz. Okey, kita akan menuang deriba kereta kini. Jam kereta itu baru tu jalan. Ngarap ke sama berjima serta selamat datang bandur ke dituju. Terima kasih mega apabila kami buat WFM jadi stesen pemerintahan kita ke malam tu. Okey, sambil kita ke deriba ke malam tu. Okey, ngarap ke sama berjima. Okey, kita ke benuang kerja kini malam tu. Yang kanya kerja shift malam. Okey. Ngarap ke mujur meh pengawal di kerja kita ke malam tu. Okey. Jadi terima kasih mega ngagi belakaban kita kudangan juang komen atau ke pesan bak Facebook kami YFM Iban. Okey, meri selamat malam ngagai Jonas Tulang. Selamat malam Rajesh, selamat berkonti ku ya minta main ke lagu ngarap kenuan Nikal Pulai di by masterpiece. Ada kita meri dan semua belakaban Facebook. Okey, Diga Devni, soalan DJ, mana berita kami malam tu kuya? Ngarap kenuan sama mana berita megak kuya? Okey, untuk dia minta main ke lagu Aku di Tempaya. Kedua Richard Lee, terima kasih DJRB. Sama-sama. Okey, Indai Meliang, selamat malam DJRB. Selamat gawak ke malam tu, ngarap ke mujur dalam semua penyewa DJ. Terima kasih Indai Meliang. Okey, Juni Ben megak. Bisi komen, semalam DJ Rajesh, selamat jalan ke penyawa. Mana hari kami di Miri malam tu ke ya. Okey, udahnya bisi maka komen hari Sinun Edi. Semalam DJ RB, selamat jalan ke penyawa. Mana ke diri hari Miri, minta main ke lagu Telebak ke Diri. Hari Jonas McKean, dikena merina terimpu, ngau semua. Belakaban ke Ngelala, belakaban Facebook. Ngarap ke semua terperindang meh, ninya ke YFM ke ya. Agak-agak macam komen bahawa Facebook kita ke malam tu Cheng Suni, soalam semua, soalam DJ. Ngarap ke semua gerai belama miku ya. Terima kasih Cheng Suni. Meri Bo Martin mega. Hai Meri Bo Martin, selamat berjalan ke pengawal genuan bak konti YFM Iban ku ya. Madah ke diri hari Pujud Adong Miri minta main ke lagu Aku Tetap Sayau, lagu kebaik Duna di kena merinang semua. Mami Abah, salam DJ Rajesh, selamat jalan ke pengawal genuan bagi kemalam tu, minta main ke lagu PB Chloe, lagu Ahmad Sigat di kena merinang semua peningkat YFM Iban bagi kemalam tu. Lalu Nujun Wamaga DJ, terima kasih kaya sama-sama. Ok, Edward Langkawarau, salam DJ, selamat udah gawai ku ya. Okey, minta main ke lagu Badu Kiro di by Heli, dikena merindang semua belakaban Keng Lala. Baka Usup Ngelai, James Jambai, Mami Vanessa, ini Lobo Ayah Dundang. Ngau bala bak nanga sesawa suang, ngau bala bak sebarang nur diau meh ke malam tu kau ya. Okey, Seri Enti, selamat malam DJ, madah ke diri Aris Loy Sibuti. Minta main ke lagu Masterpiece, lagu Menyadik. Ditujuh dengan semua peringat WFM Iban ke malam tu kuya. Okey, terima kasih. Kita kurangan juang komen abang Facebook kami YFM Iban.

24 jam YFM bergulai engkau kita berinya mic kita info berita okey pemegang merina kita ngau lagu-lagu sekaliknya tadi lagu-lagu berentah rancak kini lagu dangdut kini bisi lagu lama lagu baru lagu-lagu berentah ayu lundai semua bisi bergulai engkau kami YFM okey 24 jam bergulai engkau kita nyadi terima kasih megah. Nah guys, semua kita leban terus segulas jalai terus tinggal ke kami YFM Nangira Dini Indur terdiau di Serata Menua Sarawak kita kediau di Sabah Megia di Brunei kini di Indonesia tak ke di Semenanjung tak ke Menua Luar selama tinggal ke kami YFM mayu macam cara dikena kita tinggal ke kami sekali kena tadi tinggal ke kami enggau cara online kita boleh download aplikasi RTM Klik Mega. Okey, dengar ke kami enggau secara online. Okey. Jadi lagi macam komen bak Facebook YFM Iban tu meri semalam nyagai abad duam tak ibas leben. Mada ke diri Aris Muncan minta main ke suara lagu DJ adik kena merindang semua orang keng lala. Udahnya Boniface EP semalam RB. Mada ke diri Aris Lepin malam tu minta main ke lagu gawai. Lagi kan dengan lagu gawai ni. Lagu Achan Gaswelin. Lagu Sakit Gawai. Dia kena merindang semua orang kena lame. Nangira tuai biak ngarap ke sidak tu berindah me bakal ke malam tu ya. Okey, Mary Nanta soalan DJ selamat jalan ke penyawang yang wan. Hujan malam tu dikapit ku ya. Opian ni. Salam rindu selalu serta salam sayang menuju semua belakaban Facebook, belakaban WhatsApp gau semua keng lala. Mary Jalo Ujo semalam di JRB mana gari kami di so malam tu kami di tu benung celap ku ya. Okey. Tawan Dunggau mana berita kami tu DJ selamat jalan ke pengawak ku ya. Sisila kumir megabi si komen. Selamat malam DJ selamat jalan ke pengawak nuan. Terima kasih udinya komen. Rani Dana, selamat malam DJ Rajes, selamat jalan ke Mewang Januan. Mana Rita tu DJ ku ya, benar dengan Januan. Minta main ke lagu Ari May Franklin, lagu Kempang. Dikenal merina semua mendengar ke BC, dengar ke Radio YFM jam tu ku ya. Thank you DJ Rajes, sama-sama. Okay, Jessica Itan, selamat malam DJ. Semua negara kami di Bau tu, apa ni? Minta main ke lagu Rarah Bulu Palak. Akhirnya baik Lucy M, dikenal merindang semua. Peninga setia YFM di Serata Menua yang kita berdua tinduk bakal ke malam tu kaya. Terima kasih di Jarwi sama-sama. Okey, lagi komen kita ke malam tu peninga Henry Gia. Mana berita malam tu DJ? Kami bak menua Kalimantan Barat. Okey, itu kabar kita, itu kepentingan kita dari Kalimantan Barat Indonesia. Elis Spencer semalam DJ RB, selamat jalan kunyawa. Daniel Ngenang, berita kami Aris Melaju. Tu mana mega DJ? Selamat udah ngelebus gawai ngaga you all. Kaya, okay, semua men eh. Okey, Ram Lili semalam DJ, selamat berkonti. Selamat udah gawai, apa kabar kita aku ya? Mana berita? Aku Ram Lili, okey? Terima kasih. Lama udah komen bak Facebook kami, YFM Iban. Okey, Aram kita berpindah lagu ke sekali itu. Lagu Ari Donny Lang, Ndak Mudah Aku Lenggak.

0: Lintah Hari Radio, kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.
1: Okey, jam kita ke dia tu 10.32 minit malam. Munyi ke baru didengar kita tadi kelimpari RTM Klik. Nah, kita mega oleh dengar ke kami ngena My TV. Okey. Ya, jadi belinya bakal selama pukul 11 malam kita dengar ke program dari keluarga Ken Michael. Okey, program Retro 15. Okey, jadi sebenarnya kita dengar ke program Retro 15 pukul 11 malam lagi. Lagi macam komen KBC Danjong bala pendengar kita, bala kaban kita ba Facebook kami YFM Iban. Okey. Terima kasih yang ngagai kalian tema YMJ. Bisi komen soalan DJ. Minta main ke sebarang lagu di Kinam Rindang bala kaban Facebook. Kau semua pendengar ke malam tu kau ya. Okey, Shasha Amanda. Hai DJ Arbi, selamat malam, selamat gawak berkonti ke malam tu celap. Dunia sibu hari siang tadi ku ya. Apa ni? Okey, minta main ke lagu hari penyanyi Richard Lee. Dia kena merindang belakaban Facebook semua peminat teka peningan wife me ban. Selamat ngilang bidai ngaga semua aku ya. Okey, Jimmy Lin, salam di JRB. Minta lagu Marina Jara, lagu kena beri nama Bujang Ulu Sungai aku ya. Okey. Lengunai Nai benung dengan Wan tu DJ Ari Selangor, minta Wan main ke separa lagu meh di kena merindang semua belinya YFM keberau tindu abakai ke malam tu anak gue tindu aw. Lagi kita sama tindu pukul 12 tengah malam lagi. Okey, berjimat pula gawak lagi DJ ku ya. Terima kasih. Alex Delta Bina Watabarau, madaka diri hari rumah Jonas Laja Pentiak Baru Sekarang Kelili. Okey, soalan serta selamat udang lebus kawai DJ, minta lagu Malam Lagi Muda. Hari Ika Saiful dikenal merindang semua orang ke Ngelala. Okey, bulan pegari Hadi Jarbi, soalan selamat jalan ke mengawak, minta main ke lagu Launa Sempaya Penyayau Tua dikenal merindang terimpu. Dikenal merindang belakangan Facebook gau semua ke Ngelala. Clarence Midan, madaka diri hari Pakan. Nanti boleh ya, aku akan minta lagu gawai ku ya, lagu Jazz M Jalang Nerima Kad Gawai. Lagi kan dengan lagu gawai ni dikirim rindang hati diri kawan Facebook bakal Syasha Amanda di Sibu, Damia Lin, Lina Lin di Miri, Diana Irin di Limbang, kau semua peningan WFM kemalam tu DJ, lalu Nuju Nua Megak. Terima kasih ya sama-sama. Okey, lagi tu komen siapa nama Baby F Sadung, selamat malam DJ, selamat gawak ke malam tu, minta nambah ke lagu teka main ke lagu Kempang hari May Franklin dikenal merindang belakaban Facebook ngau semua peninga kemudiannya teka peminat YFM Iban ngau semua peninga YFM, selamat gila bidai semua. Terima kasih DJ ko ya. Okey, jadinya komen ke besi dan jom bala peninga kita kita buat Facebook kami YFM Iban. Terima kasih mayo-mayo ngau semua kita ke besi dan jom komen buat Facebook kami YFM Iban. Okey, kita akan bedau like, kita akan bedau follow Facebook kami, kita tahu follow Facebook kami tap ajak YFM Iban. Okey, jadi sebelum kita berperindah ngau lagu peninga aku mai terberhati ke report gaya hari. Okey, atau report atau info hari upes tinggi mata ke gaya hari atau ke Jabatan Meteorologi Malaysia kena sarito 8/6/2006 atau berangkat hari pukul 4 lemai tadi dalam kanan 12 jam di bagi menua kita di Sarawak itu. Okey, jadi muat ke malam tu nyentuh ketemu pagi-pagi lah di pelabak hujan ba sekedandur bakal dikapit Bintulu Miri Ngau Limbang lalu gari Manah di Kuching Serian Semerhan Seriaman Betuang Serikai Sibu Ngau Mukah. Jadi nyam tadi info ke diterima dari Siti Hawa binti Ismail pemesai rupis di mata ke gari atau ke Jabatan Meteorologi Malaysia. Terima kasih ngagai Siti Hawa. Nah, udah berkongsi ngau kita info atau keriput gari kita ke malam tu hari upis di mata ke gari atau ke Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey, aram kita berpindah ngau lagu ke sekali itu lagu Renjan kedebaik Florence Low. Okey, terus tinggal ke kami pemerintah malam YFM.

Okey, launa sembaya engkau lagu penyayat tua. Lagu kebisi dipinta bala kawan kita. Kebisi komen tadi bahawa Facebook kami YFM Iban. Okey, benda bunyi ke daripada aku tadi pukul 11 malam. Nyentuh lagi pukul 12 tengah malam lagi dalam kelama sejam. Andor kami keluar ke program Retro 15. Siti hari program ti dikeluar ke Ken Michael. Okey, jadi ngonya. Nak kata tu ajak aku rajas booking. Oh, jadi salah tersebut eh. Nak kata ajak aku rajas booking bulan kita ke malam tu. Dalam segmen kita tu ke awak pemerintah malam YFM malam hari 1-8-6-2026. Okey. Nanti kita ke petang baru. Ba awak ke bukai. Okey. Salam semua. Tindu jenak ke malam tu. Okey. Jadi sejam ke benudit lagi. Kita sama ni ke program tak ke Retro 15 bergulang kau Ken Michael. Okey, bertemu baru bawa ke bukai. Selamat malam semua.

Selamat malam hari Sabtu. Selamat bertemu baru Retro 15 Dusun ke sekali tu Bedingam. Mulai aku Ken Michael. Malam tu Beding ke lagu-lagu retro. Kena kita mulai ke mengingat kita 15 ngakai 20 tahun ni aku dah lalu. Okey. Lagi tu ya Kapien Tindu. Malam tu terima kasih bawa pemerintah malam Retro 15 datai baru Mungkal dengan lagu Pengindu Bujang Ari Jeffrey Jeff Kudi tadi. Lalu bisi 14 Siti Dagi lagu-lagu retro kita malam tu lagu Iban, lagu Melayu Urah Putih, lagu Mandarin pun bisi, lagu Cantonese pun bisi malam tu. Ana Irawan untuk sehati gulang kami nyentuh ke pengunjung Retro 15 kita malam tu. Mudah lepas tu kita bisi lagu Ari Julie Remy Bas Nombor 1. Kepengingat kita ke depan bas PMK kita bisi lagu Ray Edward Pusah Apa Inai Nak Setuju Tang Sebedaunya tu lagu Ari tahun 97 Subak Savage Garden To the Moon and Back Bak Retro 15.

Petrol 15, Edward Pusah, apa indah tak setuju, baru dah merindang kita. Lalu sebenarnya tadi megak kita dah di perindang Savage Garden ngau Julie Remy. Lagu hari tahun 97 ngau pia megak hari era 70-an Zuba, penanyi hari Singapore-nya tadi. Lagu kederikut dalam tahun 1976, mesti klasik mimet lagu yang tadi, hari album Perasaan Remaja. Lalu Savage Garden ngau lagu sedaya To The Moon And Back-nya tadi, hari album Savage Garden pu. Baru empat itu ajak lagu ke baru dah didengar kita ibak Retro 15 minggu tu. Ya, kalau kita terus mendiang ke lagu ke sekali tu, hari Raban ya ke cukup terbilang dalam era 90-an Zuba. Okey, aku beri kita hint mimet lagu tu dikeluar ke bak tahun 93 bak album Rock and Roll tang tajapan pihak misi utai ya kena manahnya di pengudah lagu tu dipansuat ke apian lama udah lagu tu dipansuat ke vokalis Raban tu Wong Kakui babadi bak penusah ya kenyadi lebuh mayanya suba tu lagu hari Beyond Hoi Fat Tin Hong hari album The Journey.

Saturday We Find Love. Hari Rabat 911. Nanti kita lagi ingat ke Lee Brennan, Jimmy Constable dengan Spike Dauborn. Lebuh maya nyat subak. Ya kita bilang lebuh maya nyat subak. Lalu The Day We Find Love tu Siti Ari, lagu ke dipansuat ke Zidaya bak tahun 97 lebuh maya nyat. Lalu upiah mega lagu Rizwilin Razia Tua nya tadi kena merindang kita malam tu bar retro 15. Terima kasih ya kita ke baru mendiang ke kami bar retro 15 tentu 15 itik lagu kena gemanda ke malam hari Sabtu kita. Kita mendiang ke lagu Yati ke-8 kita ke sekali tu. Ia tu kalau boleh gelar Ratu Dandut Malaysia. Kelimpah hari nama besar bakal Mas Idayu. Emelina Mega, siku hari penyanyi dandut yang kata bilang Mbak Ira 90-an di Malaysia. Tu lagu yang baru retro 15, kesekali tu semakin rindu, semakin asyik.

Lagu Ari Peter Gau Sijah pengerindu dua hati. Penyanyi kita itu ia kemegak mangkuk pengawak ia ke dia tu nyadi tuai. Gau apa tuai yang megak siku ari orang ia ke cakah bak dunia penabur. Kelebih lagi bak medium celak. Tunggak ke tengan mendua kita Sarawak di tu. Sapan dan lala. Peter Gau Sijah pengerindu dua hati. Bak retro 15. Lalu sebenarnya tadi megak Michael Len Surok merindang kita ingat lagu The Actor. Bak retro 15 minggu tu. Kita terus meniang ke lagu ke sekali tu. Udah lepas tu kita bisa lagu Ari Raban Music Express. Nga pia mega Siti lagu Ari tahun 60-an Zubak Fly Me to the Moon Ari Frank Sinatra. Tang bisa kisah kebenar, bisa cerita bak lagu Fly Me to the Moon tu. Lagi aku berkongsi dengan kita. Tang sebenar kita meniang ke duit lagunya tu lagu Ari Melissa Cinta untuk Nabila. Bak retro 15. Cinta

0: Tagline Sejalan.
1: Kucing 101.3 FM. Segulai Sejalan YFM.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

ke tahun tu. World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bah RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

0: pegerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Benua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengamai tu ialah dekat lalu ke Bak Betuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh hati acara terubah ianya Betuang Kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan ianya hari 4 hari Minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Almar Sabin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja Kita.
1: Ya. Ya. Sama bak tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya diadu ke 12 hari bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi menyebut kepada aku dulu ianya Majlis Kesyukuran Agama-agama Lain UNIPO. Ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pembina Rentang Betong ya. Ia ke guna benarnya Majlis Kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah ke-6 menyebut tadi bak tempat Masjid Jamek Betong ya. Ia ke-6 tadi Majlis Jamuan Teh dan

0: Program Siti ke tahu dari Ramayuah so yang minat Ramayuah hanya konsert layan ke kat lalu ke 14 bulannya juga berengkah 2008 buat perkarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Perundingkan juga ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri, ngau beranak ke Pokok Sarawak.

ke tahun tu. Rokap dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpekit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semi finals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFM segulai sejalai.

ke tahun tu. Rokap dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bah RTM. Ari My TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mekki Time mendabar RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA.

0: собирай.
1: WAI FM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap kati kita. Ningat kami WiFan segulai sejalai.

0: Maya kita suntua, nadai salah ke kita yang jauh bak kaban, tau ke diri sedilir.
1: Tang maya orang ngaga diri, dak nemu, nanti udah ngutang.
2: Nanti betul wisi duit kena maya, padah dulu ngaga kaban.
3: Orang ke di jauh kita nya, sigi lembau kau nagi ya. Lepas tak nyamaya tinggai ke kita ringan. Kesan bayar utang ke bantu, hari kami,
4: Sway, ngau,
5: maya tem.

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Bak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, makan kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah mimin-mimin dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai kat dempak kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

0: orang ke ngelingi kita mayuh mere influence ko kita deh yang akan penghidup nuan ngaku. Jadi tu kelebih lagi no sapa tua bekaban tok ke bekali yang anti kaban tok ke kali yang tua tu tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkal de pasta. Jadi anti kali yang tok ke kaban tua tu tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya. Hanya kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu dipaksa anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga ngai kenuan dirampit oleh sidak lalu disintak panju.
1: Betul.
0: Ya, so nanti bakat tu bakat ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakat tu nyadi pasta.
1: Amat aku nyau nyemata aku bawa utai tabin satu ni ya. Kaban tinggalingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita.
0: Yeah.
1: Enti kaban nuanya mana? Mana mabuah ya? Tau enti kaban nuanya jahit runiang, jahit perangai, jahit ulah, jahit jakut. Jahit mabuah. Ti debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian di tu. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tu. Subak sanu aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau berbakih ngorang nyen. Lalu siwam mutai nyen belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyen. Lalu nyutu titih-titih ke aku dah. Kau ya madan. Lalu nama penjadi, penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri berbakih. Tik manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah tik ngelala Tuhan tu tik minyau jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah tik lamaknya. Lalu ngagai penghidup tik batuk baru tu. So namau tik kedajal aku ditu pilih bakiah tik betul. Serta manah bakiah tik matang. Berpenemu lagi tik tuai lagi ari kita. Laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan. Penghidup ti diubah nitiah ke penyai orang. Tau ke penghidup ti diubah nitiah ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitiah ke pemanah ti daripada madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ia nyak manyi. Dan nama tika nutu sampah, ia nyak langau. Manyi, merik madu. Madu, merik penghidup. Sampah, merik penyakit. Penyakit merosak ke penghidup. Reti jakuk aku dituk, bakiah kita, ti ngelala Tuhan, nyak terkesemak aku bakal manyi, lebuh kita nutu madunya, bisik penghidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
2: Bajurai 635. Belasar endul bajurai kemayu macam perkara penyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Nin tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

ke tahun tu. Rokab dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM. Hari My TV ngau RTM Klik. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

0: pengerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Benua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuan tiap cara terubah yang nak bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hari 4 hari minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Sabin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita
0: ya.
1: Raja Kitai
0: Raja Kitai ya.
1: Ya. Hmm. Sama bak tempatnya tadi sudahnya yang ketiga ianya khutbah khas ya. Ianya diadu ke 12 hari bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak tu ya. Yang keempat tadi menyekal pada aku dulu ianya Majlis Kesyukuran Agama-agama Lain UNIFOR ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengguna Rentak Betong ya. Ia ke guna benarnya Majlis Kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 kira pukul 6 menyekal tadi bak tempat Masjid Jamek Betong ya. Ia ke 6 tadi Majlis Jamuan Teh dan 14 hari bulan

0: Program Siti ke tahu dari ramai masa yang minat ramai masa konsert layan ya. Kat lalu ke 14 bulan yang enggak berengkah 2008 buat perkarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Perlindungan juga ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamoh, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri, ngau beranak ke Pukul Sarawak.

Ulih munua, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukui tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinada orang ngempu. Enti udah diketup ukui tau kemayau, basu abi ketupnya. Ngena air, payep serta sabut habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilah. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM

0: ke cerita dengan suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, halai mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Nintiung malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi mansak belakang keluar nomor dua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memang yang keterlibat kami yang petuai yang sudah putus balak lagi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat tentu ya Pak YFM.

ke tahun tu. Rokap dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bah RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semi finals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendaba RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: Mei 24 iti lagi dipilih nagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: lompat iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibat.

0: Memang Kremata Awas berengkahan pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: pengerami nyambut Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke Bak Betuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh hati cara terubah hanya Betuang Kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hanya hari 4 hari, hari Minggu lah. Dia untuk diadu ke Bak Pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Almar Sri Bin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja Kita.
1: Ya. Ya. Sama bat tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya dadu ke 12 hari bulan, hari 5. Tempat bat masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi mengenai kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIPO. Ianya kena 13 hari bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat Bak Dewan Pengguna Rentak Betong eh? Ia ke guna benarnya majlis kesyukuran 13 bulan kira lemai lah pukul 6 menyebut tadi Bak Tempat Masjid Jamik Betong eh? Ia ke 6 tu tadi majlis jamuan teh lalu pukul 14 bulan

0: Program Siti ke tahu dari ramai masa yang minat ramai hanya konsert layan ke kat dulu ke 14 bulannya enggak berengkah 2008 buat perkarangan Dewan Tan Sri Dato' Amal Steven Kelongingkan enggak ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak ke Pokok Sarawak.

0: Dunia ke dia tu ukai baka dunia keliak ne.
1: Mm-hmm.
0: Semua utai dia tu uliah ditemu kita ba ujung tunjuk jari kita itu ajak
1: kau. Nah, betul lah.
0: Retinya tadi ngayan ke dunia tu udah balat mansang kelebih lagi ba sukut teknologi pemadah dalam media masa ko kita. Nak jauh no nyemak tu deh ambil ke banding antik suba kita dekat dengan radio, radio YFM lah. Kita mesti bisik radio. Atang dia tu nak bakanya ada pasta.
1: Betul.
0: YFM pun boleh didengar ke kita. Ngenak mayu macam cara. Antik ba penemu nuan tu dia pasta. Bekeni kita boleh memanfaatkan korang deh.
1: Mm-hmm.
0: Ari teknologi ke balat deras tu kena kita bersaksi. Ngau lebih efektif. Kelebih lagi ngagai orang ke sama ngau kita gawak tu.
1: Betul. Laban tu mah dokumai aku dunia moden ke baru dia tu ya. Ti mayuah teknologi ti ulah kena kita madah ngagai orang. Inah telefon kita tu dokumai telefon pintal. Tang tajak air kumai telefon pintal ti salah kena aku mai aku telefon belik ya. Nah ya, labannya ngemelik ke kita labannya ulah ngerusak ke penghidup kita. Bekenya mega teknologi tu. Teknologi inya siti jadi ke siti perengkau ti ulah kena kita madah ke pemenal pasal siapa Allah Taala kita ti kita nemu ngena ya. Nah ya. Lalu ngena teknologinya kita ulah bersaksi ke penghidup. Penghidup kita itik lama, ngau penghidup kita itik baru. Begini ke penghidup kita diubah. Inah dia tu orang ngena TikTok, mutai ngena Facebook, mutai ngau ngena mayuh macam mutai ya tu.
0: Macam-macam.
1: Ya, nama namat munyi kenuan tadi. Ianya penemu bak tunjuk jari kita. Nyak kajak ngagai utai kebetulnya. Lalu utai kebetul mega ada terima kita ini ya. Tanti ada nyak ngagai utai kena betul. Utai kena betul mendatai ngagai nungun jadi ke racun ngagai tubuh ngagai penghidup kita, ulah kita. Teknologi oleh dekena kita mansiak pemenal mega ngau dalam lagi. Cukup manah teknologi itu tu dekumai kumai ku tadi ianya utai kepintal. Lalu dikunci ke kita ngau orang tik sama. Lebuh mayan wan ke oleh berandau ngau sida bisi peluang ngeruang berandau ngau sida. Lalu mayanya kita oleh berkunci ke utai ketemu kita iba teknologi baru tu. Tu mah kumai ku nyadi perengka ti oleh dekena kita ngelawak pengirup orang bukai.
2: Sajurai 6.35 Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

ke tahun tu. Rokab dekat Diatur Bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Misi 48 tin dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisik 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat Diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya, jauh mai perjalanannya?
1: Eh, Isi. Puh, lawa dengirup ke diri ni. Ya. Namai aku.
0: Tadi ku mai nonggai tu. Masa aku di tu aja, Nan.
1: Lawa mai di ke diri ni. Spon sih.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Anak ada orang. Dika spon kah?
0: Au, nandainya. Mesek.
1: Ya, yeah. Ke diri deka.
0: Kediri, nak patut nak bising dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam. Dia yang tu nak lama perut lapar.
1: Oh, pihak ni. Okay, nak mau teka empat kata ni. Nak mau teka bising itu si. Selalu ngerok di tu, pihak.
0: Kempuah.
1: Kempuah itu. Nyamai kempuah itu si.
0: Nyamai. Kempuah itu nyamai.
1: Kamu uji ke? Oh. Kamu uji kempuah merah. Daging.
0: Eh, Sam. Nama nak tu minsap itu, Sam?
1: Eh, nak ada. Nak awak. Nak ada orang bedak deh.
0: Nyen mayu orang muda tu. Nuan nemu ndak. Salah nu nginsap buat kedai makan tu.
1: Eh, anak kira korang si. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara si.
0: Nyak mayu orang ke ndak muda nuan kini tau ke ngang lara nuan kini tu. Aku ngan nuan semija tu ngelara nuan tu.
1: Ngawak.
0: Nemu nuan 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Mesek ke 300 nya.
0: Au nyamai aku mai untuk makai. Gaya nak sponsor ku 300 mesek ke nuan.
1: Mau ku kap jalai ke luar kini tu aja lah duduk di tu jangan nginsap.
0: Ih paduk nak nginsap nyin. Nyin nama nyin bisi ari upis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyinnya.
1: Ih ya manar ni.
0: Nya nya.
1: Eh.
0: Anak nginsap
1: kan? Kalau kumai lo sih, kumpal luang betul lo.
0: Nih, nemu penuh takut. Nemu nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemadu Baru, dipasuk ke Bakanan Dor, kendak dikemendar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan Dor kebukai.
1: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

Pandang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Silia pasal semua communication, transaction dengan semua laman web di asus skamernya di Kakak Nuan. Penerang tu berguna amat, lepas Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah dikumpul Nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalan ke pansiat ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung agen Nuan. Pesan tu hari YFM.

hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta iru air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

0: pengerami nyambut Hari Keputeraan Kebawah Dulia Maha Mulia Sri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong ke-17 Bak Renggat Benua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke Bak Bertuang peringkat hari 11 hingga 14 bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh hati acara ketua ianya Bertuang Kitchen peringkat hari 11 hingga 14 bulan ianya hari 4 hari Minggu lah. Dia untuk diadu ke Bak Pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Almar Sabin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita
0: ya.
1: Raja Kita
0: Raja Kita ya. Ya.
1: Sama abad tempatnya tadi. Sudahnya yang ketiga yang khutbah khas yang dadu ke 12 bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Yang keempat tadi menyekal pada aku dulu yang majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO yang kena 13 bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlindungan Rentang Betong. Yang ke guna benarnya majlis kesyukuran 13 bulan Kiral Mai lah penam juga penam punya kita ada buat tempat masjid Jamek Betong lah. Ia ke enam tu tadi majlis jamuan teh dan 14 bulan

0: program Siti ke tahu dari ramai rumah so yang minat ramai rumah hanya konsert layan ke kat lalu ke 14 bulannya juga berengkah 2008 buat perkarangan Dewan Fansi Dato' Amal Steven Kelonikan juga ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamoh Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke Pukul Sarawak.

ke tahun tu. World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bah RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

Unuah, tang uliah di seliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya bakar tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau

0: Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu mirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ke Tegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Kemayang hari tu, mayu amat kes buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkah ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluah berengkah meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak, serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apa indai, pengajar, mensia mayu, semua kita bempu tanggung pengawak. Ana ngasuh balane kita nyadi urang kena buli, tau ke nyadi urang tik muli anak urang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Golera Netlian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke balanek kita. Pesan penyiruk tu, ari YFM Miri.
2: Pengerah Pagi YFM.

0: Ya.
1: Angkai batuk baru ga?
2: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tu.
2: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
1: Wah, tu baru nyamai.
3: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat, bak kedai rentayan, farmasi, ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke Ari Upis Iklan Ubat. Hurix.
4: Dengarkan pengerak pagi, 6 pagi, nyentuk 9 pagi. Segulai, sejalai.
5: Shalom, selamat pagi, balap peningah. Aku Padri Kristina Inku dari Gereja Matedis. Ngulu ke kitai sampai pagi bakal ke pagi tau. Sampai kitai. Allah Ta'ala ti pemadu berkuasa kepun penghidup kami sampai mensia di dunia. Terima kasih abah hari kebaru kedai berinuan Tuhan. Nyalai bakal ke pagi tau kami nyerah ke pengawak kami, penghidup kami, ngak penyalai kami, ngak genuan. Beri ke kami tubuh kegerai, tubuh kekering serta semangat kekering. Hati keransing awak kemeruah lantang serta rindu ngerja ke semua pengawak kami tiap hari. Awak ke kami meruah likun dalam iring, ibun serta jaganuan berari Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami bersampai. Amin. Baca buku kudus kita ke pagi itu Injil John bagi 7 ayat 37 datai ke 39. Sungai air ti hidup. Bari ti penudi. Wainya, ianya ari ti pemadu besai. Jesus berdiri. Lalu bercakap ngonyawa ti inggal. Awak ke semua orang ke awus datai ngagi aku. Lalu awak ke orang ke Arab ke aku ngiru. Munyi ti disebut buk kudus. Ari ati orang ke Arab. Teka pansut air ti merik penghidup. Jesus bercakap. Ngenang ke pasar roh kudus tidak diterima orang ke Arab ke ya. Laban lebu mayanya roh kudus apin diberi. Laban Jesus apin dimulia ke. Kebagi tau bala peninggal. Tema teka hari baca berkudus tau. Enya pasal air timrik penghidup. Bat John bagi 7 ayat 37 datai ke 39. Kita medak sitik seruan keingau hari Jesus. Bari kepenudi dalam pengerami tak kegawainya. Yesus berdiri ngonyawa ingau. Awak ke semua orang ke awus datai ngaga aku lalu ngiru. Tu kai sekadau ajakkan biasa. Jadi tu undangan ngagai penghidup kemaruan. Kesatu. Semua orang kala awus ayat 37. Ku Yesus. Awak ke semua orang ke awus. Awas ditau ukai semina awas fizikal dan awas rohani. Ati kepuang, semangat kelelak, lalu penghidup kena nemu puas. Mayu orang uji ngemuas ke awas tau ngau, duit, kawa, pemuju, pemerinang, tak kehiburan. Tang semuanya nak kalah cukup. Semina Jesus kedatai kebejakuk ngagi kitai. Datai ngagi aku, lalu ngirup. Tak berarti kita berguna datai ngagaya secara pribadi. Ngau pengarap serta ngau hati kebaru. Kedua, Arab ngagai Jesus ngamai penghidup. Enyam ayat 38. Ko Jesus, ari hati orang ke Arab dekat pansut air timerik penghidup. Tak luar biasa. Ukai seminak kita dipuas ke? Tang kita jadi sumber berkat ngagai orang bukai. Maya kita Arab ke Tuhan Jesus. Penghidup kita berubah. Hati kita dipenuh ke ngau pemayak. Kita jadi saluran pengerino serta berkat Tuhan. Pengharap uke semina untuk kitempu dan berguna dikongsi ngagai orang bukai. Tiga, roh kudusnya sumber tau ke air penghidup. Ayat 39. Jaku Tuhan tau nerang ke kita inya roti tak masuk Jesusnya pasal roh kudus. Roh kudus tu ngeriang ke kitai, merindang, ngelantang ke kitai. Ngiriang kita ngagai pemenal, nadai roh kudus, penghidup kita lemik. Lalu piang magat bisik roh kudus, penghidup kita dikeriang, dipenuh ke ngau, buah roh. Nyalai sari tau Jesus agi ngangau ke kita. Awak ke semua orang ke awas datai ngagak aku. Nyalai tanya ngagak tiap iku kita pagi tau. Kati ke kita dekat datai ngagak Tuhan. Kati ke kita dekat ngirup aik ke datai hari Tuhan. Kati ke kita dekat Arab sepenuhnya ke Tuhan Bapa hidup kita. Tu ke seminak dekat nyegal ke penghidup kita. Ia dekat nyadi ke penghidup kita itu. Nyadi saluran berkat. Gagai orang bukai. Sampai kita. Awak ke pengelantang Allah-Tala ke ngelui penemu Mesia. Ngintu hati, ngintu semangat kita. Lalu ngasuh kita, lalu nemu, lalu rindu ke Allah-Tala. Nguanak ya Jesus Kristus, Tuhan kita. Awak ke berkat Allah-Tala ke apai kanak ke Roh Kudus. Dan dia segulai ngok kita. Lalu meruang berdawak kita. Datai ke belama lamaya. Amin.

0: Bulan Jun urang putih, nya bulan satu kita Dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
1: Pantun perangsang kita yang rejab ngawa, bak bulan tu munyi tu.
2: Aku dekat balagu, dinga kita Dayak, nampung singalang burung, tuntung menawal arimba. Tuk ke bulan satu, kena kita gawa. Nanyong kepawang burung, tak mudah balik rimba. Lentai nyawa baragai, kanan ngau kiba. Semua kita serta di kaban naka. Megai kerja umai sanaka atika. Umai gagak besai, kapas ke mata medak. Tebas ke kita babas, miau kanan kiba. Mantaplah kita jimat, takut ke kaki kena. Tebas ke anang besai, panjai buka lima. Nanjuang ke pawang burung, tarubah kita gawak. Menua ke tanah bukit, menua tanah payak. Nadai ke salah alai, tahu alai gawak. Umai ke anang mindah, susah bakal subak. Burung ke odah dan juang, ngetu nak lama. Tiap ke hari empat, sampai ngegai lima. Ngetu satu minggu, baru kita gawak. Udah ke kita ngetu, gawak si barang tungak. Ngerja ke getah perang, ambil belanja kemanyanya. Tuk genakak jaku, gerah kita gawak. Semua kita ningak di kaban nakak.
3: Angkai, batuk baru ga?
4: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
3: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
4: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
3: Wah, tu barunya mai.
5: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
4: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
6: Suka jaku perangsang kesar itu. Kerja pemanah ngagi orang. Selalu berterima kasih ke misi ngau berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kenadai penatai misi. Sida ke serantau, datai ke sesuap asik berpingai pantusah ke degigau. Anang betukut berkunci ke misi kitai ngorang ti serantau. Lepuk kita merik sedekah ngorang kesuntuk, anang nejuk ke jari kibak kitai nemu taitik kerja jari kanan kitai. Awak ke Tuhan ajak ti nemu manah kitai. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam penghidup kitai bawah ruang bilik kitai. Kemanah kitai ngorang bukai, pedau untuk temu dekat dipalas ngau mana. Engkau orang tidak tolong kita, enggak terbayar, tau kena ulian balas mana kita. Anak kita kelup tukut ngau orang. Engkau orang enggak mendak pengawal tidak ada kerja kita, lebih kita bantu, lebih kita nulung orang. Nada yang ngau. Nada ibu kita bergendang ke pengawal kita. Tuhan memu. Lalu yang ngupah orang di ubuan hati di sinu, hati di siru, kemana tetap dibalas ngau mana. Ya adat tidak letak taruh ke kita imensia. Segitu sahnya di orang timana. Kadang-kadang orang yang kau kitai dekat ngambil uliah bersida. Lebih kita ngerja pemanah bersida. Tajak pia anang leju, anang lembau, kerja ajak pemanah ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kitai bisi niat tindak lurus. Anang jampat ngambil hati. Anang jampat ringat. Terus kajak pengawal kita. Lebih nuan-ngemuan penemutin lurus. Bisi orang tidak ngambil uliah banuan. Tajak pia anang limpang, anang kejang rejalainya. Terus kajak pejalai kita. Kerja nak ke uliah, kita yutaiti badas. Laban berpengujung ya, Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia ndang hakim ti lurus. Mother Teresa kalah nyebut jaku kemudian itu. I alone cannot change the world, But I can cast a stone across the water to create many ripples. Tang kebaya ku iban, aku nda uleh ngubah dunia tu. Tang aku uleh nikau ke seleka batu gelam telaga, awak yang ngasil kerja air buat telaganya. Pertinya utai timiat pekerja kita kesari tu, uleh mai pangkok bagi orang di hari ini. Haram kita sama-sama ngasil kerja air buat telaga kita. Awak kerja manah yo kita mai berkat bagi semua orang. Tuhan berkat kita semua.
7: Oh, why? Dan iwai.

0: Waktunya kita susah juga, karena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola, semua jabatan kita pola 22. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Ketawa tu rokap dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mekki Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tau.
1: Tau mega

0: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat, bak kedai rentayan, farmasi, ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke Ari Upis Iklan Ubat. Hurix.

David Akimeng, kau lagu yang berbuatkannya di itu air rumah hadeh-hadeh-hadeh kau kita. Lagu ke terbaik pada pagi-pagi doai pagi hari 2, okey, kena ke 9 hari bulan 6 tahun 2026, 3 jam. Ninga kami nyentuh pukul 9 pagi tu lagi. Yang mana gari lebuh ke Negeri Kawak tadi di Kota Semarahan nyentuh ke Bandar Kuching. Bila kita benung berantau jalan jam ke dia tu yang kena nurun gawak, pulai gawak, beranjung ke balana, bala menjadi, bala ucu, nurun bersekolah, okey. Berjumat berjalan alun, terima kasih laban ke milih kami. Nyadi ke stesen pemerintah hati kita ungkapi apa gitu di Kapit 94.3 FM Kaban kita di Miri. Ninga kami kena 95.7 FM. Hello, Kaban kita di Limbang 104.9 Lawas 101.1 FM di Bintulu 97.5 Seriaman 89.5 Engkau di Serian. Nyaya ninga kami kena 106.9 FM. Ya, kebaru dah mandi wai, baru dekat nyikap diri ya. Nurun gawak pagi tu, lagu rancak original Reno Jeraki. Dan lagu ya Sulu, Lama Sekula Subah. Selamat pagi, Sarawak, Bumi Kenyalang.

Ya, so pagi ngagai bala pengajar kita ke pagi tu. Bala kita ke gawat ba sekolah, ba kantin sekolah, ba asrama sekolah. Nama gini, kita ke jadi jaga ba sekolah. Benung nyaga lalu lintas ke kita ba mua sekolah meh. So, jalan ke pengawatu lagu di Sada Heli Pelakun. Udahnya aku macam pesan berat berenggat ke Terubah ya. Ungkap ya pagi tu, pukul 6.45 minit pagi tu lagi ya.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta nak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, selamat pagi. Kita ke Baru Muka Radio ni dengan kami pagi tu. Penggerak pagi. Okey, baru ngat ke terubah tu. Pesan berat ke BC diterima ke terubah. Pesan pemati datang dari Bintang Anak Jemariang tau ke Indai Jimbau. Madah ke Indaya Banun Anak Buyo tau ke Ini Nanai. Tau ke Ini Jimbau dan Nadai kena ke pagi 8 hari bulan 6. Jadi, jangka pesan tu dituju ke kabar belayan ke ngelala ni yang tu. Tuan rumah Sangan, tuan rumah Ali, tuan rumah Cabo, Baladi, tuan rumah Anthony, tuan rumah Gagat, tuan rumah Kayak di Salim Kibak, tuan rumah Kennedy, tuan rumah Christina sama bak Salim Kibak, Baladi Sibu Jaya, Baladi tuan rumah Birai, tuan rumah Philip di Sungai Salim, Balak Bablayan bak Batu 16 Jalan Oya Junako, Sepiring Baladi Pulau Nudung, Kemuyang Sungai Nibung, Menyan Sengan Salim Belalang, Balingian Gau semua bala anak niang Jimbau bak rumah Liba Buak Julau engkau kebelayan kena boleh diperintai ke ditu bala kita kenala niang Banun Anak Buyo tau ke Ini Nanai tau ke Ini Jimbau niang dekat di Sungai bak tuan rumah Membuas ke Lamak Subak tau ke tuan rumah Sangan ke Baru bak Ulu Sungai Salim Sibu di Anjung ke Pendam kena ke 10 hari bulan 6 niang di Anjung kena ke 10 hari bulan 6 2026 kena ke hari 3 Pendam Jalai Cukan di Sibu penerang ke silia telefon dengan Indai Jimbau kena lumur ya 019-555-2161 tau ke Nanai 013-562-1064. Pesan pemati kedua datang dari Sangum Anak Sandai. Pesan pemati itu madah ke pemati Apaya Sandai Anak Nyambek dan ada 8 dari bulan 6 pesan dituju. Ngagai bala di Deluak Ulu, Tapang Punga Ulu, di Talung, di Engkari, Lubuk Pantuk, di Bengap, Engkaras, Deluak Skim, Tapang Punga Skim, di Jelak, di Telaus, bala di Sungai Ara, Kawung Ulu Ngau Ilik, di Panggang, di Pabuang Ngau di Ensawang, bala di Wong Panjai Ngau Pandak, Skim Sekerang dilunduk di Miringgau semua kita kenala niang Sandai Anak Nyambek dipinta datang ke itu rumah Nyanggau Tapang Jarau Entambah Jalai Batu Kaya di Lubuk Antu Maya Ngintu niang tu bedau ditemu laban lagi nganti penatai bala anak ya penerang kesili atau telefon ngagai ucu niang tu Charles bak lumbur ya 011-2551-7425 tau ke ucu ya Enyak Mazwin 011-2501-98331. Pesan ketiga datang dari Subdeacon Leo Anak Jembu madah ke pemati Kathleen Desi tau ke kedua balik nama Ichi Anak Small udah nadai kena ke 8 dari bulan 6 ni yang tu dekat di Sengai Balamanyuh kena ke malam hari 3 10 hari bulan 6 dekat di Anjung ke Pendam kena ke pagi hari 4 11 hari bulan 6 bak Pendam Christian Sungai Tanduk pesan dituju ngagai semua bala kita kenala ni yang Kathleen Desi tau ke kedua balik namanya Ichi Anak Small lebih lagi bala kita ke Diau Sekayu Batang Lintang Unduk dipinta datai ngesah penusah Rabatuk. Pesan keempat pesan pemati megat datari Guang Anak Juman tau ke Liang tau ke Apai Kasin madah ke Endau Anak Panyu tau ke Indai Kasin udah nadai 8 dari bulan 6 niang dekat di Sungai bak rumah Jilan Sungai Gerunggang Sebatu Tinjar Baram pesan dituju ngagai kabar belayan yang kejauh engkau semak kita kenala niang Endau Anak Panyu tau ke Indai Kasin ngambil kebeliah sama datang ngesah penusah Rabat Sedat Sebilik tu penerang ke Silik kita tahu telefon ngagai Guang Juman tau ke Liang tau ke Apai Kasin ngenal umur ya 013-456-4801 tau ke North Sari dengan lumur 019-857-1604. Pesan pemati ke sekali itu Datari Ansuna Anak Usan madah ke menjadi ia Li Min Anak Usan sudah nadai 8 dari bulan 6 dekat di Sungai Balamanyuh kena ke malam tu 9 dari bulan 6 baru rumah pengabang setengin baru dianjung ke pendam kena ke 10 hari bulan 6 pesan ditujung ke bala di Bintung di Nyato dua buah rumah di Lansing Skim Rindun bala di Lubuk Subuang sebeliau dua buah rumah San Semanjuk bala di Semuih tiga buah rumah Sedarat Mawang bala di Sedarat empat buah rumah Pentiak, bala di Kuching, Sibu, Enggau, Miri. Pukul 7 lagi berjam kedua, aku macam baru pesan berat ke bisi diterima kami. Bala kita kagi dengan kami, ungkap ya pagi tu pengurah pagi, baru muka radio. Terima kasih, wais wapang kita lagi di Sada Ramjana. Bisi Maya berpuluh semua. Kena lagi nginjau Jessica Ramaya, Enggau lagu Rancaria, Telan, Tusah, Luak Salah.

0: beramai nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengamai tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh hati acara ketua hanya bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hanya hari 4 hari minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Almar Seben Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja Kita.
1: Ya. Ya. Sama bak tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya dadu ke 12 hari bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi punya kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO. Ianya kena 13 hari bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlindungan Rentak Betong. Ya. Ia ke guna benarnya majlis kesyukuran 13 bulan kira almai lah penam. Jika penam menyebut tadi bak tempat Masjid Jamek Betong. Ya. Ia ke enam tadi majlis jamuan teh. Lalu ke 14 bulan

0: program siti ka tahu nari ramayuah so ya minat ramayuah ya konsert layan ya. Kada lu ke 14 bulannya enggak berengkah 8 ba karangan Dewan Tansri Datuk Ahmad Steven Kelunikan enggak ya.
1: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau beranak ke Pokok Sarawak.
2: Angkai batuk baru ga?
3: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasai pedis serta nak nyamai tu.
3: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Pulih kelas satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Uliah ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
4: Oi, oi. Ni dua pinta aku serenya. RM5 ni.
5: Nadai duit ku tu.
4: Napa tu nadai duit? Kita kerepai dah begitu ke medai ya?
5: Nadai, nadai.
4: Begitu ke medai dulu.
5: Nadai.
6: Nama ke sedua adiknya? Nama belaya? Cikgu!
4: Lari!
7: Buli, ukai seminak ngemedis ke fizikal aja. Tama ke rundian. Anang tak membunyi, nanti mendak pengawal ajau. Report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal tidak kerjaan wan, uliah nyelamat kurang. Hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Pukul 7.04 minit pagi, aku nampung baru macam pesan berat berenggat kedua tu ke terubah. Pesan pemati datari atin anak embuyang mada ke entuai benya anak ijoi tau ke indaliang udah nadai 7 hari bulan 6 lemai hari minggu buat rumah mulu dikeluak kerian seratu dekat disengai balam manyu kena ke malam tu 9 hari bulan 6 malam hari 2 dianjung ke pendam kena ke pagi hari 3 10 hari bulan 6 bak pendam Christian keluar pesan dituju ngagai yang berhormat Friday belia Senator pilih Peter Tinggum bala berumah panjai sepemakai di rumah panjai Bruis Sungai Antu bala di rumah Spencer Mulyang Temuduk rumah Ipoh Kerangu rumah Majik keluar baru rumah Entinggi Kerangan rumah Simon Tabau bala di rumah Tamak Nangam Lupa rumah Denol Kawit Bungsi rumah Minggu Kerangu baru balak berbelayan berempat yang kabung dua rumah di Pelansu Reban Ulu Sebetan empat buah rumah di Beratung dua buah rumah Supuk tiga buah rumah bala di Sungai Nabau Lubuk Nibung kabung empat buah rumah Muton dua buah rumah Sungai Anak Sebetan bala di Peligung dua buah rumah Engkudu dua buah rumah Kerupuk dua buah rumah bala di Serudit dua buah rumah Empeloi dua buah rumah Bajau dua buah rumah Kambing Bengang bala di rumah Tayai Tintiang Kelampai rumah Mergang Pusat Lubuk Renit lima buah rumah Kawang rumah Tabur bala di rumah Anthony Melak rumah Spencer Gon Mapar Babang empat buah rumah rumah Gumang Sungai Karak rumah Abiang Kerikap Batu Lapan Pusat bala di rumah Rengan Selambung rumah Anau Entebu Maluang dua buah rumah rumah Jampiang Nengah Atoi rumah Kandau Lubuk Nibung Awiak rumah August Kawit rumah Simon Babu Deliat bala di rumah Julius Wong Nansang bala di Gara Belasau rumah Lima Tuang rumah Ikom Senyawan gabala bak rumah Jimmy Umbul Lubuk Liduang semua kita minta data ngesah pemati niang benya anak ijoi tau ke Indai Liang kena ke malam tu 9 hari bulan 6. Ngalih angka pesan ngetang sulit datang hari matu anak uban hari rumah ring anak labang Sungai Keruh engkeli pesan dituju. Ngagih kebelayan di rumah ide pengansah rumah Grain San Munggur rumah Meludak Kampung Ibol Merbong Merio rumah tinggal Lubuk Pantu Engkari balabak rumah Bada Nangat Talung Ulu Engkari. Gak kebelayan Baen Suraya Bau Basik digeligau engkeliling gak semua rumah panjai sepemakai gak kebelayan kala niang miah anak unggi atau ke umak madaka pengongetan sulit niang miah anak unggi atau ke umak atau ke bini matu anak ubam dekat diatur kena ke pagi 13 hari bulan 6 hari 6 pukul 10 pagi nak jalai sembiang pesan tu minta kita datang agai tuai rumah ring anak labang di Sungai Keruh engke Lili. Pesan ngetah sulit kedua diterima data hari Khamis anak renang madah ke pengawal ngetah sulit niang indah isidaya niang pahit anak megung pengawal diatur 12 hari bulan 6 nguan wulit 13 hari bulan 6 temu pagi hari 6 nya ngetah sulit diketah sebab diatur ba rumah Simon nangah sepanas Sungai Poi di kanan pesan dituju ngagai bala kabar belayan bahasa kayu Aik Poi di Menalun nangah ensilai kapit bala di Limbang Brunei Sibu Bintulu Miring kau semua kita akhiran dulu ya diberintai ke di Temagang dipinta datang ngagai rumah Simon nangah sepanas Sungai Poi di kanan perang ke silik telefon ke kami serenang lumuria kusong 1112132365 atau ke Martina Renang plus 673881494. Pesan ngetah sulit ke sekali tu engkau pengawak nyuak ke entah balu lalu berantu datari James anak canggat Hari rumah ex tuan rumah Igun atau ketua rumah Guru Sien tuan rumah baru di Nanga Taruh Jalai Bukit Engkerabai Lubuk Bemban Mukah. Madaka pengawal ngeta sulit igai anak tugak tau ke apa jenar dekat diatur kena ke 13/1966. Pengawal ngeta sulit tu diatur ba rumah ex tuan rumah Igun tau ke tuan rumah Guru Sien ianya tuan rumah baru di Nanga Taruh Bukit Engkerabai di muka. Tembu pengawal ngeta sulit ditampung ke pengamuai yang terbalu lalu berantu jadi penerang ke siliak. Kita telefon dengan James ngena lumur aku 1438-6348. Pengawal tu diatur ngena cara sembiang. Pesan ngeta sulit ke sekali tu ianya pengawal ngeta sulit niang Catherine Umbau anak Atan nguan ulit kena ke 12/6 hari 5. Pengawal ngeta sulit kena ke 13/6 pagi hari 6 pukul 6 pagi nyentuk ke pukul 9 pagi. Pengawal tu diatur bak tuan rumah empati tau ke tuan rumah tabur di Ulu Jiah kenawit pesan dituju ngagai semua kabar belayan bak pedai kenawit Tuah Bawan, Sungai Majau, Kenawit, Bala Batu Rumah, Boni, Nanga Germai, Kenawit, Rantau Kemidian, Kenawit, Nanga Berlawit di Sungai Poi, Sungai Sebindang, Bala Dipakan, Lipus, Kenawit, Sungai Pakuah Oya, di Rantau, Dilang, Kenawit. Gak semua kita kenalala ni yang Catherine Umbau, anak Atan, dipinta datang ngagai Tuah Rumah Empati atau ke Tuah Rumah Tabur, Ulu Jiah di Kenawit. Pesan datari Edwin Iju anak igai madaka pengawak ngeta sulit ngamuai terbalu niang Indaya Roslin Simbut anak Indang tau ke Roslin Simbut anak Garan bini igai anak Andan pengawak diatur 13/6 pukul 9 malam cara sembiang diatur ba Fusiu Batu 6 Jalan Nyabau Bintulu. Pesan dituju ngagai kabar belayan di Belungai di Putik di Ladung Penyarai Selilai Sungai Empang Tekalit Rantau Belak bala di Teluk Batu Serupai Niah tuan rumah diingat Bindang di Sebangkoi Sekuau Tamin Jih Kenawit bala di Dap di Teku di Binyo lambir ngau semua kita kena oleh dirintai ke ditu magang dipindah datai ngagai pengawal ngeta sulit ngapa muai en terbalu kena ke hari 6 13/6 ba Fusiu Batu 6 Jalai Nyabau Bintulu penerang ke sini tau telefon ngagai Edwin Iju ngena lumur ya kusung 11-1991-5688 pukul 7:30 pagi tu lagi kita mendiang ke berita pagi dari kami di YFM. Lagi berita kita dulu ngau lagu ke Dubai Select Band Ngenggam Semayang.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat, sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Ya, bala ibu-ibu kita yang baru mah, baru berjembi ke gari kini. Okey, biasalah kita orang Indo neh. Ustaz daninya jari kaki lalu kebuat ngerja ke pengawak ya. Anaknya kita pagi tu mood-mood wai. Okey, ngarap ke mood kita badas lah sehari tu naik. Ungkap ya, hari kedua, minggu kedua kita bulan 6. Okey, sudah ditampi di FB kami megah ya. Ungkap bala kita ke bedau uliah move on pengerami gawai. Hagi ngenang utai kenyadi barumah panjai, bak menua dedin kini wai. Okey, nama tak kenang pahit manis kita mainnya gawai itu tadi ya. Tau tampi ke komen di FB kami. Lagi kami dua Ken Maca kenang pahit kenang manis bala kita ya. Tebal lagi bala kita ke engkanya benung dekat berengkah mulai ke diri pagi tu wai panjang kemisi ya nyak ya. Ngarap ke terus dengar kami pengarap pagi kita nyentuh ngarai penghujung program pukul 9 pagi tu lagi ya. Dua lagu kena merindah bala kita sudah mending ke berita pagi 7.30 minit pagi tu lagi. Lagu di sana Freddie Line Leo Tebak En Sivan udahnya mending ke lagu rancak Ari Ricky Anderson Tua Endak Setipak.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta nak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Ke tahun tu, rokap dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada ngau Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pedak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6, nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan, nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9, nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14, ngau 15 hari bulan 7. Lalu final, kena 19 hari bulan 7, 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag

Selamat pagi, dia tu kami nak buatkan berita pagi hari 29 hari bulan 6 2026. Lalu terubah tu batang berita. Palan pelajar Ngek Perintah Sarawak ICATS sudah rasmi diangkat jadi Universiti Penuh kena negap ke agenda pelajar tinggi Sarawak. Perintah dekat melancar ke standard pengintu nasional bulan 10 tu ilah. EFS Sarawak gerikut ke penyampau 89% penyerta tahun sitik tu kemari. Lalu lebih 154,000 ikut nembiak BC akaun EFS. Penyebatan berita pagi tu. Lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita.

Balan Pelajar Negeri Perintah Sarawak College University ICATS. Dia tu udah rasmi diangkat jadi universiti penuh pengudah nangkup peminta tidi tetap ke opis Menteri Pelajar Tinggi. Premier Dato' Pahang Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg mada kenyak siti pemujur tidi japai nang berguna benar kena negap ke pemansang modal mensia di menua tu. Ia mada ke universitinya diaku jadi dua buah universiti dimpu penuh perintah Sarawak yang kaum Universiti Teknologi Sarawak. Menitih ke penerama Facebook rasmi Sarawakku, ia pada ke ICATS berjalan ke tanggung pengawak ngada ke orang gawak berpengalaman dia tinggi, kelebih lagi berbidang teknologi ngau aero angkasa. Nangkan kenyak, perintah Sarawak begak benung merambu ngemansang ke kampus baru ICATS Bak Trombol ke bungkus RM400 juta tidak dipejalai ke ngau cara berenggan-renggan. Perintah di Sadang dekat berjadi standard pengintu nasional lungkup orang dah tua umur. Ngau orang timpang peniau OKU kena bulan 10 tu ilah. Standardnya dilancar dikena negap ke langkar ekonomi pengintu Malaysia. Menteri Pemansang Induk Ruang Bilik Ngau Community Datuk Sri Nancy Shukri madaka standardnya diatur benombak renggat di kemansang serta berandau ngau pemekuh industri. Randaunya diatur kena negap ke standard penyulut ke terang lagi ungkup servis ngintu tik berkualiti. Ia malah ke penumbuh standardnya dekatnya di instrumen tabir urus keterubah kena ngangkat ke kualiti. Pengelikun ngau accountability service ngintu di serata Malaysia. Tu menggak gemuan juluk dekat netap ke standard minimum ngintu ngau ngetan ke hak siku-siku orang ti dijaga serta nentu ke pengawak ngenatai ke servis ke mana agi barenggat rumah community ngau institution. 27,421 pengadang ngau status K direkod ke di Sarawak tahun siti itu kemari. Hari penyampaunya, 24,315 peminta Endowment Fund Sarawak EFS sudah diterima tik sama ngau penyampau penyerta 89%. Menteri Pemansang Orang Induk Nembi Amin ngau pengelantang komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah malah ke hari penyampau semua pemintanya bisik 17,597 akaun mujur dibuka dalam tahun kesama. Lalu kebuka yang dah diputar ke basuku ke terubah tahun tu. Nakat 30 hari bulan 4 tahun tu, 5,230 ikut nembiak Sarawak udah nganjung peminta EFS. Tinggari ke 60% hari penyampau semua yang ke layak.

Berengkah hari 1 hari bulan 1 tahun 2019 nyentuk ke 30 hari bulan 4 tahun tu. 154,648 ikut nombor Sarawak BCA account EFS. Ngau penyampau agih belanja lebih 154.6 juta ringgit dari perintah Sarawak. Ia megak ngelalau mensemayuh ti layak tau nganjung peminta kena nentu ke semua nombor Sarawak nerima penguntung EFS ti disedia ke. Projek ngangkat ke pemanah tebiang bukit ngau ngadu ke baru parit semien ke udah tusur bajalai Riam Hill di Miri. Dia tu dah bangai 45%. Projeknya disadang tembok penuh kena 21 hari bulan 7 tu ilak. Menteri Pengangkut Sarawak Dato' Sri Lee Kim Shin madah ke projek ke bungkus sebab RM450,000 di belanja nengah wang turuk penusah ngenyit perintah Sarawak terdip jalai ke upis kerja raya. Pengawak ngagak projeknya dikena nyaga pengelikun orang ke diau bakanang menuanya serta nyeliah ke risiko tanah tusur ke majak nyadi dudi hari ilak. Skop projeknya yang kawam ngagak baru sistem mentali air ke udah ditinggal tanah tusur. Ngetan ke tebiang bukit ti udah jahit structure mulai ke pemanah harus pejalai air serta ngangkat ke pengelikun pengguna jalai alun gau orang ke diau semak endurnya. Ia maksud kerja kutuk ngagai pengarang berita udah penemuai ngabas tabak projeknya. Bapa penemuannya ia dekat ke kontraktor gau local authority PBT nentu ke semua kerjanya di pejalai di tiah keatur ti udah diletak. Kita dia tu menunding ke berita pagi ke ditabur terus dari YFM. Perintah merik jakuk tangkan dekat berjalai katur ke triat agi ngagai semua rabanti ngelaku tau ke berjalai ke aktiviti judi online. Berserimai ngau FIFA World Cup 2026 ke berengkah diatur minggu tu. Menteri Communication Dato' Fahmi Fazil madah ke Suruhan Jaya Communication ngau Multimedia Malaysia MCMC dekat terus berjalai ke pengawak nerit ke atur serta matau kena nagang aktiviti judi online di menua tu. Ia magak ngelalau bensimayuh ngambil ke report sebarang pengawak tiba kaul ngau aktiviti judi online ngambil ke aturnya oleh dipejalai ke raban sidak ke berkuasa. Ia madah ke pengawak nerit ke atur ngau raban berkuasa ukai semina lumpu ngagai aplikasi ajak tak mengganyang kaum laman web judi tidak nguji bambil ulih maya pekitnya diatur. Ia malah bunyinya ba'awam pengarang berita di Kuala Lumpur. Berbang ngaunya Dato' Fahmi nyemetak madah ke perintah sudah sedia berarti ke pengawak ngeremai kaulah tidak manah ba online. Untuk nyan kaum berkawal ngau penerang ti balat ngenakut ke baka gambar serta video kengayan ke penusah bebadi ba jalan alun kaudah viral ba media ramah. Atur pengawaknya nak berguna benar kena jaga sensitiviti mensia mayuh, mansa ngau jerit sebilik, kelimbah hari nyeliah ke pengawak ngacau raban sila berkuasa berjalai ke pansia. Yang mana pengawak ngeremai ke penerang tindak amat berkenya suah benar nyadi, ketegal pengguna platform media ramah nak mujur madam ke postingnya ngau jampan. Berini harinya Suruhan Jaya Communication ngau Multimedia Malaysia MCMC benung bekerja sama ngau Komiti Pengelikun Online kena berhati ke perkaranya berjalai ngau lancar. Ianya metak madah keatur undang-undangnya oleh dipejalai terit agi. Mesti semua platform nak mujur nyekat tau ke madam ke penerang tindak amatnya. Rakyat kediau di Bandaraya Miri dilalau nak berebut berbeli kai. Ketegal penanggul air terjanggal pengelamak 36 jam tiudah ditetap ke berengkah aris sarito nyentuh arim pato. Datuk Bandar Miri Adam Yee Siu Sang madah ke mensia mayuh patut nikap diri ngau berjimat meliai nitih ke guna ke patut. Laban air irup di pelabak cukup sepemajai timpuh airnya ke terjanggal. Yang madah ke penanggul airnya terjanggal kena meriawak ngangai sidak ngadu ke kerja tiudah diperambu serta dipejalai ke semina sementara ajak. Ia megak madah ke supermarket ngau nganjung bekal air menua tu benung nambah ke stok air kena nangkup peminta pengguna. Berindia harinya, orang dagang megak dilalau ngetan kerga tipatut serta nak bambil ulih nikik kerga sepeneka hati. Lumbak ngau main golf nak patut seminak jadi bak siti hari pengawak ngelantang kati aja. Tang megak patut dikunci ke buah penemu serta ngedut ke kawal ngagai komuniti. Kaban Kaunsel Negeri Sita Pakan Tan Sri William Mawanikum madah ke pekit golf gawai nyadi pelasar ke pemadu manah ngempuruk ke pemain Ari Mayung Bengkah Bansa kelebih lagi Ari Komuniti Dayak. Pengawak ngatur pekit golfnya megak oleh mantai ke penauk diri bak lumbak ngau main serta ngedut ke kaul. Ia madah ke pekit tu megak mandang ke semangat belaban pengeransian ngau kerjasama antara sida. Pekit tu dekat diatur kena Ari Nam tu
mujur mata lebih 200 iku orang ti dibagi ngagai 8 kategori. Prais keberga lebih RM200,000 nganti balap pemenang nyengkaum sebuah kereta elektrik. Dikenang ujung ke berita pagi itu, tu batang berita baru. Palan pelajar Enggi Perintah Sarawak ICATS sudah rasmi diangkat jadi universiti penuh kena negap ke agenda pelajar tinggi Sarawak. Perintah dekat ngelancar ke standard pengintu nasional bulan 10 tu ila. EFS Sarawak ngerikut ke penyampau 89% penyerta tahun sitik tu kemari. Lebih 154,000 ikut nembia BC account EFS. Tunakah kami nabur ke berita pagi tu? Berita yang tadi ditusun Monica Gary serta disalin Desmond Ganai. Ari bilik berita RTM Kuching.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotolun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
3: Kok lo menanam?
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu naka ulih ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida ulih ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayu mega bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belaya bermunsuh serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, ningik ke diri serta ngira derimpu ajak. Andai guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak. Mudus kekawa antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngerugak menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM.
6: Jaku dalam sarito ianya tangkap ikan plase. Tangkap ikan plase. Reti jaku dalam tangkap ikan plase ianya berumban nimbal jaku orang lalu ndak mendiang ke kuing jaku orang dulu. Contoh ayat lebuh orang lara penyilap tau ke pengurang. Anang kita tangkap ikan plastik. Ndaklah kita malu dirimpu. Nya nakak jaku dalam sarito, ianya tangkap ikan plastik.
1: Jaku dalam sarito tau dipendiang ke kita, nintian ari dua, ari empat, gau ari enam. Dengarkan pengerak pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi segulai sejalai.
7: Hai, aku Celestine Ai. YFM di Bintulu boleh didengar ke kita buat frekuensi 97.5 FM segulai sejalai.

0: Okey, balik kita ke Baru Muka Radio. Ninggal kami ke pagi tu. Ya, ingat sudah ditampik di FB. Okey, dua pagi kita topik ngenang senentang nama cerita kita maya gawai itu tadi. Ini namungkannya agi bisi berdaulah move on, Mbak.
1: Ya, berdaulah move on. Baru berapa hari bulan sehari itu, Mbak?
0: Sehari itu sembilan.
1: Sembilan.
0: Ini namung keduanya baru pulai kemari hari menua, nih.
1: Ya, semangat agi tinggal di menua, Din.
0: Agi tinggal, Din. Agi ngenang ke utai kenyadi di menua.
1: Awas. Tubuh aja udah retai, ba. Namanya menggeri, benua gawai. Cerita rumi yang segi. Agi, Din, agi bapala tangga, Din.
0: Okey, atau kena tai ke komen kita di FB kami lagi ke dua yang macam. Okey, pada jam ketiga pengerak pagi kita, jam kita baru pukul 7.51 minit pagi, nampak?
1: Selamat pagi ke semua bila kita pagi tu. Terima kasih menian ke kami bak 2 pagi. Boleh ngaku Ken. Lalu kita berkabung si Tiu hari pagi tadi ni, Tiu.
0: Ya, berkayu hari temu pagi tadi.
1: Pagi, ya.
0: Okey, lagu kebaru dah didengar Diana Shini. Nggak lagu yang isi hatiku tu lagu dari Laut Nasempaya, penyayang tua. Pengerap pagi
1: YFM.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngalai diri sebilia tidik sayau.
1: Tanggamu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu? Jam 4 lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegal pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Ditiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami YFM segulai sejalai.
5: Angkai batuk baru ga?
6: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
5: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tu.
6: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
5: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
6: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix,